0: Jadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, kita situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projotaman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya di mana

0: Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
2: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
3: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
4: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya.
2: Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
3: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
5: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
3: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
6: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
7: Ada lima,
6: ya tadi sudah saya sampaikan.
3: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
8: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
3: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulog juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
7: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
9: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
10: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada water bombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
13: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pagi hari ini menyenangkan sekali. Mudah-mudahan hari Senin kita awali dengan semangat yang juga sudah penuh dengan energi. Dan harapannya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Melengkapi informasi untuk Anda pagi hari ini pendengar, kami akan bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk bisa memberikan bagaimana kira-kira perkembangan informasi cuaca untuk hari ini dalam Info Cuaca.
1: Perkiraan cuaca.
0: Iya pendengar, pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Kita sapa dulu, ada siapa di sana? Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak. Selamat pagi.
0: Dengan
2: Agung.
0: Dengan Mas Agung. Ya. Baik Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Pro 1 dan mungkin bisa disampaikan kepada pendengar bagaimana update informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Monggo.
2: Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi untuk perkiraan cuaca hari ini Senin 24 Agustus 2026 untuk wilayah Tapak Kuda seperti Probolinggo, Lumajang, Jember, kemudian Bondowoso, kemudian Banyuwangi dan sekitarnya untuk saat pagi ini terpantau cerah berawan dan diperkirakan untuk ke-6 kabupaten tersebut dari pagi hingga siang nanti juga akan sama, yaitu akan cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari juga akan sama juga untuk ke semua kabupaten tersebut akan didominasi oleh cerah berawan dan malam hari juga akan cerah berawan. Kemudian suhu akan meningkat untuk nanti siang bisa mencapai sekitar 30 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian akan relatif menurun pada malam hingga dini hari bisa mencapai 20 derajat Celcius. Kemudian untuk arah angin karena ini masih dalam kondisi musim kemarau masih didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan umumnya yaitu sekitar 2 hingga 10 knot. Itu Mbak.
0: Oke, Mas Agung mohon dibantu bagaimana kira-kira pergerakan angin untuk kali ini karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kebakaran lahan dan hutan termasuk yang terbaru adalah di kawasan Kawah Burung, Bondowoso. Monggo, ini sebagai bentuk antisipasi untuk kita semuanya.
2: Ya untuk angin sendiri untuk saat ini karena masih dalam periode musim kemarau didominasi sama yaitu masih dari timur hingga selatan yang perlu kita wanti-wanti ke masyarakat justru perilaku masyarakat untuk tidak membuang terutama yang merokok tidak membuang puntung rokok sembarangan kemudian untuk tidak melakukan pembakaran seperti sampah kemudian atau lahan itu yang bisa menyebabkan kondisinya bisa lebih parah karena ini kan dalam periode musim kemarau. Jadi kalau angin sendiri relatif lebih untuk saat ini relatif lebih landai atau lebih kecil daripada sebelumnya yaitu sekitar berkisar antara 2 hingga 10 knot saja. Tapi ya itu karena ini dalam periode musim kemarau yang sudah terjadi dari bulan akhir April hingga sekarang yaitu bisa meningkatkan resiko terutama kebakaran lahan atau hutan itu.
0: Oke. Baik, ini berarti himbauan kepada seluruh masyarakat dan juga pendengar Pro 1 RRI Jember untuk lebih berhati-hati lagi karena apapun yang kita lakukan jika itu sekecil apapun jika memantik api ini cukup berbahaya apalagi terjadi di musim kemarau. Ya. Ngatan nggih Mas Agung?
2: Ya untuk perairan.
0: Monggo.
2: Untuk perairan untuk Ketapang Gilimanuk untuk saat ini terpantau cerah berawan, kemudian untuk satu hari ke depan akan juga cerah berawan. Untuk malam hari juga didominasi oleh cerah berawan di perairan Ketapang Gilimanuk. Untuk angin juga didominasi sama masih dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan bisa mencapai 23 knot untuk terutama pada nanti siang nanti. Kemudian untuk tinggi gelombangnya masih kategori yang rendah yaitu 0,1 hingga 1,3 meter. Kemudian untuk perairan selatan Banyuwangi untuk tinggi gelombangnya relatif saat ini kategorinya menengah atau moderat, jadi untuk masyarakat berkisar 1,2 hingga 2,5 meter, jadi untuk masyarakat atau para nelayan untuk lebih berhati-hati karena ini masih kategori yang sedang. Kemudian untuk cuacanya di perairan selatan Banyuwangi, kemudian selatan Jember, kemudian selatan Lumajang ini kategori yang menengah, jadi untuk Tadi nelayan untuk lebih berhati-hati, tapi kalau di cuacanya juga masih didominasi oleh cerah berawan untuk di perairan selatan Jember, Lumajang, Banyuwangi. Itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Agung untuk update informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ya. Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan bagaimana perkembangan cuaca, perakiraan cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu bentuk antisipasi untuk aktivitas kita hari ini.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

terjadi kebakaran lahan dan hutan di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan untuk saat ini kembali dinyatakan dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Kali ini berbeda, karena kenapa kita menuju ke Bondowoso, malah objek wisata Kawah Wurung untuk kali ini sekitar kawasan objek wisata Kawah Wurung untuk kali ini yang sedang mengalami kebakaran. Kobaran api menghanguskan vegetasi di kawasan tersebut hingga mencapai luasan hektaran. Api bahkan nyaris mendekati perkebunan kopi milik warga yang berbatasan langsung dengan area terdampak. Pendengar, Kepala Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Muhammad Fauzi membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa luasan lahan yang terbakar untuk saat ini belum dipastikan secara rinci, namun diperkirakan sudah mencapai beberapa hektar. Seperti apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan BMKG untuk pagi hari ini, pendengar, bahwa kondisi angin sepertinya sebenarnya lebih ringan, namun karena ini adalah musim kemarau, bahwa apapun yang kita lakukan sedikit saja jika memantik kobaran api, maka dampaknya akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah pengingat untuk kita semuanya, pendengar, untuk bersama-sama menjaga segala bentuk aktivitas kita, apalagi yang kira-kira akan membahayakan dan memungkinkan adanya percikan api. Karena bagaimanapun musim kemarau menjadi satu pemantik kobaran api yang sangat besar dari hal-hal kecil yang kadang-kadang kita sepelekan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
6: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: ya.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi, yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita sampai di program acara Jember Menyapa. Kali ini sudah ada 4 narasumber yang sudah hadir di studio. Kita akan coba angkat sebuah topik terkait dengan menguatkan karakter kebangsaan di bulan kemerdekaan. Karena kita masih ada di bulan Agustus pendengar. Bulan Agustus bukan sekedar perayaan kemerdekaan, tapi sebenarnya ini juga menjadi sebuah momentum untuk meneguhkan kembali karakter kebangsaan di tengah tantangan zaman. Ada nilai-nilai disiplin, gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga semangat persatuan yang perlu terus ditanamkan, terutama kepada generasi muda yang nanti akan menjadi penerus bangsa. Melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, dan pengalaman adik-adik, generasi muda, ini tentu akan menjadi satu hal yang penting untuk melihat bagaimana semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Pendengar, karakter kebangsaan tidak hanya dibentuk melalui pengetahuan tentang sejarah, tapi juga melalui sikap disiplin. Menariknya, semangat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau generasi senior saja. Anak-anak generasi untuk saat ini punya peran yang sangat penting dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai kebangsaan. Pagi hari ini, Dialog Jember Menyapa mengajak Anda untuk membahas tema bagaimana menguatkan karakter kebangsaan. Dan telah hadir untuk kali ini ada narasumber kita Batioplas Kodim 0824 Peltua Wan Wardoyo, lalu Kabid EWK Wasbang Bakesbang Pol Kabupaten Jember Bapak Teguh Kurniawan, dan dua generasi muda yang menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka, yaitu Dava Nadi Danuharja dari SMA N5 Jember dan Vera Fariska Amelia dari SMK PGRI 5 Jember.

0: kali ini narasumber kita sudah hadir di studio. Mungkin bisa kita sapa dulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, senang sekali sudah hadir di studio pagi hari ini. Saya sapa dulu Batio Plus Kodim 0824 Jember. Bapak ada Peltu Wawan Wardoyo. Selamat pagi, Nak.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, boleh lebih dekat? Nah, begitu. Biar suaranya lebih terdengar lantang lagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Nah, ya oke, selamat pagi. Bagaimana dan sehat?
2: Alhamdulillah, pagi hari ini sehat walafiat.
0: Oke. Batio Plus Kodim 0824 Jember. Batio Plus Kodim 0824 Jember itu apa, Dan?
2: Jabatan di Staf Op Kodim 0824 Jember yang mengurusi tentang kegiatan latihan dan operasional anggota Kodim 0824 Jember selama kegiatan itu berkaitan dengan kegiatan militer dan non-militer. Kaitannya dengan kegiatan yang operasi militer maupun operasi non-militer, selain militer, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan mohon izin saya ke Pak Teguh dulu. Beliau adalah Kabid IWK Wasbang, Bakes Bangpol, Kabupaten Jember. Selamat pagi, Pak Teguh.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan selalu sehat. Tapi topik kita nggak jauh berbeda ya, Pak, dari pertemuan sebelumnya terkait dengan penguatan karakter, nah, kebangsaan dan juga jiwa nasionalisme. Selain ada Peltu Wawan dan juga Pak Teguh, untuk kali ini kita juga kedatangan generasi muda kita untuk pagi hari ini. Luar biasa. Adik dua generasi muda kita adalah pasukan pengibar bendera Kabupaten Jember. Yang pertama adalah Dava Nadi Danuharja dari SMAN 5 Jember. Selamat pagi.
4: Pagi, Kak.
0: Oke, sehat Dava?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kita juga akan berbincang bersama dengan Vera Fariska Amelia.
5: Iya.
0: Pasukan pengibar bendera pusaka dari SMK PGRI 5 Jember. Selamat pagi, Vera.
5: Selamat pagi.
0: Oke, senang sekali sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
2: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Ini pas banget ya, Pak Teguh, mendatangkan dua generasi muda untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan menjadi sebuah contoh atau teladan bagi generasi muda yang lain, begitu. Nah, sebelum saya ke adik-adik, saya coba akan berbincang dulu dengan Pak Teguh untuk pagi hari ini. Beliau adalah Kabid IWK Wasbang Bakes Bangpol Jember. Pak Teguh, sebenarnya bagaimana sih kondisi wawasan kebangsaan masyarakat Jember untuk saat ini?
3: Kalau untuk saat ini di Kabupaten Jember terkait dengan wawasan kebangsaan dan apa pemahaman terkait dengan kepancasilaan masih aman, Pak. Masih alhamdulillah masih bisa bisa dikatakan terkontrol dan terkendali dengan baik. Enggak seperti di daerah kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah Indonesia lainnya.
0: Okay.
3: Jadi selama pemantauan dari Bakesbang sendiri dari bidang Wasdin pengawasan dini tidak ada gejolak ataupun hal-hal yang merujuk atau menuju pada makar ataupun atau apapun itu yang ingin menggantikan Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi kemerdekaan yang apa kemerdekaan sendiri bagi daerah. Daerah seperti daerah lain yang ada di Indonesia, mungkin di Indonesia bagian timur atau bagian yang sebelah-sebelah yang mungkin di luar Jawa Timur bisa terjadi, tapi di Jember, di Jawa Timur sendiri masih tergolong kondusif dan baik.
0: Oke, baik. Jadi di Jember masih bisa dikategorikan masyarakatnya dalam kondisi yang baik. Begitu. Begitu juga generasi muda. Dan itu tentunya tergantung juga dengan generasi muda untuk saat ini, ya, Pak Teguh. Ya, sebenarnya apa saja, Pak, program yang dipunya oleh Bakes Bangpol untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, persatuan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Jadi untuk tugas pokok fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu kan pemerintahan umum dan keamanan, Mbak. Jadi dua itu yang menjadi apa, menjadi fokus Bakes Bangpol. Jadi kalau untuk di bidang IWK sendiri, Wasbang ini, Wawasan Kebangsaan, kami yang pertama adalah pembentukan Paskibraka. Karena itu amanat dari apa peraturan BPIP nomor 53 tahun 2025 sama peraturan Permenhan terkait dengan kaderisasi Paskibraka dan generasi muda. Jadi di situ kami fokus dalam rangka kaderisasi generasi juga dan pemantapan sebagai duta Pancasila Paskibraka ini ke depannya. Kami melaksanakan pelatihan tersebut. Yang kedua, selain daripada apa pembentukan Paskibraka, ada sosialisasi wasbang itu. Namun untuk tahun ini memang belum bisa dilaksanakan, tapi untuk tahun yang akan datang kita akan laksanakan. Yang ketiga, melalui forum pembauran kebangsaan. Jadi melalui forum pembauran kebangsaan itu kita harapkan bersama dengan anggota FPK itu bisa bersama-sama melalui segala lini kehidupan masyarakat, mulai dari generasi muda sampai dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, untuk apa mensosialisasikan tentang kebinekaan, tentang keragaman, bahwa Indonesia Jember itu seperti ini, heterogen. Kita harus bisa merajut persatuan itu melalui lembaga masing-masing seperti itu.
0: Oke, berarti intinya selalu ada program yang memang ini tujuan khususnya ke generasi muda, gitu, Pak Teguh. Oke, baik, mohon izin saya ke Peltu Wawan untuk pagi hari ini. Dan sebenarnya kenapa sih penguatan karakter kebangsaan itu menjadi penting diperingati di bulan kemerdekaan ini? Maksudnya dikuatkan kembali di bulan-bulan kemerdekaan?
2: Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa masyarakat sekarang, terutama anak-anak muda, untuk karakter kebangsaannya sangat kurang sekali. Ini bisa kita lihat, dilihat dari adab dan tingkah laku dari anak-anak sekolah kita. Contohnya mungkin sekarang yang lagi digalakkan sudah beberapa tahun ini, yaitu apabila kita, anak-anak kita sekolah melalui apa pintu gerbang, di situ ada bendera merah putih. Jadi ada bendera merah putih, pada saat masuk itu kita atau anak-anak kita diwajibkan untuk melaksanakan penghormatan. Dari kegiatan tersebut kan yang pertama adalah unsur yang diambil adalah rasa cinta tanah air dulu. Kenapa? Kalau sudah dari kecil, sudah apa dari awal sudah ditanamkan cinta tanah air, diharapkan kedepannya rasa memiliki atau rasa nasionalisme itu akan terbina, gitu, Mbak.
0: Jadi dengan menghormat bendera merah putih itu bisa jadi pertanda bahwa anak tersebut sudah mempunyai jiwa kebangsaan.
2: Insya Allah bisa, karena dari awal kalau apa pemahamannya mereka, kenapa kok kita bisa menghormat aja, kita bisa merasa memiliki. Kenapa? Dari awal kita sampaikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bendera merah putih. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Apalagi diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Itu suasananya langsung beda begitu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, dan peran Kodim 0824 Jember untuk membentuk disiplin dan jiwa nasionalisme di generasi muda sejauh ini seperti apa, Dan?
2: Peran kami mulai dari awal sudah bergerak beberapa tahun ke belakang pada saat kegiatan MPLS yang dilaksanakan di SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jember. Kita terutama yang di Koramil Jajaran, ada 31 Koramil, kita berperan aktif kepada pihak-pihak sekolah untuk melaksanakan MPLS. Di situ selama kurang lebih 3 harian kita melaksanakan MPLS. Di situ kita bentuk karakter kebangsaannya melalui kegiatan PBB, kegiatan PPM, penghormatan itu, sama kegiatan kebersamaan. Dalam artian rasa senasib sepenanggungan bahwa kita cinta tanah air itu dimulai dari sejak dini, seperti itu.
0: Oke, jadi dari kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Betul. Itu pihak Kodim selalu masuk ke sekolah-sekolah.
2: Betul,
0: gitu.
2: Di hampir di 31 kecamatan, pihak-pihak Koramil, karena kita punya Koramil Jajaran, itu berperan aktif. Seperti itu.
0: Oke, baik. Dan ini selalu dilakukan setiap tahun?
2: Setiap tahun dilaksanakan.
0: Jadi setiap kali MPLS, anak-anak sekolah yang baru masuk ke sekolah tersebut pasti ketemu Bapak Tentara ya?
2: Insya Allah setiap tahun pasti ketemu.
0: Oke, baik. Itu. Ya, terima kasih. Dan saya coba ngobrol dengan generasi muda kita untuk pagi hari ini. Yang pertama kita coba berbincang bersama dengan perwakilan Paskibraka dari SMAN 5 Jember, ada Dava, Nadi, dan Nuharja.
5: Iya, Kak.
0: Oke, Dava mungkin bisa cerita sedikit motivasinya terpilih, motivasinya untuk menjadi anggota Paskibraka itu seperti apa, dan targetnya sebenarnya kemana, provinsi kah, nasional kah, gitu.
5: Baik, saya dari awal itu termotivasi dari kakak kelas saya.
0: Okay.
5: Saya ngelihat dia jadi Paskibraka kok kayak keren gitu, kayak bisa mengibarkan bendera merah putih di alun-alun tuh kayak sebuah keinginan yang saya inginkan dari SMP gitu. Sebenarnya target dari awal sih saya ingin ke provinsi. Tetapi karena nilai waktu seleksi saya kurang, jadi ya hanya bisa di kabupaten saja.
0: Tapi udah ngerasa bangga gak sih gitu ya?
5: Ngerasa bangga banget, Kak. Karena untuk menjadi Paskibraka ini bukan hal yang mudah. Saya harus melewati banyak proses-proses seperti seleksi, latihan-latihan yang gak bentar lah. Jadi ya sebuah kebanggaan juga bagi saya bisa menjadi anggota Paskibra Kabupaten Jember.
0: Oke, berapa lama latihannya?
5: Kurang lebih latihan intensif itu 15 hari, karantina 4 hari.
0: Oke, 15 hari.
5: Iya.
0: Cukup 15 hari untuk membentuk sebuah barisan yang kompak begitu.
5: Cukup,
0: ya. Karena pada dasarnya mereka semuanya sudah punya dasar ya, Pak Teguh dan Pak Tuawan. Jadi begitu disatukan tinggal pembentukan aja, pengompakan. Ya. Nah, sebenarnya Dava mungkin bisa cerita juga pengalaman yang paling berharga yang menurut Dava itu benar-benar bisa membantu untuk menguatkan karakter dan meningkatkan rasa nasionalisme selama pelatihan Paskibraka di tingkat Kabupaten Jember.
5: Yang paling berkesan ya, Kak. Kalau dari saya itu waktu saya terpilih jadi anggota pasukan inti, pasukan 8, karena saya juga gak nyangka. Awalnya saya itu di pasukan 45. Tiba-tiba dipilih sama pelatih untuk menjadi pasukan inti, yang pastinya itu bukan hal yang mudah karena tanggung jawab yang besar juga bagi saya.
0: Okay.
5: Karena mengibarkan bendera merah putih di kabupaten kita tercinta, Kabupaten Jember. Kalau dari saya sih itu yang paling berkesan, karena untuk menjadi pasukan 8 bukan hal yang mudah juga karena tanggung jawabnya besar.
0: Oke. Menurutmu apakah dengan terpilihnya di pasukan 8 itu bisa membantu untuk menguatkan rasa nasionalismenya?
5: Bisa, Kak. Okay. Karena tugasnya juga kan mengibarkan bendera merah putih. Jadi secara gak langsung itu kita merasa diri kita itu lebih dekat lagi sama bangsa ini. Seperti itu.
0: Oh iya, oke. Dari pasukan 45 akhirnya dipilih ke pasukan 8, itu sudah ada kebanggaan tersendiri yang membuat mungkin rasa nasionalismenya jadi lebih tinggi begitu ya.
5: Iya, Kak.
0: Oke, baik. Vera.
6: Iya.
0: Vera Fariska Amelia, Paskibraka dari SMK PGRI 5 Jember. Ini posisi sekolahnya ada di
6: Kencong.
0: Dari Kencong. Ini menandakan bahwa tidak hanya dari sekolah-sekolah kota aja ya, Dan dan Pak Teguh yang diambil dari sekolah-sekolah kecamatan juga, asalkan dia punya potensi kualitas yang bagus juga tetap bisa menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Jember. Vera, sebagai paskibraka putri, tantangan yang paling berat mungkin yang dihadapi selama proses latihan apa?
6: Menurut saya tantangan yang paling berat itu fisik saya sih, soalnya kan perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Tapi alhamdulillahnya sudah terlatih dan tidak pernah tumbang.
0: Oke, nggak pernah tumbang.
6: Ya.
0: Sempat mengalami itu Peltuawan ketawa ini ya. Berarti pernah tumbang bener nih, ya Dan?
2: Pada saat apa pengukuhan? Ya pada saat pengukuhan karena apa tidak makan ya?
6: Iya.
2: Ya, pada saat
6: dan
2: pengukuhan.
6: Terlalu tegang kan?
0: Oke, ya, tegang gitu ya.
2: Jadi sempat tumbang itu.
0: Tapi
2: rencana mau diganti juga. Itu. Tapi karena motivasinya tinggi, semangatnya tinggi ya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya ya. Tetap. Lolos tetap.
0: Iya, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Untungnya bukan waktu berbaris waktu pengibaran bendera. Masih dalam pengukuhan tumbangnya. Oke. Okay. Baik, ada penelpon yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Coba kita sapa dulu. Selamat pagi, Jember menyapa. Halo. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan?
7: Mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Mau nanya sama Mas dan Mbak-mbaknya ini.
0: Oh iya, ada Mas Dava dan Mbak Vera ini Ibu.
7: Ya.
0: Ada Mas Dava dan Mbak Vera.
7: Oh iya, Mas Dava sama Mbak Vera. Mau nanya ini, paskibraka itu mulai kapan?
0: Oh, okay.
7: Mulai kelas berapa ya jadi gitu.
0: Okay.
7: Ya semoga dipanggil ke Jakarta ya sayang ya. Paskibraka di sana ya.
0: Udah selesai Bu tahun ini.
7: Ya entah tahun-tahun.
0: Oh tahun depan.
7: Ya.
0: Oke okay, baik. Ya, okay.
7: Semoga aja dipanggil sama Bapak Presiden ya. Lakinya juga jangan tumbang dong.
0: Oke, begitu saja.
7: Iya, semoga sehat
0: ya. Iya, insyaallah.
7: Terima kasih waktunya, saya tunggu ya.
0: Baik, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, mulai kapan menjadi paskibra?
2: Seleksi.
0: Bukan paskibraka kabupaten, tapi sebenarnya mulai kapan sih gitu?
6: Dari SMP.
0: Oh, dari SMP. Udah sering jadi pengibar bendera begitu kah?
6: Iya, dan ada event kayak gerak jalan sama PBB.
0: Kalau Dava?
5: Kalau saya dari SMA, Kak.
0: Oh,
5: karena okay. Di SMP tuh gak ada eskul paskibra. Jadi saya baru mulai di SMA ini.
0: Oke, okay, baru aja SMA, akhirnya terpilih langsung menjadi anggota paskibraka kabupaten. Luar biasa. Mbak Vera, bagaimana caranya Vera dan Dava ini kan sudah menjadi bisa dibilang teladan ya, dan untuk generasi muda untuk saat ini, bagaimana caranya mengajak teman-teman untuk lebih bisa mencintai bangsa, mungkin dari hal-hal yang sederhana sebagai paskibraka kabupaten itu kan biasanya akan sering dijadikan sebagai contoh atau teladan begitu. Oke, baik. Vera dulu boleh.
6: Nah, contohnya seperti peraturan di sekolah, apabila kayak ada teman melanggar, saya menegur dengan baik dan menasihatinya dengan pelan-pelan dan tidak seperti menggurui.
0: Nggak dijauhi teman-temannya tuh.
6: Nggak
0: takut dijauhi. Oke, Dava. Bagaimana sih, Dav?
5: Kalau dari saya bisa dengan memberi contoh yang baik seperti menggunakan atribut lengkap, berperilaku yang sopan kepada guru dan teman-teman. Kalau dari saya sih itu, Kak.
0: Oke, dengan memberikan teladan itu otomatis ya paling tidak mengajak ya.
6: Iya.
0: Mengajak untuk bisa lebih mencintai. Mencintai bangsa loh ini. Bisa dengan aktivitas sederhana begitu.
6: Insya Allah bisa.
5: Bisa. Dari hal-hal kecil dulu.
0: Dari hal-hal yeah. kecil. Oke. Pertanyaan untuk keduanya, nilai kepemimpinan dan kerjasama seperti apa yang terasa sekali saat selama menjadi paskibraka di Kabupaten Jember?
5: Kalau dari saya, yang paling terasa itu saya bisa menjadi lebih percaya diri. Mm-mm. Saya bisa memimpin kelompok-kelompok kecil seperti waktu saya latihan, saya bisa mengajak mereka untuk baris sebelum apel seperti itu.
0: Oke. Lalu Vera, kalau Vera gimana?
6: Saya bisa menentukan teman-teman saya yang sulit untuk dikasih tahu itu. Mm-mm. Saya bisa mengajak dan merangkul bersama teman-teman saya.
0: Oke, berarti selama proses pelatihan atau selama karantina itu mereka berdua apa mendapatkan materi terkait dengan kepemimpinan, Pak Teguh?
3: Iya, tadi untuk adik-adik paskibraka itu yang pertama memang pendisiplinan. Pendisiplinan terus penguatan karakter itu bagaimana mereka bisa memimpin dirinya sendiri dengan berbagai macam kelompok yang ada di sekeliling mereka. Itu jadi minimal dari pelatih itu ada penguatan bahwa selain untuk memimpin dirinya, bagaimana paskibraka itu juga bisa memimpin kelompoknya. Jadi seperti itu, makanya tadi disampaikan Dava dari 45 ke 8 itu memang dari pelatih juga ada penilaian-penilaian khusus yang itu dipunyai oleh pelatih. Seseorang itu bisa dipindahkan ke barisan utama atau dari barisan utama ke bagian belakang, itu memang sudah ada teknik dari teman-teman pelatih.
0: Memang pemilihannya juga bukan hanya dari kedisiplinannya saja atau kebenaran dalam melakukan baris PBB berbaris. Baris berbarisnya, tapi ada penilaian secara psikologi juga.
3: Itu.
0: Oke, baik. Dan Kapeltu Awan ini ya, satu pertanyaan terkait dengan sebenarnya bagaimana apa parameter keberhasilan dalam penguatan karakter yang sudah ditanamkan di tengah tingginya arus intoleransi serta ujaran kebencian. Biasanya ujaran kebencian ini difasilitasi dengan mudah dengan adanya sosial media. Lalu yang menjadi parameter keberhasilan bahwa telah dilakukan penguatan karakter kebangsaan di Kabupaten Jember khususnya untuk pelajar itu apa?
2: Ya, jadi untuk penguatan yang sudah kita tanamkan, contoh kecil aja di Paskibraka. Jadi kita mulai dari awal, sejak dini pada saat latihan pemusatan, kita tanamkan dulu bahwa keyakinan pada diri sendiri itu harus ada. Setelah itu kita bentuk, kita suruh, contohnya kita ajari cara melatih senam pagi. Itu selanjutnya itu cara membawa rekan-rekannya untuk baris berbaris. Setelah itu dari kegiatan tersebut itu akan timbul rasa percaya diri yang tinggi dari masing-masing perorangan. Yang selanjutnya contoh yang paling terkini atau yang terupdate adalah rasa senasib dan sepenanggungan dari mereka, dari 73 anak-anak paskibraka ini terbentuk pada saat pengukuhan. Karena apa? Dari pemusatan itu kurang lebih 15 hari, masih banyak anak-anak paskibraka itu yang masih memiliki rasa ego, baik itu ego perorangan maupun ego dari sekolah masing-masing. Selama pemusatan 15 hari termasuk karantina, kita tanamkan mereka bahwa kita ini adalah satu tim, baik itu tim 8, tim 17 maupun tim 45. Jadi kita ada kurangnya, berarti kita nama kita adalah Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026. Jadi kalau yang satu kurang benar, berarti anggapan orang-orang yang di luar itu adalah mereka kurang benar juga. Okay. Tapi kalau ada baiknya semua, itu adalah berarti itu intinya. Jadi anak-anak diharapkan pada saat ini kita mulai dari awal dulu, yaitu dari diri sendiri untuk masalah penguatan itu. Coba.
0: Oke, sebenarnya selama proses pelatihan itu sendiri ya, dan nilai-nilai yang paling ditekankan untuk peserta paskibraka itu apa, Dan?
2: Yang pertama adalah nilai disiplin dan kepemimpinan.
0: Oke.
2: Terakhir adalah fisik. Karena apa? Kalau disiplin terus kepemimpinan tidak dibarengi dengan fisik yang kuat, mustahil kita bisa. Karena apa? Pada saat nanti tanggal 17 hari H itu pelaksanaan itu kan ribuan pasang mata melihat kita, baik itu secara langsung maupun ataupun secara juga, apa itu
3: melalui daring
2: itu. Jadi itu kan atmosfer atau aura-aura itu kan banyak, baik itu terutama tertuju kepada kelompok pengibar. Kalau kemarin Dava pembentang ya, Nak?
5: Saya pengerek.
2: Oh, pengereknya. Yeah. Ya. Oke. Okay. Jadi kelompok pengibar pada saat pagi hari. Itu tantangan utama adalah pada saat mengaitkan kaitan warna untuk warna merah itu harus ada di atas. Dan itu tidak boleh terbalik. Warna merah sama warna putih. Dan pada saat menyerahkan tali ke kelompok tengah atau yang tengah itu,
5: iya,
2: nah, itu juga diusahakan harus sesuai dengan alurnya. Itu terus yang paling krusial sendiri adalah pada saat penurunan. Kalau Vera kemarin yang tengah ya?
6: Iya, Danton.
2: Iya, Danton tengah itu ya, iya. Dantonnya itu. Jadi kalau yang tengah ini adalah penyimbang antara yang kanan maupun yang kiri. Jadi pada saat menyerahkan atau melipat bendera, biasanya pada saat selesai pengibaran, itu kan menyerahkan tali untuk diserahkan kepada yang penari itu kan sore pada tanggal 17 kemarin kan anginnya agak kencang juga.
0: Oh, okay.
2: Jadi itu diharapkan dengan stamina yang kuat, fisik yang kuat, itu pada saat menyerahkan tidak jatuh. Itu dan juga pada saat melipat benderanya terlihat rapi, seperti itu, Mbak.
0: Berarti nilai-nilai kedisiplinan itu ditanamkan lebih dulu. Betul. Ya. Oke. Nah, Pak, ini pertanyaan untuk Pak Wawan ya, dan juga Pak Teguh terkait dengan tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi untuk menjaga karakter kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan media sosial itu seperti apa? Panjenengan dari dua instansi yang berbeda, ya kan? Panjenengan langsung teraplikasi di lapangan, Pak Wawan mungkin sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, ini penerus pembuat kebijakan dan lain-lain. Tantangan yang dihadapi untuk menjaga karakter kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, meskipun menurut Pak Wawan Jember masih aman, begitu. Monggo, mungkin Pak Wawan dulu. Pak Wawan dulu, nggih monggo.
2: Oke. Jadi arus yang pertama itu adalah HP atau gadget. Karena kemarin sudah kita praktekkan pada saat latihan pemusatan, pada saat istirahat, kita waktu ada jeda istirahat setengah jam ya. Itu mereka kita bebaskan memegang HP. Setelah latihan dimulai lagi, konsentrasi kurang.
0: Setelah main handphone
2: itu karena apa, pengaruh banyak sekali atau besar sekali.
0: Okay.
2: Tapi hari ketiga setelah itu tidak diperbolehkan pada saat istirahat maupun isoma itu main HP. Mereka sedikit banyak bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi mungkin cerita kegiatan kita setelah ini apa, jadi saling mengingatkan. Karena apa, pada saat memegang HP diperbolehkan, itu individualis.
0: Masing-masing.
2: Jadi ya masing-masing. Jadi satu sama yang lain itu seperti tidak kenal, padahal bersebelahan. Jadi pada hari keempat setelah tidak diperbolehkan memegang HP itu, rasa kebersamaan atau satu paket itu ada, begitu.
0: Oke, berarti media sosial, gawai, gadget ini benar-benar menjadi tantangan yang besar ya, Pak. Sekarang saya ke Pak Teguh ini. Monggo Pak Teguh.
3: Jadi memang apa, HP ini kalau saya kan nganggep setan gepeng ini kan. Membawa pikiran apa kita ke mana-mana. Memang sama dengan yang disampaikan Pak Wawan. Jadi pengamatan saya selama melihat teman-teman atau adik-adik ini berlatih. Saat kita memberikan izin untuk memegang HP, seperti nggak kenal memang. Jadi satu dengan yang lainnya sih, seperti itu nggak peduli dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi namun saat HP itu kita kurangi volumenya, bahkan bisa dikatakan tidak diperbolehkan, itu mereka konsentrasi terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap lingkungan di sekitar mereka itu lebih kena di otak atau di perilaku mereka. Jadi seperti itu. Dan itu juga kita lakukan pada saat karantina. Di hari terakhir itu kita coba untuk semua HP jam 6 sore itu kita ambil sudah. Jadi mereka benar-benar masuk kamar, istirahat, fokus pada apa, pada penurunan, pengibaran dan penurunan
0: untuk besoknya.
3: Gitu. Jadi konsentrasi mereka kita buat untuk lebih connect pada yang dilaksanakan besoknya, dan itu alhamdulillah berhasil.
0: Oke, ini dalam skup kecil bahwa ini terjadi atau dilakukan di pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Jember. Untuk secara lebih global, berarti media sosial, gawa, ini benar-benar jadi tantangan untuk penanaman nilai-nilai kebangsaan nih Pak, ke generasi muda.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kalau ini menurut saya dimulai lagi pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya secara keindraan itu kita bisa secara real, Mbak. Jadi seperti mungkin ada apa, kalau dulu kan ada yang namanya wayang boneka di sekolahan itu, atau kita pemerintah Kabupaten Jember kan punya bis perpus keliling.
0: Okay.
3: Nah, itu bisa kembali diupayakan ke sekolah-sekolah. Jadi mereka tidak hanya fokus pada HP mereka, ponsel mereka, tapi mereka juga berinteraksi secara real pada buku, pada teman sekeliling. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Saya coba ke generasi mudanya ya Pak. Ini Gen Z ini yang kayaknya memang hidupnya gak lepas dari gawai. Oke, boleh diceritakan Dafa dan Vera, apa yang disampaikan oleh Pak Teguh dan Pak Wawan tadi, silakan ditanggapi.
5: Kalau dari saya sih emang dampaknya benar negatif. Itu bisa mengganggu konsentrasi kita waktu latihan. Dari individu masing-masing kan pasti banyak juga yang kayak punya pacar gitu. Jadi waktu istirahat tuh pasti langsung menghubungi pacarnya. Iya kak.
0: Ingat aja ya.
5: Jadi waktu HP-nya dikumpulkan lagi, mau persiapan latihan itu kepikiran. Kepikiran pacarnya. Jadi ya konsentrasinya tuh keganggu.
0: Berkurang.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kalau dari saya sih itu.
0: Jadi menurut Dafa sendiri, kira-kira kalau misalnya selama pelatihan itu pengurangan penggunaan gawai itu diperlukan kah?
5: Diperlukan. Karena dampaknya positif.
0: Oke, iya. Baik. Vera?
6: Kalau menurut saya berdampak negatif. Kalau semisal latihan intensif terlalu banyak main HP. Nah, dampak positifnya kita bisa menumbuhkan rasa chemistry sesama pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Jember. Kita semisal kayak latihan sebelumnya ada salah, kita saling mengingatkan kalau waktu istirahat kamu kurang ini, kamu kurang itu, gitu.
0: Oke.
6: Nah, kalau fokus main HP, kita nggak akan peduliin itu. Kita malah fokus ke HP dan buat ngabarin pacarnya.
0: Ini punya pacar semua ini kayaknya, dua-duanya ini Pak. Gimana ini Pak? Oke, luar biasa. Memang kita tahu bahwa gawai itu kita bisa dapat banyak sekali informasi apapun di sana. Tapi ternyata fokus kita akan berkurang saat kita menggunakan gawai berlebihan. Nah, ini dia. Dafa, terkait dengan kedisiplinan penggunaan gawai, selama pelatihan penggunaan gawai itu kan diatur begitu ya, yeah,
2: dan betul, okay, betul.
0: Diatur waktunya, kapan boleh pegang gawai, kapan enggak setelah selesai pelatihan. Apakah kebiasaan itu masih terus dilakukan atau sepanjang waktu ini gawai nggak lepas ini dari tangan, kembali begitu?
5: Kalau dari saya sih, emang dari sebelum latihan itu gak tergantung banget sama gawai. Jadi ya udah terbiasa lah kak.
0: Terbiasa gak sering-sering pakai gawai gitu.
5: Soalnya
0: ya,
5: dari orang tua juga udah ngawasi dari saya kecil, penggunaan gawainya dibatasi, dikurangi gitu.
0: Oke, kalau Vera bagaimana?
6: Kalau saya sebelum latihan intensif itu bergantung banget sama gadget. Terus kalau ada kayak ada batasannya tuh saya awalnya kaget, terus habis
0: bingung
6: itu,
0: gitu ya?
6: Iya bingung, terus terbiasa dan sekarang lebih tidak gantung kepada gadget.
0: Selama pelatihan berarti ada dampak positifnya, tidak terlalu bergantung pada gadgetnya. Oke, baik. Satu pertanyaan sebelum saya ke Pak Wawan dan juga ke Pak Teguh, menurut Dava makna kemerdekaan bagi generasi muda untuk saat ini sepertinya apa?
5: Makna kemerdekaan ya kak,
0: untuk generasi muda, untuk kamu-kamu.
5: Kalau dari saya sih, saya bisa menjadi lebih cinta lagi sama tanah air ini karena saya udah jadi paskibraka, udah tahu rasanya mengibarkan bendera. Jadi saya lebih dekat lagi sama bangsa ini, jadi lebih cinta.
0: Lebih cinta lagi kepada Indonesia.
5: Iya kak.
0: Karena proses menjadi pengibar bendera, apalagi pasukan 8 itu nggak mudah. Ya dan ya, perjuangan loh gitu. Nah Vera, selama pelatihan, pengalaman menjadi paskibraka yang mengubah cara pandang terhadap arti pengabdian kepada negara seperti apa?
6: Menurut saya,
0: gimana tuh? Dulu sebelum jadi paskibraka, kamu memandang Indonesia atau negara kita seperti apa? Setelah menjadi pasukan pengibar bendera, apa yang berubah?
6: Menurut saya sebelum sebelum mengikuti paskibraka ini, saya memandang Indonesia itu yang penting saya mengikuti partisipasi seperti upacara 17 Agustusan.
0: Udah ya, seremonial itu, aja ya.
6: Nah, setelah ikut paskibraka, saya tahu saya harus mempunyai jiwa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia dan mempunyai sifat teladan dan mempunyai jiwa kebersamaan.
0: Mudah-mudahan itu bisa terus ditanamkan, terus dikembangkan, terus dilakukan di sekolah. Meskipun sudah tidak menjadi selepas tugas menjadi paskibraka ya. Nyuwun sewu Pak Teguh, sebenarnya seberapa penting Pak kolaborasi antara pemerintah, sekolah, TNI dan keluarga untuk bisa membangun karakter generasi muda itu sendiri? Tadi Dava sempat menyampaikan bahwa orang tuanya memantau dia dalam penggunaan gawai sehingga memang dia gak terlalu tergantung. Begitu ada pembatasan penggunaan gawai selama pelatihan gak masalah, beda dengan Vera. Nah menurut Panjenengan, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, TNI, dan keluarga untuk membangun karakter generasi muda seperti apa?
3: Sangat penting Mbak, karena sekolah pertama itu kan keluarga. Bagi anak-anak itu sekolah pertama adalah keluarga. Kita ini hanya pengambil kebijakan, dari pemerintah itu hanya mengambil kebijakan, pengambil kebijakan. Namun semua penanaman karakter bangsa, karakter masyarakat, karakter anak itu akarnya adalah dari keluarga. Setelah keluarga baru sekolah. Di bangku sekolah mereka dididik, mereka diberikan ilmu tentang sains, akademik. Namun kisi-kisi benar salah, baik tidak baik itu ada di keluarga. Nah, kita pemerintah ini hanya mendorong atau mendukung dari kebijakan, baik secara kebijakan politik maupun baik secara kebijakan publik. Kita hanya menerapkan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Jadi sangat penting bagi menurut saya, bagi saya, penguatan karakter itu memang dimulai dari keluarga.
0: Okay.
3: Dengan dukungan elemen-elemen yang tidak kalah penting seperti TNI, Polri, pemerintah sebagai penopang kebijakan di masyarakat.
0: Oke, baik. Dan apa indikator dah bahwa semangat kebangsaan, karakter kebangsaan, nasionalisme, jiwa nasionalisme ini benar-benar udah tumbuh dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sekedar slogan?
2: Yang saya amati dan saya rasakan adalah yang pertama, mengibarkan bendera merah putih pada saat tanggal apa itu bulan Agustus.
0: Oke.
2: Jadi di hampir tiap-tiap sudut kampung, di perkotaan, bendera merah putih juga sudah dikibarkan. Dengan perintah maupun tidak. Jadi yang selama ini yang sudah ada, jadikan mereka secara sukarela. Karena apa? Kita sebagai apa yang menikmati kemerdekaan ini kan mengisinya tidak hanya dengan mengisinya tidak berperang. Jadi kita mengisinya kan dengan membuat yang kebaikan-kebaikan ke depan. Untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya TNI Polri saja, tapi masyarakat generasi muda sekarang juga memiliki rasa yang sama. Dimulai dari awal, dari pihak keluarga kita tanamkan hal yang kecil, yaitu kenapa kok kita memasang bendera merah putih. Kita tanamkan, saya tanamkan kepada anak saya setiap bulan Agustus saya kasih tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diperoleh dengan cucuran darah para pejuang, para pahlawan pendahulu kita. Jadi setiap bulan Agustus mulai tanggal 1 kita kibarkan satu bulan penuh bendera merah putih yang ada di depan rumah kita atau di kampung-kampung kita. Dan yang saya rasakan anak-anak saya kemarin pada saat mengikuti lomba panjat pinang, anak saya kemarin juara 1.
0: Lalu
2: itu kelompok ada 5 orang itu, Mbak. Jadi satu tim 5 orang, karena anak saya itu agak apa tingginya itu ya 150 lah, menurut saya pendek lah. Jadi dia berada di posisi paling bawah dulu, karena dari 5 orang itu untuk memanjat itu insya Allah nyampe. Jadi kita mulai dari bersatu dulu, saya kasih tahu yang pertama mau naik itu orang yang di bawah itu adalah orang yang kuat fisiknya, dalam artian yang mungkin agak besar. Setelah itu orang yang kedua naik berikutnya, naik berikutnya, naik berikutnya, dan itu diperhatikan sama anak saya. Jadi anak saya kemarin sempat kesusahan juga kalau tanpa
0: bantuan
2: dari teman-temannya, karena anak saya yang nomor 4. Otomatis nomor 4 itu kan menjaga keseimbangan antara yang nomor 4 sama orang yang terakhir. Karena pada saat anak saya kemarin nomor 4 itu, orang yang dibawa untuk yang naik yang nomor 5 itu harus berusaha payah. Maka dari itu saya sampaikan, ya seperti inilah kita hidup bermasyarakat. Kita harus saling bantu, membantu satu sama lain. Tidak boleh egois. Karena apa? Kalau kita egois, hidup sendiri-sendiri, ya tidak akan bisa berhasil. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, itu dia ya. Sebenarnya permainan-permainan tradisional, olahraga tradisional itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa ditanamkan ya, terkait dengan bagaimana saling mendukung, bergotong royong, kerjasama. Nah, ini mungkin yang perlu dikuatkan kembali untuk generasi muda. Sayang sekali, dan Pak Teguh, adik-adik, Mas Gibraka, waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Menyenangkan sekali, mudah-mudahan perbincangan kita menjadi sebuah inspirasi untuk setiap keluarga yang mendengarkan dan generasi muda.
2: Amin.
0: Di ujung perjumpaan kita, monggo dibantu closing statement-nya dari panjenengan dulu, Pak Luawan.
2: Oke. Satu, untuk generasi muda yang akan datang, yang rencana tahun 2027 nanti berminat untuk menjadi paskibraka, dipersiapkan sejak dini dari sekarang. Itu rencana kalau tidak salah bulan 2 gitu, Pak.
0: Februari udah
2: bulan Februari sudah kita persiapkan. Mm-hmm. Jadi diharapkan dari masing-masing perwakilan dari sekolah yang ada di 31 kecamatan mm-hmm. berperan aktif. Karena apa? Pelaksanaannya nanti via online maupun yang offline. Mm-hmm. Yang online itu ada TWK sama TIU. Mm-hmm. Diharapkan dari tes pertama itu terjaring, baik itu yang dari pelosok seperti Vera ini yang mm-hmm. di rumahnya Puger,
6: ya? Iya, Puger.
2: Di rumahnya Puger sana. Jadi terjaring bibit-bibit unggul yang ada di wilayah, yang ada di daerah. Okay. Tidak hanya monopoli oleh anak-anak yang ada di kota.
0: Okay.
2: Karena pengaruh juga gadget atau HP atau komunikasi yang ada di pelosok. Mm-mm. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Pesan dan harapan Pak Teguh untuk generasi muda, monggo silakan.
3: Yang pertama untuk teman-teman generasi Gen Z ya, bahwa di momen Agustus ini agar tidak pernah berhenti mencintai bangsa dan negara, karena negara ini, bangsa ini tidak diberi kemerdekaannya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi
0: diraih gitu ya.
3: Diraih dengan mengusir penjajah. Mm-hmm. Jadi dan itu harga yang tidak mahal, yang tidak murah. Mm-hmm. Yang sangat mahal, yang harus ditebus oleh para para pejuang kita dulu. Jadi bagaimanapun apapun, memang batas negara, batasan sekarang ini hanya dibatasi oleh fiber dan kabel optik, Mbak. Mm-mm. Tapi saya yakin dan insya Allah sampai kapanpun hati dan nadi generasi muda masih tetap akan Indonesia.
0: Oke, okay. Ini adalah harapan dari Pak Teguh. Nggak pesimis loh beliau ini.
3: Yeah.
0: Optimis.
3: Harus optimis.
0: Harus optimis. Bahwa generasi yang akan datang itu masih punya jiwa nasionalisme yang tinggi, karakter kebangsaan yang kuat, dan beliau terus berupaya setiap saat, setiap waktu untuk menanamkan nilai-nilai itu. Sekarang untuk generasi mudanya, Dafa dan Vera, silahkan sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda saat ini?
5: Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jember.
0: Okay.
5: Yang selama ini udah mendukung saya hingga menjadi paskibraka.
0: Mm-hmm.
5: Dan yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Mama yang selalu mendoakan saya.
0: Mm-hmm.
5: Hingga saya bisa menjadi pasukan pengibar bendera juga. Lalu yang ketiga saya ucapkan terima kasih kepada pelatih yang enggak bosan-bosan mengingatkan dan menegur kami pada saat latihan apabila melakukan kesalahan.
0: Okay.
5: Sehingga pada saat hari H kemarin kami dapat melakukan tugas dengan lancar dan dengan baik.
0: Okay.
5: Dan pesan dari saya untuk adik-adik yang ingin menjadi paskibraka, semangat, disiapkan dari sekarang. Mm-hmm. Yang perlu disiapkan.
0: Mm-hmm.
5: Agar nanti waktu seleksi udah merasa siap dan yakin sama dirinya sendiri.
0: Okay.
5: Maksimalkan kesempatan yang ada, karena menjadi paskibraka ini hanya kesempatan sekali seumur hidup.
0: Iya. Hidup. Oke. Untuk generasi muda secara umum, yang secara lebih luas
5: umum,
0: lagi.
5: Saya harap teman-teman di luar sana,
0: mm-mm,
5: rasa cintanya kepada tanah air lebih ditingkatkan lagi.
0: Oke, iya. Baik. Vera?
6: Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah mensponsori saya,
0: mm-hmm,
6: selama kegiatan ini berlangsung,
0: mm-hmm,
6: dan orang tua saya yang telah mensupport saya hingga, okay, di titik ini, dan pelatih-pelatih saya yang telah melatih saya dan mengingatkan kalau kita salah.
0: Mm-hmm.
6: Dan harapan saya untuk generasi muda selanjutnya, lakukan hal-hal positif, kurangi hal-hal negatif.
0: Okay.
6: Dan buat adik-adik yang ingin seperti saya, mm-hmm, ingin jadi paskibraka,
0: mm-hmm,
6: siapkan fisik dan pelajari soal-soal yang ada di handphone. Kalian bisa searching di Google,
0: mm-hmm,
6: dan banyak-banyak latihan soal-soal seperti TWK dan TIU.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak generasi muda untuk saat ini. Matur nuwun. Dan terima kasih Pak Teguh. Dari perbincangan kita untuk pagi hari ini, pendengar, kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan bukan sesuatu yang selesai ketika perjuangan para pahlawan berakhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga dan diisi oleh setiap generasi. Bentuk perjuangan hari ini mungkin gak lagi ngangkat senjata ya. Perjuangan kita bisa hadir melalui pendidikan, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, membantu sesama, dan juga mentaati aturan. Bagi generasi muda, kemerdekaan juga berarti berani bermimpi, berprestasi untuk memiliki karakter yang kuat, serta tidak kehilangan identitas sebagai anak bangsa di tengah perubahan zaman. Penguatan karakter kebangsaan harus hadir dalam tindakan, menghargai perbedaan, menolak intoleransi, melawan hoax, menjunjung keadilan, serta berani untuk menjaga persatuan. Sebab masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa maju teknologi dan ekonomi, tetapi juga seberapa kuat karakter dari manusianya. Matur nuwun banyak untuk narasumber kita pagi hari ini, Peltu Wawan Wardoyo, Batio Plas Kodim 0824 Jember, Bapak Teguh Kurniawan SOS MM selaku Kabid IWK Wasbang Bakesbang Pol Kabupaten Jember, adik-adik Paskibraka Kabupaten Jember, Dava Nadi Danuharja dari SMA N 5 Jember, dan juga Vera Fariska Amelia dari SMK PGRI 5 Jember. Mudah-mudahan selepas pelatihan dari Paskibraka, apa yang sudah didapat, nilai-nilai positif yang sudah didapat di sana tetap bisa diterapkan dan juga ditularkan kepada generasi muda yang lain.
2: Amin.
0: Ya rabbal alamin. Akhirnya saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas, rekan Gea Debora, Nada dan juga Febri, harus pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Oke, merdeka semuanya. Kok lemas, Dap?
8: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta untuk pagi hari ini. Telah beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi. Dokumen rahasia BPOM bocor, vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor, menyebutkan vaksin polio membahayakan kesehatan. Hasilnya, ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan pom.go.id yang tayang pada Agustus 2026, BPOM menegaskan bahwa informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor ini dimuat dalam laman investigasi.org. Merupakan informasi yang tidak benar karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia. Sehingga tidak terjadi kebocoran dari dokumen rahasia yang ada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Dompet ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja.

0: berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Di balik deburan ombak Samudra Selatan Pulau Jawa, di tanah yang kini kita kenal sebagai Puger, pernah berdiri sebuah peradaban yang menopang kejayaan kerajaan terbesar Nusantara. Namanya Sadeng. Sadeng memiliki pelabuhan strategis, pemasok pangan dan perdagangan bagi kerajaan Majapahit yang agung. Tanpa Sadeng, meja makan Majapahit bisa jadi kosong. Tapi Sadeng bukan sekedar lumbung. Rakyatnya dikenal pemberani, tangguh, dan hebat dalam pertempuran, terutama dengan pasukan gajah. Dan ketika Mahapati Nambi, pelindung dan kebanggaan mereka, dibunuh melalui intrik licik pada 1316 Masehi, Sadeng tidak diam. 15 tahun mereka memendam luka. Pada 1331 Masehi, mereka bangkit. Penaklukan Sadeng menjadi batu pijakan bagi Gajah Mada menggapai puncak karirnya, dan batu pijakan Majapahit menuju puncak kejayaan. Ironi yang dalam, keberanian Sadeng justru mengantarkan musuhnya ke puncak kejayaan. Kitab Pararaton dan Negara Kertagama mencatat keberadaannya.
3: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di acara Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga saja Anda dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dan selalu berpikir positif pendengar. Di edisi hari Senin 24 Agustus 2026 tentunya kami akan terus menyuarakan apa yang ingin Anda keluhkan pastinya pendengar ya. Dan kita coba nantinya untuk follow up ke beberapa narasumber kita atau mungkin beberapa instansi atau mungkin lembaga terkait yang nantinya pun juga akan memberikan, kita harapkan memberikan solusi yang baik ya untuk keluhan-keluhan yang sudah Anda sampaikan. Kita pun juga bekerja sama dengan laman Info Warga Jember di Facebook. Dan nanti kita pun juga akan membacakan beberapa keluhan-keluhan dan juga aspirasi yang akan disampaikan oleh warga masyarakat Jember dan sekitarnya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0331 336652 dan juga di line WhatsApp kita di 0811 304091. Dan pendengar, mengawali informasi pertama, kita akan coba di sini terhubung dengan beberapa narasumber kita terkait dengan update ya pencarian nelayan hilang di perairan Paseban Jember. Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan koordinator Pos Sar Jember, ada Bapak Jeffrey. Assalamualaikum Pak Jeffrey.

0: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Mas, sama pendengar setia RRI.
1: Siap, oke. Pak Jeffrey, ini posisi ada di mana, Pak? Kayaknya lagi ada di ini ya, di lokasi ini sepertinya.
0: Betul, kami saat ini sedang berada di operasi pencarian pertolongan hari ke-6 dalam pencarian 3 nelayan yang dinyatakan hilang. Demikian, Mas.
1: Oke, baik Bapak, bisa diinformasikan Pak ini untuk update di hari yang ke-6 pencarian korban hilang di perairan Paseban, Bapak, silakan.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar setia RRI. Halo RRI, kami update saat ini kami Basarnas bersama tim SAR gabungan telah melaporkan kecelakaan kapal KLM Pantes yang terbalik ya di 6 hari yang lalu. Kita ketahui bersama di hari ke-5 kemarin, alhamdulillah satu korban sudah bisa terevakuasi atas nama Solihin, lebih tepatnya pukul 14.15 itu ditemukan dengan jarak 10 nautical mil dari LKK atau lokasi kejadian kecelakaan dengan radial 105 derajat arah timur. Dan saat ini kami bersama tim SAR gabungan memasuki hari ke-6 terus melakukan upaya-upaya pencarian dan pertolongan untuk 2 nelayan yang masih dinyatakan hilang. Untuk SRU, kami mengoptimalkan menggunakan bagi menjadi 2 SRU. Yang pertama, SRU air, yaitu kita dibantu oleh satu perahu jukung dengan luas area itu kurang lebih 40 nautical mil laut. Itu dengan pola pencarian, yaitu parallel search pattern, di mana parallel search pattern itu adalah suatu pola pencarian yang biasa kita lakukan dari Basarnas untuk menyisir area yang sangat luas secara sistematis dan mengikuti garis kontur wilayah yang telah kita petakan. Yang kedua, kita juga membuat SRU kedua, yaitu di mana kita menempatkan teman-teman dari tim SAR gabungan untuk melakukan penyisir pantai dari LKP hingga perairan Lumajang, bahkan kita melakukan pemapelan juga ke perairan Sendang Biru, Malang. Itu kurang lebih jauhnya sekitar 30 km. Hingga saat ini, jam pukul 9.00, hari ke-6, operasi SAR dan pertolongan masih berlanjut. Dan kendala-kendala di lapangan, yang pertama sesuai dengan edaran BMKG, ketinggian gelombang masih bertahan di ketinggian maksimum 2,5 meter, serta kecepatan angin maksimum 15 knot. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, Bapak, ini nanti direncanakan sampai hari keberapa, Pak, pencarian masih dilanjutkan, Bapak?
0: Baik, ketetapan dari Basarnas, peraturan Undang-Undang nomor 24 tahun 2014, kita untuk operasi pencarian pertolongan itu akan berlangsung selama 7 hari. Berarti kita optimalkan untuk hari ini dan hari besok, hari ke-6 dan hari ke-7 kita optimalkan semaksimal mungkin tanpa mengurangi keselamatan dari tim yang melakukan aktivitas di laut.
1: Oke. Bapak, ini bisa diinformasikan kembali, Bapak, ini melibatkan siapa saja selain dari pihak SAR sendiri, Bapak?

0: mana Malang. Selanjutnya kita juga dibantu oleh teman-teman dari Potensi SAR, Potensi SAR dari berbagai macam instansi yang terlibat ya, dari MDMC, dari Barat Daya, semua instansi yang terlibat. Kita juga melakukan komunikasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, khususnya karena ini cenderung mengarah sesuai dengan SAR map kami, dia mengarah ke arah barat ya, mengarah barat. Sehingga kita melakukan pemapelan ke dua kabupaten, yaitu Lumajang dan Kabupaten Malang. Hingga saat ini operasi masih sedang berlanjut, Mas. Mohon doanya untuk para pemirsa agar kami segera bisa menemukan target yang telah kita plotting, sehingga kita dapat mempertemukan korban bersama keluarganya. Demikian, Mas.
1: Oke, baik. Ada himbauan nih, Pak, untuk masyarakat sekitar yang lainnya barangkali mungkin... apa ya, mungkin ada di pantai dan sebagainya, silakan Bapak, atau mungkin juga keluarga, silakan.
0: Baik, bagi nelayan khususnya pesisir pantai selatan, mohon untuk sementara waktu menunda aktivitas melaut atau mencari ikan hingga kondisi cuaca dan gelombang kembali normal serta dinyatakan aman oleh otoritas terkait. Yang kedua, tetap lakukan cek untuk ketinggian gelombang di situs resmi dari BMKG. Dan jangan lupa untuk setiap nelayan melakukan aktivitas di laut, jangan lupa tetap menggunakan APD ataupun kita sediakan, mereka jangan lupa menyediakan life jacket sehingga jikalaupun ada kondisi darurat, setidaknya mereka bisa bertahan dan tim SAR gabungan bisa segera melakukan evakuasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Mas.
1: Baik, oke. Okay. Baik, terima kasih banyak. Ini koordinator Pos SAR Jember, Bapak Jeffrey. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan hasil terbaik, Bapak ya. Hati-hati di jalan, Pak. Hati-hati di lokasi juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih, Bapak. Selamat.

0: Dan besok ya di hari ketujuh ini adalah pencarian terakhir. Semoga diberikan hal yang baik pula, hasil yang baik pula, dan juga keselamatan bagi para tim pastinya pendengar. Oke, kita akan segera berpindah ke informasi berikutnya pendengar. Tapi sebelumnya akan saya bacakan sedikit ini beberapa aduan dari warga masyarakat di info warga Jember. Ini dari Bapak Catur, menjelang Maulid di Jember ujung badai atau barat daya, semua antri beli daging ayam, bagaimana dengan tempatmu dulur? Nah ini dia ya. Ada Rasul juga menanyakan ya, kenapa jembatan Jalan Balung Kemuning yang kunjung apa nih diperlebar? Menurutnya jembatan ini sering makan korban karena kurang lebar. Jalan gelap banyak korban, bahkan pernah ada korban meninggal dunia. Saya sudah pernah lapor ke Wadul Guse, termasuk jalan berlubang di selatan kantor desa Gelundengan, tapi sampai saat ini belum ditambal, mohon atensinya. Oke baik. Oke, kita menuju ke informasi berikutnya pendengar. Ini sudah hadir di line telepon ya. Ini ada Bapak Akmal, beliau adalah petugas BMKG Pos Meteorologi Jember. Oke, assalamualaikum Pak Akmal.
1: Waalaikumsalam, siap.
0: Oke, Pak Akmal di BMKG Jember Bapak. Untuk pantauan cuaca di kota Jember, kalau kita kaitkan dengan informasi tadi, nelayan yang hilang di perairan selatan, di Paseban, Bapak. Ini seperti apa, Pak? Ini untuk pantauan cuacanya dan juga gelombang yang ada di sana, Bapak?
1: Baik, untuk pantauan cuaca di wilayah Jember, Jember dan juga sekitarnya, cuacanya cukup cerah hingga cerah berawan hingga seminggu ke depan. Kemudian untuk kelembapan juga relatif sangat rendah. Ini yang perlu diwaspadai karena dengan adanya kelembapan yang rendah, tentunya proses pembakaran atau proses penyalaan api akan cepat merembet apabila tidak dengan diawasi dengan matang atau tidak diawasi dengan seksama. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang, untuk sepekan yang lalu memang cenderung sedang hingga tinggi, sekitar 2,5 meter hingga 4 meter rata-ratanya di pesisir selatan hingga perairan selatan. Kemudian untuk sepekan ke depan ada kecenderungan menurun, namun tidak terlalu signifikan, yaitu cenderung sedang hingga ketinggian 2,5 meter untuk tinggi gelombang di selatan.
0: Oke, ini kalau tadi sempat disebutkan 2,5 hingga 4 meter Bapak ya. Kalau kita memang kemarin sempat ramai informasi terkait dengan gelombang tinggi di perairan Bali periode 22 hingga 25 Agustus. Nah ini Jember memang juga cukup tinggi Pak ya. 2,5 hingga 4 meter termasuk tinggi Pak ya?
1: Dalam kategori BMKG 2,5 hingga 4 meter ini tergolong tinggi.
0: Oke. Okay. Ini diberikan sampai kapan Bapak ini untuk tinggi gelombang yang seperti ini Bapak?
1: Untuk peringatan ini gelombang tinggi sendiri dari BMKG memberikan peringatan hingga tanggal 27 Agustus ini. Namun setelah itu bisa jadi gelombang masih tetap tinggi ataupun ada kecenderungan menurun. Seperti itu Mas.
0: Oke, okay. Masih ada kecenderungan.
1: Iya Bapak. Ya, biasanya memang di puncak-puncak kemarau seperti ini gelombangnya juga mengikuti cukup tinggi juga mengikuti angin.
0: Oke. Jadi juga mengikuti angin ya. Ketika kemarau juga pasti akan tinggi. Diperkirakan sampai tanggal 27 Agustus. Berarti 3 hari ke depan Bapak ya?
1: Iya betul. Jadi potensi tinggi gelombang diperkirakan peringatan dininya hingga 27 Agustus.
0: Oke, baik. Ini hingga tanggal 27 Agustus ini apakah memang ada waktu-waktu tertentu nih Bapak dalam satu hari setiap harinya ini yang perlu diwaspadai oleh warga masyarakat khususnya nelayan ini?
1: Baik. Untuk rata-ratanya sendiri memang hampir setiap hari memang tinggi di wilayah selatan ya. Namun yang perlu diperhatikan juga kita bisa cek misalnya jika ingin bermain di sekitar pesisir ataupun mau memulai melaut mungkin bisa dicek di perakiraan pasang surutnya. Untuk pasang surut biasanya untuk surut terjadi pukul 12 malam hingga 1 siang. Kemudian untuk pasang maksimum terjadi pada pagi hari pukul 6 pagi dan juga menjelang isya jam 7 hingga jam 8 pagi. Jadi tinggi-tingginya gelombang.
0: Oke. Berarti ketika jelang pasang itu tinggi-tingginya gelombang, Pak ya?
1: Bisa dibilang ikut mendukung ketinggian gelombang. Jadi ketika

0: pasang, mungkin dihindari untuk aktivitas di sekitar wilayah bibir pantai.
1: Oke, baik Bapak. Apakah ada himbauan khusus Bapak untuk nelayan juga warga masyarakat sekitar perairan Laut Selatan, Bapak? Silakan.
0: Untuk himbauan ya.
1: Ya.
0: Baik. Untuk himbauan yang utama tentunya adalah keselamatan yang utama, yaitu dengan cara mencari informasi atau mencari perakiraan cuaca gelombang ataupun cuaca pesisir resmi dari web BMKG Maritim sebelum beraktivitas. Kemudian sebisa mungkin tunda kegiatan melaut jika keadaan gelombang tidak memungkinkan atau melebihi batas aman jenis kapal atau kondisi kapal. Kemudian yang kedua adalah apabila ingin melaut, pastikan kembali kondisi kapal apakah sudah siap untuk melakukan pelayaran atau tidak, yaitu pastikan mesin, kemudian lambung kapal, kemudian kemudi juga berfungsi dengan baik. Kemudian sediakan alat pengamanan, yaitu apabila ada kemungkinan terburuk bisa dihindari, yaitu dengan pelampung ataupun alat komunikasi darurat yang layak. Kemudian hati-hati di wilayah pesisir juga memang karena memang bukan hanya untuk bulan-bulan ini, namun hampir setiap tahun memang kondisi gelombangnya cukup sedang hingga tinggi. Namun pada saat puncak kemarau mungkin ombak akan lebih agresif karena angin cenderung lebih kencang di wilayah selatan.
1: Oke, baik Bapak. Ini untuk terakhir Bapak, untuk warga masyarakat atau mungkin nelayan yang ingin mengetahui secara langsung update informasinya, ini bisa kemana Bapak? Aplikasi atau mungkin ke website atau gimana?
0: Ke website bisa ke BMKG Maritim ataupun ke Instagram kami di Pos Meteorologi Jember, ataupun bisa melalui aplikasi juga bisa, aplikasi Inawis
1: yeah.
0: Punya BMKG juga itu seperti perakiraan peta atau map yang dimana itu ada perakiraan gelombangnya, arah gelombangnya, kecepatan angin, kemudian ada titik-titik di mana ikan berkumpul dan sebagainya. Jadi itu ya salah satu aplikasi dari BMKG yang untuk membantu para nelayan beraktivitas di perairan.
1: Okay.
0: Mungkin terakhir saya bisa kasih pantun enggak, Mas?
1: Ya, silakan, Pak.
0: Pergi melaut membawa tambang.
1: Ya, cakep.
0: Ombak besar datang menerpa. Nelayan tabah hadapi gelombang, keselamatan diri tetap yang utama.
1: Asik. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi keselamatan diri memang paling utama Pak ya?
0: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Akmal. Ini petugas BMKG Pos Meteorologi Jember tentang pantauan cuaca khusus untuk ini ya, wilayah pesisir selatan dan juga Jember secara umum. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap. Sama-sama.
1: Baik pendengar, baru saja kita informasikan ya update kembali untuk info cuaca bersama Pak Akmal ya. Ini adalah petugas BMKG Pos Meteorologi Jember tentang pantauan cuaca tadi yang kita kaitkan pula dengan kecelakaan laut yang sudah kita bahas di awal. Dan memang informasinya ini untuk gelombang ya, tinggi gelombang di pesisir laut selatan ini 2,5 meter hingga 4 meter. Dan ini pun juga berlangsung hingga tanggal 27 Agustus 2026 pendengar. Berarti hingga hari Kamis ya. Ini gelombangnya masih cukup tinggi. Jadi berhati-hati saja untuk Anda, khususnya para nelayan atau mungkin Anda yang mempunyai keluarga, anggota keluarga yang juga nelayan, sebaiknya diinformasikan, mungkin sering-sering melihat aplikasi atau mungkin website ini ya yang ada di internet ya, atau mungkin juga di BMKG Jember dan Jawa Timur juga. Nah, jadi ketika mau barangkali ya akan mancing atau mungkin ada anggota keluarga yang mencari nafkah di laut, ini juga bisa lebih berhati-hati, lebih waspada ketika gelombang sudah benar-benar tinggi. Nah, ini ya masih dipikirkan kembali ya, berangkat atau tidaknya. Juga untuk Anda yang liburan di pesisir pantai selatan, sebaiknya berhati-hati juga, karena memang sekali lagi tinggi gelombang ini cukup tinggi ya, dan cukup berbahaya barangkali kalau mungkin ada anak-anak kita atau siapapun yang bermain di bibir pantai. Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI. Kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
5: Satu bar sinyal merupakan tampilan kecil di sudut layar yang sering bikin cemas. Padahal, simbol ini menentukan seberapa jauh kita bisa terhubung. Sebelum era jaringan seluler, komunikasi jarak jauh butuh kabel dan waktu. Tak ada konsep sinyal naik turun seperti sekarang. Ketika ponsel mulai bergantung pada jaringan nirkabel, indikator sinyal pun diciptakan untuk menunjukkan kekuatan koneksi dalam bentuk yang paling sederhana.
6: Pada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
7: Tahukah Anda? Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.700 km persegi lebih. Dan ini menjadikan Banyuwangi kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa. Area ini meliputi topografi pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Banyuwangi juga merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia dengan 309 pengolah ikan atau UPI. Daerah yang paling banyak menghasilkan ikan adalah Muncak.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
1: Kapan terakhir Anda menonton film Bollywood? Identik dengan alunan musik yang keras, tarian meriah, dan kisah yang penuh emosi. Industri perfilman India ini memiliki penggemar di berbagai belahan dunia. Menariknya, nama Bollywood ternyata berasal dari gabungan kata Bombay, yakni nama lama kota Mumbai, dan Hollywood, pusat industri film Amerika Serikat. Istilah tersebut mulai populer pada era 1970-an, dan kini menjadi sebutan bagi industri perfilman berbahasa Hindi yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
2: Di Afrika, ada danau yang pernah meledak tanpa peringatan. Peristiwa ini dikenal sebagai letusan limnik. Danau seperti Danau Nyos di Kamerun menyimpan gas karbon dioksida dalam jumlah besar di dasar perairannya. Karena tekanan dan kondisi tertentu, gas itu bisa terlepas secara tiba-tiba ke permukaan. Saat hal tersebut terjadi, awan gas tak terlihat menyebar ke area sekitar. Karena karbon dioksida lebih berat dari udara, gas ini menggantikan oksigen di permukaan tanah. Peristiwa tahun 1986 di Danau Nyos menyebabkan ribuan orang dan hewan kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Sejak saat itu, para ilmuwan memasang sistem pipa khusus untuk melepaskan gas secara bertahap agar tidak terjadi ledakan mendadak lagi.
3: Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung api terbentuk akibat tekanan magma dari dalam bumi yang mencari jalan keluar melalui rekahan lempeng. Meski letusannya bisa berbahaya, material vulkanik yang dikeluarkan justru menyuburkan tanah di sekitarnya. Tak heran banyak lahan pertanian subur berada di lereng Gunung Api. Gunung Api mengajarkan kita bahwa alam memiliki dua sisi, kekuatan dan kebermanfaatan. Karena itu, mari kita lebih bijak dalam memahami, menghormati, dan menjaga alam agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi hari ini dan masa depan.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di program Masa Tua RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi di acara Halo RRI edisi hari Senin 24 Agustus 2026, pendengar. Oke, dan pendengar, ada beberapa tanggapan beragam ya dari masyarakat terkait dengan program home care. Dan pendengar kami juga menanyakan terkait dengan update program home care ini, pendengar. Diinformasikan sebelumnya, ini pemerintah Kabupaten Jember terus mendorong pelaksanaan program home care sebagai upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan melalui program ini, tenaga kesehatan memberikan pelayanan langsung kepada warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Lalu bagaimana perkembangan pelaksanaan program home care di wilayah Kecamatan Pakusari dan siapa saja yang menjadi sasaran dan apa saja manfaat yang telah dirasakan? Untuk mengetahui perkembangannya, kita akan berbincang bersama Kepala Puskesmas Pakusari Jember. Oke, Dr. Dian Alfiatul. Assalamualaikum, Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, Dokter, ini bisa di-update bagaimana pelaksanaan program home care di wilayah Pakusari, Dokter, silakan.
1: Oke, terima kasih. Untuk home care di wilayah Pakusari sudah berjalan ya semenjak di launching tanggal 24 Juli. Kita terus berproses sampai saat ini kita sudah memberikan layanan home care di beberapa segmen. Dan sampai ini update sampai di data yang kita tarik per Jumat kemarin ya, itu sasarannya yang sudah kita lakukan home care tuh sekitar 59% dari total sasaran yang kita miliki.
0: Oke, sudah berapa persen, Ibu? Bisa diulang kembali?
1: 59%. Jadi, iya, jadi okay. Udah mungkin belum terlalu maksimal ya, tapi kalau untuk Pakusari capaiannya segitu sih dari total sasaran yang kita miliki.
0: Oke, cukup lumayan ya untuk kisaran beberapa hari sudah 59, kan sudah lumayan bagus, Bu ya?
1: Iya, sekitar pelaksanaan 3 minggu lah ya.
0: Iya, betul. Nah,
1: itu sekitar segitu.
0: Nah, bagaimana respon dari masyarakat, Ibu, terkait dengan program ini ketika dijalankan pertama kalinya?
1: Alhamdulillah respon masyarakat kalau di Pakusari cukup baik ya. Jadi masyarakat juga antusias, selain dari sasaran yang kita miliki, laporan-laporan warga tentang warga masyarakat sekitarnya ya, tetangganya yang memiliki kriteria untuk di home care itu lumayan banyak. Jadi pada saat kita lakukan home care itu warga sekitar juga menyampaikan terkait sasaran baru yang sepertinya menjadi sasaran home care gitu. Jadi mulai ada penambahan-penambahan sasaran dari Puskesmas Pakusari.
0: Oke, sasarannya ini gimana, Bu? Sasaran layanan home care ini ya, agar mungkin masyarakat mungkin yang baru saja mendengarkan atau mungkin yang tidak, saya yakin mungkin tidak semua orang paham dan juga mengetahui ada home care ini apa saja layanannya, sasaran layanan.
1: Ya. Jadi untuk sasaran home care itu yang pertama adalah bumil resiko tinggi, jadi ibu hamil resiko tinggi, okay. Kemudian balita stunting, jadi stunting yang di bawah 2 tahun, kemudian pasien-pasien disabilitas, kemudian ada lansia dengan kakak tunggal, dan masyarakat yang sakit menahun dengan keterbatasan ekonomi ya. Kemudian juga ada tokoh agama yang kita masukkan sebagai sasaran.
0: Oke, tokoh agama.
1: Jadi, ya, namun dari sasaran-sasaran tersebut memang kembali lagi ke tujuan home care bahwa ini adalah yang terbatas akses ya, Mas ya. Jadi baik untuk misalkan masyarakat sakit menahun yang tidak mampu terbatas akses untuk ke puskesmas, nah itu yang menjadi sasaran. Kemudian untuk disabilitas dan stunting pun seperti itu. Kalau untuk bumil ibu hamil resiko tinggi, ini memang sudah jadi sasaran kita sejak program sebelumnya ya, yang G1200 yang di-launching Bapak Bupati juga. Nah, itu juga tetap menjadi sasaran di program home care ini.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita kalkulasi lagi, Bu, ini kan 59%. Kalau mungkin dihitung secara angka, ini di Kecamatan Pakusari sendiri sebenarnya ada berapa sih, Bu, yang menjadi sasaran berapa kalau kita lihat angka, Bu?
1: Oke, kalau total sasaran di Pakusari sendiri dari, bentar ya Mas, kalau dari total sasaran kita totalnya adalah 664 orang. Jadi yang terdiri dari 6 tadi itu, total sasaran di Paku Sari itu ada 664.
0: Oke. Nah.
1: Jadi kalau untuk sampai saat ini udah 350 ya.
0: Iya, kurang lebih seperti itu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau untuk mekanisme Bu, ini apa saja Bu yang didapatkan barangkali? Ini kan ya bisa jadi kayak mungkin hitungannya nanti bisa berkurang, bisa juga nanti akan bertambah. Ini gimana Bu ini ya, untuk
1: betul.
0: Penghitungannya? Apakah mungkin lewat kayak mungkin pustu-pustu tertentu yang akan memberikan laporannya atau gimana?
1: Jadi kalau untuk sasaran memang di awal ini kami mengunjungi sasaran yang sudah kami dapatkan datanya dari Dinas Sosial maupun dari Dinas Kesehatan, gitu. Jadi saat kami turun, selain kami memberikan pelayanan, kami juga melakukan verifikasi apakah sasaran-sasaran ini masih layak untuk mendapatkan layanan home care. Jadi misalkan masyarakat dengan, oh ternyata dia sudah tidak terbatas akses, sudah mampu gitu ya. Nah itu bisa kita berikan layanan satu kali, tetap kita berikan layanan, dan untuk bulan berikutnya bisa untuk disarankan untuk datang ke layanan kesehatan, tidak dilakukan home care gitu.
0: Okay.
1: Jadi sasaran ini bisa berkurang memang, dan bisa juga bertambah. Jadi misalnya ada laporan warga dengan lansia, kakak tunggal yang tidak mampu, terbatas akses, tapi belum masuk di sasaran kami, itu nanti tetap akan kami kunjungi. Karena masyarakat bisa melaporkan ya lewat Padul Guse juga. Nanti di sana kami akan melakukan verifikasi, kami melakukan layanan. Tetap semua diberikan layanan, kemudian nanti dilakukan verifikasi, oh ternyata sasaran ini masuk dalam sasaran home care, maka bulan berikutnya tetap akan dikunjungi dan dijadwalkan begitu.
0: Oke, baik Bu, ini terakhir Bu nih, bagaimana evaluasi dan juga rencana pengembangan layanan home care ke depan, sekaligus juga himbauan kepada warga masyarakat sekitar, silakan Ibu.
1: Untuk himbauan ya, jadi program ini sangat menurut saya sangat baik ya. Ke depan kami akan terus lakukan sesuai jadwal dan akan kami lakukan verifikasi terus. Dan untuk warga masyarakat mungkin yang menemukan ada warga masyarakat di sekitarnya atau tetangga atau saudara dengan kriteria yang layak di home care seperti kita sosialisasikan, monggo silahkan melaporkan melalui kanal Wadul Guse. Jadi nanti dari kanal Wadul Guse akan diteruskan ke puskesmas terdekat dengan lokasi sasaran, begitu.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Dian Alfiatul Uliah.
1: Ya.
0: Ya.
1: Terima kasih
0: Puskesmas Paku Sari.
1: Ya.
0: Semoga lancar terus program-program ini, Dokter.
1: Terima kasih,
0: semoga tidak ada kendala dan selalu bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih banyak, Dokter.
1: Amin.
0: Oke, ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oke, baik pendengar, telah tadi wawancara kita bersama Kepala Puskesmas Paku Sari ya, terkait dengan layanan home care yang ada di sana. Ada sekitar 664 penerima ini ya layanan home care ini, dan sejauh ini hingga 3 minggu berjalan 59% ini sudah terlayani. Ini artinya nanti ada beberapa secara bertahap ya, akan terus hingga menjelang 100% nantinya pendengar. Oke, baik pendengar, kita sudah terhubung pula dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kadis Porabut, Bapak Bobby Arisandi, pendengar. Jadi kemarin ini beberapa waktu yang lalu sempat ya, ini dari pendengar kita, nah dari atas nama Kenzi, yang mengatakan tidak seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya Pemkab Jember tidak melarang acara karnaval di waktu yang sama dengan jadwal Tajemtra. Nah, apakah Tajemtra akan ramai sesuai dengan harapan warga atau malah makin sepi melihat banyak jadwal karnaval horek yang bersamaan dengan waktu dari Tajemtra. Dulu semua kadis dan perangkatnya wajib mengikuti seremonial Tajemtra ini, dan bagaimana dengan tanggapan Kadis Porabut, antusiasme peserta Tajemtra, ratusan seat kereta khusus Tajemtra ini ludes, dan kita sudah terhubung ya bersama beliau, bersama Bapak Bobby Arisandi. Assalamualaikum Pak Bobby.
2: Suaranya nggak jelas, ini ada bunyi-bunyi mas.
0: Oke, sebentar. Oke, kita coba dulu. Ya, Pak Sandi, bagaimana?
3: Ya, oke.
0: Oke, Pak Bobby sudah sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke, okay. Pak Bobi ini kan, ya kemarin sempat diinformasikan terkait dengan tanggapan lembaga masyarakat gitu ya, jadwal karnaval yang nampaknya ini di tahun ini diperbolehkan ketika berbarengan dengan Tajemtra. Nah gitu. Nah, adakah info yang sudah dikantongi Bapak dari dinas terkait ini tentang karnaval lokal yang dilaksanakan di waktu yang sama?
2: Ya, jadi gini. Pertama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dari RRI diberikan waktu bisa kita lakukan konfirmasi ya. Pertama untuk giat karnaval memang kita serahkan sepenuhnya ke wilayah karena memang di Pemkab tidak mengadakan giat karnaval sehingga untuk perputaran ekonomi bisa merata. Ada di wilayah mau dari desa maupun kecamatan. Sebenarnya kalau untuk masalah jadwal seperti kita, kami yang dari Pemkab, ini kan juga menyesuaikan dengan beberapa jadwal yang ada dari giat dari provinsi maupun nasional, Mas. Jadi ketika memang ada yang harus berbenturan, maka kalau memang kita geser, kita geser. Seperti contoh, ini kan ada tiga kali bergeseran kegiatan kita yang sesuai dengan flyer yang pertama. Yang pertama yaitu ketika tanggal 17 rencana akan ada konser, yang konser NKRI.
0: Halo? Iya, Pak. Masih mendengarkan, ya. Pak.
2: Itu kan kita geser tuh kemarin. Geser tanggal 19.
0: Oh iya, betul. Mundur
2: karena
0: ya.
2: Karena memang ada kegiatan yang bersamaan yang tidak bisa dibenturkan. Kemudian kemarin Ancak Agung. Betul. Yang harusnya rencana awal tanggal 23. Kita geser tanggal 22. Kita juga. Termasuk dengan Tajemtra ini. Tajemtra kan awalnya tanggal 29 Agustus. Ya, karena memang tidak memungkinkan, maka kita geser di tanggal 5 September. Dengan catatan, kita harus menginformasikan lebih awal ke publik, sehingga persiapan benar-benar bisa bisa maksimal lah ya. Nah, perkara nanti di desa ataupun tempat lain, sama juga dengan kemarin di Ancak Agung. Di Ancak Agung di beberapa desa juga menyampaikan, kami sedang adakan kegiatan ini, karnaval atau apa, ya memang nggak bisa karena maksudnya persiapan. Kalau memang bisa bergeser, silakan bergeser. Kalau untuk bagaimana Pak Pak nanti kan ngurangi dari Tajemtra. Alhamdulillah kalau untuk sekarang dari tahun lalu ini peserta jauh lebih meningkat. Ini sudah hampir 20.000 pendaftarannya sekarang.
0: Oke, 20.000 jelang beberapa hari lagi Pak ya? Oh masih lama ya?
2: Iya, tanggal 2 September masih kita penutupannya.
0: Oke. Kalau yang tahun lalu?
2: Malam kami cek.
0: Iya Bapak.
2: Tahun lalu hanya 13.000 sekian.
0: Oh, udah melampaui Pak.
2: Ya, dan kita coba kombinasikan nanti dengan melibatkan, menampilkan adik-adik yang dari SD, SMP, drum band. Sepanjang jalur yang ada di Tanggul sampai dengan di Alun-Alun, tetapi sifatnya estafet.
0: Oh iya, ya lumayan Pak ya, sampai Tanggul.
2: Nah ini salah satu upaya kita untuk tetap meramaikan. Dan yang berikutnya adalah mungkin juga kesempatan ini bisa menghimbau pada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan, agar benar-benar sementara waktu pada hari itu, tanggal 5 September, tidak melintas di perlintasan sepanjang jalur Tajemtra. Karena memang kemarin kita sepakat dengan jajaran baik Polres maupun Kodim maupun Dishub dan lain-lain, itu kita minimalisir agar tidak mengganggu para peserta Tajemtra, sehingga lebih bisa dinikmati Tajemtranya, dan kita kombinasikan dengan nanti tampilan drum band.
0: Secara
2: estafet.
0: Iya, baik, oke. Jadi ini ada hal yang baru Pak ya, drum band secara estafet aninya Pak ya. Oke, Bapak ini kalau kita lihat memang di tanggal 5 September ini cukup banyak Pak ya. Kalau jadwal yang kami dapatkan, kami himpun ini tanggal 5 ini ada 1, 2, 3, ada 6 Pak, 6 karnaval. Di Balung Tutul, kemudian Tanggul juga ada di Darungan gitu ya. Kemudian Petung Bangsal Sari, entah mungkin di daerah mananya. Kemudian Gomuk Mas, Jombang dan juga Jenggawah. Ini ada juga 6 karnaval yang ada. Tapi yang pasti emang niat baiknya adalah nih Pak ya, karnaval diserahkan kepada wilayah masing-masing agar perputaran ekonomi juga terus berjalan Pak ya.
2: Betul. Tidak terpusat di kota saja, tapi juga di daerah. Selain itu juga kadang-kadang kalau memang sudah ada di wilayah, kan kasian juga kalau kita tarik ke kabupaten kan. Biayanya juga tidak sedikit, biaya untuk yang para peserta karnavalnya.
0: Iya Pak, Yakin saya Pak, itu memang cukup besar.
3: Iya.
0: Oke, baik. Bapak, ini ada himbauan apa kepada warga masyarakat Pak? Ini apalagi kalau dikhawatirkan takut menurun ya. Ini masih kurang seminggu lebih aja udah 20 ribu peserta yang mendaftar. Kalau yang tahun lalu 13 ribu, berarti ini kan lumayan antusiasnya tinggi sekali nih Pak ya. Ini ada himbauan apa kepada warga masyarakat Pak? Silakan.
3: Jadi ini adalah momen event yang benar-benar besar yang melibatkan juga banyak komponen. Ini kan istilahnya kan full dari tanggul sampai dengan alun-alun kan kita tutup jalurnya. Ya, selama penggunaan jalur itu kan menghimbau dan kami juga memaaf pada masyarakat sekitar yang ada di wilayah sana untuk tidak beraktivitas menggunakan kendaraan di rute jalur tersebut. Yang pertama. Yang kedua, mari kita jadi sebagai tuan rumah ataupun memberikan dukungan kepada para peserta untuk bisa memberikan hiburan sepanjang jalan. Dan juga untuk desa-desa pun juga kita sudah ini Mas, kita himbaukan melalui DPMD. Mereka meskipun tidak ada sepanjang jalan itu, mereka akan bergabung di beberapa tempat untuk memberikan support kepada para peserta juga dari pihak desa. Itu akan nanti membuat tenda-tenda di sana. Dan untuk para peserta tetap menjaga untuk keselamatan, kebersihan khususnya ya. Jangan buang sampah sembarangan, nanti kan itu ada banyak pos di sepanjang jalur itu, mulai dari kantor-kantor balai desa maupun kecamatan, puskesmas, sekolah, itu akan ada pos-posnya. Kalau memang ada sampah, taruh aja di sana. Nanti biar disiapkan atribusikan oleh teman-teman yang ada di pos. Dan jangan meninggalkan waktu sholat. Sepanjang jalur itu kan banyak sekali itu musola dan masjid yang bisa digunakan. Karena melintasnya nanti itu asar kan kita start telah duhur Mas. Nah, nanti kan otomatis kan asar dan maghrib. Nah, isya sudah dilaksanakan di Jember nanti.
0: Betul.
3: Dan mungkin sekaligus yang terakhir kita akan lakukan pengundian hadiah itu nanti malam itu juga di alun-alun kita berikan acara hiburan. Dan pengundian hadiahnya di sana DoorPost tidak menggunakan sistem hangus.
0: Oh,
3: ya, karena kita juga maklumilah. Kadang-kadang kan kalau mau jalan dari sana sekitar 6 jam ya, 5 sampai 6 jam.
0: Langsung pulang Pak ya?
3: Main, kan nggak langsung pulang, karena masih di sana udah nggak bisa jalan, udah berhenti dulu, duduk dulu.
0: Iya sih.
3: Mau gerak itu juga agak susah, biasanya saya rasakan dulu gitu saya.
0: Oke, betul sekali.
3: Kita undi DoorPost-nya itu, aku tidak menggunakan sistem hilang.
0: Okay.
3: Nanti kalau memang tidak bisa diambil hari itu juga nanti bisa kami infokan di akun-akun medsos resminya Pemkab, di Kominfo maupun di Spora Budpar.
0: Oke, baik. Baik Pak Bobby Arisandi, Kadis Spora Bud Kabupaten Jember. Terima kasih banyak informasinya Pak, sangat detail dan sangat jelas sekali. Nanti kita akan coba update kembali informasinya Bapak ya.
3: Ya,
0: oke. Okay. Okay, selamat tugas kembali Bapak, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
3: Terima kasih, ya. Wassalam toh.
0: Oke, baik pendengar tadi informasi terakhir ya dari Kadis Porabut Kabupaten Jember, Bapak Bobby Arisandi. Juga ada informasi terakhir ini pendengar, laporan dari pendengar Bapak Abdullah dari Arjasa. Ini pantauan di Terminal Arjasa menurunkan penumpang di luar terminal. Khawatir akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Akan lebih baik diturunkan di dalam terminal dan dimasukkan untuk dinas terkait. Agar memperhatikan kebersihan terminal. Karena juga merepresentasikan wajah Jember pendengar. Oke, laporan dari Pak Abdullah Arjasa. Terima kasih banyak Bapak. Tadi sudah kita update kembali informasinya. Tadi bersama SAR Jember Bapak Jeffrey ya, terkait dengan kapal KM Panther yang 5 hari lalu sempat tenggelam dan sempat ditemukan Bapak Solihin ya, ditemukan 10 mil dari lokasi kejadian. Dan hari ini adalah hari ke-6, kemudian besok adalah hari ke-7, yang direncanakan adalah hari terakhir untuk pencarian. Kemudian juga tadi sempat kita update dari BMKG Kabupaten Jember. Tinggi gelombang ini 2,5 hingga 4 meter ya pendengar ya. Juga kecepatan angin 15 knot. Jadi harap berhati-hati juga untuk warga masyarakat atau mungkin para nelayan yang akan melaut. Kemudian juga informasi tadi yang sudah kita dapatkan tentang program home care bersama Dr. Dian, Kepala Puskesmas Pakusari. Jadi ini ada sekitar 59% sudah yang terlayani dari 664 orang yang menerima manfaat layanan home care di Kecamatan Pakusari. 3 minggu sudah 59% dan sudah tinggal sedikit lagi hingga mencapai ke 100%. Capaian sasarannya Bumil, kemudian stunting 2 tahun gitu ya. Bumil yang risiko tinggi, kemudian lansia dengan kakak tunggal, kemudian juga ada juga tokoh agama dan beberapa yang sudah ditentukan. Juga karnaval di Kota Jember yang bertepatan dengan acara Tajemtra yang memang sudah diperkirakan sebelumnya oleh pihak Kadispora Bud, pendengar, memang tidak mengganggu sama sekali, tidak dikhawatirkan pula untuk jumlah peserta Tajemtranya gitu ya. Jadi 20 ribu pendaftar sekarang, masih belum satu sebelum ini ya, jelang beberapa hari penutupan, satu minggu lebih ya, masih lama, sudah 20 ribu. Kalau yang tahun lalu malah hanya 13 ribu saja. Ini menunjukkan bahwa antusiasme Tajem masih sangat tinggi dan tidak terganggu juga dengan aktivitas karnaval. Baik pendengar, akhirnya kita berada di penghujung acara. Saya Putra Ujias pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah mendengarkan di acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Terima kasih pula untuk produser kita ada Fitra, juga ada Ruang Gatekeeper, ada terima kasih untuk Anies Dwi Agustin dan juga Rizal Febrilina Suprapto. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang pendengar Pro 1 RR Jumar. Senang sekali di siang hari ini kami kembali hadir untuk temani Anda dalam serangkaian program acara menarik dengan menyertakan informasi-informasi yang siap untuk kami hadirkan kembali. Dan tentunya pendengar, sebelum kami menyajikan update informasi yang sesaat lagi akan kami bagikan, sebelumnya saya akan ajak Anda kembali untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Tetap semangat di siang ini, kami selalu jadi teman setia Anda hingga nanti.

0: Pendengar, sebagian masyarakat umumnya mengenal bakteri sebagai parasit yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Namun sebenarnya ada juga loh beberapa bakteri baik untuk kesehatan. Yap. Jadi jenis bakteri yang bermanfaat bagi manusia ini adalah probiotik. Dan probiotik ini merupakan bakteri baik penghasil asam laktat yang ditemukan di dalam saluran pencernaan. Dan bakteri tersebut juga digunakan untuk mengatasi penyakit diare, iritasi usus, penyakit kulit, dan lainnya. Nah, ada beberapa jenis bakteri baik untuk kesehatan yang dilansir dari laman kesehatan. Apa saja kira-kira? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
3: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
2: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
3: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
2: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
3: Enggak, ngapain ikut milih?
2: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
3: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
2: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
3: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
2: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
3: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
2: Ngomong dari tadi, Bambang.

Bakteri yang sering sekali kita pernah dengar istilahnya yaitu Lactobacillus acidophilus, pendengar. Ini merupakan salah satu bakteri yang normalnya berada di saluran pencernaan manusia. Dan bakteri ini bermanfaat menurunkan kolesterol jahat serta mengatasi diare. Dan Lactobacillus acidophilus ini juga dapat melawan bakteri khususnya di daerah kewanitaan, pendengar ya, yang dapat menyebabkan keputihan. Dan probiotik jenis ini dapat ditemukan di dalam minuman susu fermentasi seperti yogurt serta tempe dan juga keju. Selain itu juga ada Lactobacillus rhamnosus, pendengar, yang merupakan bakteri yang bermanfaat mengatasi diare, melindungi saluran pencernaan dan menjaga kesehatan organ hati. Nah, mendapatkan asupan jenis probiotik ini juga sebenarnya tidak sulit, pendengar ya, karena bakteri Lactobacillus rhamnosus ini bisa ditemukan di produk olahan susu dan juga yogurt. Selain itu juga ada Bacillus coagulans. Ini sebenarnya hampir sama dengan jenis bakteri lain, pendengar ya. Jadi Bacillus coagulans ini punya manfaat menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, kendati demikian, bakteri ini juga jarang ditambahkan ke dalam suplemen probiotik. Sebab jika dibandingkan dengan bakteri lain, harga suplemen yang mengandung Bacillus coagulans ini cukup mahal, pendengar. Dan masih ada beberapa varian lainnya seperti Bifidobacterium animalis. Jadi jenis bakteri ini menguntungkan, terkenal karena mampu memperbaiki gerak usus. Jadi bakteri Bifidobacterium animalis ini sering digunakan untuk terapi orang dengan sindrom iritasi usus besar atau konstipasi kronis. Dan ya, ada satu subspesies B ya, jadi animalis yang digunakan oleh produsen yogurt dan beredar di pasaran, pendengar. Nama paten bakteri tersebut adalah Bifidus regularis.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Bakteri yang menguntungkan lainnya adalah Escherichia coli. Jadi Escherichia coli ini jarang dianggap sebagai bakteri baik, padahal sebuah studi yang dilakukan di Jepang dan diterbitkan oleh jurnal Inflammatory Bowel Disease menemukan E. coli ini dapat bermanfaat untuk kesehatan, dan bakteri ini dilaporkan dapat mencegah dan mengobati colitis ulcerativa atau peradangan di usus besar peniat. Selain itu juga ada Lactococcus lactis yang merupakan bakteri bermanfaat bagi manusia, di mana probiotik ini dapat ditemukan di dalam keju, mentega, dan juga yogurt. Dan bakteri ini membuat yogurt ini memiliki rasa yang khas. Dan Lactobacillus lactis ini juga bermanfaat untuk membantu memperbaiki mukosa atau lapisan usus penderita inflammatory bowel disease atau peradangan usus. Selain itu juga ada Lactobacillus reuteri, pendengar, di mana dalam sebuah studi pada tahun 2008 yang lalu, bakteri Lactobacillus reuteri ini secara alami ditemukan di dalam air susu ibu atau ASI. Dan tidak dipungkiri ya bahwa ASI adalah sumber gizi penting bagi anak, terutama pada 6 bulan pertama kehidupan. Lactobacillus reuteri ini dilaporkan berkhasiat mencegah sembelit atau diare yang menyerang anak. Selain itu juga bakteri Lactobacillus reuteri ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh si kecil.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Bu,
2: ya?
1: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
2: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
3: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
2: Di lemari bajumu, sayang.
1: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
2: Aduh, iya, Pak. Nanti dibersihin lagi.
3: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah temen ya.
2: Aduh, iya, nanti ibu anter.
1: Bu, hari ini masa apa ya?
2: Aduh, Pak. Gantian dong tanyanya.
4: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi, mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa, ucapkan terima kasih kepada ibu.
5: Terima kasih ibu. Aku cinta ibu.

Benar, ada bakteri Streptococcus thermophilus yang bekerja untuk menghasilkan enzim laktase. Jadi enzim laktase ini dibutuhkan untuk tubuh pendengar mencerna gula yang terkandung di dalam susu. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bakteri Streptococcus thermophilus ini bermanfaat mencegah intoleransi laktosa. Selain itu juga pendengar, masih ada beberapa, sebenarnya masih lumayan banyak ya yang perlu untuk disebutkan, tetapi saya coba pilihkan yang terakhir pendengar ya. Ada Bifidobacterium longum yang merupakan jenis bakteri umum ditemukan di saluran pencernaan, dan bakteri ini berfungsi memecah karbohidrat dan menetralkan racun di usus. Penelitian menunjukkan kekebalan tubuh manusia dapat meningkat setelah 20 minggu yang mengkonsumsi prebiotik Bifidobacterium longum. Nah, ini beberapa jenis bakteri baik yang menguntungkan bagi kesehatan manusia. Dan kandungan bakteri baik di, yang sudah disebutkan tersebut pendengar umumnya dapat ditemukan di dalam produk yogurt, mentega, keju, tempe, coklat atau kimchi. Nah, di samping itu gandum juga mengandung banyak sekali serat dan karbohidrat yang disebut beta-glucan. Jadi karbohidrat ini tidak dapat diserap usus sehingga masuk ke usus besar dan dapat mendorong pertumbuhan bakteri seperti Bifidobacteria, Lactobacilli dan Bacteroidetes yang menguntungkan di usus. Semoga informasi ini bermanfaat pendengar. Dan sesaat lagi informasi seputar dunia olahraga terangkum dalam Dinamika Olahraga disiarkan langsung dari Pertiga Jakarta tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, more space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami.

0: timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
1: Ya, I think so, ya.
0: Ya, menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris, unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
7: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
8: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Posmenur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
9: sejarah. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
10: Oh iya. 41 juta.
9: Kita sudah siram.
10: Hanya dengan 5 heli.
9: 5 heli, iya. Ya.
10: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter mobil.
9: Kemarin, iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian ini yang berikutnya, kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar. Itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan di akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau tapi sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
10: Berapa alat?
9: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
10: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
9: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden, sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk
10: siap. Jadi 5
9: tambah 2
10: ya. Tadi juga itu
9: makin banyak semakin bagus.
10: Nah, itu cuma teknologi yang harus cek mulai panggil
9: ya.
10: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh
9: kemudian
10: pesawat UMC dari udara bisa awan bagus
9: ya. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri,
7: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hal, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicci di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian pendengar telah kita ikuti bersama untuk informasi dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan kembali untuk serangkaian program acara terangkum dalam jam bersiang ini untuk edisi 24 Agustus 2026. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan kumandang adzan zuhur untuk wilayah Jember dan 4 kawasan yang sewaktu.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat, banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pernyataan di siang ini tentunya bagi Anda yang masih sibuk dengan pekerjaan, rasanya untuk menyisihkan waktu makan siang agak sedikit apa ya, agak sedikit susah begitu pendengar ya. Tapi saya harap di waktu-waktu yang semestinya ada manfaatkan untuk beristirahat sejenak pendengar, walaupun hanya sekedar mengkonsumsi makanan sehat, ini benar-benar dapat Anda maksimalkan. Nah, makanan sehat ini bukan hanya yang mengandung karbohidrat, tetapi juga dilengkapi dengan makanan-makanan lain seperti buah dan juga tidak terlupakan yaitu sayuran seperti itu. Nah, kalau kita bicara seputar buah-buahan pendengar, nah sepertinya sudah tidak asing dengan buah yang satu ini, alpukat. Nah, alpukat ini jadi salah satu buah yang banyak digemari dan mudah ditemukan pendengar, karena buah dengan tekstur lembut ini bisa dinikmati dengan berbagai cara, mulai dari dimakan langsung hingga diolah menjadi jus atau juga beragam minuman. Jadi selain rasanya khas, alpukat juga dikenal memiliki sejumlah kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Alpukat ini mengandung lemak tak jenuh tunggal, serat, vitamin dan juga mineral, dimana dilansir dari laman kesehatan Haludoc pada beberapa waktu yang lalu pendengar, alpukat ini punya sejumlah manfaat bagi kesehatan, diantaranya membantu menjaga berat badan, mengontrol kadar gula darah dan juga tekanan darah, dan mencegah sembelit, serta menjaga kesehatan mata, jantung, tulang dan juga kulit. Nah pendengar, ada beberapa cara yang dimana alpukat ini justru lebih nikmat ketika dimakan langsung pendengar ya. Seperti mengiris buah dan menambahkan bahan lain seperti maksudnya tanpa menambahkan bahan lain, karena menurut beberapa orang rasa alpukat ini justru akan terasa lebih segar dengan tidak menambahkan bahan campuran lainnya. Meski memiliki banyak manfaat, jumlah alpukat yang dikonsumsi juga harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendengar. Karena satu buah alpukat utuh dengan berat sekitar 201 gram ini mengandung 322 kalori. Karena itu porsi tetap perlu diperhatikan, terutama bagi orang yang sedang mengatur asupan kalori. Dan bagi penikmat alpukat, tidak perlu banyak tambahan untuk menikmati buah tersebut ya. Karena dengan diiris saja dan dimakan langsung, rasa serta tekstur alami alpukat sudah bisa dinikmati. Nah, jika sebagiannya menyukai olahan, maka bisa dengan menjadikannya jus atau berbagai sajian lainnya.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Senin sekawan likur Agustus 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek Pemkab Situbondo Jawa Timur menika nganakaken pesta rakyat ingkang dados pungkasanipun rerangken kegiatan mengeti hari jadi Kabupaten Situbondo utawi Harja Kasih ingkang kaping 208. Pesta rakyat kelampahan wonten ing alun-alun Situbondo dinten Setu 21 Agustus 2016 kala wingi. Kegiatan menika nglibataken atusan pelaku usaha mikro, alit lan ugi menengah ingkang sadean maneka warna kuliner khas Situbondo. Maneka warna masakan khas Situbondo ingkang dipun sade antawisipun nasi kaldu, rujak manis, tajin palapa, nasi sodu, nasi karak saha maneka warna masakan saksanesipun ingkang dados ciri khas Situbondo. Wargi sami mburu maneka warna kuliner khas Situbondo. Lan para sederek, pesta rakyat Situbondo mboten namung nyuguhaken kuliner khas Situbondo kemawon, nanging ugi kegiatan menika dados papan interaksi antawisipun masyarakat kalian pemerintah daerah. Bupati Rio tumut membaur lan ugi sesrawungan kanthi dialog kalian masyarakat. Sanesipun warga Situbondo, sawetawis masyarakat saking Jawi daerah ugi tumut rawuh kagem ngraosaken pesta rakyat Situbondo. Rawuhipun masyarakat saking Jawi daerah menika saya nambahi semaraipun kegiatan panutup rerangken Harja Kasih. Pesta rakyat Situbondo ugi dipunrawuhi sawetawis pejabat daerah antawisipun Kapolres Bayu Dandim Ferry Ardian, Ketua DPRD Mahmud Junaidi, PLT Sekda Situbondo Ahmad Yulianto kalian garwanipun saha Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo Husna Laili ingkang derek dampingi Bupati Rio.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga

0: keras tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan sakit pinara, wonten ing 0331336652 utawi.
4: Lelagon istimewa perlipur lara.
3: Kita tansah sakit nguri-nguri budoyo lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan wonten ing siang menika kados pundi pawartosipun. Mugi-mugi sehat sedayanipun.

0: Ojo ngono kui. Dinten menika para sederek, RRI Jember sampun launching kegiatan RRI Fest. Dipun launching kalian maneka warna kegiatan, wonten tari tradisional niku wau, wonten line dance, bazar UMKM menika ingkang badhe terus wonten ngantos mangke tanggal 9. Nah. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, monggo katuran panjenengan saged rawuh wonten RRI mangke tanggal 30 menika jalan sehat. Nah, lajeng wonten senam bersama, lajeng tanggal 3 mangke wonten donor darah. Monggo lo. Monggo katuran makaten. Monggo pinarak campur sari laras-laris.
1: Lagi tur laris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang
0: ugi.
1: Saged pinanggihan malih kalian panjenengan jeng.
0: Ay, nggih alhamdulillahirabbil alamin nek no.
1: Nyuwun dipun pinanggani lelakon jeng.
0: Menapa menika?
1: Tembang kangen jeng.
0: Tembang kangen.
1: Nggih.
0: Nggih, nek no. Nggih, Pak.
1: Salamipun sedaya jeng. Dumateng panjenengan jeng.
0: Nggih, Man. Loh. Nggih to?
1: Nggih
0: leres rek.
1: Lange kula dikengken boke niki lho.
0: Mila.
1: Kengken beda swanten tapi mboten saged. Niki pesenane boke kengken minangkane lelakon.
0: Menapa?
1: Tembang kangen. Nggih, keluarga Semboro niki sampun kangen sedaya kalian panjenengan.
0: Mila.
1: Status Mbok Kulo, Mbok Ponira, Yuminya, Yutili, Yumimi, Buki wonten Kang Jet, Kang Ustadi, Ade Nanda, sedoyo mawon tetanggi sebelah yang mirengaken. Mboten kesupen malih kalian Pak Di Blangkon, wonten Pak Rusdianto, Ibu Yaya, wonten Abah Teguh, wonten Lili Suryani, ugi Mas Abdi Manyu. Makaten nggih, Jeng.
0: Nggih, Nek Noman.
1: Ampun nggih, Jeng.
0: Nggih, Man.
1: Campur sari laras-laris.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Tembang kangen makaten. Monggo. Inara campur sari.

0: Nggih, Wijang Siang. Pak Retno.
1: Nggih, Pak Abimanyu.
0: Nggih. Kula kepengke sampun pun sinten kula
1: Pak Surawi. Dalem
0: Pak Surawi mau. Kok pripun ngoten lho. Gimana gitu.
1: Biasanya kenging menapa lho, Pak?
0: Ayo. Betul nanti ngapa nih kok?
1: Biasanya pun kados pundi loh Pak.
0: Lihat kan betul nalo kata lo kumucing ini kuasa. Nah, sampe kok kalem sangat. Napa kesayangan?
1: Adek kesayangan barang.
0: Yang itu yang mungkin siapa yang ngasih apa sahabat ngasih sari lo mantan karyo menawi lo
1: ngatan teman tuh kok nih
0: gini mantan lo aku sari kalian simbok nih salam ikut kalau mau lo nyun tembangan yang rotok si gerak ngatan apa nih gini
1: si gerak kendangan nih
0: aja diperoki.
1: Aja diperoki. Aja plerak plerok ngaten.
0: Kanca gak tadi pleroki. Aja plerak plerok aja diperoki. Nggih kagem derek kula ingkang wonten ing pundi menika Palembang kan mboten ngaten kula. Apa kita nesanten iku? Paman kok manten. Pak Mariono. Nggih, kadang lampah tapi niter datang Kalimantan wonten Pak Rusdianto. Wonten malih Bapak Purnomo ingkang wonten Mamuju. Samene lampah wonten telapah tanah Jawa. Nggih, ini Triani Bundaratno Purnio Pajeng Gunda Mutia Bunda Cailani ingkang wonten Lumajang nggih. Bunda Triana nggih.
1: Wonten Lumajang nggih.
0: Ingkang wonten Bondowoso, Pak Sigiatno kalian Pak Adi Blangkon. Nggih. Napa malih nggih? Nggih, sedayanipun nyampun nggih.
1: Nggih, siap. Nggih,
0: diatur nggih sing siang, nggih tansah ginanjar sehat walafiat. Nggih, lan napa malih ingkang bau akeh duwike. Agak duit ini kau seneng ya.
1: Kulo nggih purun lho.
0: Lagi, berarti kulo jenengan saya seneng neng. Kalau menang ya cara apa sih ngapit rapi ini? Ingat tahun lalu, tak lalu lagi.
1: Geng, Pak Abimanyu. Ojo di pleroi, ngatan.
0: Ya, tapi wau kau jenengan pleroi. Nggih. Nggih, matur sami nyuwun.
1: Nggih, sami-sami. Legi terlaris.

0: melibatkan masyarakat luar niki pun dipun wiwiti dinten menika ngantos mangke tanggal 9 ngaten. Para sederek, kula aturi pinara, salajengipun wonten sinten monggo katuran campur sari laras laris.
1: Lagi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang, Mbak Retno.
0: Sugeng siang ugi, sinten menika?
1: Situ Bondo.
0: Oh, Pak
1: Banu. Pak Banu Malulu.
0: Sugeng siang Pak Banu Malulu.
1: Minta tembang wae Mbak Retno.
0: Menapa?
1: Tembangnya Jakarta Rup.
0: Jakarta Rup. Jakarta Rup. Nek mboten wonten dos pundi lho, Pak?
1: Ela ilo. Salam netpon, sama budaya, Bu Lili, Pak Lili, Priani, Bu Bunga, digabung sama Pak Abimanyu, semuanya sudah lengkap. Nah, untuk Mbak Retno, sugeng siang.
0: Monggo.
1: Campur sari laris manis.
0: Inggih, legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
2: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, aku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
0: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Nah, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow, Pak Banu ngersakaken Joko Tarub niku duka nggih, Pak. Kula padosaken rumiyin nek mboten wonten nggih, mugi-mugi mboten cuwo wonten ing mana campur sari. Laras
1: campur sari rasane.
0: Nggih.
1: Ya mboten wonten elo nyuwun wae, Pak.
0: Elo mawon. Elo.
1: Yang diparingi elo mawon kesane lega. Assalamualaikum, Cing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak.
1: Sepundi kabarun sehat ya, Cing? Jenengan.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, Cing. Kula mirengaken pun sae, Cing.
0: Menapa swanten kula?
1: Mirengaken swanten jenengan pun sae kula. Pinten-pinten dinten iki kaya prestel tangan kula, Cing.
0: Kenging menapa lho, Pak?
1: Jadi aku betul waket masuk. Tuh ngalah kok di tendang itu yo. Oke, mugi-mugi paringan sehat dan dengan satu keluarga di sini.
0: Insya Allah makatan.
1: Oke. Mana yang nyur kegendingan jenjeng di?
0: Kenapa?
1: Anteng-anteng jeng.
0: Anteng-anteng bang cempoko.
1: Nah, jeng.
0: Niku mangke dados lakon pamungkas kadosipun mekaten nggih, Pak.
1: Mboten napa-napa nggih, matur nuwun jeng. Salame titik man nggih jeng. Nggih,
0: monggo.
1: Nggih kagem jeng Mutia. Mbak Lili Surjani, Mbak Tiana. Tak keluarga, kalian Sunda, Jaya, Alan Ibu, Jailani, Buriput, Potra Madura, sore, ada beres, Potra Madura. Sampun ngatur manggil cengge.
0: Eh, Nana.
1: Campur sari raya sari.
0: Lagi terlaris.
1: Anteng-anteng lu ceng.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: monggo. Mangke lelagon pamungkas, mugi-mugi panjenengan mboten cuwo kula puteraken anting-anting mekaten nggih. Monggo pinara campur sari laras lari.
1: Lagi dorlaru.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka ugi. Ya Allah, kados pundi pawartosipun panjenengan menika, Pak?
1: Alhamdulillah, barakallahu fiik. Tak kudu pun panjenengan kados pundi, Pak?
0: Kados dangu mboten pinarak panjenengan nggih.
1: Yo, apa sih?
0: Lho, niku kok swantenipun nguing-nguing sih?
1: Dalam sinten to, Pak?
0: Pak Teguh.
1: Lah iya kok dangu mboten yo munggah.
0: Nggih, dangu ae.
1: Nggih. Oh, ini kan buatan apa nih, Mbak? Buatan jaga nyumun sekarang nih.
0: Niki sampun nanu deh, Pak.
1: Nggih ngoten sampun. Nek ngoten sampun tekan ka mboten kemawon bareng nggih.
0: Matur sembanun.
1: Nggih, Bun.
0: Nggih, nek nanu.
1: Sampun sedayaken mawon tanpa kendali nggih.
0: Nggih, bareng nggih.
1: Santai katon men.
0: Siap.
1: Tirang langkung ngaputan kaca bareng dong nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Nggih nggih, merdeka ugi. Menika tasih wonten ing napa? Tasih wonten ing swasana. Suasana kemerdekaan Republik Indonesia rek. Ya, tenta. Inggih, mugi-mugi sedaya nipun menika saged ngisi kamardikan Republik Indonesia ingkang sampun wonten ing yuswa 81 kanthi semangat kemerdekaan ingkang sae-sae makatan. Kula pamit rumiyin, insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Gunging panuwun ingkang kathah katuran. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jebar hari ini Senin 24 Agustus 2026. Tim SAR gabungan kembali temukan satu korban meninggal dalam upaya pencarian korban kecelakaan kapal nelayan KLM Pantas. Bakes Bangpol Jember siapkan sejumlah strategi dan program untuk memperkuat kohesi kebangsaan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita BMKG himbau warga waspada potensi kebakaran di sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Informasi pertama, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dengan kondisi meninggal dunia dalam upaya pencarian korban kecelakaan kapal nelayan KLM Pantas. Korban diidentifikasi sebagai Muhammad Solihin, 34 tahun, warga desa Mojosari, Kecamatan Pugar, Jember. Dari total 5 penumpang KLM Pantas, tercatat 1 orang selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selengkapnya dilaporkan Gia Deborah.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal nelayan KLM Pantas yang terbalik akibat diterjang ombak di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember memasuki hari kelima. Pada hari Minggu 23 Agustus 2026, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa menjelaskan informasi penemuan awal diperoleh dari laporan nelayan setempat. Onsin Koordinator Basarnas S. Javiansa Putra Pratama melaporkan langsung perkembangan terkini di lapangan mengenai proses evakuasi tersebut.
2: Hari ini, hari kelima, perkembangan penemuan kecelakaan kapal KLM Pantas yang terbalik karena terhantam ombak saat mencari ikan di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Alhamdulillah, satu korban atas nama bernama Solihin, kita tim SAR gabungan bersama warga dan keluarga berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak 10 nautical mil dari LKK dan heading 105 arah timur. Selanjutnya, korban kita evakuasi ke rumah duka. Dengan ditemukannya satu korban, maka dua korban masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan tetap melakukan pencarian dan penyisiran di seputaran pesisir pantai dan melakukan penyisiran di laut dengan dua SRU. Satu SRU penyisiran di pesisir pantai dan satu SRU kita lakukan penyisiran di laut. Untuk kendala di lapangan yaitu tinggi gelombang, kami dapat informasikan gelombang maksimum di seputaran pantai selatan yaitu 2,5 meter dan kecepatan angin hingga kurang lebih 15 knot. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan.
1: Pencarian terus dilakukan secara optimal dengan melibatkan Pos SAR Jember, BPBD Jember, BPBD Lumajang, Polairut, TNI Angkatan Laut, TNI Polri, PMI relawan hingga nelayan setempat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, wawasan kebangsaan dan pemahaman kepancasilaan di Kabupaten Jember hingga saat ini masih dinilai relatif aman. Hal itu mengacu pada sejumlah faktor diantaranya terkorelasi dengan kondusivitas wilayah di seluruh kalangan mulai pelajar hingga masyarakat umum. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Teguh Kurniawan, mengungkapkan berdasarkan hasil monitoring berkala yang dilakukan di berbagai aspek belum ditemukan adanya indikasi perilaku yang mengarah terhadap ancaman nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, pihak Bakes Bangpol Jember telah mempersiapkan beberapa strategi dan program untuk menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Selain itu, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga integrasi sosial, memperkuat kohesi kebangsaan, serta mencegah berkembangnya intoleransi, polarisasi, dan disintegrasi.

0: yang wasdin, pengawasan dini, tidak ada gejolak ataupun hal-hal yang merujuk atau menuju pada makar ataupun atau apapun itu yang ingin menggantikan Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi kemerdekaan yang apa, kemerdekaan sendiri bagi daerah-daerah seperti daerah lain yang ada di Indonesia. Mungkin di Indonesia bagian timur atau bagian yang sebelah-sebelah yang mungkin di luar Jawa Timur bisa terjadi, tapi di Jember, di Jawa Timur sendiri masih tergolong kondusif dan baik.
1: BMKG Pos Meteorologi Jember memperkirakan cuaca di Jember dan sekitarnya cenderung cerah hingga cerah berawan dalam sepekan ke depan. Petugas BMKG Pos Meteorologi Jember Akmal kepada RRI mengatakan kondisi udara yang kering membuat proses pembakaran lebih mudah terjadi dan api dapat dengan cepat merembet apabila tidak diawasi. Potensi terjadinya kebakaran juga patut diwaspadai bagi beberapa wilayah di Kabupaten Jember yang hingga saat ini masuk zona terdampak bencana kekeringan.
2: Untuk pantauan cuaca di wilayah Jember dan juga sekitarnya, cuacanya cukup cerah hingga cerah berawan hingga seminggu ke depan. Kemudian untuk kelembapan juga relatif sangat rendah. Ini yang perlu diwaspadai karena dengan adanya kelembapan yang rendah, proses pembakaran atau proses penyalaan api akan cepat merembet apabila tidak diawasi dengan seksama. Untuk perakiraan tinggi gelombang, sepekan yang lalu memang cenderung sedang hingga tinggi, sekitar 2,5 meter hingga 4 meter rata-ratanya di pesisir selatan hingga perairan selatan. Kemudian untuk sepekan ke depan ada kecenderungan menurun, namun tidak terlalu signifikan, yaitu cenderung sedang hingga ketinggian 2,5 meter untuk tinggi gelombang di selatan. Kategori BMKG 2,5 hingga 4 meter ini tergolong tinggi. Untuk peringatan dini gelombang tinggi sendiri dari BMKG hingga tanggal 27 Agustus ini. Namun setelah itu bisa jadi gelombang masih tetap tinggi ataupun ada kecenderungan menurun.

0: Pendengar, program home care di wilayah kerja Puskesmas Pakusari Kabupaten Jember mendapat respon positif dari masyarakat. Antusiasme warga juga terlihat dari banyaknya laporan mengenai tetangga atau warga sekitar yang dinilai membutuhkan layanan kesehatan melalui kunjungan ke rumah. Pendengar, Kepala Puskesmas Pakusari Dr. Dian Alfiatul Uliah kepada RRI mengatakan respon masyarakat terhadap program tersebut cukup baik. Menurutnya sasaran home care meliputi ibu hamil resiko tinggi, balita stunting di bawah 2 tahun, penyandang disabilitas, lansia yang hidup seorang diri, pasien penyakit menaun dengan keterbatasan ekonomi, serta tokoh agama.
1: Jadi untuk sasaran home care itu yang pertama adalah ibu hamil resiko tinggi, kemudian balita stunting yang di bawah 2 tahun, kemudian pasien-pasien disabilitas, ada lansia dengan kakak tunggal, dan masyarakat yang sakit menahun dengan keterbatasan ekonomi, juga ada tokoh agama yang kita masukkan sebagai sasaran. Ya, namun dari sasaran-sasaran tersebut memang kembali lagi ke tujuan home care, bahwa ini adalah yang terbatas akses. Jadi baik untuk misalkan masyarakat sakit menahun yang tidak mampu, terbatas akses untuk ke puskesmas, nah itu yang jadi sasaran. Untuk disabilitas dan stunting pun seperti itu. Kalau untuk ibu hamil resiko tinggi, ini memang sudah jadi sasaran kita sejak program sebelumnya ya. Kalau untuk sasaran, memang di awal ini kami mengunjungi sasaran yang sudah kami dapatkan datanya dari Dinas Sosial maupun dari Dinas Kesehatan, guys. Jadi saat kami turun, selain kami memberikan pelayanan, kami juga melakukan verifikasi apakah sasaran-sasaran ini masih layak untuk mendapatkan layanan home care. Jadi misalkan masyarakat dengan, oh ternyata dia sudah tidak terbatas akses, sudah mampu, itu bisa kita berikan layanan satu kali, tetap kita berikan layanan, dan untuk bulan berikutnya bisa untuk disarankan untuk datang ke layanan kesehatan, tidak dilakukan home care.

Mendengar, kawasan wisata Bromo kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan mulai 20 Agustus 2026. Pembukaan kembali ini menjadi kabar baik bagi wisatawan dan pelaku jasa wisata termasuk yang memanfaatkan akses melalui wilayah Kabupaten Lumajang. Kami sebelumnya mendengar kebakaran di kawasan TNBTS berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah berlangsung selama 13 hari. Penanganan dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Balai Besar TNBTS, Manggala Agni, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait. Pembukaan kembali kawasan wisata dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan juga evaluasi kondisi kawasan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung dan petugas. Kepala Balai Besar TNBTS, Insinyur Rudianta Tiahia Nugraha, menghimbau masyarakat, wisatawan, pelaku jasa wisata, dan pihak terkait tetap mengutamakan keselamatan serta mematuhi ketentuan selama kawasan wisata kembali dibuka. Pendengar, kebakaran melanda kawasan lahan di sekitar objek wisata Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Kobaran api menghanguskan vegetasi di kawasan tersebut hingga mencapai luasan hektar. Api bahkan nyaris mendekati perkebunan kopi milik warga yang berbatasan langsung dengan area terdampak. Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Muhammad Fauzi, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan luasan lahan yang terbakar belum dapat dipastikan secara rinci, namun diperkirakan mencapai beberapa hektar. Terkait penyebab kebakaran, pihak terkait hingga kini belum dapat memastikan sumber api. Namun Fauzi menduga kebakaran tersebut berkaitan dengan sisa-sisa kebakaran sebelumnya. Lokasi kebakaran juga sempat menimbulkan kekhawatiran karena berjarak sekitar 1.000 hingga 2.000 meter dari permukiman warga. Upaya pemadaman menghadapi kendala medan yang cukup ekstrim, meskipun pemerintah desa telah melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pemadam Kebakaran, kendaraan pemadam tidak dapat menjangkau seluruh titik api akibat akses menuju lokasi yang sulit. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo, Jawa Timur mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di kawasan kuliner Burnik City, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan unit Resmob Satreskrim Polres Situbondo mengamankan seorang pria berinisial AS 31 tahun di rumahnya di wilayah Desa Ardirejo, Kecamatan Panji. Kasus tersebut bermula saat sepeda motor Honda Vario bernomor polisi P5936FJ milik AF 36 tahun diparkir di kawasan Burnik City. Saat itu anak korban bersama teman-temannya sedang bermain dan mandi di sungai. Sekitar 30 menit hingga 1 jam kemudian korban hendak mengambil sepeda motor tersebut, namun kendaraan sudah tidak berada di lokasi parkir. Polisi selanjutnya mendapat informasi mengenai keberadaan tersangka yang telah kembali dari Kalimantan. Tim unit reaksi cepat Satreskrim kemudian melakukan penangkapan terhadap AS di rumahnya. Pendengar, Institut Teknologi Bandung menyiapkan Banyuwangi sebagai Living Laboratory atau Laboratorium Lapangan untuk pendidikan, riset, dan inovasi. Kolaborasi tersebut akan menghubungkan potensi geologi, budaya, pertanian, hingga pariwisata dengan penelitian yang menghasilkan solusi bagi masyarakat. Rencana penguatan kerjasama dibahas dalam pertemuan Dekan Sekolah Pasca Sarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin atau SPITM ITB Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastiandani di Pendopo Sabaswagata Blambangan. Profesor Wahyu mengatakan sinergi ITB dan Banyuwangi sebenarnya telah terjalin cukup lama, salah satunya melalui pendampingan pengembangan Geopark Ijen. Kini kerjasama tersebut diperluas ke bidang pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai sektor strategis.
Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Kabupaten Banyuwangi kembali dipercaya menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Kementerian Sosial menetapkan Banyuwangi sebagai lokasi piloting program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi untuk mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar mandiri secara ekonomi. Penunjukan tersebut disampaikan tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah. Program PPSE akan menjadi model nasional yang nantinya direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Andi mengatakan Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil menjalankan piloting digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Program tersebut sebelumnya dikembangkan di Banyuwangi sebelum diperluas ke 43 kabupaten kota di Indonesia. Pendengar, kekayaan alam Kabupaten Jember yang melimpah dengan beragam hasil bumi seperti komoditas pertanian disimbolkan dalam ancak atau gunungan. Puluhan ancak yang penuh dengan hasil panen tersebut nantinya akan diarak dalam kirab ancak agung yang sekaligus menjadi simbol rasa syukur terhadap hasil bumi yang melimpah. Berikut laporan reporter RRI Jember, Gia Debora, yang kami rangkum dalam paket News Feature Kirab Ancak Agung.

0: Semarak Kirab Ancakagung di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan hasil bumi dari berbagai wilayah. Setiap ancak yang ditampilkan membawa cerita tentang potensi pertanian, perkebunan, sekaligus gotong royong masyarakat dalam mempersiapkan perhelatan tersebut. Koordinator UPT Pemandian Patemon Tanggul Dinas Pariwisata Ahmad Amsori mengatakan persiapan ancak dilakukan selama 2 hari, mulai dari mengumpulkan berbagai bahan hasil bumi hingga menyusun dasar ancak. Seluruh proses dikerjakan secara bersama-sama.
1: Terima kasih, nama saya Ahmad Amsori, selaku koordinator di UPT Pemandian Patemon Tanggul. Mewakili dari Dinas Pariwisata dan dari UPT Pemandian Patemon Tanggul.
2: Ya, Pak, seperti apa persiapan untuk ikut kegiatan ini?
1: Baik, terima kasih. Persiapan kita lakukan selama 2 hari, di mana persiapan kita dari pengumpulan bahan dan pembuatan dasar ancak. Itu selama 2 hari kita penuh untuk terjadinya ancak ini. Baik, Ancak Agung di sini adalah tentang hasil bumi yang kita tampilkan di sini. Di mana hasil bumi tersebut ada nanas, ada cabai, dan juga ada beberapa yang harus kita siapkan di sini.
2: Ya, ini apakah baru pertama kali ikut atau tahun sebelumnya sudah pernah ikut?
1: Pertama kali ikut.
0: Kehadiran hasil bumi dalam Festival Ancak Agung juga menjadi gambaran keberagaman potensi pertanian masyarakat Jember. Hal tersebut terlihat dari ancak yang dibawa kebun mumbul, yang memanfaatkan hasil pertanian masyarakat di lingkungan sekitar. Koordinator MKSO Kebun Mumbul Juhari menyebut, sejumlah komoditas pertanian turut menghiasi ancak, mulai dari terong, buncis, kacang panjang, buah naga, tomat, lombok, timun, hingga bawang. Selain itu, terdapat pula salak dan tebu yang menjadi identitas utama kebun mumbul.
3: Nama saya Juhari. Kami selaku koordinator kegiatan Festival Ancak Agung ini yang diselenggarakan oleh Kabupaten Jember.
2: Ya, Pak, bisa dijelaskan untuk hasil bumi ini berasal dari mana, Pak?
3: Ini hasil bumi ini berasal dari masyarakat di lingkungan kebun mumbul.
2: Bapak, ada hasil bumi apa saja?
3: Ini ada beberapa jenis varietas ya, hasil pertanian, ada terong, ada buncis, ada kacang panjang, ada kol, ada buah naga, ada tomat, ada lombok, ada timun, bawang, dan masih banyak lagi yang macam yang lainnya. Buah-buahan juga ada salak, tebu, tapi ikonnya ini tebu, karena kami ini dari kebun mumbul bergerak di bidang perkebunan tebu. Untuk tahun ini kami baru pertama kali diundang oleh Kabupaten Pemda untuk berpartisipasi di kegiatan ini.
0: Sementara itu, semangat serupa ditunjukkan perwakilan Kecamatan Jilbuk dari K3S Gugus 1, 2, dan 3. Dinda Kurniawan Hadi Saputro mengatakan persiapan pembuatan ancak telah dilakukan sejak 2 hingga 3 hari sebelum kegiatan. Bahkan, para peserta harus menyelesaikan persiapan hingga larut malam demi memastikan ancak siap untuk ditampilkan.
1: Saya Dinda Kurniawan Hadi Saputro dari Kecamatan Jilbuk. Kebetulan perwakilan dari K3S Gugus 1, 2, dan 3.
2: Ya, persiapannya untuk Ancak Agung ini bagaimana?
1: Persiapannya sangat menarik karena kita sudah persiapkan dari 2 sampai 3 hari sebelumnya. Dan kita lembur sampai malam semalam untuk mensukseskan acara hari ini.
2: Ada berapa ancak yang
1: dibawa? Untuk kita dari K3S Kecamatan Jilbuk, kita ada 3 ancak. Kebetulan satu ancaknya masih OTW perjalanan, seperti itu.
2: Nomor berapa, Mas?
1: Kita nomor dari nomor 593, 592, dan kalau nggak salah 594.
2: Ya, harapannya adanya kegiatan ancak ini?
1: Harapannya kita bisa memeriahkan program-program yang diberikan oleh Bupati kita, bisa menjadikan Jember lagi lebih maju lagi, pastinya dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia.
0: Ancak Agung pun menjadi lebih dari sekedar perayaan budaya. Di balik kemeriahan setiap ancak, terdapat kerja bersama masyarakat, keberagaman hasil bumi, serta upaya memperkenalkan potensi daerah. Dinda berharap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat turut menyukseskan berbagai program pemerintah Kabupaten Jember, sekaligus memperkuat citra Jember sebagai daerah yang kaya akan potensi budaya dan hasil pertanian. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
4: Baik, pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga.
5: Geopark Run Series 2026-2027 resmi dimulai dari kawasan Geopark Ijen Banyuwangi pada Minggu 23 Agustus 2026. Sebanyak 839 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Ijen Geopark Run dengan menyusuri lintasan pegunungan di kawasan Paltuding. Ajang Sport Tourism ini mempertandingkan tiga kategori yakni 21K, 10K, dan 5K. Pada para pelari menikmati rute yang melintasi kawasan Geopark Ijen dengan udara pegunungan yang sejuk dan panorama alam khas dataran tinggi. Lintasan tersebut menjadi daya tarik utama bagi peserta yang datang dari berbagai provinsi. Ibuk menambahkan Ijen Geopark Run ini menjadi bagian dari kalender Banyuwangi Attraction 2026 di kawasan Ijen. Setelah ini Banyuwangi juga akan menggelar Ijen Green Trail. Maksud kami Ijen Green Trail Run dan Banyuwangi Ijen Geopark Downhill pada September mendatang. Pendengar, dunia sepak bola Portugal berduka setelah Coivin Castro meninggal dunia pada usia 25 tahun. Castro meninggal dunia usai mengalami kondisi medis darurat ketika memperkuat Real Sport Club dalam pertandingan persahabatan melawan Estrela da Amadora. Gelandang muda tersebut tiba-tiba kolaps sekitar menit ke-10 pertandingan yang berlangsung di Estadio das Seixas Malfeira pada Sabtu 22 Agustus 2026. Castro langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis kedua klub yang berada di lokasi pertandingan. Upaya resusitasi dilakukan di lapangan termasuk dengan penggunaan defibrilator sebelum sang pemain dibawa ke rumah sakit oleh layanan darurat, namun seluruh upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil. Federasi Sepak Bola Lisbon dan Real Sport Club kemudian mengkonfirmasi Castro meninggal dunia setelah kejadian tragis tersebut. Kabar duka tersebut langsung mengguncang sepak bola Portugal dan klub yang baru diperkuat Castro pada musim 2026-2027.

Baik pendengar, tentu sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Perlia Purbasari bersama rekan operator Nada serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: Di Roda Rudarut adalah kita siang hari ini pendengar bersama saya Pria Perbasari yang baik hati dan tidak sombong ini. Nah, silakan untuk Anda yang menghubungkan di 336652. Buka untuk line teleponnya tentunya dengan kondisi cuaca yang saat ini agak sedikit mendung, anginnya kencang, kayaknya agak bikin males ya kalau harus keluar rumah. Ya sudahlah, kalau emang sekarang lebih memilih untuk di dalam rumah aja mendengarkan lagu-lagu dangdut kayaknya jadi hal yang ya menyenangkan tentunya. Silakan untuk yang mau gabungan di 336652 kita sapa dulu Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Pak Toto kah?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, dengan Pak Toto di Bondowoso.
1: Betul. Berarti masih ingat hari ya.
0: Oh, iya, betul. Cuma karena cuma satu-satunya Pak Toto yang manggil saya Sari, bukan April. Tapi nggak ngomong Pak Toto. Kenapa?
1: Itu saya punya kemanakan, menurut saya kerjakan dulu kan.
0: Ah gitu.
1: Suaranya mirip Sari.
0: Suaranya mirip.
1: Benar.
0: Iya. Ya sudah, pengen dengerin lagu apa ini Pak?
1: Lagunya Jawa boleh.
0: Jawa dangdut ya, tapi harus dangdut. Oh, iya, ya, bukan. Apa itu judulnya?
1: Itu dari itu orang barat, lagu barat itu
0: apa
1: tuh?
0: Apa itu?
1: Tapi dijawakan.
0: Apa itu?
1: Belum, pengen lihat. Belum ngobrol lagi dulu.
0: Ah ya, boleh.
1: Ya, hari ini setiap kalau siaran di Pro Dangdut setiap hari Senin.
0: Enggak, itu tergantung ini aja Pak, tergantung Mbak Litanya bisa apa enggak gitu. Karena kebetulan Mbak Lita saat ini gak bisa temenin, jadi saya menggantikan seperti itu. Gimana, sudah ingat lagunya?
1: Iya.
0: Sudah ingat belum? Ya. Ingat apa judulnya?
1: Ini dah TV aja di Abalala.
0: Ah, Abalala?
1: Iya, TV.
0: Oke, TV. Oke, siap, sudah saya siapkan. Silakan, ini lagunya dispesialkan untuk siapa?
1: Lagunya spesialnya buat semua pendengar RRI Pro 1. Salam sehat buat semuanya, buat Sari, terima kasih, salam sehat.
0: Iya, terima kasih.
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah gabungan di 336652. Jadi silahkan untuk yang mau gabungan kembali di 336652. Aduh, kenapa ini backsoundnya tiba-tiba menghilang? Gak apa-apa, kita sambil cari-cari dulu. Silahkan buat yang ingin menyapa pendengar lainnya, kita akan sapa dulu Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, kentak-kentak aja.
0: Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Kenapa Ibu? Kangen sekali sehat sepertinya ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gimana Ibu? Mau dengerin lagu apa ini?
2: Lagunya aku mau minta Wong Deso.
0: Wong Deso sebentar. Dari siap?
2: Yang dangdut,
0: Wong Deso dangdut. Dari yang siapa yang bawa ini?
2: Ya. Barusan Pak Toto Bondowoso ya. Di sana ada Pak Toto Bondowoso, ada Pak Adi Blanko, juga Putra Magenda, Putra Madura juga, Putra Wijaya.
0: Kalau Putra Wijaya mah ada itu Bu di meja meja kerjanya.
2: Jadi itu ada Putra Wijaya.
0: Ada kalau Mas Putra Wijaya itu mah. Kita aja Bu ya. Iya,
2: ada Bang Adon juga.
0: Okay.
2: Ada Mas Purawi.
0: Iya, jangan banyak-banyak Ibu, nanti saya diprotes nanti.
2: Diprotes kan aku. Tapi sih.
0: Aduh, gitu
2: ya,
0: aja
2: sudah,
0: Ibu.
2: hati-hati nanti kalau pulang
0: Iya,
2: ya sayang
0: terima
2: ya, jangan
0: kasih.
2: berkebut loh.
0: Siap.
2: Sudah sehat walafiat, barokah umurnya,
0: matur
2: lancar
0: nuwun.
2: Rezekinya, diberi rezeki yang
0: Masya
2: barokah
0: Allah.
2: Dan
0: Amin.
2: meruah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Hati-hati
0: siap.
2: Loh nanti kalau pulang ya.
0: Iya Ibu, siap.
2: Produk bukan aku saya.
0: Dangdut adalah kita, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan telepon 336652. Dan saya mau ini dulu deh ya. Kayaknya saya langsung sabar dulu karena saya masih harus penuhi dulu nih satu lagu yang di request berjudul Dewi-Dewi milik Abah Lala.

Sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa efek samping berbahaya vaksin DPT Daptasel sengaja disembunyikan. Beberapa efek samping berbahaya disembunyikan itu di antaranya bayi boneka, kejang, pingsan, menangis, henti, dan saraf mati pelan-pelan. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan efek samping berbahaya vaksin DPT Daptasel disembunyikan adalah hoax. Ya, di mana pendengar, dokumen resmi US Food and Drug Administration mengenai Daptasel ini memang mencantumkan hypotonic hyporesponsive episode dan kejang sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian dosis berikutnya setelah vaksin pertusis sebelumnya. Namun pencantuman kejadian tersebut tidak berarti bahwa Daptasel terbukti menyebabkan kondisi tersebut secara massal. Selain itu juga data dalam tabel uji klinis pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejang yang dilaporkan dalam 3 hari setelah pemberian Daptasel pada uji yang dicantumkan. Untuk informasi mengenai potensi kejadian setelah vaksinasi dan informasi produk tersedia dan dapat diakses oleh publik, yaitu pada laman CDC www.cdc.gov. Demikian cek fakta siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang mau gabungan kembali di 336652. Kita akan sapa dulu Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Binta-Binta Jos.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana
0: Opa Putra Magenda, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Opa. Opa gimana kabar hari ini?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah, cuaca panas di Jember, Mbak.
0: Cuaca di Jember sekarang mendung sih. Kalau tadi kalau sekarang
1: mendung. Tapi masih diikuti angin sepoi-sepoinya, Pak.
0: Iya.
1: Sampai saya di apa di luar rumah nih, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya, sambil cari angin gitu, Pak.
0: Ya sudah, apa pengen dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya saya punya Bang Haji aja, Mbak.
0: Boleh, apa judulnya?
1: Yang Bang Haji itu Engkau.
0: Oke.
1: Engkau judulnya, iya Engkau.
0: Lagu ini dispesialkan untuk siapa?
1: Kenapa?
0: Lagu ini dispesialkan untuk siapa?
1: Spesial untuk Mbak April biar gak sepi di ruang siar gitu. Ditemani siapa, Mbak?
0: Ditemani banyak teman kan, kalau masih hari Senin kan masih banyak yang dinas.
1: Oh gitu, masih aktif, Mbak ya. Alhamdulillah. Semoga semua yang nemani Mbak April sehat.
0: Amin.
1: Dan semuanya juga lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Dan barokah umur.
0: Amin.
1: Juga lancar tugasnya sebagai apa, sebagai petugas di RRI ya.
0: Oke,
1: gitu, Mbak.
0: Baik. Itu aja, Opa.
1: Ini yang belum saya sebut, ini ada saudaraku Yuk Melong, juga Pak Hadi Blangkon, dan Bapak Teguh. Tadi ada Pak Tato di Bondowoso, Mbak ya. Juga ada Mbak.
0: Sudah, nggak boleh banyak-banyak.
1: Itu terima kasih ya, salamnya untuk Bunda Yaya di Kalisat. Sudah ke semuanya, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, gitu aja, Mbak April. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebentar, aduh,
1: Kasarnya.
0: kenapa? Kenapa itu suaranya itu bisa dimatikan dulu radionya?
1: Ya, ini kita matikan biar biar nggak feedback.
0: Iya, biar nggak feedback. Betul.
1: Iya, cuaca gimana, Pak, di sekitaran RRI Jember?
0: Alhamdulillah, kondisi cuacanya
1: Bagus.
0: agak mendung, mendung, mendung, manjalita begitu.
1: Wah, Semboro panas ya, Mbak?
0: Oh iya kah?
1: Iya, panas di sini. Nggak
0: Di
1: ada
0: sini agak
1: ambigen.
0: mendung. Kalau tadi ini sih agak panas sih. Cuman kalau sekarang udah mulai ke larinya kok kayaknya ke
1: Wah.
0: mendung ya gitu.
1: Aduh, mendung-mendung manja, Mbak, ya
0: Mendung-mendung
1: bikin orang males
0: manjalita.
1: mager nih.
0: Ya sudah, mau dengerin lagu apa ini?
1: Anu, Mbak April, miliknya Delia Parimuta featuring Galih Salam.
0: Delia.
1: Judulnya, kalau nggak salah itu judulnya anu, Mbak, apa tuh? Ah, 9 Purnama, ada nggak?
0: 9 Purnama, sebentar aku cari
1: Miliknya
0: dulu
1: Delia
0: ya.
1: Parimuta itu.
0: Aku cari dulu
1: Ya,
0: sebentar.
1: kalau ada
0: Oh,
1: itu.
0: ini apa? Della
1: 9
0: Paramita,
1: Purnama, ya.
0: Delia Paramita ya.
1: Iya, Delia
0: Sama
1: Paramita.
0: Galih Salam.
1: Sama Galih Salam.
0: Oke, boleh. Ini lagu udah
1: Ya,
0: spesial untuk
1: salamnya
0: siapa
1: barusan
0: ini?
1: tadi siapa, Mbak?
0: Eh? Ya
1: Barusan
0: masuk.
1: tadi yang masuk siapa?
0: Ada tadi tuh ada Pak, aduh di Bodowoso tuh kok lupa sih
1: Oh,
0: namanya.
1: Pak
0: Pak
1: Putra
0: Toto.
1: Magenda.
0: Pak Toto,
1: Ya,
0: abis itu
1: selamat
0: Bu
1: siang
0: Yaya.
1: aja. Buat Mbak Lisa Suryani juga, ada Pak Teguh. Dan Fia ya. Semuanya aja ya, Mbak.
0: Oke.
1: Biar kebagian yang lain. Selamat siang aja. Dan Mbak April, bertugas saja.
0: Terima kasih.
1: Mudah sehat-sehat selalu.
0: Oke, amin.
1: Dan bisa mengikuti peringkat pro satu semuanya.
0: Amin.
1: Ya, saat ini, Mbak. Lagunya ya.
0: Siap.
1: Di pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Sabar dulu. Sabar, sabar. Karena saya punya tugas untuk penuhi dulu ini satu lagu berjudul Engkau dari Opa Roma Irama.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Masih di Prodang Dudang Dut adalah kita. Silakan untuk yang mau gabungan kembali di 336652, kita akan sapa dulu Prodang Dut.
1: Prodang Dut adalah kita.
0: Dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa?
1: Dengan Situ Bondo, Mbak Apri.
0: Iya, saya kok agak lupa ya kalau Situ Bondo dengan Pak siapa ya?
1: Masa lupa?
0: Dengan Pak siapa, Pak?
1: Bapak Rahman.
0: Nah, Pak Rahman. Baik, Pak Rahman. Gimana kabar cuaca di sana, Pak?
1: Alhamdulillah, panas. Panas, Mbak. Sama-sama ini. Jember gimana, Jember? Sejuk?
0: Jember iya, lagi mendung-mendung manjalita
1: ini. Mendung-mendung ya, iya. Ini tadi panas mendung. Tadi panas lagi.
0: terus.
1: Ya harus sabar lah waktunya kan.
0: Tapi gak mau pengen dengerin lagu apa nih, Pak?
1: Lagunya Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, oke. Boleh, ini lagu dispesialkan untuk siapa?
1: Ya, ada.
0: Bukit Berbunga versi ya, apa ini, Pak?
1: Bukit Berbunga. Aduh, koplo, di koplo itu, Bukit Berbunga, koplo.
0: Oh, sebentar ya, saya cek dulu ya. Siapa aja penyanyinya? Apa aja ya, siapa aja ya?
1: Iya, sudah sembarang kita, pokoknya Bukit Berbunga.
0: Oke, baik.
1: Bukit Berbunga, okay, baik. Gitu, Mbak.
0: Silakan, ini lagu dispesialkan untuk siapa ini?
1: Oke, mau jalan-jalan dulu ya lagunya. Ya semuanya ada itu sama Mbak Mutia bersama Mbak Lili Suryani itu lagunya. Oke, mau jalan-jalan dulu. Pertama ada Mbak Prin yang lagi bertugas, selamat sore, mudah-mudahan selalu sehat. Ada Putra Magenda Yuk Melong, Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani, juga ada Putra Madura, ada Pak Yul bersama Bapak Haji Kholili. Ada Pak Bano.
0: Sudah, jangan banyak-banyak.
1: Tambah 5 ya.
0: Enggak boleh. Ini sudah lebih dari 5. Sudah cukup. Agak judes apalah kalau sekarang ini udah dibiarin tadi lebih dari 3. Ya, dan kita aja, Pak.
1: Kita April, selamat sore ya. Kita ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa passwordnya, Prodang Dut. Dangdut adalah kita. Jangan lupa passwordnya ya. Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Silakan untuk yang mau gabungan kembali, kita akan sapa dulu. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik, Cak Randy, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah.
2: Balik tanya gimana ya kabarnya?
0: Balik tanya kabarnya alhamdulillah sehat, Mas. Walaupun sudah di penghujung tanggal tua gitu kan, tapi kabarnya masih tetap sehat, Masya Allah.
2: Besok tua bisa tanggal.
0: Iya kan, iya sudah mau ini sudah mau agak ya sedikit mengkhawatirkan begitu.
2: Tapi nggak apa-apa, tanggal bisa tua, iya, bisa muda lagi.
0: Betul
2: gitu.
0: Betul.
2: Kalau orangnya tua terus tua.
0: Oh iya benar.
2: Tapi sekarang kan masih muda.
0: Masya Allah iya masih 17 tahun saya. Ya sudah, ini mau dengerin lagu apa ini?
2: Aku minta mana? Mardiana sama lu ya, Imam S. Arifin.
0: Apa itu judulnya?
2: Yang dua itu, jangan tinggalkan aku ya.
0: Halo? Iya, sebentar. Jangan tinggalkan aku.
2: Jangan tinggalkan aku ya. Enggak, aku enggak ninggalin sampean masalah itu.
0: Jangan dong. Jangan dong. Jadi ini milik ini ya, Imam S. Arifin dan Nana Mardiana ya, betul ya?
2: Betul.
0: Oke, ya sudah, ini lagu dispesialin untuk siapa? Betul. Lagu dispesial. Boleh, tapi enggak boleh banyak-banyak ya.
2: Sama Pak Arsman tadi ya.
0: Iya.
2: Sama Opa siapa lah?
0: Opa Putra Magenda.
2: Jadi kan manggilnya Opa Putra
0: Opa,
2: Magenda.
0: Iya dong, nanti kalau dipanggil kakak kegeeran nanti Opa Putra nanti. Tidak cocok dengan usia, iya. Di bestu saya nanti jadi kodok nanti.
2: Kenapa? Masa ada GR-nya?
0: Kenapa?
2: Masa ada GR-nya?
0: Ada GR. Ya kan nggak boleh kalau sesuai dengan usia dipanggilnya harus opa gitu. Kalau Pak D ya Pak D gitu. Masa yang semestinya opa dipanggil kakak kan nggak mungkin.
2: Kalau Cak ya apa?
0: Kan nggak cocok, nggak boleh, harus menyesuaikan dengan usia gitu. Caren gitu. Iya, kalau iya berarti kalau Caren itu masih masuk golongan setengah tua lah. Dibanding Yuk Melong maksud saya.
2: Usia lanjut
0: ini. Kalau kalau dibanding Yuk Melong ini masih seger lah ya kalau Caren ya gitu.
2: Oh iya masih. Mas Toyai masih agak-agak
0: agak muda dikit maksudnya. Ya sudah. Terus habis itu baca apa lagi?
2: Ya, salamnya semua wisan okay. Wakil kecuali ya.
0: Baik.
2: Semuanya selamat dengerin. Mm-hmm. Buat Mbak April, mm-hmm. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Sukses
2: selalu.
0: Oke.
2: Terima kasih, gitu aja ya. Di situ mm-hmm. masih ada anu lah. Rame-rame lah.
0: Masih rame-rame, masih. Oh sudah kelar sih kalau jam-jam segini sudah ya. Sudah ini semua udah laris manis semua. Jadi besok gitu besok ya. Lagi ya sama dong.
2: Laris manis jam 10 udah habis ya.
0: Oh iya kah? Begitu ya.
2: Terima kasih, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Sama deliver gitu.
0: Ya udah, kita aja.
2: Iya, Mas. Makasih ya.
0: Mm-mm. Jangan lupa passwordnya.
2: Ya, Mas. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayo hayo, saya langsung saja ya penuhi satu lagu, beberapa lagu yang diminta milik. Kali ini saya Bukit Berbunganya versi Divarina Indra ya.

datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Baik pendengar, sudah tuntas sudah ya waktu saya untuk temani Anda di program Dangdut adalah kita edisi hari ini lembar ke 24 Agustus 2026 dan kami masih akan melanjutkan untuk rangkaian program acara Terangkum Dalam Jember sore ini yang akan dipandu oleh rekan penyiar yang sudah siap untuk memandu Anda hingga menjelang petang nanti. Saya Play Perbasari pamit undur diri dari pendengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 ada Rejo Berkanal, informasi dan inspirasi. Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sandy Wira bisa hadir temani Anda di perjalanan Jember sore ini. Edisi di hari Senin 24 Agustus 2026. Dan dengan beragam program dan juga informasi yang telah kami siapkan untuk temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini mendengar kami hadirkan untuk Anda UMKM Bicara dengan tema Couple Planner bersama dengan rekan Putra Wijaya. Tetap bersama kami.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan sore hari ini bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di acara UMKM Bicara. Di hari Senin 24 Agustus 2026 dan tentunya di sore hari ini seperti biasanya setiap hari Senin kita akan mengangkat tema yang inspiratif dan juga menarik ya. Ini tentang kali ini couple trainer. Nah, jadi kalau kita mendengarkan istilah edupreneur yang planner-planner ya udah biasa, tapi couple trainer ini sangat jarang ya kita lihat gitu ya. Kita akan mencoba mengkulik bagaimana mengelola bisnis bersama pasangan gitu, membagi peran antara karir profesional dan juga wira usaha serta merintis usaha kuliner hingga mencapai ke tahap yang seperti saat ini. Dan untuk mengupas tuntas tentang hal ini telah hadir bersama kita di studio pasangan pemilik usaha kuliner Brownies Kalingga gitu ya. Ini Bapak Irwan Dani. Assalamualaikum Pak Irwan.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Ini perjumpaan yang ke beberapa kali tapi di radio baru pertama kali ya.
2: Beberapa
1: saya, kali. saya. Satu kali kok radio bolak-balik Bapak.
2: Oh, baru ketemu sekarang.
1: Iya. Oke. Okay. Beliau ini juga ini ya, bekerja di instansi pemerintahan juga di Kabupaten Jember. Dan kali ini beliau hadir bersama sang istri tercinta yakni Ibu Ruslin Winarsih. Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, Ibu berapa kali kalau di radio, Bu? Baru
3: kalau di RRI dua kali ini kan?
1: Dua kali ini ya, ya. Setelah 10 tahun yang lalu bersama saya juga kalau gak salah dulu. Oke, baik. Kita akan mencoba mengkulik ya tentang bisnis usaha Brownies Kalingga. Seperti apakah sepak terjangnya, seperti apakah jatuh bangunnya, barangkali asam garamnya yang sudah dirasakan oleh beliau-beliaunya ini. Kita menuju terlebih dahulu ke Pak Irwan. Nah, ini Pak Irwan. Pak Irwan ini di tengah kesibukan menjadi seorang pejabat lah di instansi itu ya, dinas ya di Kabupaten Jember. Ini gimana sih Pak, Bapak ini membagi energi juga konsentrasi antara tugas pelayanan publik dengan peran sebagai pengusaha kuliner bersama istri?
2: Oke, Mas. Kalau sekarang tuh malah lebih banyak ke istri ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang lebih banyak ke istri. Kalau dulu berbagi itu saya kebagian Sabtu Minggu, Mas, biasanya.
1: Oh, pembagian tugasnya gitu?
2: Iya, kalau dulu Sabtu Minggu. Plus karena sekarang lebih sering juga ke main ke pasar, Mas ya, ke beberapa tempat untuk penitipan kue gitu. Dua hari sekali saya mesti sama istri tuh ke pasar tuh. Kalau nggak ke pasar sama ke tempat apa penitipan kue gitu ya. Ada berapa saya? Ada berapa
1: penitipan? Panggilnya saya nggak ya?
2: Kebiasaan. Jadi gitu sih. Jadi lebih banyak Sabtu Minggu sama ke

0: pasar tuh dua hari sekali ya ke pasar.
1: Oke. Jadi otomatis langsung berinteraksi dengan para ini ya, resellernya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, Ibu gimana, Bu? Ini menurut informasi yang mungkin 10 tahun yang saya dengar dulu ya, dulu kan pernah kerja di bank ya?
2: Iya.
1: Di Bondowoso juga?
2: Iya.
1: Iya, masih ingat loh saya.
2: Masih ingat ya.
1: Iyalah. Ini gimana, Bu? Apa Ibu ya? Kalau kita lihat dulu berkarir yang cukup stabil lah di salah satu bank swasta di sana, lalu mengambil keputusan besar gitu ya untuk mungkin untuk keluarga dan juga untuk mengembangkan usaha ini gimana Bu rasanya? Sekarang udah menginjak udah puluhan tahun lebarnya gitu ya, belasan lah.
2: Iya, hampir 12 tahun. Jadi resign waktu itu 2014. Kemudian mulai ngerintis. Kita launching itu 2015 untuk Brunis Kalingga sampai sekarang gitu.
0: 13 okay. Februari ya, 13 Februari.
1: Wih, 2015. Iya, soalnya bagian nginget Pak ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu nih, bagaimana sih ide awal ini membuat Brunis Kalingga tercetus gitu ya, dan tantangan terbesar saat pertama kali merintis usaha kuliner rumah tangga awal gitu ini seperti apa nih, Pak Irwan monggo.
0: Iya. Awal tuh kami otodidak ya. Saya coba-coba resep gitu. Kenapa harus tercetus brownies? Mungkin karena familiar dengan salah satu merek brownies yang sudah terkenal ya. Jadi pingin ini ya, pingin nyoba. Awalnya tuh pingin nyoba sesuatu yang setelah nanti istri resign, apa ya kegiatannya ya gitu. Akhirnya nyoba-nyoba beberapa resep. Udah banyak resep yang kami coba. Akhirnya di 13 Februari 2015 tuh baru fix nemu resep yang pas gitu ya. Itu akhirnya berjalan. Ya masih ingat 1 bulan apa 2 bulan ya? 1 bulan pertama itu orderan itu masuk 1013 box. Wah, saya masih ingat tuh 1013 box 1 bulan pertama itu.
1: Langsung 1000, Pak?
0: Ya, 1000.
1: Waduh.
0: Ya ini... karena mungkin ASN gitu ya.
1: Oh iyalah,
0: pangsa pasarnya.
1: Iya betul.
0: Pangsa pasar awal itu ASN.
1: Oh, ya, teman-teman sendirilah ya.
0: Itu berjalan. Kalau sekarang udah nyonya semuanya sih.
1: Oke.
0: Saya kebagian yang original aja. Kalau yang next itu nyonya semuanya.
1: Oh, yang hobi masak sebenarnya siapa sih, Pak? Kedengar-dengar kan ya Bapak ya? Dulu ya nih. Apakah ya tuh?
2: Yang dapat resepnya tuh malah Bapak.
1: Lah iya, maksudnya gitu.
0: Oh. Kalau hobi masaknya memang hobi masak awalnya sih hobi masak sih, Mas. Karena dulu orang tua jauh gitu ya, dikasih uang jajan bulanan.
1: Oh.
0: Jadi ya iya. Bagaimana caranya memanage itu ya udah masak sendiri.
1: Oh, sampai sekarang, Pak? Enak dong, Ibu. Kadang gitu ya.
0: Kalau sekarang sudah, Ibu.
1: Oh, iya, alhamdulillah. Oke. Jadi ini yang menemukan resep, Bapak?
0: Iya.
1: Oke, Ibu tinggal ngembangin aja ya. Dan ini gimana nih, Kak Bapak dulu nih? Bukan jadi banget sih, maksudnya apa ya? Trial and error-nya membuat resep yang benar-benar akhirnya sampai dapat sekarang ini seberapa lama, Pak? Kemudian, ini yang pas ini. Sampai berapa kali percobaan?
0: Kami mulai itu 2014 ya. Dicoba-coba kalau berapa kali percobaan udah gak terhitung berapa kalinya ya. Tapi kayaknya kalau foto, setiap kali nyoba foto, kami foto ya ada yang bergelombang, ada yang model kayak gunung, ada yang jeblok sama sekali, itu macam-macam sih. Aduh, udah nggak tahu keberapa kalinya udah, Mas.
1: Sampai sekarang menemukan resep yang tepat.
0: Ya, betul.
1: Sudah paten, Pak ya?
0: Sudah paten. Sudah haki.
1: Waduh, ya segitu loh, Pak ya. Biar tidak di gitu ya. Namanya juga pasti ya, otomatis ya. Nama juga sudah didaftarkan ya. Oke. Okay. Ya udah berapa tahun, Pak? Oke. Okay. Nah, kalau masih ke Pak Irwan ya, ini dari kacamata seorang pekerja gitu ya, instansi pemerintahan, sekaligus juga pelaku UMKM gitu. Seberapa besar sih, Pak, ini potensi usaha kuliner keluarga atau couplepreneur ini dapat menyerap tenaga kerja lokal yang di Jember? Ini sama-sama tenaga kerja nih, Pak ya. Kok pas ya?
0: Sebagai perbandingan, kalau dulu kita sempat buka outlet ya, kami buka outlet ada tiga di dapur, dua di depan ya.
2: Tiga, dua.
0: Dua ya. Jadi ada tiga yang di dapur, dua yang di depan, Mas, di front. Jadi dia sebagai kasir juga kan. Kayak kalau masih ada outlet ya, Mas ya. Kalau pasca sudah outlet tutup di rumah, kebanyakan kalau kita pas ada pesanan banyak aja, karena kita made by order aja sekarang ya.
1: Oke, oke.
0: Jadi nggak ready stock kayak yang dulu, made by order aja. Kalau pas orderan banyak, kita baru manggil ini.
1: Waktu outlet masih ada di dekatnya SMP 2 itu Pak?
0: Ya betul.
1: Masih ingat selalu ada.
0: Di deretan ini ya, si
2: anak itu. Terakhir 2019 pas COVID. Jadi kita 3 tahun, kemudian tahun keempat, yaitu 2019 terus. Awal-awal COVID itu mau perpanjangan. Cuman kita mikir-mikir ini ke depan gimana COVID ini. Akhirnya ya udahlah pending aja dulu. Kita ganti di rumah gitu. Apalagi kan sekarang udah ini juga kan apa
0: pergeseran market ya.
2: Iya, online itu kan lebih ini juga.
1: Pergeseran apa namanya? Cara memasarkan sudah berubah banyak. Oke. Jadi kalau COVID, kita ngomong COVID, memang masalah semua umat manusia di dunia ini ya. Oke, tapi alhamdulillah masih terus ya bertahan, banyak bertahan juga sampai sekarang. Salah satunya adalah Brownies Kalingga. Nah, karena ke ibu nih, nah menjalankan bisnis bersama suami tentu ada seninya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Seni gitu ya. Bagaimana cara ibu itu membagi batasan gitu ya antara urusan domestik rumah tangga gitu ya dengan urusan operasional bisnis sehari-hari agar enggak saling ribut? Atau memang jangan-jangan pastilah ribut ya, tapi akhirnya oke, kita menemukan titik temu nih. Gimana nih? Ini kan tantangannya setiap couple planner ya. Kayak gitu.
2: Iya. Jadi gini, kalau misalnya bapak itu biasanya dia itu yang punya ide, punya idenya tuh mesti ada aja, out of the box gitu.
1: Kelihatan kayak.
2: Nah, yang bagian eksekusi itu saya gitu loh. Oh, jadi misalnya kita punya produk, produk ini harus masuk ke segmennya anak muda gitu. Jadi kita itu ada produk kita itu insya Allah masuk ke semua segmen, ada segmen oleh-oleh, kemudian segmen anak muda, kemudian segmen untuk kayak acara-acara hajatan, nah gitu, nah kayak gitu. Nah biasanya kalau kalau segmen anak muda apa ya gitu kira-kira, oh gini-gini ya, suami itu biasanya dia punya ide, ini kita buat yang kita punya produk tuh yang brownies injer gitu. Brownies injer itu memang
1: dalam toples ya?
2: Ya, itu segmennya anak muda dan sangat disukai gitu. Nah, cuman itu biasanya dalam perjalanan biasanya saya yang eksklusif. Jadi mulai dari bahan itu harus cari yang enak, yang gini. Nah, dan itu kalau misalnya diskusi dan sudah sudah mulai panas, itu mending ditinggal aja gitu. Soalnya kalau nggak ditinggal,
1: oh pasti ini. Ya jadi ujung-ujungnya
2: lanjut.
1: Oh lanjut, lanjut ini ya.
2: Lanjut tengkar.
1: Dan itu hal yang pasti lazim ya, apa ya, dialami oleh para pasangan ketika berbisnis. Oke, dan akhirnya ya harus menurunkan ego satu sama lain gitu ya. Itu paling penting. Berapa lama kira-kira Bu proses untuk itu, Bu? Menurunkan ego. Ya secepatnya lah ya. Apalagi udah bertahun-tahun seperti ini, Bu ya.
2: Ya, jadi kalau sekarang itu ya itu biasanya karena sudah tahu ritmenya ya udah. Jadi kalau misalnya ada sedikit nada yang sudah mulai meninggi, jadi mending udah apa gitu. Jadi kita cari ini cari ini ada cooling down dulu.
1: Oke. Kalau Pak Irwan ini Pak, ini dukungan seperti apa sih Pak yang Bapak berikan kepada istri dalam apa ya, mungkin pemasaran dan juga hal-hal yang lainnya tadi yang seperti Ibu sebutkan ya. Jadi kayak eksekusinya Ibu ini seperti apa Pak? Ini Bapak memberikan supportnya gitu. Ketika ide sudah ada, wah ini kayaknya ide sudah ada nih. Karena kan mungkin yang sering banget berhubungan dengan masyarakat nih Bapak nih kayaknya. Jadi akhirnya tahu, oh ini yang diinginkan, diinginkan. Gimana ini Pak?
0: Kalau support ilmu pasar gitu ya, marketing. Karena dua-duanya kita sama-sama background marketing gitu ya. Jadi kami, saya nggak pernah ngeriw itu, saya percaya sama istri ya. Saya masih ingat kata-kata nyonya istri ketika baru resign dari salah satu bank swasta itu ya. Pak, kalau aku di kuliner ini jangan dilarang ya. Itu aja yang saya ingat itu sampai sekarang. Jadi apa yang istri mau, bikin apa aja, saya mesti support nih Mas ya. Kalau awal-awal itu memang seperti itu. Saya ini kan diskusi panjang gitu. Ini produk kita tuh harus punya segmentasi nih. kita harus punya segmen oleh-oleh, kita harus punya segmen anak muda, kita semua harus punya segmen hajatan. Yeah. Sampai kita dulu punya box itu separuh gitu ya, untuk memang untuk segmen yang hajatan. Mm-hmm. Nah itu diskusi panjangnya biasanya di situ, karena benar katanya tadi, ketika saya punya ide, nanti yang jalanin kebanyakan nyonya gitu ya. Mm-hmm. Saya kebagian mungkin Sabtu Minggu dulu saya nggak mau diganggu karena saya ngulik resep gitu ya.
1: Iya.
0: Saya ngulik resep sehingga muncul produk baru. Jadi itu sih mas, kalau support saya 100% itu dengan kata-kata nyonya yang waktu itu menyampaikan ke saya. Setelah resign beberapa hari lah setelah resign itu, pas saya pingin di kuliner, tapi jangan dilarang-larang ya, oke gitu, saya nggak ngelarang berarti. Mm-hmm. Jadi support saya sebisa mungkin apa aja kita support itu.
1: Mm-hmm.
0: Belanja pun nanti berdua itu ya.
1: Wah, itu akhirnya ada ini ya, kesepakatan yang bagus gitu ya, karena udah sudah dari awal lah, diniati dari awal. Oke, baik pendengar tadi. Bukanlah tadi, ini masih terus ya sampai nanti jam 4 kita masih membahas tentang Brownies Kalingga. Gimana sih jatuh bangunnya? Kok jatuh bangun sih? Bukan sih, bagaimana cerita gitu ya. Cerita perjalanan karir gitu ya, kedua insan yang luar biasa ini. Couple trainer, jadi sekali lagi yang seperti yang sudah saya informasikan, jarang-jarang ya kalau mungkin orang bisnis itu bersama pasangan gitu ya. Yang namanya debat kusir itu pasti ada gitu ya, karena satunya ingin kesana, satunya ingin kesini gitu ya. Tapi akhirnya beliau-beliau ini membuktikan bahwa dengan diskusi yang baik, dengan kesepakatan yang baik, akhirnya ya ini ya jadinya produk gitu ya yang ada sekarang. Bahkan sudah menginjak berapa tahun Mbak total?
0: 11 ya.
2: Ya, 2014.
1: Ya. Total ada berapa produk yang berapa jenis produk yang sudah diluncurkan?
0: Berapa produk?
2: Kalau kalau yang Brownies aja kan kita punya
1: ada berapa varian?
2: 4.
0: Ada original, ada keju.
2: Untuk itu variannya ya. Kalau misalnya ininya jenisnya itu kan ada yang panggang, kukus.
1: Okay.
2: Kemudian bentuk ini ya, seperti ini kan seperti oleh-oleh, buat oleh-oleh. Kemudian yang jer tuh juga buat anak-anak muda lah segmennya
1: Gen Z, ya?
2: Kita. Tapi juga kita juga ikut ini ya, ikut apa? Ikut perkembangan kebutuhan masyarakat juga. Sekarang mungkin kita sudah mulai snack box kayak gitu. Jadi banyak permintaan untuk acara-acara
0: lamaran gitu ya.
2: Iya, kemudian hantaran, ada yang untuk hantaran nikah gitu. Jadi tergantung konsumen.
1: Semakin ini ya, semakin berkembang juga akhirnya jenis-jenisnya ya.
2: Akhirnya semakin berkembang juga.
1: Oke.
2: Kayak kue ulang tahun juga gitu.
1: Kue ulang tahun juga?
2: Iya.
1: Sampai ke sana ya akhirnya.
2: Iya, jadi
1: oke.
2: Semakin melebar.
1: Nah, ini apa sih Bu keunikan dan juga ciri khas dari Brownies Kalingga ini dibandingkan produk brownies yang sudah menjadi pasaran saat ini?
2: Jadi gini, prinsip kami itu harus punya satu produk unggulan gitu ya mas ya. Jadi dalam bisnis F&B ini harus punya satu produk unggulan, dan biar masyarakat itu biar nggak bingung kan gitu. Nah di sini kami punya brownies gitu ya. Kalau misalnya apa keunggulannya, ya ini asli Jember gitu, cuman Jember yang punya ini. Kemudian ada beberapa jenis juga yang seperti stick brownies ini kayaknya belum ada ya, yang di belum tempat ada lain. Kalau sekarang mungkin banyak sih, cuman yang seperti ini kayaknya kalau dicari sih kayaknya nggak ada ya.
1: Iya, ini yang menjadi ciri khas Pak ya.
2: Ya.
1: Dan akhirnya bisa, oh iya, kalau ingat stick pasti ingat Kalingga gitu ya.
2: Iya, jadi memang personal brandingnya itu memang harus kuat ya. Kadang saya sampai mungkin di jalan, Bu Brownies gitu.
1: Jadi, Bapak juga gitu Pak Brownies ya, enggak ya?
0: Enggak juga. Kayaknya kalau resepnya nggak pernah berubah mas, mulai dari
1: dulu.
0: Walaupun mungkin kita menaikkan harga, tapi dari segi kualitas kita nggak pernah turunin itu.
1: Ya itu yang paling penting lah ya.
0: Kalau yang ini sih kayaknya the one and only sih, nggak ada lagi ya kalau di Indonesia ya. Karena ini stick brownies prosesnya dua kali, dari proses pengukusan terus di proses pemanggangan.
1: Oke. Ini saya penasaran nih Pak Irwan nih, gimana sih Pak Irwan, Pak Dani sih panggilannya Pak?
0: Pak Dani ya.
1: Nah ini gimana sih Pak, kalau mungkin Bapak sendiri memproses ya, mungkin membuat resep sebagainya, butuh berapa lama untuk memikirkan itu gitu?
0: Tergantung mood mas.
1: Oh gitu ya. Berarti ada makanan khusus yang gak boleh diganggu gugat ya.
0: Iya,
1: Ibu udah tahu ya, jangan kesana dulu anak-anak.
0: Saya biasanya kalau Sabtu Minggu kan, Sabtu Minggu saya gak mau di ini ya, gak mau diganggu gitu ya. Bahkan kalau kemunculannya ini kan awal gini mas, cerita naik turun tadi ya,
1: yeah.
0: Naik turun. Kadang-kadang kan kita bikin produk gak semuanya laku gitu kan, gak semuanya terjual. Ketika produk ini gak terjual, kira-kira diapain ya gitu kan. Kita kepikiran, kalau roti itu ada roti kering gitu ya, kenapa gak ada brownies yang dikeringin gitu ya.
1: Sampai sana mikirnya.
0: Akhirnya coba kita keringin dengan kita potong-potong model stick kan.
1: Okay.
0: Nah, jadilah stick brownies. Cuman awal itu yang kami ini mas, kami apa, produk ini lahir karena apa ya, dari produk yang gak laku tadi. Cuman kalau sekarang ini jadi lini bisnis kami sendiri gitu ya. Kami gak menunggu brownies itu gak laku, tapi ini lini bisnis sendiri yang bisa diproduksi dari awal gitu. Karena ini segmennya kan oleh-oleh ya.
1: Oke, apa-apa bisa dikatakan menjadi semacam ini adalah produk unggulan dari Kalingga, kulit yeah. Kalingga?
0: Bisa jadi,
1: jadi ya. Oke, okay. Stick brownies ini malah ya?
0: Ya, stick brownies.
1: Yang secara tidak sengaja kepikiran, oh kita langsung.
0: Ya.
1: Oke, okay. Berapa lama tadi Pak ngomong-ngomong resep?
0: Berapa? Resep? Kalau yang mana nih, yang resep?
1: Iya, tadi tergantungmu tuh paling lama ada pernah tiba-tiba cepet, wah langsung jadi semalam gitu. Atau enggak butuh berapa, hampir seminggu bikin gitu?
0: Ada yang satu hari tuh ada. Ada yang, saya pernah nyoba itu brownies tape ya. Brownies tape itu satu mingguan kok enggak jadi-jadi ya, apa kurangnya gitu kan. Itu brownies tape, belum sempat launching. Cuman sudah ada resepnya sih itu.
1: Kurangnya cuma satu Kak, kurang sabar. suruh berjuang terus ya emang ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Ini kalau boleh tahu ini kan sama-sama orang marketing nih ya. Ini gimana sih strategi pemasaran digital gitu ya, atau digital marketing yang diterapkan oleh Brownies Kalingga untuk menjangkau pasar Gen Z saat ini atau mungkin juga pasar luar kota. Ikut di Allshop juga Pak ya? Sama ya?
2: Ya sama. Kalau awal-awal ya mas ya, jadi karena memang saya basicnya marketing, tapi mungkin kalau sama apa cocok enggaknya diterapkan untuk saat ini juga belum tentu juga gitu kan. Jadi awal-awal itu kayak memang 5 tahun pertama itu kita memang benar-benar kayak personal branding benar. Kalau bisa tuh satu kabupaten tahu dah gitu ya, Brownies Kalingga itu yang ini. Jadi paling orang-orang itu setidaknya cari Kalingga gitu. Nah itu sudah brownies gitu. Untuk 5 tahun pertama gitu. Kemudian baru setelah itu, tapi memang awal-awal itu banyak getuk tular sih kalau kita ya, banyak getuk tularnya. Kalau okay. Misalnya sekarang dikaitkan dengan digital apa marketing yang sekarang ini ya, mungkin agak, kalau sekarang mungkin agak gampang-gampang susah ya. Nggak semua daerah itu bisa dipukul rata ininya apa?
1: Oh iya, beda-beda ini ya, strata ekonomi sosial sebagainya gitu ya mereka.
2: Jadi saya pernah sampai pakai kayak ini ya, apa?
0: Shopee ya?
2: Kayak ini.
0: Oh iya.
2: Kayak khusus untuk dia itu pakai pihak ketiga gitu.
1: Jadi ada reseller lagi gitu ya?
2: Bukan, maksudnya yang mengelola.
1: Okay.
0: Jadi kan ada yang model sekarang itu kan model yang dia ngelola media sosialnya.
2: Nah,
0: gitu. Kita sempat pakai itu. Dia pegang waktu itu kurang lebih 4 bulanan ya? 4 bulan apa 5 bulan?
2: Lebih.
0: 6 bulanan. 6 bulanan progresnya? Dia meng-create produk, meng-create media sosial kami sih.
2: Dengan gitu. Gen Z, ya. Karena dia Gen Z, jadi disesuaikan dengan apa? Marketnya Gen Z gimana sih gitu.
0: Tampilan media sosial kami itu di sosial itu.
1: Progresnya bagus. Cuman, atau
2: kalau
1: awal-awalnya bagus?
2: Awal-awalnya ya itu, enggak semua tempat harus ini ya, apa sama mungkin ya, karena beliaunya itu biasa di Bali, biasa di Bali dan biasanya meng-create
1: lingkungannya udah beda ya.
2: Sebenarnya di lingkungan di Balinya malah lebih ini hotel kayak gitu lebih kan.
0: Dapat kan gitu ya.
2: Iya.
0: Gitu
2: ya. Tapi ketika diterapkan di Jember itu agak susah gitu. Jadi memang harus lihat sikon juga, harus tahu apa target market kita itu gimana sih gitu, karakternya gimana gitu. Kayak gitu.
1: Okay,
2: jadi produk kita malah masuk di Bali, jadi waktu itu dicoba malah masuk di kafe-kafe. Yeah.
1: Sampai sekarang?
0: Udah jarang yang sekarang ya. Beberapa beberapa teman itu di hotel itu dia kalau pulang mesti ini dong kalau ke Jember bawain apa? Yang brownies stick, gitu, ya. Brownies sekali enggak, kalau enggak yang stick ya bawain ya gitu. Gitu, gitu. Itu di awal-awal sih misalnya mas.
1: Oke. Jadi sampai Bali juga ya?
0: Sampai.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, ya pernah nggak ini mengalami masa-masa sepi pesanan gitu ya? Kalau mungkin apakah itu ada di masa COVID itu gitu ya? Atau mungkin juga semacam kendala bahan baku? Nah ini bagaimana sih cara mengatasi hal semacam ini? Nah ini untuk ini barangkali ya para pendengar-pendengar yang ternyata begini ya,
0: kenaikan harga
1: juga. betul
2: Kalau misalnya lebih dari 5 tahun itu sudah tahu peak season ya mas ya. Jadi di bulan ini agak menurun nih, jadi kita bisa di yang ini gitu. Makanya kita juga punya segmen yang mikro banget itu, yang sampai sampai ke pasar gitu ya. Jadi kalau dulu mainnya hanya box yang seperti ini, tapi kan nggak semua, ya itu nggak semua segmen bisa masuk gitu kan. Jadi mungkin orang yang butuh oleh-oleh aja gitu, dan itu kan ada peak seasonnya. Nah kemudian akhirnya kita buat yang lebih mikro lagi, itu yang kue yang bisa dititipkan di pasar, yang brodies, dan itu sampai sekarang tetap jalan gitu. Jadi kalaupun yang segmen oleh-oleh itu agak sepi, nah kita punya yang lain, jadi ada alternatif yang lain yang bisa digenjot di situ gitu.
1: Oke. Jadi sudah menemukan kunci dan caranya ya. Gitu ya. Ini namanya learning by doing ya.
0: Jadi nggak tergantungan sama satu produk sama situ mas, sama satu target pasar ya.
1: Oke. Berarti yang bikin akhirnya semangat terus pak ya. Itulah fungsinya couplepreneur pak ya. Jadi ada yang menyemangati. Gitu ya, ini ya para jomblo. Oke. Nah, kita ke Pak Irwan ini. Ini seberapa penting nih pak peran branding dan juga kemasan atau packaging ini ya dalam mendongkrak kelas UMKM lokal gitu, agar bisa bersaing pula dengan produk-produk yang udah nasional barangkali. Gimana pak?
0: Branding itu nomor satu sebenarnya. Ya. Setelah kita punya target pasar, tadi kan sebelumnya kita harus tahu, harus punya brandnya dulu. Ketika sudah brandnya terbentuk, target pasarnya kemana? Atau kita sudah punya target pasar, nanti brandingnya bagaimana ya? Itu satu hal yang sangat penting kan ya. Karena mau nggak mau orang itu pasti melihat brandnya ya, melihat satu mereknya. Ini merek ini bisa ngangeni nggak ya? Itu merek ini punya kekhasan nggak ya? Itu dari merek itu kan orang pasti pingin nyoba produknya itu sih mas.
1: Jadi itu memikirkan itu juga lama atau memang perlu diskusi yang pernah alot juga gitu barangkali.
0: Kalau dari nama ini sebenarnya enggak ya, enggak begitu lama, karena dulu tinggalnya di Perum Bukit Permai Jalan Kalingga. Jadi perumusnya baru sekali enggak. Waktu itu masih saya ingat malam ya, saya lupa tanggalnya, 10:30 malaman saya telepon teman saya. Ada teman SMA yang dia otodidak, dia memang desain produk ya. Saya lontarkan satu ide, rumah saya di sini, saya pingin namanya Kalingga, tolong dong bikinin logo gitu ya. Ini mau saya pakai brand saya aja. Gitu. Nah, ternyata keesokan harinya udah selesai itu logo brownies Kalingga yang sekarang kita pakai itu.
1: Tulisan ini?
0: Ya tulisan itu.
1: Cepet ya. Iya, namanya rezeki gak mana-mana ya. Oke, baik pendengar, kita mempunyai beberapa komen ya yang di YouTube kita di sini. Sekali lagi kita juga live YouTube di RRI Jember. Oke. Dari Prami 7779. Nah, apakah ada kesulitan saat beralih dari kerja kantoran ke usaha yang lebih fleksibel gitu ya? Orang tua saya ingin mencoba membuka usaha tapi masih belum terbiasa lepas dari jadwal kantor. Wah, ini kayaknya ke Bu Rusli nih.
2: Iya.
1: Oh, gak, silakan Bu. Gimana ini Bu?
2: Kalau
1: pengalamannya.
2: Jadi kalau misalnya kalau mau resign, jangan langsung resign gitu. Maksudnya tuh pikirkan dulu ke depannya tuh apa sih gitu. Jadi sambil jalan itu jangan kira-kira usaha apa ya kalau memang mau resign ya kayak gitu. Karena orang yang habitnya udah kerja apalagi kerja kantoran pagi sampai malam atau sore gitu, ketika dia langsung stuck gitu, gak ada kerjaan istilahnya ya,
1: kaget ya,
2: pasti itu. Jadi kayak nanti pasti datangnya macam-macam di pikiran itu. Jadi kalau bisa ya itu sebelum resign harus
1: mempersiapkan
2: dulu.
1: Iya. Betul, harus ngapain. Sama kayak mau pensiun Pak ya. Jadi udah tahu mau ngapain ini kita ke pensiun semacam itu. Ibu butuh waktu berapa lama Ibu ini akhirnya menyesuaikan diri meskipun sudah ada kegiatan tapi kan tetap ada penyesuaian gitu ya. Yang awalnya kerjaannya harus berangkat ke Bondowoso, kemudian menangani keuangan, kemudian beralih ke bidang yang lain. Ini gimana Bu? Butuh waktu berapa lama penyesuaian itu?
0: Dulu salah ya Bu ya.
2: Iya, sebenarnya awal-awal 6 bulan, 6 bulan sebelum resign ya. 6 bulan sebelum resign itu saya sudah istilahnya sudah lihat pasar dulu. Jadi sudah mulai
1: sudah terjun langsung.
2: Iya, sudah mulai melatih mental. Jadi pasti itu kan. Jadi apalagi dari keluarga, dari teman, pasti itu ngapain sih gitu kan. Nah itu yang memang harus disiapkan benar-benar mentalnya itu. Jadi harus siapkan mental yang kuat.
1: Oke. Itu yang paling penting ya, mental nomor satu ya. Oke. Dan juga niatan. Oke, ini masih ada beberapa lagi yang akan kita bacakan untuk komen kita di live YouTube kita di sini, tapi masih akan kita lanjutin lagi selepas yang berikut ini.
3: Di negeri ini, gengsi kalau tak punya produk luar negeri. Padahal banyak anak bangsa Indonesia yang bisa membuat produk lokal dengan kualitas internasional. Mereka yang selalu berkreasi dan menjadi penggerak ekonomi, yang berjuang di situasi yang tak pasti. Mereka adalah simbol negeri ini. Dan kita adalah bagian dari mereka, yang bangga membangun sukses bersama untuk kemajuan bangsa. Bersama, kita bangga dukung mereka. Bangga buatan Indonesia.
4: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
5: Tas gonta-ganti terus. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
6: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
5: Yang bener kamu.
6: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, di kesempatan kali ini kita masih bersama couplepreneur kita, owner dari bisnis Brownies Kalinga. Oke, di acara UMKM Bicara di kesempatan kali ini kita masih menantikan untuk Anda ingin komen ya di live YouTube kita di RRI Jember. Oke, kita sudah tanya-tanya beberapa hal tadi ya kepada narasumber kita di sini. Nah, kita pengen tahu juga ini kepada kedua narasumber kita dari ini ya, pertanyaan dari para penonton kita di sini dari Indah Setianingsih gitu ya. Masya Allah, keren sekali. Thank you. Bagaimana strategi pembagian peran dan tanggung jawab yang efektif antara suami dan istri agar operasional bisnis berjalan profesional? Nah, ini dia. Yuk, silakan. Yang mana? Bapak?
4: Yang pasti saya di belakang. Jadi istri yang di depan.
3: Mensupport lah ya. Ayo.
4: Kalau sama-sama di depan, wah kacau nanti.
3: Oke. Menurunkan ego nomor satu gitu ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Yang jelas uang rumah tangga sama uang usaha harus dipisah itu ya.
3: Oh iya, ini dia. Ini dia. Gimana cara baginya?
5: Iya, jadi termasuk rekening. Jadi apa yang pertama yaitu jadi uang usaha nggak boleh campur aduk lah gitu, yeah, sama uang keluarga gitu.
3: Udah gitu doang.
4: Itu yang utama itu, Mas.
3: Iya.
4: Jadi uang usaha sendiri, uang rumah tangga sendiri, rekening usaha sendiri, rekening rumah tangga sendiri.
3: Itu sudah diterapkan sejak awal.
4: Ya, dari awal.
3: Oh iya, apalagi
4: ada pembukanya sendiri
3: tuh. Oh iya, sudah pembukanya sudah lengkap ya. Oke.
5: Okay. Kalau masalah ego tuh pasti ada ego. Jadi kadang yang satu inginnya perfect banget gitu. Kemudian yang satu sebagai eksekutornya kan kadang susah menerjemahkan yang dimaksud dengan yang punya ide tuh gimana sih gitu. Nah, itu biasanya kesulitannya agak di situ. Jadi kalau misalnya ini harusnya seperti ini. Biasanya kalau suami itu memang tipenya yang perfeksionis gitu. Jadi produk harus begini.
3: Okay.
5: Mulai dari penampilan ini packagingnya harus gini. Nah, sedangkan saya kadang kan ya udah mengalir aja gitu. Lebih ini.
3: Baik.
5: Lebih fleksibel
3: ini
5: gitu.
3: Ada telepon yang udah masuk, ini kita jebatannya dulu yang udah kayaknya penasaran ya sama ini gimana sih tentang couple trainer ya, pasangan ini ya. Oke, halo Reri, selamat sore.
6: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari terhormat, Bapak
6: Mas Putra, juga yang terhormat Bapak dan Ibu sebagai narasumber ya. Bapak siapa? Salam kenal dan salam sehat.
3: Ya, dari Pak Abdullah nih ya, Adjasa.
6: Ahmad Abdullah.
3: Arjasa
6: Jawa Timur.
3: Oke, ini ada Pak Dani.
6: apa?
3: Pak, ada Pak Dani dengan Bu
4: Ruslin.
3: Bu Ruslin.
6: Yang terhormat Pak Dani, yang terhormat Ibu Sri.
3: Ibu Ruslin. Ibu Ruslin, Bapak.
6: Ibu Ruslin, mohon maaf.
3: Yeah. Ya, oke. Okay. Gimana?
6: Namanya pendengar dah cukup umur ini.
3: Ya. Baik, silakan Pak Abdullah.
6: Maaf. Salam kenal, salam hormat ya, dan salam sehat ya.
4: Salam kenal, Pak.
6: Amin. Ya. Begini, mungkin ada strategi khusus dari Bapak dan Ibu ini ya sebagai narasumber. Mungkin ada strategi khusus di dalam rumah tangga. Mungkin ada perencanaan khusus yang tidak terjadi pro kontra. Karena di zaman now ini, di zaman yang tidak menentu ini ya, itu yang tidak terbengkalai rumah tangganya, pro kontranya itu biar tidak ada gitu. Mohon pencerahannya. Gitu.
3: Oke. Okay.
6: Paham.
3: Oh, paham, Pak. Paham, Pak. Iya, Pak. Kayak ujian ya.
6: Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
3: Oke. Okay.
6: Selamat bertugas dan sehat selalu.
3: Oke. Okay.
6: Ya, salam kilau Pancasila.
3: Oke, okay. Salam Bapak.
6: Terima kasih banyak RRI ku, terima kasih Mas Putra dan terima kasih semuanya yang ada
3: siap
6: di studio.
3: Oke, okay, baik Pak Abdullah. Yeah.
6: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyeimbangkan ibaratnya, menyeimbangkan peran gitu, barangkali menyeimbangkan peran sebagai suami, sebagai istri, sebagai pengusaha juga secara profesional. Nah, ini gimana ini, barangkali juga beliau baru mendengarkan. Nah ini gimana, mungkin ada tambahan juga ini ya. Memposisikan diri gitu ya sebagai pasangan hidup dan juga pasangan dalam pekerjaan.
4: Ada perbedaan ya. Kalau jadi pasangan hidup, suami mungkin yang lebih berperan gitu ya. Dalam rumah tangga. Kalau dalam bisnis, ya istri yang memang seperti yang saya sampaikan tadi, istri yang di depan gitu. Saya yang di belakang. Karena kalau di dalam bisnis memang yang punya tanggung jawab besar si istri ini. Saya support aja sih, itu sih. Harus tahu peran masing-masing sih, Mas, itu. Harus tahu peran masing-masing. Tidak mencampur adukkan masalah rumah tangga dan bisnis gitu ya. Bisnis rumah tangga. Terutama yang masalah keuangan tadi gitu. Kalau uang itu untuk bisnis saja gitu. Kalau yang rumah tangga kalau dicampur, wah itu yang mungkin bisa jadi percikan api mungkin dari situ ya. Gitu, karena uangnya dicampur adukkan, bisnisnya rugi gitu. Uangnya habis. Nah, itu yang gitu-gitu namanya.
3: Iya.
4: Jadi ada, memang ada pembagian di situ sih, Mas.
3: Ibu juga gitu sama ada ya? Tambah? Ngikutin ada tambahan
5: sama,
3: Ibu.
5: Sama. Jadi kalau saya itu biasanya kalau misalnya ada pesanan atau apa, saya biasanya konfirmasi dulu ke suami. Jadi tanggal segini di sini ada pesanan segini. Nah, itu suami harus tahu. Jadi pada tanggal segitu jangan diganggu.
3: Oh iya.
5: Gitu. Jadi kemudian juga istilahnya sudah punya SOP gitu ya. Jadi sebelum saya biasanya itu saya bekerja, saya selesaikan dulu yang di rumah. Jadi misalnya pagi ketika Nana sudah selesai, suami sudah selesai, nah itu saya baru kerja gitu. Entah itu sama karyawan atau saya sendiri kadang. Jadi dan itu harus sama-sama komunikasi itu. Jadi ya itu. Jadi ketika yang satu misalnya suami gak bisa bantu misalnya, ya saya harus cari alternatif. Berarti saya harus tambah pekerja kayak gitu.
3: Oke. Baik. Ini ada, kita coba ini ya menjawab untuk yang sudah komen ini. Dari Desti Sagita, bagaimana cara menghadapi persaingan dengan penjual brownies lainnya? Ini dia. Gimana nih, Pak?
4: Iya.
3: Ini kayaknya Gen Z nih tanya ini.
4: Awal itu brownies yang sudah terkenal tuh harganya 32 ya. 2014 tuh seingat saya. Karena kami sempat survei pasar itu

0: yang lain naik kita juga ikut naik gitu, karena nggak mungkin kita perang harga terus itu.
1: Tetap bagaimana ya.
0: Terus harus tahu apa yang dimaui pasar, seperti yang tadi istri sampaikan tadi, apa yang dimaui pasar itu kita harus tahu sih. Kita tidak stuck pada satu produk, tapi harus ada inovasi yang lain.
1: Betul. Kalau boleh tahu nih, kira-kira dari produk yang ada ini harga. Nah, kita ngomong harga agar pendengar pun juga tahu dan juga akhirnya juga bisa mengkalkulasi nih. Kira-kira kalau yang di box ini berapa harganya?
2: Kalau yang Brodies original ini mulai 40.000. Kemudian yang panggang ini mulai, karena bahannya lebih apa beda ya, mulai dari 60.000. Kemudian yang steak brownies ini sekarang 17.000. Gitu.
1: Oke. Okay. Dengan varian-varian lain juga sama ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau tadi yang ada paket apa? Paket apa tadi, Pak? Yang kecil, yang kotaan kecil? Apa namanya? Paket apa namanya?
0: Oh, ini yang paket tapi itu untuk untuk ini
2: hajatan.
1: Ya. Hajatan, iya. Iya. Saya bilang tahlilan ini. Hajatan, iya.
2: Iya.
0: Hajatan itu separuh dari ini, separuh dari
2: 20.000
1: per box ya. Oke, dan juga terjangkau lah akhirnya. Kalau gini kan mungkin kebesaran gitu ya. Oh, ada efeksi hemat di kantong. Dari aduh ini angka semua dari 30, 20, 10 dan sebagainya. Bagaimana jika ada intervensi dari orang tua atau mertua dalam bisnis? Ya gimana? Gimana? Apakah ada?
2: Alhamdulillah kalau aman ya. Selama ini
1: masih bisa tercover lah ya.
2: Iya, malah mendukung.
0: Iya, ya. Kalau mertua saya kan beliaunya juga punya usaha kuliner kan gitu ya.
1: Oh.
0: Jadi enggak pernah ngeriwoi sih, Mas.
1: Sudah paham lah ya.
0: Sudah paham lah itu.
1: Bisa gitu. Kalian lah gitu ya. Oke.
2: Okay. Jadi intinya sih kalau misalnya ada intervensi seperti itu ya udah biasa lah. Ya namanya juga usaha kayak gitu. Mm-hmm. Yang penting kita tunjukkan dulu hasilnya.
1: Oke, ya, baik-baik. Itu apa yang penting ya, hasilnya tunjukkan ya. Dari Flykiss 8994 ya. Bagaimana tips Anda berdua dalam menjaga profesionalitas, oh sudah kayak ini ya, saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik bisnis agar tidak terbawa ke hubungan personal di rumah. Nah, bisa diseret lagi ya, bisa ke menit awal tadi ada gitu. Oke, itu ya Flykiss. Kemudian juga dari Aisyah Hamaliah, kita terbatas waktu sekali ini, agak cepet-cepetan. Bagaimana tips agar produk kita lebih dikenal luas, tidak hanya sekitar teman dan keluarga. Nah, ini yang belum nih, gimana?
2: Ya itu, jadi memang awal-awal itu kita harus punya personal branding yang kuat ya. Jadi nggak harus kita itu, kalau nggak harus, maksudnya tuh nggak harus bermodal besar juga gitu. Kadang kalau sekarang itu kan ya kalau saya lihat ya, menurut pengamatan saya, kadang sebelum mendapatkan keuntungan yang ini lumayan, mereka sudah berpikirnya sudah untuk biaya marketing, biaya ini, nah gitu. Jadi kalau prinsip saya dulu waktu awal-awal itu, yaitu gimana caranya produk saya itu dikenal di semua orang gitu. Jadi awal-awal seperti itu memang. Nah kalau misalnya gimana Mbak caranya? Misalnya ya agak berkorban sedikit, misalnya pesanan kita nggak pakai ongkir lah awal-awal, anggap aja itu biaya markom gitu ya. Jadi saya memang awal-awal itu sampai ngantar pesanan itu sendiri, jadi ke customer gitu, dan itu kalau sekarang mungkin harus ada ongkir lah ini, jadi memang ada pengorbanan sedikit gitu. Dan kita juga sempat buka outlet seperti itu juga, sama itu juga salah satu strategi untuk yaitu untuk gimana caranya
0: memperkenalkan ke pasar
2: ya. Kita itu dikenal, dan itu memang meskipun itu biaya gitu ya, tapi itu sepertinya memang masuk sekali kalau di wilayah Jember gitu. Dan waktu itu ya, kita juga nggak tahu kalau misalnya untuk saat ini apa efektif atau enggak gitu. Jadi waktu itu kita punya outlet 3 tahun, dan itu benar-benar yang bisa membangun personal branding yang kuat gitu.
1: Oke, baik. Ya. Kita sudah berada di penghujung acara nih. Sebenarnya pengen banyak sekali ya. Ini kita harus bikin seminar kayaknya. Oke, tapi waktulah ya yang membatasi kita semuanya. Ini silakan dari Ibu dulu, nanti gongnya ke Bapak ini. Ada closing statement, pesan-pesan kepada para pendengar kita, khususnya yang barangkali ini, wah, saya ingin mengawali ini ya, usaha dengan suami, dengan

0: istri, tapi masih ragu nih. Silakan, satu menit terakhir, monggo, dari ibu dulu.
1: Ya, jadi untuk membangun bisnis itu memang nggak bisa instan ya. Jadi memang harus bertahap, dan itu ada waktunya. Jadi kalau memang kadang kita kalau bisnis misalnya, oh saya pengen omset saya 1 bulan 1M atau 100 juta gitu. Tapi kalau embernya belum cukup gitu, ya kita nggak mampu gitu loh.
0: Yeah.
1: Jadi memang sebelum kita terlalu ambis gitu, saya harus omset saya segini, disiapkan dulu di tempatnya. Kira-kira misalnya kalau misalnya strategi marketingnya, apalagi sekarang ini cepat gitu ya, jadi harus perubahannya cepat banget gitu. Mm-hmm. Nah itu harus benar-benar kuat.
0: Okay.
1: Kemudian operasionalnya dan hal-hal yang kira-kira hal-hal terburuk yang datang lah. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Jadi memang nggak bisa instan. Biasanya kalau ya itu prinsipnya, biasanya kalau cepet boom, biasanya cepet door.
0: Oke, baik. Nah, sekarang monggo Bapak.
2: Jangan takut mencoba, itu aja sih.
0: Kesimpulannya ya.
2: Iya. Jangan takut mencoba. Gagal itu biasa. Kan orang yang bijak itu orang yang bisa melihat dua sisi gitu ya. Sisi ketika dia gagal, sisi ketika dia sukses gitu. Yang penting jangan pernah takut mencoba.
0: Wes, mantap, bijak sekali. Cocok jadi kepala keluarga nih, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Irwandani dan juga Ibu Ruslin Winarsih, owner dari Brownies Kalingga, atas sharing ilmu yang sebentar sekali nampaknya ini ya. Kisah inspiratif transisi karir gitu ya. Serta kunci sukses membangun couplepreneur yang harmonis dan juga tangguh. Terima kasih banyak. Semoga sukses dan juga semakin lancar. Amin. Terus. Semoga nanti ketika kalau kita kemana-mana ke daerah-daerah lain, wah ada kabar sekali enggak di sini ya. Nah, kayak gitu ya. Amin. Akhirnya saya Putra Wijaya pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: tujuan dalam mencerdaskan umat, memperkuat keluarga, dan meningkatkan ukhuwah. Menurutnya, tema mutiara dan marjan kehidupan menggambarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan seperti keimanan, kesabaran, kasih sayang dalam keluarga, pengabdian kepada umat, dan amal soleh.
1: Dengan adanya tema ini diharapkan kita sebagai wanita itu lebih memahami tentang peranan kita sebagai perempuan, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai istri, dan peranan kita sebagai anggota masyarakat. Dan itu nanti kita menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Sebagai program Aisyah ya, salah satu jargon Aisyah dalam menjadi perempuan berkemajuan.
0: Damayanti berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan penguatan nilai keagamaan sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi warga dan jamaah di Sumenep.
2: Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Journey. Berikut laporan Familia.
3: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Tournament di lapangan tenis Sumekar. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Rialsi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
4: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari mereka yang menyiapkan kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil tapi vibes-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang. Dua orang yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama kita bisa, yang pertama ya secara umum rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali, kita menjunjung ke sportivitas yang tinggi dengan semangat kemerdekaan di court ini. Kemudian secara khususnya kembali ke tadi, kekompakan.
3: LT Sumenep Dadang Dendi Iskandar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kreativitas penyelenggara dalam memasyarakatkan olahraga tenis.
5: Ini untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan mungkin kepada atlet-atlet junior untuk lebih memasyarakatkan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Sumenep. Jadi ini sangat luar biasa dan ini harus menjadi agenda rutin setiap tahun, mungkin di 17 Agustus ini tenis bisa ikut berpartisipasi dan menyemarakkan dan meramaikan terhadap yang namanya Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
3: Menurut Dadang, melalui turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
6: Terima kasih Ririn. Pemkot Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.000 lebih keluarga penerima manfaat. Bantuan sebanyak 30 kg per keluarga ini dialokasikan untuk kebutuhan 3 bulan dan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Hermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Total penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima manfaat. Setiap penerima menerima 30 kg beras sekaligus untuk kebutuhan selama 3 bulan. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya Ana Fajriatin mengatakan, bantuan tersebut bertujuan membantu warga rentan dan kurang mampu. Ana menjelaskan pemerintah Kota Surabaya bertugas melakukan verifikasi data hingga membantu mekanisme penyaluran bantuan di lapangan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan Karang Taruna untuk membantu verifikasi data penerima manfaat. Ia menegaskan bantuan beras tersebut dilarang dijual belikan. Penerima yang terbukti menjual bantuan akan dicoret atau masuk daftar hitam penerima bantuan berikutnya.
8: Program ini kan programnya Pak Andres, kemudian yang cukup bagus. Artinya bagaimana salah satunya untuk mengurangi pengeluaran warga yang tidak mampu atau warga rentan, supaya mereka juga tidak terbebani, harus berat, bantuan. Ini kan program yang cukup bagus. Sehingga harapannya tadi, kami juga sudah menyatakan tidak boleh dijual. Kalaupun dijual nanti akan dicoret atau di blacklist. Nah, harapan

0: Ikara 605, Pakis 808, dan Kebon Sari 388 penerima manfaat. Ermina Jane melaporkan.
1: Ratusan mahasiswa baru mendapatkan pembekalan pengetahuan beberapa program studi di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
2: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa dan mahasiswi baru PKKMB hingga lusa mendatang. Di hari pertama, mereka mendapat pembekalan pengenalan berbagai program studi prodi di STAI Ali. Usai PKKMB, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Zaki Ulin Nuha, berharap mahasiswa baru nantinya dapat menjadi insan akademik yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak mulia.
3: Nanti ujungnya, outcome best education itu ya, profil lulusan STAI itu harusnya ataupun profil lulusan manajemen pendidikan Islam itu selaras dan bisa antum dapati. Prospek kerjanya apa tadi kata rekan kita? Harusnya salah satunya menjadi kepala sekolah misalkan, atau menjadi seorang yang mengelola lembaga pendidikan. Karena apa? Karena dari kurikulum, dari CPL, dari CPMK sampai profil lulusan harusnya linier ataupun istiqomah. Paham? Itu salah satu indikator program studi itu berhasil di dalam mengelola apa? Lulusan ataupun mahasiswanya. Paham nggak nih? Paham ya?
2: Ratusan mahasiswa-mahasiswi baru di PKKMB hari kedua akan mengikuti pengenalan organisasi seperti BEM maupun unit kegiatan mahasiswa. Farida Usnia melaporkan.
1: SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya terus memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan lulusan penyandang disabilitas yang mandiri dan berdaya saing. Faris Yarbo melaporkan.
4: Mempersiapkan lulusan disabilitas yang mandiri dan berdaya saing tinggi menuntut peningkatan kualitas SDM dari dua sisi, yakni tenaga pendidik dan peserta didik. SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya sebagai lembaga khusus tunarungu terus memperkuat pembekalan bagi guru. Wakil Kepala Sekolah SLBB Negeri Karya Mulia Sukamto menegaskan, peningkatan SDM guru terus dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan agar ilmu dan keterampilan yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan industri modern.
5: Kita untuk mempersiapkan anak-anak yang unggul adalah tak lepas dari SDM itu sendiri ya. Jadi yang harus kita tarap adalah SDM-nya, jadi artinya SDM itu adalah pengajar atau pendidiknya. Mereka harus lebih banyak penambahan ilmu yang artinya yang disesuaikan dengan bidangnya. Sehingga apa, dengan harapan akan bisa mengikuti tantangan zaman yang sekarang, artinya tidak jadul-jadul. Artinya guru-guru tersebut akan diikutkan pelatihan-pelatihan.
4: Selain penguatan sumber daya manusia, penguatan kerjasama lintas sektor dengan dunia usaha menjadi salah satu aspek penting agar dapat menerima anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, anak penyandang disabilitas memiliki keahlian, hanya kurangnya kesempatan perlu menjadi perhatian serius bersama. Sementara itu, Keisha, salah satu murid, mengaku sangat semangat belajar untuk mewujudkan cita-citanya sebagai desainer.
6: Pilih menjahit, senang atau berkenan?
7: Karena mau mencari pengalaman menjahit. Mama kamu senang menjahit? Oh, mamanya hobinya merajut.
4: Melalui penguatan SDM ini, diharapkan anak-anak penyandang disabilitas dapat memiliki peluang berkarya lebih besar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Faris Yerbo melaporkan.
1: Warga Desa Suko Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi.
8: warga Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, menutup akses tempat pembuangan sampah atau TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, mengatakan pengangkutan sampah terhenti karena terdapat tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari

0: dari 100 juta rupiah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pengurus lama atau pengelola sampah TPS untuk segera melunasi tunggakan tersebut dan meminta DLHK Sidoarjo untuk turut membantu melakukan pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu di wilayahnya.
1: Komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut, akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah desa Sukoharjo, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
2: Tunggakan nilainya itu berapa?
1: Sekitar 100 juta 7, 107 juta, sekitar sekian, selama 3 tahun.
2: Nah, nanti ke depan rencananya mau disikapi seperti apa nih?
1: Nah, tahap awal kemarin saya sudah berkomunikasi dengan kepala kendaraan, dengan kepala TPA untuk dilakukan clean up terlebih dahulu. Clean up-nya akan dilakukan insya Allah 2-3 hari mendatang.
0: Pemerintah Desa Suko telah berkoordinasi dengan DLHK Sidoarjo untuk membersihkan tumpukan sampah di TPS tersebut. Pemdes juga mengusulkan penambahan ritasi pengangkutan dari sebelumnya 2 kali menjadi 4 kali dalam sepekan. Menurut Rian, langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi penumpukan sampah sekaligus memastikan kondisi TPS kembali bersih sebelum aksesnya dibuka untuk warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: 41 pasangan di Lamongan ikuti ijbat nikah massal. Bupati Lamongan berikan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi keluarga. Berikut laporan Farin Regi.
4: Suasana bahagia mewarnai pelaksanaan ijbat nikah massal di Pendopo Lokatantra, Lamongan. Sebanyak 41 pasangan mengikuti proses ijbat nikah sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara negara. Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi turut hadir dan secara simbolis melakukan prosesi ngunduh mantu bagi para pasangan yang mengikuti ijbat nikah. Ia menuturkan, pemerintah hadir melalui program ijbat nikah merupakan bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya manfaat dokumen pernikahan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi semata. Legalitas tersebut juga penting untuk memberikan kepastian bagi pasangan, anak-anak, serta keberlangsungan keluarga di masa mendatang.
5: Pemerintah hadir dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum baik itu sebagai warga negara yang diakui oleh negara maupun diakui oleh agama masing-masing. Kita tahu bahwa dengan isbat nikah ini, dengan memiliki surat nikah ini tentu akan mempermudah. Jadi tidak hanya sekedar dokumen saja, tapi mempermudah mereka di dalam dokumen-dokumen yang lain, baik kepada dirinya, pasangannya maupun kepada masa depan, baik itu anak-anaknya maupun keluarganya.
4: Salah satu pasangan peserta ijbat nikah massal, Ahmad Sigit Hendrianto dan Nur Laila, mengaku bersyukur akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.
6: Sebelumnya berapa tahun?
7: 2 tahun.
6: Wah, kalau boleh tahu bisa diceritakan?
7: Namanya?
6: Pernikahannya dulu.
7: Pernikahannya nikah siri.
6: Nikah siri. Itu kapan?
7: Hah?
6: Kapan itu?
7: 2024.
6: Kenapa kok nikah siri?
7: Belum cukup umur.
6: Oh gitu.
4: Bupati berharap seluruh pasangan yang mengikuti ijbat nikah mendapatkan keberkahan dan mampu membangun keluarga yang harmonis. Farin Reki melaporkan.
3: Kembangkan bakat, pelajar di Kediri antusias mengikuti diklat jurnalistik. Berikut laporan Ayu Citra.
8: Puluhan pelajar di Kediri tampak sangat antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Smansa SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, Ketua Pelaksana Diklat dan Reorganisasi Indah Kusumawardani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter anggota baru yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap setiap divisi tentang kejurnalistikan. Terlebih ada sejumlah materi yang disampaikan narasumber, misalnya materi menulis berita yang disampaikan oleh jurnalis rri.co.id dari Ada Kediri Ayu Citra. Selain itu juga ada materi seputar informasi divisi di Gesit yang disampaikan oleh perwakilan Gesit Smansa Pare Kabupaten Kediri, yakni Asfa Abria Purwa Sabrina serta Naila Faizura Hakim.
9: Di yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa. Dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 11. Okay. Kelas 12-nya panitia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading dan tugas-tugas yang diberikan itu dia prepare-nya itu dari jauh hari. Jadi mungkin hari ini dia semangat untuk mengikuti acara ini dengan antusias.
8: Ditambahkan oleh peserta diklat Orlin Radela Nitya, ia mengaku senang bisa mengikuti diklat tersebut. Apalagi diyakini materi disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia jurnalistik pada masa mendatang.
10: Jujur yang tahun kemarin tuh surprisingly saya sangat-sangat amazed karena acaranya itu berjalan dengan lancar dan kesan dari saya pun sangat-sangat seru. Maka di diklat yang tahun ini jujur saya sangat-sangat antusias, apalagi ini masih di pertengahan acara, saya semakin antusias lagi karena saya kepo nanti ke depan-kedepannya nanti acaranya apa-apa aja gitu. Jadi kalau mau antusias, sangat-sangat antusias.
8: Di tempat ini Orly juga berharap setelah diklat ia bisa menjadi anggota gesit yang aktif dan dapat berkontribusi untuk kegiatan jurnalistik yang sedang dilakukan di sekolahnya. Ayu Citra melaporkan.
3: Tim Hapkido Jatim matangkan fisik dan strategi menjelang dua ajang nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Tim Hapkido Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi dua agenda nasional, yakni kejuaraan nasional Kejurnas Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri di Sulawesi Utara. Persiapan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, jam terbang hingga pematangan strategi menghadapi calon lawan. Pelatih Hapkido Jawa Timur Angga Gali Hermanto mengatakan tim akan diperkuat oleh 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer. Mereka menjalani pemusatan latihan di Kota Malang yang dinilai memiliki fasilitas memadai sekaligus menjadi daerah asal sebagian besar atlet. Menghadapi dua agenda tersebut, pelatih masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Kondisi fisik dan jam terbang menjadi perhatian utama karena persaingan antar daerah dinilai semakin merata.
12: Persiapan tim Hapkido Pusmada Jatim untuk menghadapi Kejurnas kali ini cukup lancar, cukup penuh dengan usaha banyak orang. Kami tim Pusmada Jatim terdiri dari 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer, di mana tempat Pusmada itu sendiri terlaksana di Kota Malang. Kenapa Kota Malang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan tim Puslada? Karena di sanalah fasilitas terpenuhi. Karena kebanyakan atlet-atlet kami juga berasal dari Malang, beberapa juga dari Ngawi, Banyuwangi. Ini semua sebenarnya bukan hanya untuk Kejurnas, tapi yang paling dekat adalah untuk Pekan Olahraga Bela Diri ketiga di Sulawesi Utara, Manado.
13: Kemudian jam terbang yang harus kita siapkan juga harus lebih banyak, karena provinsi-provinsi lain sudah sangat bagus juga, tidak bisa diremehkan. Dan kita adalah provinsi yang berkembang untuk menuju prestasi yang paling baik nanti.
11: Kejurnas Hapkido dijadwalkan berlangsung pada 25-27 September, sementara Pon Bela Diri di Sulawesi Utara berlangsung pada Oktober mendatang. Dari 7 atlet yang disiapkan, 4 diantaranya akan turun di nomor Daryun atau kelas tarung, sementara 3 lainnya dipersiapkan di nomor seni baik kategori tunggal maupun berpasangan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
14: Baik, terima kasih Dio. Pemerintah Kota Madiun berencana menata Kampung Jepang yang ada di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, dengan konsep wisata edukasi, tamanan buah, dan hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
15: Pemerintah Kota Madiun akan menata Kampung Jepang di Jalan Sedoro, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, sebagai ruang edukasi tanaman buah dan hortikultura. Penataan tahap awal dilakukan dengan menanam sejumlah tanaman buah di kawasan taman tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan rencana itu saat meninjau Kampung Jepang belum lama ini. Sebagian lahan di taman tersebut saat ini telah ditanami tanaman buah. Menurut dia, penataan Kampung Jepang tahun ini baru mencakup penanaman buah dan tanaman hortikultura. Pemerintah kota belum melakukan penambahan bangunan fisik seperti pavingisasi dan bangunan lainnya.
16: Ya, Kampung Jepang ini tadi setelah dicek, yang akan dilakukan adalah penanaman untuk buah, terus tanaman-tanaman baru nanti di horti dulu. Jadi sehingga di sana tidak kering, ini sudah mulai diatur distribusi airnya.
17: Ada rencana pavingisasi juga nggak, Pak, kalau melihat kondisi
16: masih? Belum. Kita benahi dulu yang area ini, tanam.
17: dijadikan sentra buah atau bagaimana nanti?
16: Nanti bisa untuk edukasi buah.
15: Kampung Jepang berdiri di atas lahan sekitar 16.447 meter persegi. Kawasan taman tersebut terhubung dengan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola oleh warga Kelurahan Banjarjo. Dengan penanaman buah dan hortikultura di kawasan tersebut, diharapkan nantinya dapat mendukung kebutuhan pangan, termasuk untuk program makan bergizi gratis MBG. Terlebih, di sekitar Kampung Jepang terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain menjadi ruang edukasi, Kampung Jepang merupakan salah satu destinasi alternatif bagi warga Madiun dan daerah sekitarnya. Konsep arsitektur yang mengadopsi suasana Jepang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Di pintu masuk, pengunjung akan menemukan bangunan yang menyerupai gerbang Tori Terapung atau Otori di Kuil Itsukushima, Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima. Sedangkan di bagian dalam, terdapat pendapa dengan gaya arsitektur Kuil Sensoji di Asakusa, Tokyo. Dengan penanaman buah dan hortikultura akan menambah fungsi Kampung Jepang. Taman tersebut tidak hanya menjadi ruang publik dan tujuan rekreasi, tetapi juga menjadi tempat belajar mengenai tanaman pangan serta mendukung kebutuhan masyarakat sekitar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
18: Terima kasih, Nindi. Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menampilkan beragam hasil bumi dan kreativitas masyarakat. Gia Deborah melaporkan.
19: Semarak Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan hasil bumi dari berbagai wilayah. Setiap ancak yang ditampilkan membawa cerita tentang potensi pertanian, perkebunan, sekaligus gotong royong masyarakat dalam mempersiapkan perhelatan tersebut. Koordinator UPT Pemandian Patemon Tanggul Dinas Pariwisata Ahmad Amsori mengatakan persiapan ancak dilakukan selama 2 hari, mulai dari mengumpulkan berbagai bahan hasil bumi hingga menyusun dasar ancak. Seluruh proses dikerjakan secara bersama-sama.
20: Persiapan kita lakukan selama 2 hari. Di mana persiapan kita dari pengumpulan bahan dan pembuatan dasar ancak. Itu selama 2 hari kita penuh untuk terjadinya ancak ini.
19: Koordinator MKSO Kebun Mumbul Johari menyebut sejumlah komoditas pertanian turut menghiasi ancak. Mulai dari terong, buncis, kacang panjang, buah naga, tomat, lombok, timun, hingga bawang. Selain itu terdapat pula salak dan tebu yang menjadi identitas utama Kebun Mumbul.
21: Dari masyarakat di lingkungan Kebun Mumbul, kami baru pertama kali diundang oleh Kabupaten Pemda untuk berpartisipasi di kegiatan ini.
19: Sementara itu, semangat serupa ditunjukkan perwakilan Kecamatan Jilbuk dari K3S Gugus 1, 2, dan 3. Dinda Kurniawan Hadi Saputro mengatakan persiapan pembuatan ancak telah dilakukan sejak 2 hingga 3 hari sebelum kegiatan.
22: Persiapannya sangat menarik karena kita sudah persiapkan dari 2 sampai 3 hari sebelumnya. Dan kita lembur sampai malam semalam untuk mensukseskan acara hari ini.
23: Ada berapa ancak yang dibuat?
22: Untuk kita dari K3S Kecamatan Jilbuk, kita ada 3 ancak, kebetulan 1 ancaknya masih OTW perjalanan, seperti itu.
19: Dinda berharap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat turut menyukseskan berbagai program pemerintah Kabupaten Jember, sekaligus memperkuat citra Jember sebagai daerah yang kaya akan potensi budaya dan hasil pertanian. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
18: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
24: Baik, terima kasih Sandy, pendekar juga pemirsa. Tim Aeronautika Brawijaya berhasil meraih poin penuh dalam seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim menyelesaikan seluruh misi dalam waktu 55 detik. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya untuk Anda.
25: Tim Aeronautika Brawijaya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menuntaskan seluruh misi pada seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim berhasil meraih full point atau poin penuh dengan waktu penyelesaian 55 detik. Seleksi wilayah KRTI 2026 diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berlangsung secara daring melalui Zoom. Tim Aeronautika Brawijaya didampingi dosen pembimbing Chris Avian. Muhammad Fadil Kotrunada, pilot sekaligus elektrikal, mengatakan, dalam seleksi tersebut, peserta menghadapi misi menerbangkan drone untuk membawa dan menjatuhkan medical kit ke dalam kota yang telah disediakan. Drone juga harus melewati lintasan berupa lorong atau gate dengan navigasi tanpa mengandalkan GPS sebagai sistem utama.

0: Tadi sudah dilihat sama juri ya. Nah, tanggapannya juri bagaimana?
1: Ya, setelah kami melaksanakan misi dan misinya tadi sudah terhitung full, full misi dan full poin, alhamdulillah respon juri sudah baik dan juri berpesan untuk berjumpa lagi di babak final.
2: Oke. Okay. Capaian tersebut menjadi hasil dari persiapan dan kolaborasi seluruh anggota tim. Meski hasil resmi tim yang lolos ke tahap berikutnya belum diumumkan, Aeronautika Brawijaya optimistis dapat melanjutkan perjuangan di KRTI 2026. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
4: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Kembali ke Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya beragam informasi yang telah kami hadirkan. Semoga bisa menemani Anda semuanya di sore hari ini. Dan kami masih akan terus hadirkan beragam informasi untuk Anda, tentunya di perjalanan Jember sore ini. Tetap bersama kami.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RR

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Pendengar, pemerintah Selandia Baru mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU yang bertujuan melarang anak-anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial. Di mana dijelaskan oleh Perdana Menteri Christopher Luxon. RU tersebut juga akan mewajibkan perusahaan untuk mencegah pengguna di bawah usia 16 tahun mengakses platform sosial. Dari Menteri Pendidikan Erika Stanford juga mengatakan verifikasi usia dapat dilakukan menggunakan data akun, teknologi perkiraan usia melalui wajah, identitas digital, dan dokumen resmi. Penggunaan VPN juga tidak akan dilarang dan tidak ada sanksi bagi anak-anak ataupun orang tua. Stanford juga menyatakan bahwa tanggung jawab seharusnya berada di tangan perusahaan teknologi, di mana pembatasan usia tersebut, pendengar, akan mencakup TikTok, Snapchat, YouTube, X, dan platform media sosial populer lainnya. Aplikasi pesan dan game online tidak termasuk di dalam aturan tersebut.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Ya, benar, Anda bisa terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya melalui smartphone Anda di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownloadnya secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jadi nggak perlu khawatir lagi ketika lagi keluar kota ataupun ke tempat-tempat yang jauh, Anda bisa tetap terhubung bersama dengan RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut menyatakan bahwa pemegang kartu tanda penduduk atau KTP luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Narasi tersebut perlu diluruskan karena tidak sesuai konteks. Pramono memang meresmikan rekrutmen padat karya khusus untuk warga ber-KTP Jakarta pada 8 Juni 2026. Namun, persyaratan tersebut hanya berlaku untuk rekrutmen tersebut. Pramono tidak menyatakan bahwa warga luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, Pro 1 dimanapun Anda berada, kali kami hadirkan Tausiah Sore dengan tema Angan-angan Manusia bersama dengan Ustadz Rafi Syahid. Selamat sore dan selamat diikuti. Pro 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Pendengar RRI yang saya cintai, sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah contoh. Bayangkan ada sebuah sekolah. Lalu di dalam sekolah itu ada dua orang siswa. Salah satu di antara mereka itu adalah siswa yang memiliki target untuk dia capai ketika dia sedang menempuh pendidikannya di sekolah tersebut. Lalu yang satu lagi adalah siswa yang masuk sekolah hanya karena rutinitas saja. Tentu siswa yang memiliki target pasti akan bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktunya, dan akan mempersiapkan segala persiapan yang baik untuk mendapatkan target yang telah dia pasang supaya itu bisa tercapai. Kenapa? Karena dia sadar bahwa waktu yang dia miliki untuk mencapai target tersebut itu adalah waktu yang terbatas. Adapun siswa yang tidak memiliki target, pasti dia akan merasakan bosan. Pasti dia akan merasa malas. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia masuk sekolah. Hal ini karena dia tidak memiliki tujuan. Dia tidak tahu kenapa dia ada di sekolah. Bahkan tidak jarang siswa yang seperti ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Kedua tipe siswa ini memiliki rintangannya masing-masing. Bahkan orang yang sebelumnya disebutkan, siswa yang tidak memiliki tujuan ini, pasti dia memiliki rintangannya, walaupun dia tidak memiliki tujuan. Tetapi, siswa yang memiliki tujuan untuk dia raih, memiliki target yang ingin dia capai, pasti sesulit apapun rintangannya, dia akan selalu berusaha untuk bangkit. Berbeda dengan orang yang malas. Sekecil apapun rintangannya, dia pasti akan merasa malas. Dia akan berusaha untuk terus menghindarinya. Kenapa? Karena dia hidup dengan jiwa yang malas. Dia tidak tahu untuk apa dia berjuang. Begitu juga dengan kehidupan. Dua siswa ini adalah ilustrasi, adalah contoh dari dua macam manusia dalam menjalani kehidupan ini. Karena pastinya, orang yang memiliki tujuan hidup akan menjalani kehidupannya dengan bersungguh-sungguh. Sementara orang yang hidup hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk tidur, maka dia akan merasa hidupnya itu begitu hampa. Dan tentu kita

faqad faza fawzan azima. Maka siapapun yang menaati Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kesuksesan itu bukan diukur hanya dengan harta, bukan dengan perhiasan yang kita miliki, bukan dengan jabatan yang kita tempuh saat ini, tetapi dengan bagaimana kita bisa menaati perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kunci utama kita untuk mencapai dua kesuksesan sebelumnya, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai terpikir oleh kita bahwa menaati Allah dan Rasulnya hanya memberikan kesuksesan di akhirat saja. Tidak seperti itu. Tetapi itu memberikan kita kesuksesan dalam kehidupan dunia dan kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Hal ini harus selalu kita ingat, karena banyak manusia di zaman ini melupakan perkara tersebut, bagaimana mereka bisa menaati Allah dan Rasulnya, karena tertipu oleh hiasan-hiasan dunia yang saat ini memenuhi mata manusia. Dan tidak jarang, karena tipuan-tipuan yang berupa hiasan ini, bahkan bisa membuat manusia melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Seperti apa? Tidak jarang ada orang yang rela berdusta untuk mendapatkan dunia. Tidak hanya berdusta, ada orang yang rela memfitnah. Dia menjatuhkan kehormatan orang lain. Untuk apa? Untuk dunia. Dan tidak jarang pula, nyawa yang begitu berharga, nyawa manusia, apalagi nyawa seorang muslim, itu hilang karena ada manusia yang ingin mengincar dunia. Dan jiwa, matanya, telinganya sudah dibutakan oleh rasa tamaknya terhadap kenikmatan dunia. Padahal, dalam sejarah Islam, seorang ulama terdahulu, nama beliau Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, pernah memberikan nasihat kepada kita. Nasihat yang memberikan pelajaran bahwa ada manusia yang sangat menyedihkan. Dan di dalam nasihat ini, ulama Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala memberikan kita ciri-ciri orang yang sangat menyedihkan. Siapa manusia yang menyedihkan itu? Mereka adalah manusia yang menyedihkan, yaitu mereka yang menganggap dirinya suci, padahal amalannya buruk. Dan mereka yang memiliki cita-cita yang banyak, padahal umurnya singkat. Di sini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama adalah orang yang memiliki rasa sombong, yang berbangga-bangga dengan amal solehnya, maka dia itu bukan orang yang beruntung, tetapi orang yang menyedihkan. Dia merasa orang-orang yang ada di sekitarnya ini tidak semulia dengan dirinya. Dia merasa dirinya adalah orang yang paling baik, sehingga dia menganggap orang lain itu bukanlah siapa-siapa. Dia tidak bisa dinasihati oleh orang lain, karena dialah yang paling benar. Lalu yang kedua adalah orang yang memiliki target-target duniawi dan menghabiskan umurnya untuk mencapai itu. Padahal di dalam kehidupan kita, kita juga harus mengejar yang namanya target akhirat. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Mereka yang menaati Allah dan Rasulnya, merekalah yang menang sesungguhnya. Maka bukan berarti kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh menggapai target dunia. Kita diperbolehkan untuk memiliki target dunia. Tetapi jangan sampai target kita yang kita ingin capai di dunia ini menutupi keinginan kita untuk mencapai target akhirat. Jadi seorang muslim itu harus memiliki dua target, yaitu target dunia dan target akhirat. Tetapi jangan sampai target duniawi ini menutupi keinginannya, menghilangkan keinginannya untuk mencapai target akhirat. Dan di antara amalan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Demi menggapai target duniawi adalah mengajarkan ilmu agama hanya untuk mengharapkan balasan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha." Siapapun yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya dia harapkan ilmu itu demi wajah Allah, demi keridhaan Allah, tetapi dia mempelajari keilmuan itu untuk mendapatkan sedikit dari bagian dunia, maka di yaumul qiyamah, di hari kiamat, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Ini pelajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena pernah diriwayatkan bahwa wangi surga itu bisa tercium sejauh mata memandang. Berarti walaupun surga itu sangatlah jauh, tetapi seorang muslim bisa merasakan wanginya. Dan bayangkan, seseorang bisa kehilangan nikmat besar itu karena mengorbankannya demi nikmat yang lebih kecil, yaitu nikmat dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan kepada kita perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bi sabbabati fil yammi falyanzur bima yarji'u." Demi Allah, tidaklah nikmat dunia dibandingkan nikmat akhirat seperti kalian mencelupkan jari kalian ke dalam lautan, lalu kalian angkat lagi jari kalian, maka yang tertetes, tetes-tetes air yang jatuh dari jari kalian itu adalah nikmat dunia, sementara akhirat adalah lautannya. Kita bisa bayangkan, satu tetes air dengan samudra, pasti kita bisa tahu tanpa harus melihatnya secara langsung mana yang lebih besar. Kita tahu bahwa samudra lah yang lebih besar dibandingkan satu tetes air. Dan satu tetes air ini bahkan tidak berharga ketika kita bisa melihat samudra. Begitu pula dengan nikmat dunia. Nikmat dunia itu jika kita bandingkan dengan nikmat akhirat itu tidak ada nilainya. Karena saking kecilnya perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Para pendengar RRI yang saya cintai, sudah banyak sekali kejadian di mana orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditentukan oleh umur mereka. Banyak sekali hari ini orang-orang yang lebih muda daripada kita itu bahkan sudah dijemput ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi nasihat untuk kita semua. Ini adalah pelajaran nyata untuk kita semua, untuk selalu menggunakan waktu-waktu kita untuk bisa mencapai target dunia dan target akhirat, yaitu kita menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Maka marilah kita menggunakan waktu-waktu kita untuk terus beribadah. Dan kita mulai dengan ibadah yang paling mudah terlebih dahulu, seperti berzikir. Karena berzikir itu tidak memerlukan tenaga yang sangat banyak. Kita memperbanyak tasbih, kita memperbanyak tahmid, kita memperbanyak takbir, dan sebagainya. Sehingga dengan ibadah-ibadah yang sederhana ini, kita bisa konsisten. Karena amal yang konsisten itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang besar tetapi dia tidak konsisten dilakukan oleh seseorang. Maka marilah kita terus mengingatkan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita cintai untuk terus memanfaatkan waktu kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Segala
kebenaran yang tersampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan dan kekurangan yang tersampaikan berasal dari diri saya pribadi. Mari kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi Muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi TheMuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori Muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk Muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World Music. Dia pun jadi seniman Muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi Muslim dengan jumlah penonton YouTube terbanyak.
1: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara,
2: saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Masih di Persatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program EWS atau Early Warning System dengan tema strategi mitigasi dan perlindungan diri menghadapi bencana, bersama dengan rekan Gea Deborah. Tetap bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai Besti, jangan lupa agenda reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oki, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
3: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
2: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
3: Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah?
4: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Dan malam hari ini kami akan membahas topik terkait strategi mitigasi dan perlindungan diri menghadapi bencana. Pendengar Pro 3, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Mulai dari gempa bumi, kemudian juga tsunami, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga kebakaran hutan dan juga lahan. Berbagai bencana tersebut dapat terjadi kapan saja, di mana saja, di berbagai wilayah, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian yang begitu penting dalam upaya untuk bisa mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Mitigasi bencana tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur maupun sistem peringatan dini, tetapi juga menyangkut pemahaman dari masyarakat tentang potensi ancaman yang ada di lingkungannya dan bagaimana membaca informasi kebencanaan serta apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Karena itu, pengetahuan mengenai perlindungan diri menjadi sangat penting karena masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah yang tepat, pendengar Pro 3, ketika menghadapi situasi darurat, kemudian juga bisa memahami jalur evakuasi, mengenali tempat aman serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu bisa diverifikasi kebenarannya atau bisa disebut juga dengan berita hoax. Untuk itu, pada malam hari ini kami sudah mengundang dua narasumber via Zoom yang akan berbincang-bincang bersama kita. Saya akan langsung sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Imade Oka Astawa. Beliau adalah Kepala Basarnas Banyuwangi. Selamat malam Bapak Oka.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Gia dan pendengar Pro 3 RRI.
1: Iya, terima kasih Bapak Oka sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini dan kami masih menantikan untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Abdul Malik. Beliau adalah Wakil Sekretaris Muhammadiyah Disaster Management Center atau dikenal juga dengan MDMC sekaligus menjabat sebagai Presidium Konsorsium Pendidikan Bencana. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Oka terlebih dahulu. Bapak Oka, dari pengalaman Basarnas dalam menangani berbagai operasi pencarian dan kemudian juga pertolongan, kesalahan apa Bapak Oka yang paling sering dilakukan masyarakat ketika menghadapi situasi bencana atau kondisi

0: darurat.
1: Baik, Mbak Gia, di studio maupun pendengar RRI dimanapun berada, beberapa yang kami alami mungkin di setiap bencana maupun kondisi kedaruratan kepada masyarakat yang paling di kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pada kondisi ada bencana itu adalah panik sebetulnya Mbak Gia. Karena dari pengalaman kami di lapangan, kesalahan yang sering terjadi, masyarakat keputusan yang diambil justru meningkatkan resiko ketika masyarakat panik. Karena begitu ada gempa yang dahsyat tiba-tiba terjadi, nah yang dirasakan awal itu udah langsung, apalagi kondisi yang malam hari, kemudian kondisi misalnya padam. Nah, itu kemungkinan besar adalah kepanikan. Misalnya terjadi banjir, begitu banjir bandang dahsyat, masyarakat dalam kondisi yang sering terjadi adalah panik. Kondisi ini yang menyebabkan mengambil sebuah keputusan itu agak sulit, demikian Mbak Gia.
0: Jadi faktor yang mempengaruhi ya, salah satunya adalah panik ya Bapak ya. Nah,
1: Ya, betul.
0: kemudian kalau kita mencoba untuk mengetahui prinsip perlindungan diri yang benar ketika masyarakat berada di lokasi bencana sambil menunggu proses evakuasi atau pertolongan dari petugas itu seperti apa Bapak?
1: Baik, untuk prinsip perlindungan diri sambil, karena situasi kondisi darurat itu yang paling dekat dengan kondisi darurat kan masing-masing masyarakat gitu ya. Nah, sambil menunggu penyelamatan atau pertolongan, yang paling sederhana adalah kita kenali dulu ancaman kedaruratannya, terus kemudian kita jauhi, terus lindungi. Nah, prinsip sederhana yang pertama kenali. Kenali sumber bahayanya. Misalnya apakah jika terjadi gempa, berarti gempanya tidak menyebabkan apa-apa, tetapi yang menyebabkan orang untuk menjadi terluka itu adalah ketika kita berada di bangunan dan bangunan ini yang runtuh kemudian mengenai korban, demikian ya. Nah, itu yang pertama kali kita kenali dulu, terus kemudian berikutnya adalah jauhi atau mengevakuasi diri, misalnya setelah gempa gitu ya. Setelah gempa baru kita lindungi. Pada saat gempa juga jangan buru-buru, tadi disampaikan panik, jangan panik, terus kemudian lindungi diri, misalnya di bawah meja, terus lindungi kepala pada saat cari tempat yang paling kuat di rumah tersebut, di bawah meja, kemudian nanti baru kita evakuasi setelah gempa terjadi. Lindungi diri, jangan sampai niat kita misalnya justru membantu orang lain, tetapi kita menjadi korban berikutnya. Nah, petugas SAR akan datang melakukan pertolongan, tetapi keselamatan masyarakat yang paling di menit-menit pertama sangat ditentukan oleh keputusan dirinya sendiri. Demikian, Mbak Gia.
0: Oke, baik, bisa dimengerti ya Bapak. Jadi dalam kondisi tertentu seperti gempa ada tata cara atau aturan ketika kita ingin menyelamatkan diri kita. Tapi poin yang paling penting adalah ketika ada bencana seperti itu, Pak, gempa yang harus diselamatkan diri kita sendiri atau kita membantu orang di sekitar kita terlebih dahulu, Pak Oka.
1: Yang utama begitu gempa kan hanya hitungan detik ya Mbak Gia. Bagaimana kita bisa melindungi diri terlebih dahulu supaya betul-betul kita aman. Seperti yang tadi disampaikan. Nah, setelah misalnya jangan buru-buru juga keluar, tetapi kita belum betul mengenali pada saat kondisi gempa terjadi. Nah, setelah itu baru kita kalau sudah aman, baru kita keluar dengan hati-hati, keluar dari bahaya yang ada di rumah. Sebisa mungkin, kalau misalnya sudah berada di luar, ya lapangan adalah tempat untuk zona untuk selamat gitu ya, untuk bisa tempat berkumpul. Demikian juga misalnya dengan banjir, begitu kita tahu misalnya di titik pantau sudah menyampaikan siaga mulai level 1, siaga 2, siaga 3. Nah, kondisi siaga 3 dan ada tiga misalnya kriteria hujan lokal, terus kemudian misalnya kita berada di bantaran kali, terus kemudian ada kiriman. Nah, itu mesti kita waspada. Nah, pada kondisi yang kita tahu siaga, nah kita harus betul-betul upaya preventif untuk mengevakuasi diri terlebih dahulu. Nah, jangan sampai begitu banjir yang tinggi datang, kita terlambat untuk mengevakuasi diri. Demikian yang terpenting pada saat kita menghadapi kondisi darurat, terutama pada kondisi bencana, banjir maupun bencana gempa bumi, Mbak Gea.
0: Satu pertanyaan lagi, Pak Oka, sebelum saya beralih ke Bapak Abdul Malik, beliau sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya sapa dulu. Selamat malam, Bapak Abdul Malik.
2: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Bapak sudah bergabung dengan program EWS. Setelah satu pertanyaan, saya akan berbincang dengan Bapak Abdul Malik. Baik, nah Pak Oka, kalau tadi kan disampaikan di rumah ya Pak ya, kalau misalkan untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan atau kebetulan bekerja di gedung-gedung yang tinggi dengan menggunakan tangga ataupun lift, nah ketika dalam kondisi gempa, apa yang harus dilakukan pertama kali?
1: Baik, Mbak Gea, jika seseorang atau sedang bekerja, berarti secara visual juga dapat terlihat berusaha untuk ketika guncangan terjadi, jangan langsung berlarian, terutama jangan sampai panik itu berlarian keluar. Yang utama seperti tadi disampaikan, melindungi diri sehingga betul-betul aman. Mungkin ada meja di sana, kalau bila perlu ada yang didekat dengan ada helmet misalnya di tangga-tangga di sekitar lantai itu kan biasanya di gedung-gedung bertingkat itu sudah ada kesiapan di dalam menghadapi bencana, terutama gempa bumi demikian. Nah, di sana kalau memang terdekat ada helm, lindungi kepala menggunakan helm dan stay di tempat yang paling aman, misalnya di paling dekat dengan pilar misalnya gitu ya Mbak. Jangan sampai buru-buru misalnya ke tangga dengan kekuatan tangga yang terbatas, kemudian orang banyak berkumpul di tangga malah lebih membahayakan gitu. Stay di tempat tempat yang terdekat dan jauhi dari misalnya kaca, benda-benda yang bisa jatuh gitu ya. Lampu misalnya, baru setelah ada guncangan baru keluar, sehingga betul-betul kita yang dihadapi pertama adalah menjaga diri, jangan sampai panik dan mengkondisikan diri sebisa mungkin, setenang mungkin untuk menghadapi guncangan dari gempa tersebut. Demikian Pak ya.
0: Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak Oka. Saya beralih ke Bapak Abdul Malik, Wakil Sekretaris MDMC, kemudian juga Presidium Konsorsium Pendidikan Bencana. Nah, Bapak Abdul Malik, untuk saat ini kita berbicara tentang pendidikan kebencanaan. Secara umum Pak, apakah di Indonesia ini banyak masyarakat yang sudah mengetahui tentang ini atau hal tersebut masih harus terus kita upayakan digaungkan begitu Pak kepada masyarakat?
2: Ya, terima kasih Mbak Gea. Salam hormat Pak Oka dari Basarnas Banyuwangi. Topik menarik, topik yang senantiasa akan kita ulangi dan sampai kapanpun kita akan kita merawat ingatan ini ya kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan kalau ditanya terkait pendidikan bencana, memang sangatlah penting. Itu tidak bisa diabaikan mengingat bencana itu selalu memiliki resiko yang bisa kita kenali sebelum kejadian. Jadi kayak apakah rumahnya aman atau tidak, jalan evakuasinya ada atau tidak, dan sebagainya. Itu sangatlah penting. Dan kemudian belajar itu dengan mengalaminya. Jadi bukan hanya dengan mendengar. Kita bisa duduk dalam satu seminar 3 jam, 10 jam, sampai satu harian sepenuhnya. Tetapi kita harus betul-betul melakukan praktek, simulasi kebiasaan dan konteks lokal dalam artian kita selalu membangun muscle memory, ingatan daya di dalam tubuh kita bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Kita akan bertanya kepada, coba kita tanya dengan samping kita, teman kita, atau anak kita sendiri, dan sebagainya. Kalau terjadi gempa, apa langkah-langkahnya? Dia secara teorinya dia tahu, dan sebagainya. Tapi ketika itu terjadi, belum tentu dia bisa mempraktikkan. Karena dalam kondisi panik, kadang orang bisa melupakan segala hal, dan sebagainya. Nah, itu hal yang senantiasa yang harus dilatih terus-menerus, agar tertanam budaya sadar ya, budaya sadar akan kebencanaan, dan kemudian mereka tidak henti pada teori saja, tetapi betul-betul disimulasikan.
0: Lantas, Bapak, untuk bisa menumbuhkan atau menanamkan budaya sadar bencana kepada masyarakat, utamanya anak-anak dan juga kelompok rentan, seperti apa agar pengetahuan tentang mitigasi tidak hanya berhenti pada teori saja, tapi benar-benar menempel, Pak, begitu. Jadi ketika bencana datang sudah sigap, siap, begitu.
2: Ya, jadi betul sekali ya, tidak hanya sebatas teori ya, dan banyak perangkat yang kita bisa gunakan, yaitu dengan permainan, cerita, simulasi, tidak menanamkan rasa takut sebenarnya. Kerap kali kita sering melihat berita, sampai hari ini saya nggak tahu ya, front page-nya saya selalu muncul, Indonesia diancam dengan 10-20 meter tsunami. Terus kenapa? Terus setelah itu mau ngapain? Kan dengan informasi itu terus mau ngapain kita dan sebagainya. Justru itu harus kita munculkan pertanyaan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah siap menghadapi itu, apakah kita kemudian ada, mungkin Mbak Dia sudah punya nggak tas darurat personal gitu, atau membawa emergency daily carrier-nya dan sebagainya, family bag, tas keluarga darurat dan sebagainya. Jadi memang dilakukan drilling ya, kemudian anak itu diajak berpikir semacam kayak detektif resiko. Anak dilatih, ayo yuk kita lihat nih, kita tinggal di tepi sungai, terus kemudian kemana saja kita harus evakuasi, jalur mana saja yang harus kita lalui dan sebagainya. Apa saja yang harus kita bawa dan apa yang harus kita rela meninggalkan. Kadangkala kan, kadang boneka pun harus dibawa dan sebagainya. Nah itu kan nggak penting. Nah, value itu pun kita harus ajar, ada hal-hal yang paling penting harus kita amankan, ada hal-hal yang harus kita rela lepaskan dan sebagainya. Tapi satu hal yang paling penting itu adalah kelompok rentan. Kelompok rentan dalam ini adalah lansia, penyandang disabilitas, orang sakit, wanita yang sedang hamil, atau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Mereka pun juga harus dilatih dan sebagainya. Bukan hanya kondisi kita yang sehat ini semata, tetapi mereka pun kita ajak bicara dan kemudian mengajak mereka pula untuk kemudian mendesain bagaimana mereka bisa melakukan evakuasi mandiri bila nggak ada yang bisa menolong dia. Tetapi idealnya support sistemnya juga harus dibangun di tingkat RT, di tingkat keluarga itu harus sangatlah penting sekali, karena tanpa itu beliau pun akan kewalahan dan sebagainya.
0: Oke, okay. Bapak, saya tertarik tadi Bapak membahas tentang tas siaga bencana. Nah, ini mungkin bisa diimplementasikan atau dipraktikkan di setiap kepala keluarga atau di rumah-rumah tangga begitu. Bapak, isi dari tas siaga bencana itu apa saja sebenarnya, Pak?
2: Ada dua tas ya. Ada dua tas yang kalau kita bicarakan. Pertama, personal, tas pribadi. Tas pribadi yang berisi surat berharga. Baik ijazah, aktenya dan sebagainya itu meletakkan di situ dan sebagainya. Kemudian pakaian yang kemudian bisa membuat dia bertahan sekitar, kita asumsikan sekitar 4 sampai 5 hari untuk sementara. Kan kemudian ada makanan kecil dan sebagainya yang untuk pribadinya dia yang bisa bertahan selama 72 jam ke depannya dan sebagainya. Kemudian tas kedua adalah family bag, yaitu sak keluarga di dalamnya di situ ada. Bahkan di family bag yang kami usulkan itu di dalamnya ada tenda, kompor masak, dan lainnya yang mendukung satu keluarga yang bisa self-sufficient sampai kemudian betul-betul pertolongan itu datang setelah hari ketiga atau hari keempat dan sebagainya. Jadi ada dua tas yang saya sarankan, yaitu tas pribadi dan ada tas keluarga. Ya kan? Jadi tas pribadi ini yang sangatlah penting dan sebagainya.
0: Oke, okay, baik. Itu untuk tas siaga bencana lah bisa disebut seperti itu ya, Bapak. Jadi setiap rumah tangga, kepala keluarga menyiapkan hal tersebut. Jadi jika sewaktu-waktu ada bencana, langsung tinggal ambil, tinggal bawa begitu. Tidak perlu menyusun kembali atau semacamnya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Abdul Malik. Saya kembali ke Pak Oka. Pak Oka, kalau kita tahu Indonesia termasuk kawasan Ring of Fire, berarti di situ banyak sekali potensi bencana, mulai dari gempa bumi, bisa tsunami, banjir maupun tanah longsor. Kemudian juga saat ini yang sedang kita ketahui secara luas ada karhutla juga. Nah, dari berbagai macam jenis bencana yang tadi sudah saya sebutkan, Pak, ini cara survive atau bertahannya ketika kita berada dalam situasi bencana tersebut bagaimana, Bapak?
1: Baik. Saya juga menyapa Pak Abdul Malik, selamat bergabung juga. Tadi sudah disampaikan dari sisi-sisi bagaimana cara menghadapi gempa juga butuh edukasi sebetulnya. Nah, sampai kapanpun tadi juga saya menyampaikan juga hal yang sama, karena begitu rawan bencana kita di wilayah Indonesia, terutama di sisi selatan, ya garis dari Aceh sampai Sumbawa adalah garis yang jalurnya adalah megatrust. Sisi-sisi timur juga di selatan yang terjadi sekarang NTT juga di utaranya adalah ada juga sesar gitu ya. Sesar termasuk sampai ke Bali, sampai Selat Madura pun beberapa. Dan sisi apa melintang dari utara ke selatannya pun di masing-masing ada. Berarti bencana pasti akan datang, namun kapan terjadi itu yang masih kita belum tahu. Tetapi yang perlu tadi di garis bawahi bagaimana kita mengupayakan menambah kekuatan kita, kapasitas kita di dalam menghadapi bencana. Betul sekali, harus kita edukasi. Karena pertolongan, contoh misalnya kantor SAR di lokasi yang terjadi gempa, saya yakin juga sama menjadi korban juga begitu. Tetapi kita menyiapkan memang tim, kalaupun dengan keluarga yang siaga 24 jam akan pasti tetap langsung menolong tim yang disiapkan kami di masing-masing tempat untuk merespon, dan bantuan di sekitar kantor SAR di lokasi kejadian juga siap untuk membantu, di samping bantuan dari seluruh unsur yang ada di sekitar yang tidak terjadi bencana, yang tidak dilanda bencana demikian. Terus kemudian yang pada saat misalnya kita terjadi gempa, jangan langsung berlari keluar seperti tadi disampaikan, tunggu sampai aman. Nah, itu akan membuat kita semakin kuat dan bisa nanti menjadi penolong buat orang lain. Membantu orang lain tidak panik juga itu bagian dari edukasi yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Terus misalnya kalau ada tsunami juga penanganannya kadang di kita menunggu sampai misalnya air surut. Terus kemudian sampai menunggu benarkah ini ada tsunami. Misalnya kalau ada memang peringatan tsunami, wajib masyarakat memang betul-betul pada kesempatan pertama setelah guncangan gempa terjadi harus di wilayah pesisir mencari ketinggian yang memang betul-betul aman. Pada kesempatan pertama kita tidak tahu sejauh mana titik dari pelepasan dari sesar tersebut untuk melepaskan air untuk menuju ke daratan. Di masing-masing mungkin sudah ada peringatan kalau jika ada tsunami, menit per menit juga sudah disampaikan, sebisa mungkin menjauh dari pesisir untuk mencari tempat yang aman yang lebih tinggi. Kalaupun itu banjir juga sama, jangan memaksakan diri untuk menerobos, lebih baik misalnya di bantaran kali terutama. Kita tahu air datang itu dalam kondisi misalnya hujan lokal ataupun air kiriman, kita sudah tahu waktunya untuk dia akan datang sebelum betul-betul banjirnya tinggi. Yang paling bagus adalah evakuasi mandiri, sehingga di tempat lokasi bencana seperti yang tadi Pak Abdul Malik sampaikan bahwa tim akan datang butuh waktu, gitu ya Mbak ya. Sehingga kita harus memang betul-betul tahu bagaimana melihat bagaimana cara untuk melindungi diri dari ancaman bencana di pada kesempatan di menit-menit yang awal. Terus misalnya kalau terjadi tanah longsor juga masyarakat harus menjauhi lereng yang betul-betul lokasi kejadian. Kadang di kita masih begitu ada longsor, malah banyak yang berdatangan untuk mendekati ancaman tersebut. Jika tidak memiliki apa kemampuan kualifikasi untuk menolong, sebisa mungkin menjauhkan diri dari ancaman bencana. Kita tidak tahu longsoran susuran, kita tidak pernah tahu juga karena pada saat di awal-awal mungkin belum ada yang bisa memonitor terjadinya susulan longsor berikutnya. Mungkin di beberapa kejadian juga pengalaman kadang tim yang hadir langsung melihat lokasi namun tidak tahu persis longsoran susulannya, malah tim kadang-kadang bisa menjadi korban. Kira-kira demikian sederhananya Mbak Gea.
0: Iya, kalau kebakaran hutan, Pak?
1: Untuk kebakaran hutan juga di lokasi saat ini seperti kami di Jawa Timur di beberapa tempat Taman Nasional apa BTS Bromo Tengger terjadi kebakaran beberapa hampir 1.000 ya 1.200-an terjadi misalnya tempat wisata yang menuju lokasi-lokasi terbakarnya hutan jangan datang langsung ke tempat yang memang menjadi bahaya karena ancaman untuk terhadap keselamatan cukup tinggi, mematuhi himbauan dari instansi terkait, terutama misalnya Bromo gitu ya, yang ditutup di 5 lokasi agar tidak ada yang berwisata memang kalau memang pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan tidak masuk ke dalam tempat-tempat yang memang sudah dilarang. Kemudian bagi tempat yang memang asap yang tinggi sesuai standar agar melakukan atau menggunakan APD agar betul-betul kondisi keselamatan tetap terjaga. Demikian kira-kira Mbak ya.
0: Oke, baik. Baik Bapak Oka dan juga Bapak Abdul Malik, kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita di sesi kedua. Namun sebelum itu, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda, pemirsa YouTube Pro3 dan juga pendengar Pro3, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
5: Penanganan bencana alam terus memanas.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga karena saluran air tersumbat sampah. Yuk mulai sekarang kita bijak mengolah sampah. Jangan dibuang ke selokan, sungai, atau drainase. Pisahkan sampah organik dan anorganik, serta ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Air yang mengalir lancar berarti resiko banjir makin kecil. Ingat, banjir bisa dicegah kalau kita semuanya peduli. Mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan. Sampah tertata, air mengalir lega, hidup pun terasa bahagia.
9: Bersama kami di EWS, Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro3 RRI, Anda masih menyimak program EWS dan kami masih membahas topik terkait strategi mitigasi dan perlindungan diri menghadapi bencana. Dan saya masih bersama dua narasumber yaitu Bapak Oka, beliau adalah Kepala Basarnas Banyuwangi, dan juga Bapak Abdul Malik, beliau adalah Wakil Sekretaris MDMC. Baik, saya berbincang dengan Bapak Abdul Malik. Bapak, kalau kita tahu saat ini betapa pentingnya masyarakat mengetahui pendidikan terkait kebencanaan dan sebagainya. Menurut pengalaman dari MDMC sendiri, Pak, apa tantangan terbesar dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan mitigasi sebelum terjadi bencana?
2: Ya, jadi kalau bilang tantangan itu, saya tidak bisa lagi melihat bahwa informasi tentang bencana itu sedikit ya, sudah masif sekali. Dan teman-teman media juga turut andil dalam membangun pemahaman tersebut dan sebagainya. Tetapi tantangannya adalah bagaimana mengubah informasi menjadi kesadaran resiko dan tindakan nyata. Jadi kesadaran resiko ini, kalau dia belum sampai pada tahapan cuma hanya pengetahuan saja, dia tidak bergerak itu. Tetapi indikator adalah keberhasilan daripada kesadaran itu, masyarakat bisa otomatis membangun kesiapsiagaan itu lebih baik. Dan ada indikator-indikator sederhana, mulai dari tingkat keluarga itu sendiri, warga, tingkat RT RW, terus naik lagi sampai ke atas dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita selalu mengandalkan pada pemerintah yang di atas kita dan sebagainya, tetapi kesadaran itu harus berangkat dari kita sendiri. Jadi ini yang saya sebut sebagai intusionalisasi kesiapsiagaan. Jadi sudah menginternalisasi, dia paham betul, terus kemudian dia bangun setup perencanaan kedaruratan berbasiskan keluarga, terus kemudian rute yang dia tupu yaitu ke sekolah, dengan di sekolahnya juga ada perencanaan terhadap kesiapsiagaan itu sendiri dan sebagainya, terus tempat orang bekerja juga memiliki. Ketika itu semua perangkatnya sudah tersedia dan mereka terlatih untuk melakukan itu, dan dikala mereka betul-betul terjadi dan mereka bisa swadaya mandiri dalam kurun waktu 24 jam, itu menurut saya indikator keberhasilan daripada itu. Jadi membangun kesadaran itu memang harus dibangun adalah transformasi kesadaran itu, masuk kepada transformasi kesadaran. Begitu, Mbak Dian.
0: Oke, bagaimana dari setiap individu sudah memahami betul ya Pak, menginternalisasi dan juga mengajak lingkungan di sekitarnya. Jadi tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tapi mungkin itu bisa dijadikan sebuah wawasan ketika ada pengajian barangkali antar RT atau RW atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul. Itu juga bisa jadi salah satu ide begitu bagi yang mengetahui untuk bisa berbagi. Namun Bapak Abdul Malik, saat ini selain dari lingkungan, kalau tadi Bapak kan menyinggung rumah begitu, keluarga dan sekitarnya, kalau kita beralih ke peran sekolah, ke pendidikan begitu Pak, ini seperti apa Pak saat ini? Apakah di Indonesia ini pendidikan yang berkaitan dengan kebencanaan ini sudah dikatakan cukup atau mungkin harus lebih ditekankan lagi Pak?
2: Iya, itu kan harus berbasiskan data ya. Jadi kita harus melihat berapa banyak yang sudah menerapkan tentang sekolah siaga bencana gitu dan sebagainya. Dan gerakan ini sebenarnya sudah digerakkan di awal tahun 2005 sehingga sekarang, berarti lebih dari 20 tahun ya. Inisiatif-inisiatif itu ada, dan tingkat keberhasilan kita adalah ketika kita mengadvokasi, saya sebagai bagian daripada konsorsium pendidikan bencana, adalah di tingkat kementerian kemudian ada sekretariat nasional yang kemudian mereka sebutkan sebagai satuan aman, satuan pendidikan aman bencana,
0: SPAB ya,
2: dan Bapak. SPAB, dan kemudian di situsnya mereka ada banyak file yang bisa diunduh yang kemudian bisa dipakai lah untuk di sekolah itu. Tetapi berapa banyak sekarang sekolah dan sebagainya, kita harus membicarakan berbasiskan data, dan saya belum cukup memadai. Cuman kalau saya bicara dari Jakarta itu sendiri, hampir nyaris Jakarta semua sekolah memiliki dokumen untuk kesiapsiagaan itu sendiri. Terutama terkait kebakaran ya, itu satu dan sebagainya. Dan sebagaimana kita ketahui ya, di setiap sekolah itu kan ada UKS ya, unit kesehatan sekolah ya dan sebagainya. Itu kan untuk first line responder ketika ada yang mengalami kecelakaan atau kegawat daruratan. Jadi itu bisa melakukan pertolongan pertama, which is very good, maksudnya sangat bagus sekali sekolah Indonesia memiliki hal tersebut. Nah, tetapi kemudian kalau kita melihat terkait lingkungan dan sebagainya, rupanya nggak banyak juga yang memiliki dokumen tersebut. Nah, inilah menjadi salah satu hal penting dan tantangan di kami untuk kemudian untuk selalu terus-menerus memberi kemudahan bagi mereka, yang kemudian mereka bisa melakukan apa penilaian terhadap penilaian mandiri, melihat apakah jalur evakuasinya juga tepat, apakah pintunya juga bagus atau tidak untuk ketika terjadi gempa. Hal paling sederhana sekali, Mbak Gia, dan orang nggak sadar ini, pintu pun itu bisa menjadi masalah.
0: Pintu,
2: mengapa pintu, ya, mengapa pintu sekolah di Jepang itu sliding? Kalau pintu di kita itu kan antara dorong atau menarik ke dalam. Kalau dorong bisa melukai orang dalam, orang yang di luar ketika terjadi gempa. Tapi kalau kita tarik ke dalam, kadang bisa menghambat orang yang di belakang kita. Ini untuk urusan evakuasi loh, ya kan? Jadi pintu di Jepang itu sendiri kan sliding mereka itu, sehingga nggak melukai orang yang berada di luar dan tidak lagi juga menyulitkan orang yang di dalam. Ini hal yang sepele. Terus kemudian sistem alarmnya, misalnya kalau dia mati, listrik dan sebagainya. Kemudian pakai perangkat apa untuk mengingatkan kalau ada bahaya dan sebagainya. Jadi sekolah itu memang harus ada rutinitas untuk mengecek perangkatnya di dalamnya dan sebagainya, termasuk mengajak komite ya dalam hal ini orang tua untuk andil dalam membangun kesiapsiagaan sekolah untuk memperhatikan bagaimana sekolah itu harus penting dan sebagainya. Saya sendiri punya anak kecil, kemudian harus melihat TK. Jangan mengira TK itu nggak penting. TK sangat penting lagi, apalagi memobilisasi anak-anak yang tingkat pemahamannya itu kurang, tidak seperti orang dewasa yang sudah tahu bagaimana menyelamatkan diri dia sendiri dan sebagainya. Dan betapa stressfulnya seorang guru kemudian kalau mendengar keyakinan anak-anak di mana dia sendiri tidak terlatih untuk mengatasi panik tersebut. Nah, ini kan juga sangat penting ya. Jadi kita punya setiap level, saya kira mungkin dari TK, SD, SMP, SMA itu alia, sanawiyah dan ibtidaiyah itu sangat telah penting untuk menyiapkan itu. Ini baru yang di tingkat yang ini ya, sekolah negeri yang biasa. Kita belum lihat lagi yang di tingkat di bawah Kemenak ya. Dan saya kira juga Kemenak juga sudah mulai mendorong bahwa madrasah itu juga, pesantren itu juga harus memiliki kesiapsiagaan tersebut dan sebagainya. Hal yang paling menarik bagi saya adalah sekolah-sekolah yang di daerah rentan gempanya sangat tinggi adalah kemudian memastikan infrastrukturnya untuk melihat bagaimana kondisi bangunannya dan kemampuannya dia bertahan kepada berapa skala Richter. Dan ini sangat penting sekali untuk melihat hal tersebut. Jadi PR kita banyak sekali dan kerja advokasi kita juga sangat panjang napasnya, tetapi kita tidak berhenti sampai hari ini karena untuk membangun Indonesia tangguh ini adalah kesadaran bersama ya. Dan kita berterima kasih RRI sudah punya program khusus tentang early warning system. Ini sangat penting sekali untuk kemudian membangun bagian daripada selain edukasi juga coba kita juga mendesain untuk kemudian mereka punya kesadaran untuk melakukan perencanaan tersebut.
0: Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak. Saya kembali ke Bapak Oka. Nah, Bapak Oka, seberapa penting masyarakat ini mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul sebelum bencana terjadi dan bagaimana cara untuk memastikan jalur tersebut benar-benar aman serta dapat digunakan, Pak?
5: Baik, Mbak Gea, jalur evakuasi dan titik kumpul ini menurut kami sangat penting. Ini menjadi bagian dari bagaimana untuk menguatkan keselamatan masyarakat, terus kemudian bagaimana juga ketika bencana terjadi, kan setiap orang tidak punya banyak waktu untuk berpikir gitu pada saat betul-betul terjadinya bencana. Nah, jalur evakuasi kita harus kenali sebelum bencana. Apa yang disampaikan Pak Abdul Malik tadi sangat tepat, bukan dicari saat bencana. Masyarakat juga perlu mengetahui jalurnya benar-benar bisa dilalui atau tidak, termasuk anak-anak, lansia, tadi sampaikan juga kelompok rentan, dan titik kumpulnya harus jelas, serta berada di tempat yang relatif aman dan dari ancaman utama. Tetapi saya pernah di daerah bubble sebelumnya, rekan-rekan instansi terutama BBBD mengadakan sebuah acara fun run gitu ya, tapi jalur evakuasi yang dipilih gitu dari pesisir, tetapi berlarinya fun runnya menuju tempat yang titik kumpul. Nah, itu bagian dari mengedukasi, salah satu mengedukasi masyarakat, apa yang disampaikan tadi Pak Abdul Malik, bahwa kalau secara teori kita tahu gitu, kita sampaikan sekarang, tetapi kalau sudah pernah praktek dan tahu jalurnya, saya pikir begitu menemukan jalan untuk melakukan apa, berlari atau ke tempat yang aman, saya pikir oh ya sudah pernah dilakukan dan jalurnya sudah tahu. Demikian kira-kira Mbak Gea.
0: Ya, Bapak Oka, kalau misalkan untuk masyarakat yang awam yang tidak mengetahui cara membuat titik kumpul, kemudian jalur evakuasi, itu pertimbangannya seperti apa sih Pak untuk membuat jalur evakuasi dan juga titik kumpul? Terutama kita mungkin bisa ambil contoh di daerah kawasan padat penduduk, rumah padat penduduk begitu Pak.
5: Yang utama apa? Kita kenali dulu apa ancaman bahaya yang ada di sekitar kita. Sehingga dari kita mengenal apa aja bahayanya, nah proses apa untuk membuat jalur, saya yakin juga di semua tempat-tempat melalui apa pemerintah daerah juga sudah membuat jalur-jalur evakuasi, terutama terhadap ancaman misalnya letusan gunung, proses jalur evakuasinya sudah dibuat. Misalnya terjadi tsunami, jalur evakuasinya sudah dibuat juga. Saya kira kalau di tempat yang padat penduduk, untuk ancaman bahaya di gedung-gedung juga, kita lihat di mall perbelanjaan kita, kalau kita Mbak Gea berkunjung ke mall, yang utama harus kita prinsip mawas diri itu, yang utama adalah oh jika terjadi emergensi mana sih jalur exit gitu, pasti sudah ada. Nah, saya kira mal-mal yang standarnya baik, jalur evakuasinya juga sudah dibuat. Satu lantai bisa lebih dari 1, 2, 3, bahkan lebih dari 3 jalur evakuasi yang notabene sudah dibuat. Exit gitu ya, pada saat darurat digunakan. Kalau kita coba untuk menekan aja pasti sudah menjadi alarm. Nah, itu salah satu apa namanya masyarakat yang ketika berada di manapun, yang pertama kali dilihat adalah bagaimana jalur evakuasi yang harus kita ketahui. Terutama contoh, nggak juga hanya di bencana, tetapi juga misalnya kedaruratan yang lain. Tidak hanya bencana, misalnya menyeberang di sebuah pelayaran feri, sudah tahu, oh jika terjadi apa kedaruratan, di mana life jacketnya, di mana life craftnya, harus kita tahu, oh ini posisinya. Begitu ada aba-aba misalnya, oh terjadi kebakaran, terjadi misalnya, oh kapal butuh abandonship atau meninggalkan kapal, kita sudah tahu tempat-tempat untuk yang bisa menyelamatkan kita. Terutama juga kita harus mengedukasi, misalnya sudah ada pemberitahuan ketika masuk kapal feri, jangan berada di kendaraan gitu, turun di tempat kompartemen atau tempat penumpang, sehingga memang di tempat penumpang disiapkan alat-alat keselamatan sudah memadai di sana. Nah, namun di dalam truk, di dalam bus tidak ada alat keselamatan, begitu ada guncangan, begitu ada apa kemiringan, kendaraan terjepit nggak bisa keluar dan tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat, sehingga ketika kita berada di manapun, kita ketahui dulu terlebih dahulu mana jalur evakuasi, mana alat keselamatan, sehingga begitu keadaan darurat kita sudah siap dengan kondisi, dan seperti tadi jangan panik. Demikian Mbak Gea.
0: Oke, menarik. Ini bisa dijadikan tambahan wawasan baru ya Pak ya, mau di tempat wisata, mau di pusat perbelanjaan, mau di tempat pemukiman padat penduduk, atau di sarana transportasi, yang harus diketahui adalah jalur evakuasi, alat keselamatan. Kita harus peka untuk itu ya Pak ya, karena berjaga-jaga lebih baik. Jadi ketika ada mungkin sesuatu yang tidak diinginkan, kita sudah tahu titik-titiknya di mana saja. Baik, Pak Oka dan juga Bapak Abdul Malik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Oka dan juga Bapak Abdul Malik ini bisa menjadi tambahan wawasan baru bagi para pendengar kami, dan tentunya kami akan terus menyuarakan terkait bagaimana kita harus bisa untuk mengetahui strategi mitigasi dan juga perlindungan diri untuk menghadapi bencana apapun. Terima kasih untuk kedua narasumber. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Selamat malam.
5: Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gea. Abdul Malik, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Oka, sampai jumpa suatu saat.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI di mana pun Anda berada, Tuntas Sudah Dokter saya menemani Anda untuk program EWS kali ini. Namun untuk Anda yang baru saja menyimak program EWS pada malam hari ini, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang di kanal YouTube kami di Pro 3 RRI. Saya Gia Debora pamit, jangan beranjak kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera simak bersama untuk Warta Berita Sentral pukul 19. Tetaplah bersama kami.
9: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya.
3: Tolong. Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
7: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani, karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana.

0: diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
1: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
1: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
2: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
4: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
7: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
8: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi,

0: meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
1: Yang udah tanam ini ya, apa itu? Rusak. Terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen. Jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah. Sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
2: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
3: Berapa, Bu, mungkin stok?
2: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
0: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
5: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu.
6: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
7: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
6: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
5: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
6: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
9: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
8: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
10: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
9: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transport.
12: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
11: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
12: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
11: Heping Garuda di sekitar September-Oktober, saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
13: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
11: Heping Garuda Indonesia dengan China.
12: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
11: Ini paling lambat 2020.
12: Dari Jakarta, Retoman mendasari per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita akan kerjasama di dalam.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
14: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
15: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
14: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
15: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
14: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali ke Pro 1 Dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di perjalanan Jember sore pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Bimbar Buddha di edisi 24 Agustus 2026. Kali ini dengan tema tanpa diri atau not self atau anatta, identitas personal sebagai sebuah proses, bersama dengan Bapak Eko Cahyon Eskom MKBD dari Vihara Dhamma Metta. Sekaligus saya Sendewira pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Jangan kemana-mana, kita masih temani Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan Haryo Kukuh yang temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Selamat malam pendengar, dan juga bagi Anda sedang berjalan tetap hati-hati. Kita jumpa kembali di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya umat Buddha. Selamat malam, Soti Hatu Namo Buddhaya. Topik kita pada sore hari ini adalah tentang anatta. Di dalam Buddhisme terdapat istilah tilakana atau tiga corak, yaitu yang terdiri dari anatta, dukkha, dan anicca. Ketiga kata ini dapat kita temukan di kitab Dhammapada. Yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang anatta, yang diterjemahkan secara bebas tanpa diri atau not self dalam bahasa Inggris. Topik anatta ini sebenarnya sering dibahas di setiap mimbar agama Buddha. Namun kali ini titik beratnya kita tidak akan memperdebatkan apakah anatta itu semata-mata lawan kata dari Atman. Biasanya ini yang sering dibahas. Tetapi kita akan mengeksplorasi bersama-sama ketimbang memperdebatkan secara filosofi apa itu anatta. Jadi anatta tidak semata-mata tanpa diri, tetapi sebenarnya anatta ini merujuk atau menunjukkan pada tiadanya pusat yang menetap atau tetap pada pengalaman kita sehari-hari. Jadi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengamati diri kita sendiri daripada hanya mendengarkan ceramah dari saya yang satu arah untuk membuktikan apa sebetulnya anatta atau tanpa diri ini. Jadi alih-alih kita mendefinisikan, kemudian Bapak Ibu menerima. Jadi ini bertentangan juga ya dengan prinsip Buddhism yang sering kita dengar, ehi pasiko, buktikan sendiri. Jadi sesuai dengan prinsip ehi pasiko tadi, mari kita lanjutkan. Jadi Buddha tidak tertarik untuk menjelaskan sesuatu atau membuktikan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Jadi alih-alih membuktikan bahwa anatta atau tanpa diri itu seperti apa definisinya, Buddha menganjurkan agar kita mengamati pada diri kita sendiri. Memang dalam keseharian mungkin kita sering mendengar bahwa anatta ini adalah lawan kata dari Atman. Padahal pernyataan bahwa anatta ini adalah lawan kata dari Atman itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jalan tengah yang merupakan prinsip utama dalam agama Buddha. Jadi alih-alih kita mempertanyakan apakah ada aku, ya, tetapi pertanyaannya kita rubah menjadi apakah sebenarnya ada pemilik yang berdiri sendiri pada setiap pengalaman kita sehari-hari. Jadi ini mempertanyakan apakah ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita melakukan apapun, apakah itu betul-betul memiliki pengendali atau pemilik? Ini yang menjadi pertanyaan utama. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman terhadap anatta, ada tiga pertanyaan turunan ya dari pertanyaan utama tadi. Apakah benar ada pengendali pada setiap perbuatan kita? Maka sub pertanyaannya adalah untuk kita meneliti pada diri sendiri. Pertama, sebetulnya siapa aku atau siapa saya? Kemudian yang kedua, apakah di dalam saya tadi itu terdapat elemen atau unsur yang abadi atau tetap, tidak berubah? Kemudian yang ketiga,
Kalaupun ini berubah, apa yang berubah atau berlanjut? Tiga pertanyaan inilah yang akan menuntun kita menjelajahi anatta. Jadi ini kalau dalam metode penelitian yang menjaga agar kita tidak kemana-mana. Baik, kita lanjutkan. Siapa aku? Tadi pertanyaan pertama. Dalam Buddhism, mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar istilah pancaskanda atau pancakanda, yang terdiri dari lima hal ya. Yang pertama adalah rupa atau tubuh kita, kemudian vedana atau perasaan, kemudian sanya atau persepsi, kemudian sangkara atau kondisi atau formasi mental, dan yang terakhir adalah vinyanya atau kesadaran. Oke? Jadi ada lima unsur di dalam proses psikologi yang sehari-hari kita lalui bersama. Pertanyaannya adalah, di antara lima ini, mana yang dimaksud dengan aku? Apakah materi, rupa, badan? Apakah itu aku? Ataukah persepsi, sanya? Ataukah perasaan atau vedana? Ataukah kesadaran atau vinyanya? Nah, dari sini nampak bahwa sebenarnya yang dimaksud aku, identitas aku oleh manusia adalah agregat ya, atau campuran dari lima unsur ini. Dan lima unsur ini sebetulnya berubah terus-menerus. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi. Contoh misalnya tubuh kita. Tubuh kita mengalami penuaan seiring bertambah usia, jadi berubah. Apakah persepsi itu juga menetap? Saya kira tidak. Persepsi kita juga berubah-ubah. Begitu juga dengan perasaan. Perasaan selalu berubah. Senang, tidak senang, bahagia, menderita, dan seterusnya. Begitu juga dengan kesadaran. Apakah kesadaran itu sesuatu yang menetap? Tidak juga ya. Orang yang pingsan itu juga tidak sadar. Jadi ternyata berdasarkan apa fakta-fakta sehari-hari kita, aku ini adalah agregat ya, campuran dari lima elemen tadi. Jadi tidak ada unsur yang menetap. Dan yang paling penting lagi, dari lima unsur ini tidak ada yang satunya yang mengendalikan yang lain. Semuanya memiliki posisi yang sama, saling mempengaruhi, tidak ada yang superior, tidak ada yang mengendalikan. Baik, pertanyaan penuntun yang kedua tadi adalah apakah ada esensi yang atau unsur yang abadi? Ya, sudah kita bahas tadi bahwa memang tidak ada yang bersifat tetap, semuanya berubah. Jadi saya, Anda, kita semuanya sebenarnya tidak benar-benar memiliki elemen yang berdiri sendiri. Menetap, tidak berubah. Sehingga dalam keseharian yang dimaksud dengan aku sebagai sebuah identitas itu sebetulnya tidak memiliki unsur yang permanen atau menetap. Tidak berubah, selalu berubah setiap saat. Hanya saja dalam pengertian kehidupan sosial ekonomi, aku sebagai identitas itu tetap nyata ya. Tetapi dari sisi psikologi tadi, dalam ajaran Buddha, tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Sehingga inilah yang dimaksud bahwa ajaran Buddha itu adalah ajaran jalan tengah. Jadi ajaran ini menolak keberadaan unsur yang abadi atau tetap, dan juga menolak bahwa segala sesuatu itu tidak ada. Jadi ajaran Buddha berdiri di tengah-tengah. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga, pertanyaan penuntun ketiga. Jadi setelah mengetahui bahwa tidak ada elemen yang
abadi atau permanen, bahwa semuanya berubah, lalu apa yang berubah? Apa yang berlanjut? Itu pertanyaan penonton yang ketiga. Nah, di dalam ajaran Buddha kita mengenal istilah Patika Samupada, di mana digambarkan dalam Patika Samupada atau saling keberkebergantungan, bahwa fenomena yang terjadi di alam semesta ini satu sama lain saling bergantung, ya. Jadi seandainya misalnya ada gempa bumi atau kerak bumi yang mengalami pergeseran, maka itu berdampak pada kita semua, ya. Begitu juga misalnya pemanasan global itu adalah bukti nyata dari Patika Samupada ini berlaku untuk semua. Mau dia Buddha atau bukan, itu akan mengalami. Patika Samupada ini membantu kita untuk memahami bahwa segala fenomena yang terjadi di dunia itu terkondisi, disebabkan ada penyebabnya, kemudian ada akibatnya, sehingga melalui kacamata Patika Samupada kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang berlanjut itu bukan sesuatu yang permanen aku, tetapi adalah prosesnya yang berlanjut. Proses dari interaksi dari pancakanda tadi, lima elemen tadi itu yang berlanjut. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi dari tiga pertanyaan tadi, siapa aku, siapa saya, apakah ada elemen yang permanen atau abadi, dan jika itu berlanjut atau berubah, apa yang berubah atau berlanjut itu. Baik, kita sudah sampai pada akhir pembahasan kita tentang anatta. Yang paling penting dari jawaban tiga pertanyaan itu adalah bahwa sebetulnya tidak ada yang benar-benar menjadi pusat atau pengendali dari fenomena atau perbuatan atau tindakan kita sehari-hari. Semua itu semata-mata adalah interaksi atau agregat dari lima elemen tadi dalam kerangka yang disebut dengan Patika Samupada. Jadi saya selaku fasilitator dalam refleksi ini menganjurkan agar umat Buddha dan siapapun lebih mengutamakan ehipasiko. Buktikan sendiri, ya, kita amati dalam keseharian melalui meditasi apakah yang telah diuraikan tadi benar-benar ada atau teramati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya semoga bermanfaat untuk kita semua. Sabbe sattha bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, Dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata, mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raka, udah jam 12 malam gini masih main game aja. Kamu mau jadi apa kalau kamu main game terus?
1: Iya pak, sebentar lagi. Raka udah selesai, Raka masih pusreng.
0: Hah? Pusreng? Kamu kira kamu bisa lulus kalau main game aja? Kamu gak mikir untuk masa depan kamu, Raka? Kamu gak cemas sama masa depan kamu?
2: Udahlah pak, ngapain ribut-ribut? Udah malam ini, malu didengar tetangga.
0: Lihat ini bu, anak kita si Raka jam segini masih main game aja. Apalagi ini udah tengah malam bu.
2: Ya sudah ya nak, kamu habis ini langsung tidur ya nak.
1: Iya bu, Raka habis ini langsung tidur bu.
0: Untuk kesehatan jam tidurnya aja, dia tidak peduli bu. Apalagi untuk pendidikannya nih.
2: Ya sudah pak, gak usah marah-marah. Nanti kita kasih tahu Raka dengan cara yang baik ya pak, biar dia juga berubah.
0: Ya sudahlah bu, bapak sudah pening ini. Bapak juga mau istirahat.
2: Iya pak, ya sudah Raka. Ibu juga mau istirahat. Kamu juga istirahat ya Raka. Dan besok kamu harus belajar ya nak.
1: Iya bu, Raka besok belajar ya bu.
3: Hah? Jadi kok ribut sama bapakmu?
1: Iya, stres sekali aku nih Wak. Aduh, aslilah. Bapakku marah karena aku masih main game terus. Sampai tengah malam pula itu. Ditambah pula aku gak belajar.
3: Hah? Kok main game sampai tengah malam dan gak ada belajar sama sekali?
1: Iya.
3: Walah Raka, Raka. Kalau aku jadi bapak kau, aku juga pasti akan marahin kau lah.
1: Loh, kau kok kayak gitu pula?
3: Ya iyalah, kau pun udah tahu kita mau ujian akhir semester 2 minggu lagi loh. Tapi kau gak ada belajar, kau malah milih main game. Dimanalah perasaan kau dan pikiran kau, Raka?
1: Ya udah Langgi, kau pun asik marah aja kayak bapak aku. Padahal aku cuma main game loh.
0: Raka nggak ikutan makan bu?
2: Kayaknya dia di kamar pak. Sebentar ibu panggil. Pak, si Raka katanya masih main game.
0: Raka, kamu ini udah gak bisa dibilangin ya. Waktu makan aja kamu malah main game. Dan kamu juga gak pernah belajar. Sebulan lagi kamu mau ujian. Kamu gak sadar itu? Hah?
1: Iya pak, maaf pak kalau Raka sih main game terus pak. Maaf pak.
0: Kamu ini ya, memang gak ada khawatirnya lagi dengan kuliahmu. Bapak ibu nyari nafkah untuk kuliahin kamu, tapi kamu malah gak becus dan main game terus.
2: Pak, sudah pak. Jangan terlalu dimarahi si Rakanya, pak.
0: Udah, ibu gak usah ngebelah dia. Dia juga gak peduli sama diri.
4: Pak, jangan pak.
0: Diam kamu. Bapak udah capek ngelihat kamu yang main game terus ya. Gak pernah belajar dan gak peduli sama diri sendiri. Sekarang, kamu keluar dari rumah ini. Bapak udah gak mau ngelihat kamu lagi. Yang asik main game terus, keluar.
3: Seriuslah kau, jadi kayak mana? Kau mau nginep di mana?
1: Gak tau lah Kunggi, uang aku pun udah pas-pasan. Udahlah, cabutlah aku dulu. Di sini pun udah suntuk kali aku.
3: Tunggu dulu, woi, tunggu dulu.
1: Udahlah, mau cabut aku Kunggi.
2: Ibu cemas pak. Entah di mana si Raka sekarang. Kayak mana dia makan pak? Di mana dia nginap? Ibu khawatir pak. Terus kuliahnya kayak mana pak?
0: Ya sudahlah bu, biarin aja sih itu. Ngapain juga dipikirin? Lagian dia juga laki, dia juga susah dibilangin. Terserah dia lah. Mau jadi apa dia di luar sana?
2: Ya udahlah pak, ibu mau ke rumah Putri dulu. Mau nenangi pikiran. Assalamualaikum Putri. Ini ibu nak.
5: Iya, waalaikumsalam. Ibu datang. Kenapa bu?
2: Aduh, ibu panik. Ibu udah nyerah. Nyari Raka di mana-mana. Ibu tanyai ke kawan-kawannya, juga gak ada yang tahu. Ibu tanya sama pihak kampus, juga gak ada yang tahu. Karena dia diusir bapak, karena dia main game terus di rumah dan gak mau belajar, padahal dia udah mau ujian. Ibu capek nyari Raka di mana.
5: Oh, soal ujian Raka ya, Bu? Nih, Bu, ada surat dari kampusnya Raka.
2: Hah? Surat? Raka dapat surat teguran? Loh, ini nilai ujian Raka? Nilainya kok bagus-bagus semua?
5: Raka udah selesai ujian, Bu. Itu hasil nilainya dia. Dan selama ini Raka menginap di rumah Putri, Bu.
2: Hah? Jadi dia selama ini nginap di sini? Terus kok bagus sekali nilainya? Padahal di rumah cuma main game. Kok bisa?
5: Itulah, Bu. Terus juga Raka terpilih dalam tim e-sport kampusnya karena keterampilannya bermain game, Bu. Dia akan buat bangga kampusnya, Bu. Dan buat Bapak juga, jangan terlalu keras mendidik anak, Bu. Karena anak juga punya perasaan loh, Bu.
2: Sekarang Rakanya di mana? Panggil dia dulu.
4: Ma, maafkan Raka, Ma. Ma, maafkan Raka, Ma.
2: Ya ampun, Raka. Selama ini kamu tetap belajar rupanya, Nak. Ini buktinya kamu bisa dapat nilai yang bagus. Yuk kita pulang ke rumah, Nak. Kita kasih tahu Bapak kalau nilai Raka bagus. Walaupun kamu main game terus, tapi itu tidak menghalangi kamu berprestasi, Nak. Memang kamu anak ibu, Nak. Ibu bangga, Nak.
1: Tapi, Bu, Raka takut pulang ke rumah dan ketemu Bapak.
2: Gak apa, Nak. Kita harus tunjukin ke Bapak, Nak. Kalau Bapak itu udah salah menilai kamu. Ayo kita pulang, Nak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Persatu. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami di menit ke-17 dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya sampai malam hari ini. Tentunya senang sekali saya, Haryo Kukuh, kembali hadir untuk temani perjumpaan malam hari ini dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
2: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
3: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
4: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Pendengar, rasa aman di lingkungan rumah tetap perlu dijaga karena kasus pencurian kendaraan bisa terjadi ketika kita lengah, bahkan saat motor hanya diparkir sebentar di depan rumah. Karena itu, kewaspadaan dan kebiasaan mengamankan kendaraan menjadi hal penting dalam aktivitas sehari-hari. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jember. Sebuah Honda Beat milik warga dilaporkan raib saat diparkir di depan rumah di Jalan Bangka 3, Tegal Botolor, Kecamatan Sumbersari, pada Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut juga disebut terekam kamera CCTV warga. Dari kejadian ini tentunya menjadi pengingat agar tidak meninggalkan kendaraan dalam kondisi kunci masih terpasang walaupun hanya sebentar. Pastikan motor dikunci ganda bila memungkinkan, parkir di tempat yang mudah dipantau dan jangan meninggalkan barang berharga di kendaraan. Jika lo melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, segera laporkan kepada pihak berwenang dan hindari mengambil tindakan sendiri.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang berada di jalur cincin api Pasifik. Kawasan ini merupakan pertemuan beberapa lempeng tektonik besar dunia. Akibat pergerakan lempeng tersebut, Indonesia memiliki banyak gunung api aktif dan sering mengalami gempa bumi. Meski terdengar mengkhawatirkan, kondisi ini juga membawa manfaat. Abu vulkanik menjadikan tanah subur, mendukung pertanian, serta menyediakan potensi energi panas bumi. Letak geografis ini menjadikan Indonesia unik, rawan bencana, namun juga kaya sumber daya alam. Karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran mitigasi bencana sekaligus menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam secara bijak demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pendengar, sekarang hampir semua aktivitas komunikasi dilakukan lewat WhatsApp, mulai dari urusan keluarga, pekerjaan, hingga transaksi. Karena itu, keamanan akun perlu diperhatikan. Jangan sampai kita baru sadar akun bermasalah setelah ada aktivitas mencurigakan. Jadi memang ada beberapa tanda yang perlu Anda waspadai ketika akun WhatsApp diduga diretas, seperti tiba-tiba keluar dari akun, menerima kode OTP yang tidak pernah diminta, muncul pesan atau status yang bukan kita buat, hingga aktivitas online yang mencurigakan. Kalau menemukan tanda seperti itu, segera amankan akun dengan tidak memberikan kode OTP kepada siapapun, mengaktifkan verifikasi dua langkah, memeriksa perangkat yang tertaut, dan mengeluarkan perangkat yang tidak dikenali. Intinya pendengar, jangan abaikan aktivitas aneh di WhatsApp Anda, karena bisa menjadi tanda akun Anda sedang diakses pihak lain atau diretas.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: repot. Nek ngrasakno urip kancen angel, nyatane ayahku ki nek gak pergaul mbar arek-arek gak tepak. Wong nek gelem pergaul, pengalamane tambah. Tapi nek gak gelem pergaul, seperti kata di bawah tempurung. Wong sing picik pengalamane, nyatane ae kancaku akeh, tapi rasa-rasane medhik kanca gak nyambut gawe. Musyawarah utawa koneksi, temen, metuk ya wis di. Lo cak sokran
1: masa gak no yanto
0: tekan dia tak
1: eh
0: tekan dia
1: ya teko mang adol kon teko dowan waduh tanda endi ya ayo
0: ngabur ae peneh
1: lho aku iki lak ketok-ketok
0: kita coba tak
1: kita iling-ilingen
0: kene ku garae sing gak diling-iling no maneh aku wis pedot bareng iki
1: kok eh
0: wis pedot suwe
1: wis pedot
0: wis setahun iki gak gombel
1: gak gombel kon
0: gak gombel
1: termasuk jaya kon
0: garae iku garae ruwet
1: eh iya gak yo gak ruwet nek iso kon ae dadi tandake
0: lha apa ku nandak iku
1: lho enak dadi tandake
0: iku enak
1: lho enak iki lak ngene aku kon ana sing nukono klambi jaket wis tak kon muli nang nggonku
0: namamu
1: yuk? Lho, tak kaya ngon dewe no omah
0: kan kaya ngon temen tak?
1: Lho iya, saya juga khawatir
0: ngomongnya PT itu?
1: Lho, apa ngomongnya PT?
0: Lah, sing nanti?
1: Omah sing saya sebelah kula ini ngomongnya sopun
0: ngomongnya wis doyong kabeh
1: sing doyong lah ngomongnya kebo sing ngomongnya kula ini lho
0: sing sebelah nanti juga lho?
1: Ngomongnya kartola lho lho lho
0: apa mau tangga mungkin tawa?
1: Oh, suara omah aku gak percaya yuk kena ngomongnya, aku jam-jam papat juga kena, sore
0: jam papat

0: Iya,
1: engko. Ana perlu ta?
0: Iya, yuk melok aku nang gone. Melok aku nang gone tuku.
1: Lah apa? Jange tukon-tukon.
0: Entak tukono sewek. Tukono.
1: Lah terus kok tukono sewek iku rumah sama ku tanda, tapi wong lanang tak gak nanda.
0: Kebaya.
1: Wadah.
0: Kono kono ku tak wedokno.
1: Kon wedokno ya apa meneh iku?
0: Aku mah ya ono perlu nambah awakmu, nang omahmu kon gak ono.
1: Gak ono, Cak, aku sik lungo e.
0: Bener metuk arek cilik lambe putih luruh kandu kono.
1: Iko.
0: Iya.
1: Anakku iko.
0: Ono cucuke.
1: Banyak ngawur repone iku.
0: Lah iya wong aku durung tutuk ya kon saut ae. Mari kono rene kapan gitu banyak tak gurak wedi nyosor aku.
1: Iya.
0: Aku mlayu nang mburi.
1: Nang gone mburi.
0: Iya, aku mulku muli ring ireng mburi ki sapa iku?
1: Tuwo.
0: Iya.
1: Iko mbahku.
0: Kono sungune.
1: Kebo yu.
0: Oh, kono iku durung metu sungune ya kon omongno kon iku.
1: Ngawur nek omongne sungune dhisikno.
0: Oh, durung teko sungku kon saut.
1: Repone iku.
0: Bareng terus ndelek kon gak ono.
1: Iya.
0: Nyenggo kok teko cendhela.
1: Nek ada cendhela?
0: Iya, ni sari cendhela nang jero.
1: Iya.
0: Ketok bunder-bunder. Klambi ijo ki sapa? Klambi ijo.
1: Klambi ijo.
0: Iya.
1: Mosok kon gak ngerti.
0: Sapa?
1: Iko bojoku.
0: Oh, wong tegan ijo kok kon iku.
1: Ngawur rek niku klambi ijo termasuk wong ayu bojoku.
0: Oh, bojomu. Waduh, Ci Ayu.
1: Iya.
0: Aku petuk kon, gak petuk kon, kepethuk bojomu.
1: Iya.
0: Wis gak tanggep sapa-sapa.
1: Iya.
0: Tanggep bojoku dhewe.
1: Ngawur rek niku.
0: Gak tanggep kanca-kanca.
1: Wong bojone rebu esih dadi bojone dhewe.
0: Kon wis rabi.
1: Wis.
0: Si cilik rabi.
1: Oh, sing penting lak ngatur ekonomiku gampang.
0: Iya.
1: Sing penting ekonomi diatur sing tepat, wargane bahagia, iso harmonis.
0: Jar kok aja kesusu rabi.
1: Lah karepne ku ya apa, Trisan?
0: Nanda audisi.
1: Oh, balak-balik nanda. Nekat
0: enak, kok ana bon-bonan gak ngapik wong ado-ado. Timbangane ngapik duraja.
1: Tetap aja bener, Cak.
0: Iya, iya.
1: Ancane wong iku
0: wong anu apa?
1: Saban sinabat.
0: Saban sinabat.
1: Termasuk gelek wong jenenge ngene kanca.
0: Oh, jadi ngomong saban sinabat.
1: Lha yo apa?
0: Sambang sinambat.
1: Oh, ngono ta.
0: Ngono ya, saban sinabat.
2: Ran?
0: Heh. Loh,
1: lo
2: kau
1: gak sapari.
2: Gak tau kepethuk.
1: Gak tau nanti, Cak, nang nggone omah ae.
2: Nang omah kok. Oh, klesik-klesik kon iki diancam ampe pamong.
1: Lha apa dicambe pamong iki?
0: Diancam lapor iki.
2: Yo gak awak dhewe iki opo kok medeni kanca ngono enggak.
1: Iya.
2: Tak citas kenal ta.
0: Iya.
2: Tapi tak duduno peristiwa aku rek.
0: Lho,
2: aku mari geger bojoku kurang.
1: Peristiwa ta pene iku?
2: Iya ya pokoke anak. Maksudku yo melok ndedek sing ngeling-eling aku iki dadi selaku
0: dadi sponsore.
2: Oh, iya. Mulai SD tak sekolah no sampai lanjutan nang STM. No aku no bagian bubut, no lo.
0: Bubut ya apa?
2: Lah, Pak Joy gua tak elok no kuno setelung tahun gak kerasan leren. Ya melok bubut itu dikongkon bubut di sawah.
0: Wah, itu sekolah tak?
2: Bubut tuh. Maksudku tukang bubut.
0: Oh, tukang bubut iya iya.
2: Iya. Mari ngono ambil laluan. Terus mari ngono ini dipanggil lurah aku. Pekoran aku dadal koran itu.
0: Oh, dadal koran kok dipanggil apa?
2: Mulai gak dipanggil ya apa? Koran anak Wak Joy didol.
0: Koran?
2: Jenenge lak koran anak Wak Joy.
0: Oh, lak koran sakno koran sing diwaca iku.
1: Nek keliru tok iku apa? Nek ngomong koran persaku koran kan didol diwaca iku.
2: Iya, mari melekan karipan aku mangku.
0: Melek apa man, Dari?
1: Melek apa
0: iku? Apa man, Cek?
2: Ora man. Kuwi iku lho gak koro-koro. Waduh, aduh ya apa rek? Dosa apa sing tak sanggo iku?
0: Lah apa kan?
2: Bojoku wetenge gedhe kan. Waduh, waduh.
1: Ya apa ya apa? Bojomu teng gedhe.
2: Iya.
1: Lah ana persoalane ya.
2: Ya ana persoalane.
0: Loro ta teng gedhe.
2: Rasamu nang digawe wong ngono ta.
0: Lah iya.
2: Apa ta? Bari-bari.
0: Oh bari-bari nang weteng ri, bari-bari ku nok siki.
2: Lah kaitane kan ndukur terus melorot muni isor keran.
0: Wah, kon ngomong.
2: Mosok loro kita kon isor dhisik mendukur ya enggak.
0: Kon ngomong sing enak-enak apa ya aja ngomong peristiwa-peristiwa ngono.
1: Iya.
2: Engko tak ngomongi pangan-panganan kok kepingin.
0: Aku ngomong pangan-panganan,
1: aku ngomong pangan-panganan iso seneng.
2: Tas teko rumah makan aku.
0: Lah ngono ya
1: ngono.
2: Iya.
0: Ku masih kamelok mangan iso ngelek tidur ri.
2: Lho lha apa?
0: Ya panganan iki.
2: Lho tas teko rumah makan aku mang.
1: Rumah makan ndi?
2: Lah iya,
1: nanti mah. Lah iya kan nak tengok rumah makan.
2: Ya rumah makan sing umum iki lho.
1: Oh sing umum.
2: Kuwi tak sebut namanya jare awake dhewe iki.
0: Iya.
2: Ya apa ngono?
0: Gak ngono.
2: Kon tau mangan mie ya?
0: Heh?
2: Tau mangan mie? Kecil aja gak tau kan.
0: Alah apa wong yo mie dhewe bojo.
2: Ah mie panganan aja ngomong.
0: Gak tau.
2: Gak tau kon gak tau mangan mie.
1: Gak tau belas.
2: Lho alah rek, coba tukokno lah aku kayak ono.
0: Ri, sapari. Kon niku ngekeki kon la opo aku gak mangan mi kok.

0: Oke, ikon.
1: Saya ini sing penting ngatur panganan.
0: Ngatur anu ndelok awak iki lho.
1: Ya ndelok situasi ya.
0: Iya.
1: Awak dhewe iki apa perang-perang tahun ya keadaan pancet
0: iki. Pancet ngene terus ae. Aku iki robo gedang ae.
2: Lapar be gedang
0: iki. Apa robo tangi?
1: Robo tangi.
0: Robo gedang. Kok oleh koyo.
1: Nah iya.
0: Ya oleh koyo ngono krutuk-krutuk.
1: Enten. Rame ajang.
0: Iya, rame ajang.
1: Aduh, padha mbak aku karena aku iki ajang rame ya.
0: Oh padha ae rame. Ora ajang pantes ae. Anakmu akeh.
2: Tapi jenenge awake dhewe iki manusia.
0: Iya.
2: Kudu berusaha. Ikhtiar sampai di mana supaya awake dhewe bisa enak. Lah
0: ya ngono.
1: Iya. Kon durung kae.
2: Durung belas.
1: Lah kon durung.
0: Aku ya durung.
1: Ayo, iku kon nek gelem.
0: Nanti.
1: Iki lho pojokan iki lho dimarekno telu.
0: Apa yang gawe apa?
1: Eh?
0: Yang gawe.
1: Lho iso anane kon duwe pandangan apa?
0: Lho, kon iki nono ta?
1: Iya.
0: Ane kon nono ta aku ya atuh nyambut gawe. Ngecat gelem kan?
1: Lah ngecat aku pengalaman.
0: Ayo melu aku ngecat ae wis.
1: Borongan area.
0: Borongan.
1: Wis saiki sak meter 2000.
0: Lu gak meteran pokoke wis mari wis bayar.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ngecat apa?
0: Ngecat es. Es batu.
1: Lah kon gelem. Wong wis iki dicat iki ya luntur ae cete.
0: Lu ngecat lawang ri,
1: mbok wis ngono iki. Ayo melu dokter gigi masang untu.
0: Kon iso masang untu?
1: Iya.
0: Untune apa?
1: Markun.
2: Ya iki lho reca iku kan gan untune dikek untu-untuan.
0: Ora.
1: Kok iso wong untune apa?
0: Oh untune reca.
1: Iya saiki kan diganti anyar. Ngono lho. Berarti ku dikek patung-patungan merupakan reca kari untune tok.
0: Untune tok gak ana. Nah untu cilik tau untu gedhe.
1: Ya biasane recane gedhe untune gedhe
0: kan. Tapi gedhe untune ando.
1: Ora nyongklang ngono lho kok omong amu.
0: Wah,
1: iki ngapa umplung, ngapa umplung.
3: Lho, long lho kok kene. Yo, ora arek-arek.
1: Waduh.
3: Sing wiwi kang didik apa rek ndek
1: sini. Aduh, jembar baduke saiki.
0: Yo. Baduke jembar rambuté disemir.
2: Sombong, sombong.
0: Kan dia, Mas. Kan dia, Mas.
3: Ya biasa.
0: Tekan di.
3: Ya.
1: Panggilan.
3: Lho, panggilan. Tanpa dipanggil aku wong teko dhek nang ngomong.
0: Iki mambu wis teko.
1: Iya.
3: Mambu dengkulmu kuwi. Lah,
0: peke to.
1: Dadi apa kok, Adik?
3: Lho, mosok ora ngerti.
0: Mosok gak ngerti kok.
1: Kerungu apa?
3: Lho, tokan.
0: Lah, aku dhek karo.
1: Mau kok metenteng kon.
3: Mulane kadhamu masalah.
0: Iki wong pinter.
2: Ngerti.
3: Kadhamu arek telu lho wis.
1: Apa?
3: Robot tangi uripmu iku
0: Pak. Baru.
3: Iya, wis ta. Cewang anu nyambut gawe angkat junjung.
0: Pacet ae.
3: Wis ta gak iso enak kon.
1: Wah, termasuk basman iki wong ngerti.
0: Lho, kandhane kon.
3: Kandhane kok.
2: Tetapi kon iso badhe ya?
3: Lho, apa gak iso?
2: Temen ah.
0: Iso badhe temen.
3: Iki kok tak critani.
0: Sega sak kepel dhewe tinggi apa
3: sih? Iki boleh badhe anak iki.
0: Lho, cari badhe.
3: Oh.
1: Maksud iku ngepal.
3: Ngepal. Dasare wong urip ya padha nandur keapian.
0: Kudu ngepal.
3: Ya ta? Mulane kon kudu nglakoni barang sing bener.
1: Sing bener.
3: Ngetur kelakuan ngudang ilmu estu laku temen teko dadi.
0: Ane ngono kena lak iso ngempal.
3: Lho, ngempal opo? Ngempal iwak lan ngempal
0: iki. Lho, ngepal.
1: Iki tanganku delok nasib piye opo sih? Saiki kan kadang ana dhewe iki sangsara.
3: Iya, iya.
0: Lah kok dedono di seri karo kono ri. Lho, sangsara dadi dodokno.
3: Wis ngerti nek sora cuma syarate. Supaya iso urip enak kan ono jalarane.
0: Jalarane. Ono dalane.
3: Oh, dalane. Oh ya ri. Wis
0: iya. Turu didelok.
3: Oh, wis selok. Gak delok tangan.
1: Iya, pantes-pantes iku tanganku iku.
3: Gak delok tangan, tak delok nure ketok
1: sampeyan. Wah, padahal nur iki nang omah lho iki.
0: Nyober ra nare.
3: Gak ngono, tak delok nure sik Nur Said goblok, ngawur ae.
1: Oh, cayaku
3: ta. Cayamu tak delok wis ta lah.
1: Ganteng ya aku.
3: Anak sing kari jenenge Anwar.
1: Waduh iya.
0: Cocok tak.
3: Ya apa takno.
0: Iya iya iya.
3: Lamane lanang sing kribo meneng arek iku.
0: Iya.
1: Iya
3: iya. Iya.
0: Cocok iki.
3: Kon gak dilatar. Ya. Ya.
0: Ya.
1: Aku ro kok anak iki ro wingi dolen teko nggonku iki.
0: Kor ya pasti.
3: Iya wis ro. Lah iki ngene ri ya.
1: Ya apa.
3: Supaya urip iso lancar sampe rubuh tangi.
1: Heeh.
3: Kon kudu slametan.
1: Waduh.
2: Slametan.
1: Lah iki slamet endi sing dicai?
3: Sampe udan bodo ngono.
1: Sing maksud e slamet.
3: Slametan iku kudu masalah slametan biasa
1: iki. Bacaan ta.
3: Bacaan arek cilik nek wong gedhe slametan.
1: Iya iya iya iya.
3: Slametan sego golong.
1: Maksudnya si kagak lo?
3: Supaya gemolong rezeki ini. Ngerti ya?
0: Iya, iya, no bener ya.
3: Pokoknya iwak sana nih.
1: Si kagak lo tak ya?
3: Ada iwak iwak satul kenek. Tidak ada iwak sembarang lah.
0: Iwak teri.
3: Iwak teri. Supaya kan rezekimu diteritok ini uangnya. Iya,
0: iya, iya, jahe.
1: Lihat timbangannya. Lentah ini diterilak tadi. Mas apa?
3: Gak iku rezeki lewat toko pegawai.
1: Oh iya iya.
3: Ngerti ya?
0: Rezekine kaya iwak teri.
3: Lho, tadi rezekimu diteri ya
0: iwak. Terus iwak bandeng.
3: Ya supaya kon gendeng ngono.
1: Lho. Lah apa kon gendeng
3: iku? Oh, iwak teri mana?
1: Ketemu lali. Pantes pantese omahku iki didepno nanti, Bas.
3: Heh? Omahmu ta?
1: Sikak sial aku iya.
3: Dangakno ae.
1: Ngamali kaya sawangan anu.
3: Lah apa yo enggak biasa ngono ae. Omah ngadep ngidul. Omah ngadep ngidul ngadep gunung.
1: Gunung ya.
3: Adem.
1: Sing apik apa? Sing apik gunung apa, Gran?
3: Heh?
1: Gunung apa?
3: Aduh gunung ireng.
1: Enak di gunung ijo.
3: Palang abang.
1: Palang ijo lak tap jiki.
3: Kok boleh ngurus omong muri?
0: Omamu itu lak ngadep nogo.
1: Nogo itu termasuk ulo.
0: Nogo ini lak gundul sih. Tadi kudu omamu itu ngadep nang pawonmu.
3: Ri.
0: Lu lak menungker.
3: Gak ngono, nek ngono malah sokran yo takon aku. Oh sokran sing ngerti yo takon aku
0: mesti. Iki omae lak mulai takon pendok iki lak omae ngadep nang naga.
3: Iya.
1: Sokran iki nyelo atur ae kok.
0: Iki lak supaya enak.
3: Dadi iki mak iku cok ae. Selamat ono. Sokolom yo iteri.
1: Lho,
3: ngerti ya?
0: Kadi. Selamat iki Joko Dolok ae.
3: Joko Dolok kok.
0: Joko Dolok.
3: Oh, goblok.
0: Lho, kok kok selameti no Joko Dolok.
1: Gran. Biasa iku sego golong, gak pitik.
3: Oh, gak pitik.
1: Sampai itu jajan pasar bareng.
3: Oh, jajan pasar.
0: Aku jajan panah.
3: Jajan pasar.
1: Iya.
3: Lah kamu ya, Pak?
1: Om, yo, nek gue aku is, kono iko, cak.
3: Iya, iya.
1: Aku soro terus.
3: Iya,
0: mulai kan. Kok kan jaluk, Bu? Iya. Ya, apa isane lembeng dulu. Pis.
3: Oh, merai. Nah aku ngetentenya omong mulu, kok gak teko.
0: Ini lho,
3: aku ini
1: ngetentenya teko. Kok aku jenisnya mbak konco.
3: Iya, iya.
1: Supaya orang enak aku ya apa?
3: Nah, sana enak, ya. Kon ya kudu selamatan.
1: Selamatan?
3: Iya. Sego kuning.
1: Lah maksudnya sego kuning?
3: Ngening no cipto.
1: Wah. Ngening no cipto.
0: Bu, kan lah, bu. Apa? Cipto aku bapaknya jawa.
3: Maksudnya itu ya,
1: iya.
3: Ning nek supaya mantep lah ngatin.
1: Ah, ngono. Lu kan sego kuning.
0: Sego kuning.
1: Iya, beras dipususi,
3: iya.
1: Terus disoi cet.
0: Lah apa disoi cet itu?
3: Oh, lah disirat tokon. Ngawurai.
0: Kok bojoku lah seru.
1: Nah, tapi nek bojoku nasibnya diru.
3: Diru, diru.
1: Diru temen ta.
3: Iya, iya.
1: Apa mau saya nyamai bojoku lah apa nama?
3: Loh, bojomu lah. Bojomu lah sing kari ya.
1: Iya, sing kari.
3: Iya, sing di situ kok kon dakno ya.
0: Yo apa itu? Lah apa dakno? Di dakno. Sapa rani?
3: Eh, karo aku rani.
0: Oh, di mana situ?
3: Iya, sing dhisik.
0: Lah apa kok didak?
3: Lho, ana dijak nang belane Karen. Selametane sego kuning.
1: Ya sego kuning. Perkara iwak terserah.
3: Oh,
1: dadi kon kuning bojomu ya kuning ngono lho. Dadi kuning-kuningen.
3: Lah apa?
1: Wong ora kuning yo paling.
3: Ojo. Lah nek kontran. Nek kontran. Banter nek kon iki kudu sametan sego tumpeng.
0: Lho, asale apa?
3: Ngepengno pikiranmu. Tumpeng minangka gunung. Nek dislametno njogro gunung.
1: Hati-hatimu gak sampe kebakar-bakar.
3: Iya,
1: tapi kamu jenenge bakar.
3: Iya ta. Selametan iki Pak Dino Senin.
1: Lah,
3: sing pas.
0: Ibas gak jalur nonton,
3: Bas. Loh, aja ngono. Heeh. Nek kon gak jalur tetep melarat kon. Tetep melaratan.
0: Wis coba masih melarat tak tempuh.
3: Iki ngomong gak kon.
0: Dino liyane.
3: Yo, gak apa-apa, dino jemuah gak apa-apa.
0: Ayo, jemuah lagi ya.
3: Sego tumpeng. Panggang ayam pitik putih lumus.
1: Apa? Lah apa lumus?
3: Pitik putih lumus.
1: Mulus. Pitik putih mulus.
3: Oh iya iya. Ngali iki
0: kamu. Panggang ayam.
3: Heeh. Ya
0: pira pitike?
1: Dipilih mulus kabeh ya.
3: Iya iya.
1: Mulune mulus.
3: Iya iya iya.
1: Pitike mulus. Motone mulus putih.
0: Putih.
3: Oh, ora pitik kok motone putih iku.
0: Ha iku pira pitike?
3: Ya pitike mek siji tok ae.
1: Siji ae.
0: Lah anu tumpenge?
3: Tumpenge mek siji ae.
1: Ya kok enggak 16 ya gak kuat kon.
0: Lah kok ringan?
3: Lah mulane enteng tapi nek kon gak sanggup, gak sanggup tumpeng iku, aku sing gawe kenek.
0: Ya penuh ta pasal no penuh.
3: Ya, sana aku, kon pasang aku ya.
0: Aku kira-kira berapa juta?
3: Tuh, ada jutaan.
0: Lah berapa juta? Pirang
3: an? Pokoke arep tumpeng pasal aku ya,
1: iya, pasaran bar Pak Bas mana.
3: Tak giring kesae, Selawian. Dadi 75 ya. 75.000 Selawian.
0: Selawis, orang situ Selawian?
3: Iya.
1: Oh, lah dicicil.
0: Piri tak tanya tari. Padahal tumpeng situ petik situ selawe.
3: Loh. Lah iya, wah. Pitike. Petik sing kok sisik melike.
0: Waduh,
3: gampang.
0: Oh iya ri, petik sing anu
3: yo rumah. Wiring kuning, pitike.
0: Oh, kanek gak bolos.
3: Loh, gak wiring kuning. Nek waktu selametan kok kudu pakai kuning. Celana kuning, meja kuning, untumu kuning, rambutmu kuning,
0: pasukan kuning aku. Tadi pasukan kuning kan.
3: Sanggup enggak nek sanggup enggak mule?
1: Wis dhuwit selawi piro kae.
0: Tapi nggon kono petik ri.
1: Iki petik apa?
0: Tapi irunge dawa.
1: Petik kan duwe irung kan.
0: Lho ono petik.
3: Eh ngomong liyane irung apa ya? Matane aku lan.
0: Jembel-jembel.
3: Jembel.
0: Jembel sing ndukur iku.
3: Ya kamu.
0: Clipir.
3: Oh clipir, gak apa-apa. Pokoknya wujud petik kena. Baca kan kono ya?
0: Kalau dinyang apa?
3: Gak lali.
0: Dinyang. Ya kena sih kok ambek kanca ya
3: kono. Kalau dinyang
1: tawani selawe ambek kanca mesti dinyang.
3: Gak iso iku. Apa? Ayo nyang, ayo nyang.
0: Sampe nyang. Mosok selawe tok.
1: Komplit 5000 ya.
3: Hah?
1: Komplit 5000.
3: Heeh, apa kudu riri? Fak selametan 5000.
0: Ya apa? Selawe. Lu jare selawe sih?
3: Iya, iya.
0: Wong telu ki selawe.
3: Loh.
0: Iya, kamu bakal terus selawe.
3: Loh, lah apa? Wis pokoke selawian, selawian,
0: selawian. Ati wong telu 75.
3: Iya. Masalah kuntel iki 75.
1: Awak dhewe iki sanggup selawian.
3: Loh,
1: sementara iki dhuwit peno dhisik sing selametan ya.
0: Iya, kok teko kono tak ira.
1: Apa doni?
3: Dhuwit dhisik ya.
0: Iya,
3: selametan.
0: Heeh. Lah sampeyan nomah peno kono?
3: Loh, iya kene, gak apa-apa.
0: Iya, lah kok aku teko kono kae ngekek dhuwit.
1: Jadi kalau dhewe minggu ngarep iki wong telu transmigrasi.
3: Loh, gak balik ri.
0: Engko gak dibujui
3: wong.
0: Sabar iku seneng dibujui.
3: Wis ta, ngene kon kudu lukur dhuwit. Selawis, selawis, selawis.
0: Ada lo kurang ilang duit.
3: Lo gak ngecek ya aku.
1: Oke, kira-kira. Terus kan kita atasi pira kan.
0: Iya.
1: Tunggu lagi lagi. Tampon.
3: Iya, plek.
1: Wis ya.
3: Mau duit muni plek kayak mana?
1: Lama tadi kapan?
3: Eh, minta dalam dino sing api.
1: Nek isu aku mau nyambut gaya lo cian lo sepi wong lo.
3: Ya sore sih.
1: Lo aja wong turu.
0: Turu sore. Masa untang-untang wong turu.
3: Tak sore turu wong aku micek tak ya pare. Gua kok ngamur aja kan iku.
1: Ya soalnya sandi ol.
3: Iya sandi
0: ol. Adik keramas. Sing anu sing ate dikramas sapari iki.
3: Mbok kon model-model kono kan
0: lho. Bek sapari iki adus kramas terus peno sing nyelameti
3: ngono. Terus kate ngono-ngonoan, mosok gak ngrungokno diabani bali-bali gak ngrungokno kono iki. Mbok kecoyo awakmu gak apes ae ngono lho.
0: Kon eling ta?
3: Iya.
0: Eling. Iya dadi kon kudu ngening kan cipta.
3: Lah iya iya.
0: Kok kuning
3: ngening cipta.
1: Iki wong-wong slametan iku pantes-pantesane lak nganggo bongobongan.
0: Iya
1: iya to. Saiki
3: ya kudu ta
1: menyan-menyan arep ya kadoan bali nang arep.
0: Iya.
1: Enak di menyan Jepang kan ya.
0: Tapi anu menyan balung bendo.
3: Wong pasrah aku dodol menyan datang lho.
0: Pasrah ono
3: pasrah. Sanggup gak sanggup.
1: Ya sanggup wis sanggup wis.
0: Wis sanggup wis sanggup.
1: Milih selamat ya.
3: Iya. Jemua ya jemua ya. Yo jemua ngarep iki.
0: Iya jemua.
3: Pokoke arek telu jemua iki kudu nglumpuk nang omahku.
1: Ngono ta.
3: Maksude iku mang supaya kon iso ngamini.
0: Wah amin. Amin dija.
1: Undang amin amin. Amin to hari lho ya.
3: Amin Sumiati ta.
0: Iya.
3: Ngawur ae.
0: Ajare kok kon nyeluk amin.
3: Maksude ngamini iku mang ngabuli pengestumu.
1: Wah ado kabuli
0: ra. Kuwi Jakarta.
3: Ga
0: iso. Nek amin ae mari ono.
3: Rek minggato mari rek. Ajakno.
1: Enak di mbak kiri.
3: Maklo. Sing jarane ngamini iku mang ya supaya kon iku melok merestui. Ya. Kinabulan apa dadi pengestumu?
1: Supaya arek telu iki selamat.
3: Lah,
1: dene gak selamat ya Pak Basman
3: ngono lho. Lah, apa supaya kon selamat gak apa-apa.
1: Rezekine akeh.
3: Ado blaine tidak rezekine.
0: Wah,
3: supaya kon bisa mangan wae. Ojo sampak kon kesangsaran. Lalu-lalu ta dikandhani kok lalu-lalu ta. Iya tak?
0: Iya.
3: Nah, nek ngono aku tak mulai dhisik. Ngerambut sing nek omo.
0: Lho.
1: Nomo.
3: Ngono wis pelo tak, Bas. Ngerambut sing nek omo, ngerti ya?
0: Rih, duwe kemen kon silih ta?
1: Iya, 75
0: kan. Nek ngono kok kon nek wis mari kon nyaur aku selawi.
1: Kok bengi lak main tak potong kon ngono lho.
0: Kon nyaur aku rih.
3: Masalah urusan main kok pasuruan kok akhir.
0: Lho lah iya iki lak duwe iki
3: ta. Nang tak tinggal wis ya.
0: Iya iya.
3: Komong rek yumu.
0: Aku jumarono ya.
3: Jumarono.
0: Ya kok ya.
3: Iya iya.

0: kerjaannya rumah tangga wis tentrem lho aku. Kekandolan arek sithik kok. Wis. Ya lek si arek wis kekek-kekek. Padahal awake sik kuwi gak nyambut gawe jaga napa nakan. Lek awan mlungker rek bengi nglutu sae. Repot jam 2 bengi teko. Wiwi nok mburi lapo nok mburi nyosor-nyosor. Wis repot. Aku iki nyambut gawe nyithak botok kadik borongan pisan. Perasaku panas-panas tak kerjakno cek ndang mari. Kaet oleh 100 udan teko. Wis dadi bubur manis meneh nyambut gawe dengkleh sing mangan paman ndok omas. Mbuh ditunjekno ae. Iya lek tangane ciung tangan sak gedang klothuk. Apane? Tumpus itu sampai jomplang. Lah yo mangan kana ukurane kuwi apa. Aku gak kabotan kedungunan wong tuwa cuma ya ngono. Mbok rumah sanono. Nyambut gawe tak gawe sikil tak gawe ya pancet sikil. Katutan paman tambah gendengku nemen ndak. Biyen kak ngene lho, lek bojoku sabar. Kadek ya tedake wong dhuwur biyen. Wong dhuwur nglawang munggah kono. Wono rejo ngebuk kono. Tapi jodoh gak apa-apa. Nyene jodoh gak mesti kadang sirisiran 20 tahun pedot pekeres pilyono. Pedot nduk embong nggo gelang kono ya iso dadi.
1: Ah, kalau nak gelang lo.
0: Loh. Omae bolo kok pandaan gue nih rabul bang lah koncoku dah paman bungo-bungo nak buri bani bis mari nyaplok emang nak buri kemarin bani suaranya kadek banterin kan kok gak nyaplok lah yang redek kaya dedek kena dek nang metu sak untoro ini
2: ketoprak kayak mari kora-kora
0: iku mang siapa sih mangan bang
2: siapa mana
0: ya kongkong kora-kora dewe lah kagelum jejekan kono lah wangku pamanku.
2: Lah iya, gak gelem ngrewangi nyambut gawe. Wis ngono ae pegaweane mangan turu.
0: Nek isih ku ndang tangi ngeten.
2: Apaan isine nget iku?
0: Ya lek turu ku ngeten isore opo ana kompor, lek kroso anget lak mencolot ta.
2: Sampeyan ro nek mangan. Wah, sego plek dodo disoki mar ngono iwak diurap koyo ngudhek lolo.
0: Nah iya, sendok loro mlebu kabeh. Ya apa iwak wingi nang ndi iwak? Mosok trasek-trasek rujik iki.
2: Iya, wong doyanane iku trasek reket iku.
0: Biyen pendekar lho iki.
2: Biyen. Lah iya pendekar ae tuweke ngono koklok ngono.
0: Isan jane sakno cuma ya gak ndurung sik kuat lho nyambut gawe wingi iku.
2: Kuat.
0: Lek kok nyambut gawe ndok mah gak gelem, tapi lek kon ngewangi wong wadah kasih om.
2: Lah iya ndok omah wingi sampe nyetak botol. Tidak kayak setengah garing lho, dicak jari nyoba.
0: Iya tak tahu nih, lho apa man?
2: Apa ini cak-icak?
0: Jari kuatmu.
2: Lah iya, tidak ini danu, aku naik supran.
0: Ya sih sabar aja, cuma lihat teman-teman sabar aja, rasanya ngenes mergo pamanku. Jadi hari aku tak kuat lho, sih mula-mula aja.
2: Kuat ya, kati, ya lho. Bungkem ya gak iso.
0: Bisa iki gak ono barang kasar-kasar ae. Ojo atik dulu barang harus halus. Halus gak kroso wetenge ku nyesit tok ae.
2: Enake dipakani opo iku?
0: Iku grajen. Campuren karo ketan gak ketara utawa gorengno karet.
2: Oh iya. Karet.
0: Tau ben. Kirimano dadar ndok dipuangan mulet ae. Dilek-lek gak kenek dilepeh rolek karet kapok kon. Mosok wong kok ngeling ae.
2: Iya, kadang oleh lulang barang.
0: Iku biyen
2: lulang lho dikom. Jare ngene iki dilode enak jare ngono.
0: Wingi wingi golek asem. Lombok ambek asem mung ngerus-ngerus dhewe. Tak delok nuk mburi gibras-gibras iki. Kaya wedhus kena geni.
2: Lah iya wong kok luwe.
0: Wingi gedang klothok nuk mburi entek iku. Karo nek gedang mentah iku lho dikrikiti. Lon sepae, sepae sik diulet maneh. Sik dikek uyah, yo entek. Iki bongkir-bongkir rasane jongkir iki jange. Iki tandurane mari, mburi, tandurane kacar. Apa? Biasa lek ngapek kulupan lek lho lek ngapek kulupan lek bengi ya. Lek gak patek ketok apa-apa sik digrapak kabeh ngono. Ya apa?
2: Emang nandi lah apa bengok-bengok e
0: kok? Entonge golekne sing cilik-cilik ae kon lek ngethuk iku.
2: Ya apa, mari digolekno entong ngapek piring.
0: Kuwi njang lha.
2: Golek entong gak ono piring.
0: Jare nang Probolinggo nasi lha apa golek layo watu. Iku pasane mbuh biyen jare mak nyidam ngono biyen.
2: Ayo nyidame biyen kok golek saiki.
0: Lho, jare kate nyelameti jare sak piring-piring dhuwit apa wong ya nunut tae lho. Iki mana ndi?
2: Mbuh bengok-bengok iku, Mang. Abane.
0: Nusir barongan kono klesetan. Ya muga-muga wae ana barangan.
2: Muga-muga kobong barangan.
0: Tapi duit akeh tak delok tapi gak tau rutu. Tak delok duit akeh ae.
2: Nek ngitung ngono isore bantal.
0: Iku lek bengi ku metu nandi. Lek bengi ku metu nandi jane. Gak tau pamit kon ta?
2: Gak tau ya mbon nandi. Objek.
1: Oh, dengaren kok lo
0: rundingan nek bojomu? Iya, bojoku wong mamaku dhewe te lho masih rundingan.
1: Lah gak kuali kan iku lho. Lho aku pamanmu lho.
0: Lho ya masih paman, penolak nunut cil. Penolak gandol nang aku iki.
1: Gandol ya iya asale omahe bapakmu.
0: Iya.
1: Bapakmu wis gak ono, lah aku adik bapakmu.
0: Terus
1: lah turun nang aku nang kono.
2: Lah
0: ben kok wis tak tutup 150 kok pangan iki kok entekno lah lirone omahe kita.
1: Iyalah, desakmu nek kon nicir lho. Lho,
0: lek nemane. Mugo omahe iki didol payu pira sih wong cagake omes ngene ae. Ayo saiki didol wis dibagi.
1: Berapa didol? Warisan tinggalan wong tuwek-tuwek kok.
0: Ora nekku kok iso.
1: Lu dingan apa sadengen?
2: Nek didol lek ana mpiake
0: kuwi. Sampun ndi mpiak bare cagak?
1: Lho mbok pikirin dhewe kuwi. Arek bakian barang.
0: Biyen jare tau dadi sawung galing.
1: Ngawur ae kono iku. Ada wong tuwek gak badhean.
0: Alang-alang sing ndek omah iki sebagai aku man. Pen aku lak wis entek sebagai kamu.
1: Iya wis seru.
0: Lah ya kok saiki nduk kene kok ngaku ndek omah bareng lho.
2: Raja sembarang gak diladeni. Raja iso miber sih.
1: Iku mantu keponakan ya.
2: Raja iso miber tumon.
1: Mantu keponakan ngomong iku kairun ngono
2: lho. Lah ya sampe tumon raja iso miber.
1: Ya gak yo an.
2: Wis mangan ta?
1: Lah ya wis mangan tapi.
0: Mangano kok timbang kena emah. Mangano iki. Ayo mangano. Lah ayo mangano.
1: Iya iya lho, atakno. Lah ya timbang kena emah, atakno.
2: Endi no emah? Emah sing endi?
1: Ya markah emah. Ngawur ae takno.
0: Ora lek bengi nandi sih.
1: Ya nang dulur lho.
0: Oh jane metu bengi. Kalau sampai dikepung wong sing dadi gawe ku aku.
1: Lah aku dikepungi maling ta kuwi.
0: Lah lek kelihat wae nduna-nduna irang-irang lek temen maling ta.
1: Ya enggak lho, mosok wong ngawur lho nek aku lho.
0: Metu jam 7 metu jam 5:30 kudu mlebu.
1: Waduh, nggih paling ngawur ae
0: ngono. Mungkin takon arek-arek pamanmu kok ngludus ae iku ganggu ngono jare.
1: Ganggu apa? Aku tak gak ganggu apa-apa tak ngawur ae
0: kon. Enggak mesti wong golek apa-apa sampai didakwa.
1: Didakwa apa? Gak nyolong loh.
0: Gak nyolong kelangan.
1: Loh, aku masih tau ngentit. Ngawur aja kan itu.
2: Nah, ya bengi ku nandia sih.
1: Ya, nang konco-konco loh, omong-omongan rundingan. Ah, yang perlu diomongin loh.
2: Nek gak wae jago, aku mbok aja metu.
1: Oh, kan itu. Nek gak metu lah pikiran bundel.
0: Terus gana anu, Mari.
1: Eh?
0: Gana gubuk kayak gue karangan.
1: Aku kan hukum dah.
2: Ya kok duit tambah ngono aku nak
1: kena. Nama yang aku tak?
0: Kena ya ngewang-ngewang aku loh, Man.
1: Ngewangnya apa?
0: Ngewang nyambut gawe. Masih gak kuat 10 ya telu-telu nyidak telu nyidak papat pegel turu
1: ngono nyidak boto geger boto ngawur ae kon niku
2: wis ngobong
1: nyidak boto nyidak boto lemah ngono sawah aja lemah sore amben kon krowaki goblok iku oh wong sawah ya mbok tegal ombo lampun sore amben kon krowaki mule aku miring turune jomplang goblok iku
2: oh sing turu ya gak kerasa.
0: Jare kepingin oma gedong. Lah iya. Nisari bayang tak kowe kepingin nggih gedong peno.
1: Lha apa gedong? Oh ngawur ae.
0: Lah sing borongan nang wong iku ewang ngono. Lek sing ndok omae iki sak kober-kober ngono lho.
1: Mulai ta wong tuwek kepinteran aku niku. Menirin bayange jan ngono. Dikrowak ini sore boleh turune miring.
0: Wong mangan ngono ta aku lho sing anu kok dielokno.
1: Lah kok wong tuwek mesti kono sakno.
0: Lah nek kaosku tak golek kan nek digawe.
1: Masa lho tinggal toko kaos kon perinci.
0: Oh, mbok ngewangi.
2: Kono tunggale.
0: Lah ngewangi ngobong-ngobong ngono.
1: Kono iki oleh ndi bojo pian?
0: Aku.
1: Iya, bojomu oleh ndi?
0: Padha nduk Blitar iki.
1: Nduk Blitar.
0: Iya.
1: Oh, srengat ta.
0: Pasar malam ya.
1: Oh, mulane tes omong e.
0: Ora ono. Wis tak tinggal sik, aku tak garap sing ngedik ya.
2: Ora apa-apa.
0: Eh?
2: Foto.
0: Ya foto iki opo maneh? Apa sok garap arek iki?
1: Arekmu aku. Arek-arek iki ya tak lho.
0: Tak arep foto ngewangi tangga.
1: Ngelapo ngewangi bapak pegel kok.
0: Ditungguan omah lho ya.
1: Iya, iya.
0: Sampe nang pitik mlebu.
1: Iya, iya.
0: Nah, ada nopo ditemu buah awas kon.
1: Eh aku wajib ngajung aku. Kuwarene nang ngomong wong tuwa kok wani
0: ngono. Tak sungkani, Man.
1: Iya mesti kudu ngono nak. Iya iya.
0: Aku kudu menyesuaikan diri.
1: Iya kudu ngono
0: nak. Pokoke aku iki soro ya mbok melok bantu titik-titik.
1: Iya iya iya.
0: Wis anger nyaplok tok ae ta.
1: Gak enak omong mula.
0: Loh, nyaplok iku kasar ta?
1: Mangan ngono kok nyaplok ya sih kon niku.
0: Mbek preset ku halus.
1: Oh, halus jengkulmu ngono nyaplok
0: aran mangan wingi saking kesusune untune rutuh telu.
1: Karo tonjane boga ngawur ae
0: kono. Cakak-cakak dipangan.
1: Rayap ah. Ngawur ae kono.
0: Kita tinggal ya.
1: Iya, iya.
0: Tinggal ya.
2: Ganteng anjane paman.
1: Ganteng ada tunggal e.
2: Nek didelok teko Juanda.
1: Wah. Teko iringan kok londo aku nyene. Ha. Arek kok mbek wong tuwek wani. Tak mikir kon. Duit sik kandel. Monggo iki aku wis oleh duit teko wong telu. Wingine papat, wingine 5, nglumpuk ono 250.000. Kami kita keponaan. Sing penting aku metu berboya-boya ngentekne duwe iki beres.
3: Wun-wun. Mas. Mas nan. Wun. Mas. Mas nan.
4: Kowe dadi lengok, guys.
3: Wur. Wur.
4: Kayak tukang sepatu aku rek. Loh ya.
3: Lamane buka lho wong gak ono.
4: Kok endi sih Pasman iki? Kok singitan iki wis rene tak doleki.
3: Pas. Wah.
4: Rek. Kucing mana kaidean rek? Kan gua mencicil lah kaya Pasman. Apa ngiku kucing garang? Ngiku kucing ni sore lawang ini. Banyak ni nyat masangi banyak ni. Waduh. Sepatu kusangan ni waktu lontok. Kau song gereng. Bus. Bus. Tengah. Bus. Bus. Karena arepi Pak Klodok, Bus. Arepi Pak Banteng. Arep mayit. Aku dhewe sing nyawuti. Mas Man.
3: Man.
4: Man.
3: Man.
4: Bas.
3: Man.
4: Bas.
3: Man.
4: Man.
0: Ya apa kan bangga bunga nama uang tu?
4: Kon lapo,
0: lapo lah uang. Golek paman tak kon ngewangin junjung.
4: Usi golek ya aku kok kon.
0: Masa aku yang golek paman.
4: Kon guru urusan apa kon?
0: Urusan apa?
4: Itu urusan aku bebas
0: man. Iya tapi
4: urusan
0: jawab
4: man,
3: man.
0: Walak walik jauh kuyen tak kon.
4: Si kuyen tak kon.
0: Ini nyambut gaya tak bunga bunga ai. Kalau anda dah jawab kan lo? Aku urusan dengan pamanku kok.
4: Iki omai siapa kini?
0: Omai siapa?
4: Omai Pasman.
0: Weh.
4: Omai siapa?
0: Omaku.
4: Mbel.
0: Pamanku iku gak di omah. Pamanku melo aku. Mangan turu kok pejari aku gak nyambut gawe, tak ingoni nganggur.
4: Pamanmu gandol dah.
0: Masa mulu awo tak gandol.
4: Tapi gandol kon.
0: Ya mang gandol kene ngono lho.
4: Ngono ngaku ne dae omah tas turu tuku dae.
0: Siapa ngomong ngono?
4: Pasman.
0: Lho lho lho. Bok bok bok.
4: Jarene iku mono omahku.
0: Sopo?
4: Pasman. Jarene iku omahku cilane wong tuwa.
0: Bok bok bok. Kok lancang paman iki?
4: Mun kok malah saunggalingan.
0: Berarti lak ngelek-ngelekno aku. Terimakno aku sing gandol paman padahal paman sing gandol aku.
4: Lu gak urusan.
0: Lu urusan
4: karo paman.
0: Lu iki tak urus wong paman jatuhno namaku.
4: Oh, paman.
0: Urusan apa sih? Urusan apa?
4: Kayak bujuk aku.
0: Bujuk apa? Kok napa sing dibujuk wong kon sarung gak gablek kok.
4: Lho. Duwe kok kan.
0: Duwe apa?
4: Dua apa ya dua? Apa dua dua apa lo? Dua kertas ini?
0: Ya bisa kena ya apa kena?
4: Gini, aku lah yang ngepal no awakku ta. Aku ini lah rubuh tangi no omaiku. Oleh koyon tak ente ae. Dari ini pamanmu, kon kudu selamatan. Selamatan tumpeng sampai petik panggang ayam.
0: Iya, kon gak tau selamatan, kon jaga no selamatan tok ae.
4: Tadi... Pamanmu jaga no.
0: Terus apa terus?
4: Gini aku gak bisa selamatan, paman tak borong no penuh ya apa? Iya bisa selamatan ayam.
0: Loh?
4: Dibolong no, dibolong. Kon ngomong becici lah, lo aku bubuk lah. Diborong oleh pamanmu. Diborong. Diborong oleh pamanmu.
0: Dua tiga paman.
4: Sawi.
0: Piro kabeh?
4: Sawi aku.
0: Wis kene?
4: Wis.
0: Kapok kon.
4: Oh padahal diberontang.
0: Lah mau
4: ditul. Kan selamatan dok ini. Aku tekan dok ini ndi wong tumpeng situ gak ono. Upo gak ono kleleran.
0: Kon aja percaya mbek paman. Pamanmu gedabrus.
4: Loh,
0: kon niku.
4: Wis karo sawane
0: pokoke. Pamane gak ro apa-apa, gak ngerti apa-apa. Pamane gawe
4: nang ngono. Tempo radio tak gawa iki.
0: Lha apa radioku?
4: Lek radio.
0: Ngawur
4: ae. Radio sapa?
0: Radioku.
4: Oh, radiomu.
0: Mulan tau wong aja percaya omong jarene di sini.
4: Kursi tak gawa.
0: Kursi, kursi. Ya yes, kawan tapi sik woto durung tak bayar blas iku.
4: Gak ngono kok kabeh wekmu nang wek pamanku sing endi?
0: Paman gandol kok.
4: Lah iki apa iki?
0: Wis ngene. Lah awakmu butuh karo paman aku digoleki.
4: Yo.
0: Aku yo golek paman. Kadek metune gak kondo, aku khawatir, mari tak seneni keren bang keren. Tak seneni dek mbo isin mbo ya apa? Tak war
4: Wah,
0: wis gak iso muring-muring aku iki.
4: Lah, kok muring-muring? Aku sing muring-muring.
0: Lah, aku ya muring-muring.
4: Wah, kok saripan kok niku. Aku sing murid-murid.
0: Iki bojoku gak ono.
4: Nanti bojoku.
0: Paman gak ono.
4: Ae bojoku digolek.
0: Lah lapo kon golek bojoku?
4: Heh,
0: golek aku dhewe. Paman sing penting.
4: Ae bojoku dikunci. Heh, dikancingi.
0: Kancing-kancingi.
4: Heh,
0: bojoku saiki nang sawah.
4: Ae dituturi nang sawah.
0: Wis aku gak. Ah, rek kata.
4: Lho gak ngono kok sing golek bojomu.
0: Kon perlu mbak aku ta mbek bojoku?
4: Lho, ae pananmu.
0: Lah kok golek bojoku?
4: Lah lagi kancingen. Kuncine kena bojomu. Lah kok bojomu nek mulai lak glibet ae. Gak mlebu-mlebu malah mubeng ae.
0: Sing urus aku, sing penting pokok
4: paman ketemu. Lah urus aku, Basman.
0: Wis kon ngurus dhewe ta?
4: Lho ambek kene wae ngono.
0: Kok mbulet gak kira-kiran. Ini kan, iki mesti paman iki izin, Man. Mergo tak omongi pun aja gandol tok ae.
4: Iya.
0: Pun kudu nyambut gawe ngeweng-weng aku. Rumangsa wis tuwa mbek izin. Aku kuwatir ku mbek terus bunuh diri.
4: Lah iya.
0: Tapi gak iso lek aku bunuh diri. Selama masih ono sego gak kira bunuh diri.
4: Kon mede-medeni aku cek gak nagih. Kon ora bunuh diri.
0: Nagih kan urusanmu, aku kan urusan wong nem karo wong tuwa.
4: Iki gak pisan gak pindho Basman iku.
0: Ping telu berarti iku.
4: Iya. No kampung yo kono yo ngono diurak-urak. Oleh golekno cengkeh. Cengkeh iku. Duper-uper.
0: Kon aja begejekan.
4: Lho iki temen aku iki serius iki.
0: Oh iya lek ndelok mencicili temen kon.
4: Lah iya lho aku temen lho dibujuri.
0: Wis nek ono aku tak kancingi.
4: Iya.
0: Ayo golek paman.
4: Lho aku metulah perlu kancingi. Aku nak jopo.
0: Lah ya kau ni kau nak jopo. Aku tak turun lo.
4: Kau tak kencingi. Kau tak ngewangi aku lah kau ni.
0: Podo gendengnya wang lori. Kau
4: nak yang golai ambil aku.
0: Ayo, ayo, ayo.
4: Ayo nanti.
0: Yang golai.
4: Ayo kencing nama mui di.
0: Tak kencing ni.
4: Iya.
0: Berat aku.
4: Kau lo kau. Ayo.

0: Lapa tak?
1: Kon biyen sing jenengno sing jenengno kau.
2: Ya bapakku sih.
1: Sampe sing jenengno. Ya apa awak dhewek iki ngumpul-ngumpul dhuwit sae cerong ece ya.
2: Iya.
1: Jangkep 75.000 kon selang-selawi. Sokran selawi. Terus saiki keputusane ya apa?
2: Lah ya apa kudu gurung duwe.
1: Lho iku dhuwit wedok lho ya.
2: Lho kok iso dhuwit wedok?
1: Lho wong wedok sing duwe ngono. Ya niku aku wis ngomong. Sampe bojoku wis dhuwit iki tak ulur-ulurne ngono lho.
2: Ngono ta?
1: Nyambut gawe gak ngoyo-ngoyo, oleh titik ya dipangan titikan.
2: Lah kok mak titikan niku?
1: Oleh akeh dipangan kekean. Tapi nyatane kok gak kon balekno sih dhuwit selawi iku.
2: Ngene lho ta. Dua kelas yang tak basman je,
1: wis
2: tak kena kono.
1: Iya tapi kan terus kau kudu nyaurang aku, kudu nyaurang aku.
2: Ya gurung dawe,
1: semoyo dawe ya, apa sih kau semoyo semoyo semoyo.
2: Kapan-kapan aku tak terong gonamu.
1: Ah, gak enak lah. Saiki sih wayahe selametan nih.
2: Yo saiki di merono gini tak basman.
1: Kenapa pak opo mayaton?
2: Lah iya.
1: Laporan lah laporan.
0: Kau tak betul basman.
1: Wah, kau nunggu get-get ya, ngomong nyengek.
0: Lu aku jelek basman.
1: Lah aku dewi yang dolek, kan?
2: Aku yang dolek.
0: Wah, persen dolek, isin dolek salah situ apa awak?
1: Duit selawi kayak apa? Sing selangnya?
0: Lu, ya kak, apa cari kon?
1: Lu, kau mau cari kon? Aku mau tambel dah.
2: Lah aku dewi kau yang gurung duwe. Lah nak usah jangan aku duwe tak terong kenamu.
0: Lah saya kira duit selawi kon, mau kayak ngekak no aku, lah saya paling ngekak ya aku. Nunu.
1: Lah malin nambah ya aku lah.
2: Ngawur.
1: Kau ini duit aku selawi lah kau. Ditangkon selawe. Lah aku ditangkon selawe.
0: Lah iya, kon kudu bayar aku selawe.
1: Lho lak mbulet iki.
0: Kok rasi dhisik dhuwit 75.
1: Iku teko aku, Gra.
0: Hanya kon kene pas. Kok
2: tetep ari.
0: Hanya kon torok ya.
1: Iya.
0: Ayo kon bayar aku selawe, Bu.
2: Dhuwit dineh.
0: Lho, kon nek diutangi sapa ari?
1: Iya. Lah iki lak dhuwit mumet ngene ta.
0: Apa dhuwit mumet?
2: Lah apa dhuwit mumet iki?
1: Kon iku alasan dhuwit tak enggak kon iki.
0: Lho lah apa dhuwit aku njaluk basman kok.
1: Lah iya saiki ngene, aku yang
0: goleki. Kok dhuwit gampang ri, kok.
1: Ate dina iku wayahe bancaan. Wis ngomong.
0: Kok jagene basman iki ta?
1: Iya.
0: Deloke slametan iki ta.
1: Napa?
0: Kak metu bucet kon.
2: Lho, iki jeng mrono.
0: Jeng
2: budak lusan.
0: Iya mrono kok dicakar kucing.
2: Lho lha apa cakar kucing?
0: Oh, wong aku bar dicatek kok kon iku.
1: Lho, gak ono apa ta?
0: Gak ono.
2: Teko kono apa nomo?
1: Lah nandi?
0: Sopo ro?
1: Omongan mule roroan, Gran.
0: Ah, ono aku teko kono.
1: Gran.
0: Lho,
1: iki lho.
0: Kok cegat ndi, Mang? Wis kunci nang kene. Kunci lama kok kene.
1: Wis tak kan.
0: Iya. Tak cegat telur mlayu ngutan.
1: Kepedhe sing kon.
0: Gak pedo. Sopo sih? Basman.
1: Ngelah iya.
0: Hei, kono. Tak kan apa?
1: Nemu.
0: Iki arek niku.
1: Kon niku tata ngomong-ngomongan dhewe sik kon.
0: Iki sapari.
1: Kepedhok pamanku. Lah aku iki golek paman, pamanmu.
0: Kok tak kok
2: aku yo ndoleki.
0: Tak kepedhok pamanmu.
2: Ndolak apa pamanku iki?
0: Hei, amane Kartolo.
2: Sebentar basman ta. Gak pedhok belas aku yo ndoleki.
1: Lah tak kandhani kon lho. Aku wis nek 20.000 lho.
0: Aja nyemon dari.
1: Nang pamanmu iki.
3: Aja semen-semen ta.
2: Aku yo kena 20.000 usan.
1: Kon nyemon. Kon ngono kon dicak kon lambe wedok yo kan. Lah apa sih masak nek 20.000?
0: Masih lambe wedok apa ayu?
1: Sokran aku tuh merangsang aja
3: kan. Iki ngomong podo gak kenae. Ya apa sih? Awakmu kena 20.000?
1: Iya.
3: Aku kena 20.000?
2: Iya.
3: Terus sokran kena 20.000. Piro kabeh?
1: 75.
3: Iki sapa iku?
1: Aku.
3: Berarti sing kena kontrak iki gak kena kena.
0: Iya kon kena.
1: Tapi kan iku sanggup nyaur rek lur.
0: Nek ono.
1: Mana kau?
0: Maka apa kau nyau?
2: Ya semua yoto.
0: Nah kau nyau rakun aku tak balik nokon mana?
1: Kau hanya nih kau nih kalau kau nih pelut
3: pelut kira.
0: Pelut
3: pelut pelut. Rek aku jaluk tolong ya. Khawatir lek paman gua pas sumpek sumpek mari ngono bunuh diri ya. Pak mama rek dia omong bujuku, mari tak omong barang. Ya lek nyambut kaya to. Karena nih pamitan.
1: Gak pamitan?
3: Aku dah pamitan ya.
1: Wah,
3: aku dah pamitan. Tak pamitan, udah pamitan nih.
0: Nanti oga ya.
2: Lapor
0: oga.
3: Ayo gak.
0: Ayo gak.
1: Gak kan teko-teko to tangga kan.
3: Wis tak takokno jare wau ngidul. Tak takokno ngidul wong ngalor. Tak tak metan.
0: Metan.
3: Kulon.
0: Maling bae.
2: Lah pak le beruberan.
1: Panjene pamanmu iku hubungane luas ya ngene.
3: Luas.
1: Duh.
0: Sing luas iku sapa?
3: Hubungane ku akeh.
1: Ya rone-rone termasuk luas.
3: Mangkane.
1: Ngono lho.
3: Kuwatir ae engko
1: bas. Jangan nang guyu aja kan.
3: Kuwatir. Aku khawatir baik singi tan nama Samin, eh? Mau nang singi tan nama Samin?
1: Wah, apa Samin?
0: Sing luas ini
3: soalnya. Akeh kancane lho kan? Akeh. Lek ngono Sokran gak kebejuk Sokran iki. Kon yo gak kebejuk kon bejuk aku kon.
0: Sudah, gak kebejuk ditoroki sapa hari.
3: Ditoroki sapa hari. Kok kebejuk mesti susah kon apa
0: ngono iki. Kan seneng puisi lho. Wong kon ponakane.
3: Pira sih?
0: Selawe.
3: Ayo utang nori kene.
1: Ndho.
0: Wah, hubung-hubung.
1: Oh, kalau kula mah dadi satu.
2: Ulet paling iki.
3: Kene dingi ngoni mak paman sampe geger peyok ta dari kate. Kon gak romaman.
0: Mah. Mah tangan. Oh, paman ta? Paman kok maman.
1: Saiki apa pamanmu kirane?
3: Wis digrebek ae.
1: Dilaparno ya. Dilapurno.
3: Wis mari mangan gak iso lapar iki wong sing mangan kete esuk.
1: Dilapur
3: ta. Gak usah dilapurno, terus dipadi. Digoleki ya.
2: Didoleki ta iki.
3: Sopo nyawat? Sopo? Heh. Kok tak buwe kenong lho, Gur.
1: Lah kon nom ngomongan isore pundhek.
3: Kon cegatan lor. Aku cegat kulon, sokran kidul sampean wetan.
2: Ngono ta?
0: Oh, iki perang.
3: Lho enggak.
0: Kok tak situ ae kok mubeng lho.
3: Lek kepethuk kon muni, woi.
1: Oh iya, oke kode.
3: Ya kepethuk wo. Ah, wi.
0: Ah, wis kabur.
3: Wah.
1: Wah.
3: Iya.
1: Iya.
3: Tak bodho kendhek. Wis, Ari, numpak becak ya, Pak.
1: Numpak becak wong pira?
0: Wong
1: papat kon numpak becak. Ya
0: sing sing ketan ngono iso gegot ngono. Lah becak mosok eru.
1: Wis ngene
3: iki. Kon wani sing liwat kuburan dhewe.
0: Apa eh gak wani lho kon.
3: Lah kon wani. Wani. Kon kurang percaya. Lek gak percaya aku terno.
0: Kok padha ana wangi
1: ku. Oh iki awan-awan kok njaluk ter.
3: Wis digolek rek.
1: Golek ya ketemu ni ya.
0: Iya. Kon apa? Kon gak apa-apa.
3: Kon gak sendalan ri.
1: Wah, lu ngeliat tuh galengan kalau di sandal barang.
3: Sokran sepatu sih nyelis sih sepatu sih kan.
0: Ayo melakukan lagi simpangan gue nih gue.
3: Ayo,
2: kan gue lagi lah.
3: Eh,
2: betul lagi.
3: Aku nggak kamera.
0: Eh,
3: kamera.
2: Gede apa terus ani?
3: Yo lah melalui foto tuh kamburi.
1: Wah, berani. Kamu
0: kan mau jalan pas semar kamu kamera.
1: Iya, terang identitas ya.
3: Apa ide?
1: Ibu, alamatnya gitu.
0: Wis enggak kebiasaan iku nok endi ne yang ini.
3: Biasa lek yang ini ku nok suket-suket ya iku.
1: Oh anu apa gayem nih biasae.
0: Enggak kosot.
3: Yo yo
2: didoleki ya
3: ketemu ne.
2: Ayo
3: doleki nang Jombang nang Gematri berata.
2: Ayo ayo ayo.

0: Ya ngene iki akibate wong gak gelem temen kaya aku iki. Asale nglakoni bojok saiki uripku tambah kebales. Ya apa dhewe sakmono akeh tak ge ambur-amburan, mrono mrene mangan enak. Numpak angguna, numpak iko, numpak iki. Sampak dhewe entek memet gemet gak uman blas. Waduh ya apa rek? Nah iki nyambut gaya apa? Akal-akal aku memang kulak gentong. Gentong loro tak pikir ngalor ngidul, ngidul ngalor karo sing tuku. Masalah winginane payu situk. Bareng payu situk ape tak angkat repot sisiane gak ono jomplang. Sopo? Wah, arek iki seluruh arek iki. Kesenengan aku melarat ya, kesenengan aku gak duwe. Wah, maneh. Waduh ya apa iki? Lah iki tak pikul kok jomplang. Oh, diakal ae. Diakal sing sampe jomplang. Nah, delokno watu ae. Watu item iki teh. Pikul yo padha pikulane. Tak coba, tak coba. Lho, entenge padha. Eh, tak jojo ah. Tepak iki.
1: Lho. Lho. Pak Bas.
0: Lho. Iya.
1: Waduh. Penuh saiki malih. Enak penuh saiki. Iya,
0: jeneng Mulak Wardi ya jeneng. Aku eling jenengmu Suwardi jeneng. Iya. Aku ada makmu tukang ngajung kok ya. Kok lare ngajung ah.
1: Penuh apa blakrak nang omahku iku?
0: Lho aku lak nang gone Parman biyen.
1: Oh gak. Penuh nang omahku mesti penuh sirmbokku.
0: Ayo. Lah apa bojo Mulak Kartini jenenge biyen dinjek. Sendara situ nek tadi.
1: Iya.
0: Omah kacangan.
1: Iya saiki dadi waras.
0: Lah iya ngajung. Kok apa ti golek aku ti? Kok lali Wardi bogel, Wardi bogel. Eh?
1: Oh, penuh jane tak tunjuk aja nih.
0: Aki, ojo beringisan ah, ojo beringisan.
1: Aku man petuk penuh tekok kadoan tok wasne.
0: Iya, kaya
1: wak basi rupane.
0: Iya, eling.
1: Moyong-moyong.
0: Lah iya dodol
1: iya. Iya, nyambut gawe enak saiki penuh.
0: Biasa.
1: Iya, waduh lah kok kula kenong bareng.
0: Kenong dengkulmu ngono.
1: Lah
0: oh, wong genuk kok kenong. Oh, tak biyuki wisan kok wadakno.
1: Kenong.
0: Irian iki watu iki.
1: Oh, lah kok watu bareng?
0: Lho gawe sisian.
1: Oh, sisian gak jomplang.
0: Gak jomplang.
1: Anu takan gentong.
0: Ya cukup nek kono.
1: Kula tak nyolong.
0: Ngentit. Peringisan kan
1: juga. Loh, kok gak kena ngono? Kadang kono sing dodol gawe dhewe.
0: Iya, iya, iya.
1: Ono sing kulak.
0: Iya.
1: Baik penak nyolong.
0: Lah apa? Tukun gentonge kepada dedek.
1: Ya
0: apa? Murut kamu lak ngusir ah. Murut kamu kok dokar kepada dedek. Oke.
1: Penak ora lek murut aku dokar.
0: Ora, petuk aku saripan kok. Nek kon tukun.
1: Iya, tak tuku.
0: Murah kok.
1: Iya, pira irgane?
0: 700.
1: Piro?
0: 700.
1: 700.
0: Iya, gentong.
1: Lah 75.
0: Pitung atuh kiri ngenyang ngawur ae kon
1: iki. Oh, bas godhok kaya ngono.
0: Lho,
1: 700.
0: Lho.
1: Iku paling penak kulake 120 iku
0: paling. Enggak sih kulake 700 anu 600 kula bade 100.
1: Bade 100.
0: Iya.
1: Ya sak tukune situk.
0: Nah, itu kan.
1: Iya.
0: Nek situk kok tuku mana situk?
1: Iku lho sing tak tuku.
0: Apa?
1: Watu.
0: Lho, watu kok tuku ya kan.
1: Lho.
0: Oh, iki sisiane kok takno.
1: Lho. Sisiane. Aku iki botok watune.
0: Lho geng, ya pengen kok dhewe apa watu iku?
1: Kayak lumpang ya, lumpang watu.
0: Oh, lumpang watu.
1: Iya, aku butuh watu nih.
0: Watu jomplang mana ya. Ya apa juga tak no.
1: Lho lah terserah sih.
0: Iya,
1: kuasa.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya apa?
0: Iya, iya.
1: Kuasa seneng gentong.
0: Iya, iya.
1: Seneng watu nih.
0: Piro kan kan watu ini?
1: Lah piro.
0: Eh?
1: Lah penuh tak no piro.
0: Ya 300
1: eh. Eh?
0: 300.
1: Watu ini 300.
0: Ini masuk kulak wong leles. Leles watu ini mana kali ini.
1: Bisa 300?
0: Iya, iya.
1: Aku nginya ya?
0: Iya,
1: 500
0: iya.
1: Ya oleh 5.
0: Waduh, belok bodi, Warti.
1: Loh, gak ngono, Bas.
0: Oh,
1: aku ini saya not belok penuh
0: itu. Iya, iya, gak apa-apa, iya, iya.
1: Kok tak tuku 300, kok baik kurang.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Gak kurang, 300?
0: Bisa 300 ya, 300 ya.
1: 300?
0: Iya, iya, iya.
1: Tak duit ya? Ngomongnya seket ya, seket?
0: Seket apa?
1: Seket tripis, Bas.
0: Oh, 300 seket tripis, ngawur.
1: Iya, 300.
0: Nah, iya.
1: Engkau ternyata nang omah ya, tapi.
0: Eh?
1: Tenggulun ternyata nang omah.
0: Rono?
1: Iya.
0: Budal ya enak. Imbang.
1: Iya.
0: Budale, bali e jomplang. Kok ngawur ae kon iku.
1: Kan iku lak dagang sih.
0: Iya dagang.
1: Lah iya kudu gelem ngeterno pembeli
0: ngono lho. Lah ngono nek gelem tuku saiki gaon-gaon dhewe gak gelem ya wis.
1: Tak nokon iku. Eh tak gelem becak
0: ya. Iya gelem becak.
1: Iya.
0: Tumara dokare menurut kamu apa?
1: Oh iki cah pendek iku.
0: Oh.
1: Bapak saiki gak dokar.
0: Bapak kok bingung ke sesuk. Pager alase toko dipuantal jaranmu. Kok dokar. Ya apa? Lho apa, Iman? Waduh nembuhi pager. Kono iku carane iki lho, selu carane.
1: Ya aku tak golek becak.
0: Ya ya ya. Ya wis. Waduh ya apa rek. sisian mana joblak mana. Eh, kata dia apa? Tak cocok, tak cocok.

0: Paman gak perlu paman.
1: Paman siapa?
0: Basman.
1: Loh Basman?
0: Iya.
2: Basman itu.
0: Petuk, saya tas petuk.
1: Ngalor ngono.
0: Ngalor.
1: Iya.
0: Saya tas.
1: Iya. Ayo.

mangan nduk warung. Aduh adik moto ngantuk bisa nek. Aduh aku tak turu nduk jero genduk enak. Turu kok dikerdu dobrak-brak wong. Turu jero genduk kene.

ana sing kaya lempeng iki apa lho. Ana sing kaya nagasari ngluntung. Enten male niki. Ana kaya cidakan apem iku. Enak deh nek selametan kula nyilingi ta menyidak apem dulu. Duh ngoten sik enten sing gedhe male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tung. Dola aneh ge, wong aneh ge wong besi kok sakit muni ngoten tamel ngidung lho. Kula cek nggo umune temen, Dik. Ten Madura niku ngenten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabuh gong cek mesem-mesem. Ketok e teko mbuli tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula langge ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Kulo wau ditabui gong cili-cili, bareng kulo sing metu ditabui sing gede. Kok lho nek kulo niki seneng sing gede ta ngoten. Pancen sem hanya nenget tendik sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kulo cili gepeng ditabui gentel tho kulo. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede, Dik. Gempal, aduh selebole nututi dalan. Kayak gong gede ae. Panjen enak, Dik, kok dadi bojone tukang ngegong yo apa? Wong tabu ae sak metu gede. Mboten seger male. Ono abu ae arang-arang. Tapi ini bareng nabu muni mak ngor. Iso legong no sawangane, Dik. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dhek nggih, nek kula mboten enak yo dilokno, aku dilir ambek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya Dik, mulai Dik.

0: bojone mumbasi kile.
1: Kece Jombang. Si Jombang. Lho,
0: aja lo melo sampean ndak kenal-kenal.
1: Mboten. Mboten, Bu.
0: Oh, sampean wong Jawa iki, Mas?
1: Nggih, sampean yang ngedunten iki.
0: Lho, delok modele ketoro, Dik. Mlakune jagrake iki ketoro, Dik.
1: Pinggelan seweke gadhek kendit
0: nggih. Iya, Dik, enak, Dik.
1: Klambine cingkrang.
0: Iya.
1: Wah, lambe.
0: Kurangi bahan, Kak.
1: Oh,
0: klambine iki cingkrang.
1: Nggih.
0: Cukup 1 meter.
1: Nggih, nggih.
0: Seweke 1,5 meter, gadhek kendit. Wis gadhek biaya gak-gake, Dik. Onjek-onjek aneh yo gampang.
1: Iki susu mblakrek iki kok jange. Klambine lorek kaya tekek.
0: Dojo ngono peno ya Dik ya.
1: Nun sewu anu asmane sinten?
0: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho Dik. Aja Dik elus-halusan aku.
1: Sing kasar ah.
0: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae Dik.
1: Nun sewu jenenge sinten? Dialusi kurang kasar, dikasari jadi kekasaran. Dialusi tengah-tengah mau na?
0: Lo panjang enak, ngepas Dik.
1: Wah, ini boyok. Wah, sampe ini ngomong kok.
0: Eh Mas, sampe ini lanceng ki.
1: Napa?
0: Sampe ini lanceng.
1: Iki ngomong apa ya? Di lanceng.
0: Ki lancing ki mencari yang medulur ya bukan si lancing dek dek iya lho
1: ini cara Jawa ini apa?
0: Ini ku ki Joko ngerti lho.
1: Oh Joko ah
0: iyut
1: iyut ini si Joko
0: kenapa mencicil itu dek namatno dek tapi
1: ya Joko heran ini lho alisi lho kayak pikulan
0: alis niki kulo niki lak ngeten lah niki belajar ten kapsulon kulo.
1: Ngomong lah kak Tete aja ngomong.
0: Duh masih kulo wong Madura dek. Modern kulo dek. Oh, dak mau. Dak mau ketinggalan masa kini. Remaja masa kini dak mau ketinggalan.
1: Ketara lah ndak pipine ku remukan botoy.
0: Mau ina peno kak? Hah? Mau ina peno?
1: Yang kenal mau ina siapa? Oh menghina ta?
0: Iya.
1: Buatin guyon-guyon.
0: Duh pipi kau yang ini halus aja dek kau remukan botoy.
1: Saya nyun jauh sih. Waduh halusnya sampai kayak parut.
0: Apa ya parut?
1: Halus. Anu jenenge sinten ning?
0: Napa?
1: Jenenge sinten?
0: Kula mboten dodol jenang.
1: Iki sing mencelek iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Ndan bondo di disik. Asmane sinten?
0: Oh, kalau bahasa Indonesia
1: jeneng, oh nama
0: nya, namanya sampian siapa
1: lek bahasa Indonesia, nyamana
0: kalau nyamana itu lah Madura, Kak.
1: Nah iya, satu-satu.
0: Eh, penuh itu wong Jawa apa wong Madura, Kak?
1: Sama wong Jawa, aku setahu roh, biar tahu bisa cara Jawa dulu.
0: Duh, nek saya ini ya bercampur, Dek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
1: Bahasa Indonesia?
0: Bu, yut.
1: Madura?
0: Yut.
1: Bahasa daerah?
0: Iyut.
1: Inggris?
0: Dede-dede.
1: Ngopo dede-dede untu ae. Dede-dede.
0: Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
1: Jenenge Lak Marlina sih.
0: Lho kok ero bener? Nggih,
1: tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ah sing terus ngeblok-ngeblok niku.
0: Lah apa kok anu mepe kasur aku, Dik.
1: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula ero jenenge Marlina. Lho
0: panjenengan pegaweane menyanyi kula, Dik.
1: Jeneng Jawa sinten?
0: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
1: Nah kare ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blakrak.
0: Lho niki lak mestine persenan atrio yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
1: Nek sing gedhe sinten?
0: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sik dhisik?
1: Kula. Nami kula?
0: Nggih.
1: Rosi Itali.
0: Waduh. Aduh Rosi Itali. Dak masuk Kak wonge gepeng ngono Kak. Rosi Itali itu orangnya waduh dempal gede dukun ngoten Dik.
1: Mboten Kartolo.
0: Oh kan. Duh peno Kartolo iku. Aduh peno. Aduh. Ku ngipi iki bede. Kepin ketemu yo apa modele Kartolo iki modele.
1: Nah boe gak ketara dadake igol ilang loro.
0: Tak ngono Kak. sampeyan sing jenenge Cak Tono
1: iki. Kula niki sampean nak Marlina sih.
0: Iya, kula ngeten dik nggih, wis gak boso mari
1: kan. Wis gak usah wis padha lorek
0: ya. Lho nak ngene Kak ya.
1: Wis padha panutho.
0: Aja omong ina apa Kak? Ngene Kak.
1: Ya apa sih?
0: Aku tahu krungu tapi dik penonduk ngene jerone keset.
1: Iya aku gelek ngepel aja nih.
0: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh paling bintang penggemar saya Tolo iya. Itu. Tapi iya. Orangnya tidak pernah bersuho.
1: Bersuho ya?
0: Yo ketemu bi penuh.
1: Oh ketemu. Panjangnya lucu bok wong bulu nih wis toto.
0: Bareng delok wong yang jeketek koyok ngini.
1: Lho ya iki kakek mikir parian.
0: Tapi sing tadi masuk potongan ya Pak.
1: Iya, sing penting lah pancalannya. Jari Munawar. Aku bareng kepenuk kepenuk. Ah, seneni basmat.
0: Tapi Kak.
1: Ya apa sih
0: karena? Sampe niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile.
1: Gak
0: jejek kembur ya.
1: Gak masih mancal jejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Eh, penuk kadek belajar tabuhan bareng iso ta?
0: Duh, Mbak coba ngono lho. Nyoba-nyoba nek iso melo peno lak.
1: Melo aku wis keturutan iso gak mule-mule melo aku wis ta.
0: Tapi nek tak pikir ro bareng rupono kaya ngono wis gak kira nututi kulaane deh.
1: Tapi lek melo aku jelas enake. Wis ta, sego bungkusan.
0: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta.
1: Sik Joko panjenengan.
0: Oh, Ki Joko. Cocok.
1: Cocok ya.
0: Engkok Ki Praben.
1: Iya, bahkan Praben. Aku sing takon perawan sapa?
0: Lho aku gak tahu Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lho ketemu jodoh bi penuh. Aku wong seniman penuh wong seniman tak ngono.
1: Oleh rong dino nggih-nggih aku.
0: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk penuh kidungi. Nek penuh ngantuk tak nyanyeni tak ngono Dik.
1: Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepindher ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho.
0: Lho kok carane peno ae. Ayo sampean kepingin ambek aku ta ngono ta?
1: Iki nyanyi. Apa sih enake? Barat ta?
0: Tapi barat iso ta?
1: Lho barat.
0: Aku njaluk just the way you are.
1: Iso. Oh, bojas.
0: Mbojase wae-wae iku lho.
1: Mahora. Wis apa? Apa coba saiki?
0: Saiki sing enak iku iki lho pari ambek peno ya. Lagune sing ono
1: Dol Tinuku.
0: Iya, saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu
1: duet.
0: Iya, duet.
1: Tekan ngene aku wis Dol Tinuku ngono wis.
0: Dol Tinuku. Wis
1: pokoke pasar tembok lah pokoke.
0: Nek jarene arek musik duet.
1: Oh, duet.
0: Iya.
1: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
0: Milo aku wis beres peno.
1: Wong kok nang dikongkon-kongkon tok ae.
0: Enggak. Peno kok tak ajari peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak.
1: Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya opo belajar tiba mlebu barang.
0: Apa iki sido ta?
1: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, meno.
0: Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo.
1: Iso ta?
0: Iso aku Kak.
1: Gak apa-apa golek keliru dikat.
0: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
1: Iya.
0: Kecir-kecir aku ki suarane rada kagok-kagok ya opo enake.
1: Wis gak apa-apa masih sembarang lah wis digrabak ngono lah wis ya.
0: Iki di barat teno apa di timur no iki?
1: Tengah no.
0: Oh, tengah.
1: Dadi lek tengah.
0: Oh, Jawa Tengahan. Iya wis.
1: Tengah no kok Jawa Tengah.
0: Lah iya dhewe tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
1: Ya gak ya gak ngulon ya gak ngetan, gak ngidul, gak ngalor
0: nul. Lah iya tengah dadi ni Soloan asli. Ya wis, ayo.
1: Ya coba ayo.
0: Beres.

sea, no,

0: aku nomor kanginan tadi sama rumplung ulian. Ah wis gak apa-apa, guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lak ngejokno, cuma ya kenem.
1: Masih ngono kak, aku sampe kami sosolen kak.
0: Apa-apa
1: ngono. Ayo pate gawe pari anang pasar cilik malah pesil cilik. Iki nek dikat tak tambah tentek dino, iki nentek jam iki engko.
0: Apa-apa ngono kasih singkari
1: dia. Aku kok ndelok brengose peno iku apa? Aku bingung ndelok brengose peno. Lah ya apa kak?
0: Wong brenge kok cenggere ngutahe kok bingung.
1: Ndak mangkane. Mosok di rumah topo kak tolo, nek gak gelem rumat kene tak rumat.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati ku.
1: Apa ne kak?
0: Ndelok untune kok geraji.
1: Lho enak kuat iki kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya.
1: Jane ge nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong kene rabine kucing tak apa iki?
1: Kene katengan ubrengose durung tutuk wis dicandak guntu deh. Ndak brengose peno iku lho kok cuwil tengah iku apa kak?
0: Ula ana-ana ae.
1: Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar lebluk. Damar lebluk iku lho. Nyaut.
0: Karepku lak tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk ngono dadi kaget.
1: Oh, dadi. Yo.
0: Kandane guyu.
1: Ono driji cokot nyamuk kaget.
0: Penore nang numpak apa, Bu?
1: Aku kan. Iya. Pak Becak.
0: Oh, aku mau numpak gajah.
1: Gajah, lho, penuh duwe gajah.
0: Lho, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku mang?
1: Cerek numpak gajah.
0: Lho, sapa sing ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Lho, sing numpak gajah sapa?
1: Lho, ya apa rek iki?
0: Tumon wong biasa numpak gajah lek karatu sok gawe-gawe ta.
1: Ayo, penuh sing gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih mang?
1: Jarene penuh kan takon aku kan.
0: Ya apa?
1: Penuh rene mau nang numpak apa, Pak Becak?
0: Nah, terus aku?
1: Penuh tak takoni, penuh kak tolong numpak numpak gajah.
0: Ojo seneng mitenah wong dah, numpak gajah ni.
1: Gini lo, ada zaman saiki yang ini ki, generasi muda saiki nek ngomong diulak balik.
0: Lah aku lewat tunjungan numpak gajah lah karat karit kendaraan ni.
1: Numpak gajah. Iki tolong tahu di setip ki, penuh. Kena tak setip kapong kok penuh lo.
0: Buk, kok leh banyak ni penuh tadi bareng aku, gak usah dodol suara, kok podo cemburu ni podo rusak.
1: Ati temburuan kan.
0: Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Wis ngene ae dodol jagung ae yo.
1: Oh, peno sing kula.
0: Iya, aku dodol layangan, iya.
1: Terus siapa?
0: Ya sing golek aku pegel layangan jagung tak pangan.
1: Lho, lak gak dadi dagangan, Dik. Ngene lho, Kak.
0: Iya.
1: Nek peno kenal di aku kenal wi peno iku cocok sajane.
0: Iya.
1: Tapi omahe peno ndi?
0: Omahku Simo Poma nomor 19. Cuma omahe bolo.
1: Pabrik kok lek ngono iku ta?
0: Ya omahe bolo tapi itu.
1: Oh.
0: Lama penuh di?
1: Duh, kono kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa ini ikan dorang, Bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng.
0: Kenal karo ikan tombro.
1: Loh kok iwa-iwaan sih, kak?
0: Iki alamat tak pasar Pabean nih, kira.
1: Loh takon-takon ikan sepat kok iwa-iwaan.
0: Nomor piro? Omai.
1: Kok penuh moro,
0: Bu? Kak, nomor piro?
1: Mau kak aku wedi, kak.
0: Kayak ono nomor sawatan.
1: Penuh tak kono mah kaitane.
0: Iya.
1: Wis saiki ayo mulai ayo.
0: Wis ngene nang pamanku ae.
1: Iya.
0: Lho pamanku wonge koyo londo.
1: Temen ta?
0: Lho ya apa?
1: Kenalno paman penuh ya.
0: Klambine kegeden terus iki.
1: Ya ayo kok ayo.

0: Ya, ayo, ayo teruskan. Oh, goblok iki tak no. Kok karu-karuan boleh tak no. Kon iku yo opo sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Penupat kong legang-legang, irunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
2: Lho, opo man?
0: Kon
2: iku. Opo? Iku mang tiba telu iku sendon ya apa?
0: Lah kon iku mang suluk model ya apa kon?
2: Lah ya bakong legang-legong iku kok terong ah.
0: Ora nyantap aku sih kon.
2: Nyantap apa?
0: Lah ora aku sih kon.
1: Nyedol kloyang-kloyong.
0: Lah.
2: Ya sing digoleki.
0: Lah ya, ya cocok.
2: Na na na na na na na na na na na na luka.
0: Kan iku lak ngepek atiku kan iku lho. Cek aku muring-muring lah mesti.
2: Ati sing diung bintina wak gere ke ati.
0: Gak ngono kon iku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nanggon langun sih.
2: Loman ngomong sing enak loman. Eleng purwo deksino.
0: Maksudnya?
2: Purwo iku witan deksino pungkasan wiwitane penautang trono sampe.
0: Wah! Lo ngene nak yo peset. Penjuta. Boleh man jaminan lak ngawurae kon iku.
2: Aduh pangucapmu man.
0: Lho iki yo opo sih arek?
2: Enono.
0: Iya iya iya iya.
2: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan sebab
0: iya iya.
2: Wong tuwa ora dari tepo sliro. Tepo tepak sliworo wae.
0: Maksude
2: sampe keluri sliworo. Lek pancen puno gak iso nopakno awakmu.
0: Iya iya iya.
2: Iki wong tuwa gak kena diajeni. Wong tuwa-tuwa sembrapas kakean nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus e metel.
0: Oh, bukan kula lho.
2: Ayo man. Arep apa merek wong kowe jiwaku man?
0: Oh, kaitane ku yo.
2: Sedeng penyamu tak cekel-cekel tak bentusno watu aboh irungmu.

0: dalam kapayu.
1: Kau nunggu ya, si karepmu lo, karepmu. Karepmu ya apa sih kan itu?
0: Pernah jaring ngajak belakra.
1: Kata ini bang ngurut kok liat nih.
0: Saya ini dipikir ya apa, sing disik wisak bajek.
1: Lu gak ngono, ngomong wong tua sing genah.
0: Aku gak izin man.
1: Ambil siapa kan ini?
0: Ambil, anu, ambil dulur penuh.
1: Lu dulur penuh sih? Dulur sing dimana?
0: Nah, di dulur tangga.
1: Enggak duwe mek izin.
0: Dulur papar lima pancer.
1: Oh, itu pek maut tau ya omongmu.
0: Lah pancer lima kok lak nyuruh aman.
1: Lah apa itu duluran itu?
0: Iko apa man, ono Jawi.
1: Loh, ono Jawi ya sih?
0: Jawi prigen.
1: Jawi
0: jopo?
1: Lah jopo. Dulur wedok tak lanang yuk?
0: Ya, wedok.
1: Lah apa?
0: Dek, dek resmi ini dek.
1: Paran kode ini kan merti jamino. Para tak
0: ini buk, ini aku yang nyeluk ini ya buk.
2: Loh. Karo ngono penuh ngitung tekan jopo yo enak yo.
0: Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan. Iki mang.
2: Kowe iku mau wayangan
0: iki. Yo, lek opo wayange buta terong.
1: Kowe lha opo kok
2: ngono. Iki buta teronge mau. Cocok panjene.
1: Iya. Lho lho lho. Eh, kon mang nemuno endi ndredil iki. Masalah rek.
2: Eh, Kak, aja sembarangan ngilonan ndredil ya, masih ngene seksi. Aduh, aduh.
1: Nelu aku, Kak. Nek cara wong Lamongan Kak Iwanten.
0: Soale tau krungu jare jeneng kena biyen Bangka.
1: Ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Batu kok yo. Lho, lho, lho. Lho, aku takut ya. Arek iki ganti duit ta arek iki. Gak mampu wekne.
0: Lah ganti duit apa?
1: Lah napa seweke cingkrang klambi cingkrang. Iku lho, eh. Kau tak iling nonek
2: kenal. Iki siapa kak?
0: Lo. Iki pamanku neng.
1: Lo lo lo.
2: Lo paman penuh.
1: Udah lebotong.
2: Ya terus no ya kak ya terus no nek menghina ya terus no. Kau tenan nek tak sotok penuh ya.
1: Masalah.
2: Masalah hidungnya kaya jambu.
1: Masalah lo cina perikon. Delek model kaya gini lu yopo iki. Nek belak belak kau bareng sih jelek. Gue bapak pun kan. Iki udel.
2: Yo iki tahan angin iki Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak penuh.
0: Paman.
2: Oh, paman. Hmm. Aku melok nyeluk opo ya?
0: Ya yes, anu,
2: mbus. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
1: Aja tuh. Lah menuh nyeluk tuan sono wong Itali kene.
2: Modele kaya kaya wong barat.
0: Aja tuan, nyeluk encik.
1: Wah, kok iku kawur ae. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lo sampian.
1: Nggih nak.
2: Tuwe-tuwe CETS sih.
1: Aduh.
2: Kok gak menangi jaman nomi bian?
1: Masalah rek.
2: Kok iku bian jaman nomi nututi aku? Aduh, gak burung kena dewe-dewe.
1: Parean. Kalau iku nek ngomong tas-tas-tas-tas. Rumah asamu lo potong amu kaya beklen. Puter gak puter, bengkong gak bengkong kali ini.
2: Loh justru iku sing enak pak.
1: Apa? Mau ini sih.
0: Iki jangan tadi kami tuan untuk malung benda kan.
1: Silakan lo. Tadi kami tuan malung benda. Oh kau mau tungturi kang lo, nak benda. Oh ngaku lagi kan.
0: Malung benda aku nunggu ya apa?
1: Lo nunggu ya apa? Ya i.
2: Kak Delo.
0: Ya apa sih?
2: Boleh ono aku gak diakoni kati tadi apa apa mau? Kami itu wo, ese nambah aku.
0: Apa kak?
2: Aduh.
1: Kalau itu mau, seorang belum tolong.
2: Paman ni penuh esin.
0: Iya, sekap apa?
2: Boleh tadi ku bener nu pegai esin deh.
1: Iki arek endi iki?
0: Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
1: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
0: Ikan sepat.
1: Enggak asalnya asalnya pelahiran ni.
2: Aduh. Takon anu iki.
1: Asal asale.
2: Aduh aduh.
0: Asale.
2: Kok ditulis sik ngono sih lho, arti kapan?
1: Prosoku nek gone golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji lah mesti.
0: Mergo lek ro asale lak kate disuku nang danyange.
1: Lah pokoke nyogo-nyogo barang iku.
0: Ngenekno lek gak ada danyang gak iso.
1: Wah, ora.
0: Wis mangan-mangan ning iku lho sego-sego karak iki sak pirang-pirang. Kok
1: karak yo sing kono iku.
0: Ono gadang, Mas.
1: Lho, lah aku ki ateng babumu ta aku iki. Ngawur.
2: Tuh tak ngono nek ana calone mantue ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok di ujo-ujo tak diapakno di manggan aduh plung-plung utuk.
1: Lho, lho. Arek kene ngomong bloko suto arek. Dari calon mantu.
0: Penak mbek Buk Marlina kok koyo mote iwakne.
1: Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino lek krek. temenan.
0: Gak kaitan, lek bakal panjang ini lek istati tambah.
1: Untuk berang ajar. Mantuan
2: lo kan dulu, pamane penuh kok koyok ngono.
0: Iki wong seni iki, Bok, masing-masing.
1: Lho iya, wong seni aku.
0: Tau nak pinggir tembok.
1: Sentuhan apa iki kula?
0: Ngedong.
1: Oh iya tak ngawur ae.
0: Lah ngedong meneng.
1: Sik sik. Kenal barek iki perang dino.
0: Heh?
1: Kenal barek iki perang dino.
0: Tas Mang, tapi suwe aku luruwe.
1: Yo
0: kenek iki, Mang.
1: Kenek ya. Iya. Katut timang mung.
0: Kenek 200 kok wisan. Mbak becak sing bayar aku.
1: Iku gak ada tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Becak apa jejek wis.
2: Aduh. Paman kok jejak-jejek ngono, Man. Lho masih gak duwe marotua penuh dak patheken aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ngragati. Aku sing bayar lah turu wong wedok. Hei, mau wong dek masih dak kenal wong lanang dak bidur nah.
0: Mulane masih penuh digablok tenang koyo gak sepiro mbok.
1: Iya ya.
0: Kuwi gak sepiro telung dina waro mengi.
1: Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya arek.
2: Aja kaget man, panjenengan ngene. Sor mejo no ulani.
1: Cok dik.
2: Aja gelo wis dadi carane dik.
0: Diri wanti lele mau ginowo mati.
1: Cok.
0: Prangas yo garangan.
1: Perlahan sik ngono tak no. Nabi wong tuwek kok ngono iki wani ne kon iku. Apa nak? Bersutan
0: lagi. Saya ini nih man, saya ini wis podo anu podo isone ya.
1: Iya iya.
0: Iki mari tabuhan ini wis apal.
1: Hmm.
0: Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ajak rene perlu nih kate ngetes beno.
1: Tapi
0: ono tes pena.
1: Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku.
0: Jenenge setrumi ta beno.
1: Prosoku ya lah ya. Kon niku mang tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Heeh. Tak kemule-mule mulai nggak bekakas kaya ngene.
2: Terus yo apa kan iki? Masih bekakas kaya ngeten, sedep maman.
1: Sedep?
2: Nggih.
1: Okay. Katau keramas rupane lho.
2: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilono jare udele ketok saweke cekak, pengen dibikin begini ini.
1: Dibikin begini mi, aku telo mi. Ya apa cara wedhus aku mi. Mi.
2: Aduh, marotuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe sewek bong robong, klambi bong. Lah gak ketok awake lho. Ya kapan payune, Dik?
1: Sakone iki ya apa sing karep iku?
0: Perlu ngetokno caplak.
1: Nek proso kula ya, paman biaya kon wis cukup sampe.
0: Kapan?
1: Kapan? Kon kula kapan sih?
0: Kapan?
1: Kon kula kapan iki biaya kon sakmene akeh.
0: Kon drungono wong akeh lho ya meneh.
1: Ya wis ayo.
0: Sawang anakku jakane penuh-penuh kucing rembese gak duwe.
1: Ya apa gak rumangsa kon
2: iki? Aduh lho, isin. Isin ono aku pamer.
1: Lah kon dhewe pengertian apa sebabnya kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang.
2: Ayo. Paman apa iku lho, aduh.
1: Ngawur ae tak lho.
0: Wis ngene Buk ya.
1: Wis apa iki?
0: Tak jaluk relan penuh ya iki meja kursi kok ditokno pisan, kok ana wong anyang barang ya.
1: Lho kon kenapa to kursi?
0: Gak ono ya aura ngengeng-ngeng lho. Kan wong iki.
1: Ono.
0: Penuh mang aku krungu julajuli kaitan.
1: Iya,
2: Mang. Tapi anu ya, mamane penuh pinter lho lajuline ya.
0: Oh, lajuli pinter. Entek kendang pira.
2: Kula rada mboten iso.
1: Oh, belajar.
2: Nggih, sampeyan ajari nggih.
1: Iya, tak belajari.
2: Tapi pun mendelik ngoten kula wedi, Man.
1: Ora elek lare iki konyane.
0: Iya, wedok kaya kucing e.
2: Wong kaya iwak tombro ya mecicil terus.
0: Sik saiki tul jane enak.
1: Iya.
0: Masih anak gampang-gampangan aja.
1: Iya.
2: Oh lah kutul jahenak gak enak nih.
1: Ini gak ayo.
2: Apa malah kayak model dangdut nih gue.
0: Si Udi ini rumah man.
1: Lah apa kan itu? Oh ini rumah jodek itu.
0: Tudukan anu
1: nih. Iya tudukan nih.
0: Bisa sih, pernah tul jahenak aja.
1: Eh? Bisa. Terus aku ya lali ya, ini gak kuyat.
2: Lali. Gak tau loh. Ya apa nih aku joget bi pamane penuh nyoba. Iya, penuh ya untuk iringan aku depan ngono. Tadi cek rodo asik ngono.
1: Ya. Aku joget deku.
0: Ya cek asik man.
1: Cek asik no.
2: Cek asik. Asik.
1: Iya ya, ayo. Ayo.
0: Asik karo Bakri.
1: Oh, lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane. Oh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro1. Untuk Anda yang masih beraktivitas malam hari ini, semoga semua kegiatan berjalan lancar. Dan besok kita akan menikmati hari libur nasional dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. Jadi malam ini menjadi waktu yang tepat untuk menyiapkan agenda sederhana di hari libur Anda. Tidak harus selalu bepergian, karena libur juga bisa Anda manfaatkan untuk hal-hal yang sering tertunda, seperti membersihkan dan merapikan rumah, mencuci perlengkapan rumah tangga, menata kamar, olahraga ringan, atau sekedar berkumpul bersama keluarga. Yang terpenting, Anda bisa gunakan hari libur untuk beristirahat dan mengisi kembali energi. Jadi, siapkan kebutuhan untuk besok, dan semoga kita bisa menikmati hari libur dengan tenang dan juga bermanfaat. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan malam hari Anda dalam Jember malam ini.
1: Jember malam ini, merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami,

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
2: Waalaikumsalam, Abang dari mana aja jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah,

Saat sebelum tidur, banyak dari kita yang punya kebiasaan yang sama, seperti HP diletakkan di samping tempat tidur sambil tetap terhubung ke charger. Ya, memang praktis sih pendengar, apalagi ingin bangun dengan baterai yang full atau baterai penuh. Tapi kebiasaan mengisi daya semalaman sebaiknya mulai kita perhatikan demi keamanan perangkat dan juga rumah. Sebaiknya jangan menjadikan charging HP semalaman sebagai kebiasaan, terlebih jika ponsel diletakkan di atas kasur, bantal, atau sofa. Ketika mengisi daya, baterai tetap menghasilkan panas, sementara permukaan lembut ini bisa menghambat pelepasan panas dan meningkatkan resiko perangkat mengalami panas berlebih. Dalam kondisi baterai atau charger yang rusak, resikonya bisa lebih serius pendengar, termasuk kebakaran. Ini ada salah satu laman dari NFPA yang juga menyarankan perangkat dilepas dari charger setelah penuh dan di-charge di permukaan keras serta datar. Jadi sebelum tidur Anda bisa cabut charger, letakkan HP di tempat yang aman dan berventilasi, serta gunakan kabel dan charger yang sesuai dengan rekomendasi produsen. Kalau HP Anda terasa sangat panas, mengeluarkan bau aneh, berubah bentuk atau baterainya yang menggembung, segera hentikan penggunaannya karena memang kebiasaan kecil ini penting untuk menjaga perangkat sekaligus mengurangi resiko di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Anmu ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah

usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Selasa 25 Agustus 2026. Inilah program Satu RRI Jember dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Oh,

akan selalu menjadi rezeki bagi kita yang masih bisa menghirup udaranya. Entah mendung ataupun cerah, selalu ada alasan untuk bersyukur. Memulai hari dengan keyakinan dan menjalani segala tanggung jawab dengan semangat. Dan semoga ridho Allah selalu menyertai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari Selasa 25 Agustus 2026. Saya Retno Palupi kembali menyapa Anda untuk hari libur ini, karena hari ini bertepatan dengan memperingati hari libur nasional, memperingati Maulid Nabi. Dan pendengar, kami akan awali bersama dengan menghadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan Kemenak Kabupaten Jember, yang akan kami lanjutkan dengan Buletin Berita Pagi tepat pada pukul 6. Berbagai rangkaian program acara seputar tapal kuda, informasi-informasi yang ada akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8. Saatnya kami akan sajikan dialog terkait dengan topik-topik yang ada di sekitar kita pada Jember Menyapa. Dan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Tetaplah bersama dengan kami, pendengar, untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami kembali menyapa Anda di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Menyenangkan sekali untuk hari ini pendengar, bertepatan dengan hari libur nasional. Saatnya umat muslim memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pendengar, pagi hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi yang bertema relevan dengan hari ini, yaitu mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siaran kami bersama dengan Kemenag, dan nantinya kita akan buka dua sesi. Ada sesi yang kami khususkan untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan sampaikan pertanyaan Anda pagi hari ini melalui 0331336652, ataupun mungkin juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811304091. Pendengar, siaran kami untuk pagi hari ini juga kami siarkan langsung live melalui kanal YouTube RRI Jember. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita untuk pagi hari ini, sudah hadir di studio. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, beliau adalah Ustaz Muhi Abdurrahim STHI, selaku penyuluh agama Islam KUA Ledok Ombo. Matur nuwun sudah hadir di studio. Apakah tadi juga berangkat dari Ledok Ombo, Ustaz?
4: Berangkat dari Ledok Ombo sebelum subuh.
3: Sebelum subuh.
4: Salat subuh jamaah di

0: tahun 2026 Masehi, dan pas dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya, kita mengadakan apa namanya ya, Mutiara Pagi.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini mungkin ada semacam sinkronisitas antara negara kita dengan, apalagi di kita masih suasana HUT ya, NKRI yang ke-81.
1: Okay.
0: Ini nikmat yang luar biasa, maka sangat relevan. Kita harus bersyukur dengan apa yang nikmat Allah yang kita rasakan hari ini dan hari-hari sebelumnya, bahkan hari-hari selanjutnya.
1: Oke, baik. Ya, Ustadz, monggo disampaikan dulu mukadimahnya untuk pagi hari ini terkait dengan tema kita. Nanti sebelum sesi kedua kita akan buka kesempatan untuk para pendengar. Silakan.
0: Terima kasih, Mbak Retno.
1: Ya.
0: Baik, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Jember yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah. Dan seterusnya, sekali lagi tadi sudah disebut di depan bahwa tema kita adalah mensyukuri kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran agama kita dan agama-agama sebelumnya, sejak manusia pertama, agama monoteisme, agama tauhid, Allah perintahkan kepada manusia pertama, yaitu nenek moyang kita, bapak moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam, itu selalu menekankan, mengajarkan kepada keluarga dan seluruh umatnya hingga saat ini. Agama-agama besar dunia kita sudah mengetahui bersama bahwa bersyukur, berterima kasih adalah satu landasan besar untuk mencapai nikmat-nikmat yang, atau cita-cita yang belum, artinya dalam tanda kutip masih tertunda, belum hadir di dalam kehidupan kita. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini tercatat pada ayat ke-7 ayat ke-7. Memang yang dituju di sini dalam konteks ayat ini adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Maka sekali lagi syukur itu bukan hanya di era kita, di era modern ini, di era umat Kanjeng Nabi Muhammad ini, tapi syukur itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang sebelum kita, bahkan tadi sejak Nabiullah Adam turun ke bumi sudah ada praktek-praktek seperti itu, dan itu menjadi suatu yang sekali lagi sesuatu yang wajib, satu yang niscaya bagi kita para hadirin, para pendengar. Sekali lagi, karena dengan bersyukur bukan saja nikmat kita hari ini bisa kita pertahankan, tapi nikmat-nikmat yang lain, cita-cita kita, doa-doa kita, keinginan-keinginan kita, itu pasti secara otomatis ketika kita mempraktekkan syukur di dalam kehidupan kita sehari-hari akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita berselawat, kita memohon kepada Allah, semoga Allah mencurahkan selawat dan rahmatnya kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekali lagi tadi di depan sudah kita sebutkan, ini bukan suatu kebetulan. Hari ini di tahun 2026 Masehi 1448 Hijriah, Kebetulan mutiara pagi pas

0: dengan tema kita, yaitu pas di tanggal 12 Rabiul Awal hari ini. Ini menjadi suatu indikasi bahwa nikmat ini semakin sempurna. Para hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah, berkaitan dengan syukur, sekali lagi apalagi kita mensyukuri kelahiran Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad. Mensyukuri hal-hal yang kecil saja. Hal-hal yang kecil, kita bersyukur dengan apa yang terjadi hari ini. Bagi kita mungkin di tengah-tengah kita hari ini mungkin ada yang sakit. Mungkin lah. Ada yang diberi amanah oleh Allah untuk merasakan sebuah ujian yang luar biasa. Tapi ketika kita menghadirkan kesadaran untuk bersyukur, ternyata kita masih hidup walaupun sakit, masih ada harapan untuk sembuh, masih ada harapan untuk panjang umur. Disitulah maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal yang menimpa kita hari ini, yang dalam tanda kutip itu adalah sebuah ujian, dalam benak kita itu adalah ujian, itu akan sedikit-sedikit berubah menjadi suatu nikmat. Karena di balik ujian itu ada hikmah yang luar biasa. Mungkin ketika kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah, ya Allah, hari ini kita masih bisa bernafas, ya. Kita bisa menghirup udara segar, kita diberi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Hari ini kita bisa merasakan tanggal ke-12, hari ke-12 Rabiul Awal, yaitu kelahiran Kanjeng Nabi. Itu luar biasa, para hadirin. Luar biasa. Itu sudah bukan kita saja yang hari ini hidup di dunia modern yang serba, mungkin serba, yang multidimensi hadir di dalam benak kita setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, dan seterusnya. Ketika kita, ayo kita syukuri hal-hal kecil di dalam kehidupan kita, maka hal-hal besar, hal-hal keajaiban besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hadirin para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember yang dirahmati Allah, berkaitan dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita sudah pahami bersama bahwa kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan hanya kelahiran seorang sosok Nabi, bukan hanya kelahiran sosok seorang Rasul, tapi kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kelahiran sebuah peradaban yang luar biasa indahnya, yang luar biasa rahmatan lil alaminya. Kasih sayang dari peradaban Islam itu sendiri, para hadirin, bisa kita rasakan hari ini. Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad lahir itu memang sudah diutus oleh Allah pada kondisi yang memang carut marut. Ala fatratim minar rusul, Nabi hadir di kota Mekah, dilahirkan oleh Allah, ya, pada hari ini, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, amal fil, dalam sejarah-sejarah kelahiran Rasulullah dijelaskan seperti itu. Itu daerah di mana paling tidak 4 atau 5 abad sebelumnya itu ada seorang nabi yang membawa agama tauhid, agama monoteisme, yang mengajarkan tauhid murni, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu dakwah, ketika beliau diangkat oleh Allah ke langit, dakwah tauhid itu seakan-akan berhenti. Ala fatratin, putus. Memang beberapa riwayat mengatakan bahwa di suku Quraisy di Mekah sana masih ada beberapa orang, beberapa entitas itu yang masih mempertahankan tauhid ala Nabiullah Ibrahim, termasuk kedua orang tua Nabi, Sayyid Abdullah dan Sayyidatina Aminah. Itu konon dalam beberapa tulisan sejarah, beliau menganut paham Nabiullah Ibrahim, yaitu agama tauhid, dan mempraktekkan syariat yang konon itu 50 waktu sholatnya. Kalau kita hanya 5 waktu, kedua orang tua Rasul dalam beberapa catatan sejarah itu adalah seperti yang disampaikan oleh Syekh Said Ibrahim Al-Bersenji itu, Nabi itu selalu ada di dalam sulbi atau rahim orang-orang suci yang beragama tauhid, termasuk kedua orang tua beliau. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, ini kalau kita bersyukuri kelahiran Kanjeng Nabi, luar biasa para hadirin, luar biasa. Kita merasa gembira, merasa luar biasa sekali ya, sangat bahagia, sangat gembira dengan kelahiran Nabi. Gembiranya saja, apalagi urutan-urutan dari setelah gembira itu ada apa? Setelah kita bersyukur kepada kelahiran Nabi, ada apa di situ? Karena syukur tidak cukup hanya dengan di dada saja. Ya memang awalnya dari dada, dari benak, dari kesadaran kita. Kemudian syukur itu akan diimplementasikan kepada gerak kita. Karena kita punya organ-organ tubuh yang perlu digerakkan. Ketika kita mensyukuri kelahiran Nabi, maka di situ ada rasa cinta di dalam kalbu kita yang menggelora. Rasa cinta yang menggelora seperti itu, rasa syukur yang luar biasa seperti itu, akan menuntun seluruh organ-organ di dalam tubuh kita. Tubuh fisik kita akan bersujud kepada Allah. Akan paling tidak akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Akan mempraktekkan setiap hari, ya gaya-gaya Rasulullah lah. Taat kepada agama, imtisalul awamir, wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan menjauhi larangan-larangannya. Disitulah sebetulnya ending daripada kita mensyukuri nikmat yang luar biasa hari ini, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Dengan bersyukur kepada Allah yang memang semuanya diawali dari benak kita. Dalam teori motivasi yang saat ini lagi berkembang, bahwa dalam teori love or attraction.
1: Okay.
0: Ada seperti itu. Walaupun saya tidak insan, tidak fokus mempelajari ini, tapi saya sedikitlah membaca beberapa buku motivasi untuk menjadi sukses di luar di dalam ruang dan waktu ini, di dalam kehidupan kita nyata hari ini. Maka sebetulnya hal itu harus dibangun dulu di dalam benak batin terdalam kita. Karena semesta itu membacanya, ya ada buku yang saya baca, semesta itu membaca bukan dari doa kita, tapi getaran kita yang paling dalam. Ketika getaran syukur, getaran cinta, syahdu, ketika kita menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, maka disitulah dunia lahiriah kita, keseharian kita akan dituntun oleh Allah untuk mempraktekkan itu. Ya secara umum, intisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita mempraktekkan betul keislaman kita. Kita membangun peradaban Islam kita. Kita berupaya untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di dalam lingkup, dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam sosial kita, bahkan di dalam negara kesatuan di Republik Indonesia. Kita akan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan kasih sayang, dengan rahmatan lil alamin ala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan di depan, ketika Nabi lahir, kondisi alam semesta ini carut marut, hampir tidak ada orang yang mempertahankan tauhid. Maka di situ ala fatratim minar rusul, memang agak jauh antara Nabi Isa setelah diangkat oleh Allah dengan kelahiran Nabi, sekitar 4 atau 5 abad lah.
1: Oke.
0: Baik. 500 berapa beliau lahir, 500 masih ya. Jaraknya sangat sangat luar biasa, sehingga ajaran-ajaran tauhid itu banyak terkontaminasi ajaran-ajaran syirik. Sehingga Rasulullah akhirnya dalam waktu relatif singkat para hadirin, beliau lahir, kemudian umur 25 beliau itu berkeluarga dengan Sayyidatina Khadijah. Umur 40 beliau diangkat oleh Allah, mendapat bislet, mendapat sebuah amanah yaitu risalah dan nubuah sebagai seorang rasul dan sebagai seorang nabi, mm-hmm, untuk membimbing umat menuju peradaban tauhid, peradaban monotisme. Dan hanya dalam waktu relatif singkat, beliau kira-kira 13 tahun di Mekah, pindah ke Madinah 10 tahun, selama 23 tahun beliau berubah, beliau berhasil merubah dengan kasih sayang yang Allah berikan. Energi kasih sayang Kanjeng Nabi Muhammad bisa merubah wajah dunia yang dulu itu penuh dengan kejahiliaan menjadi terang benderang dengan kasih sayang, dengan kesadaran tauhid yang luar biasa, hingga saat ini sudah 1400 tahun kita hari ini bisa merasakan kasih sayang itu. Hadirin para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember yang dirahmati Allah, mungkin itu saja pengantar dari saya. Intinya mari kita syukuri kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya hari ini tanggal 12. Bentuk syukur itu bermacam-macam, yaitu paling globalnya adalah imtisalul awamir wajatina bunawahi. Itu yang inti. Kemudian kalau kita ada kelebihan rezeki, mau sedekah hari ini mungkin ya dilebihi, atau yang lain dengan berbagai macam semacam ibadah sosial yang bermanfaat bagi masyarakat kita, bagi lingkungan kita, itu juga adalah hal yang luar biasa.
1: Oke, baik.
0: Mungkin itu juga saya tidak lupa berpesan kepada saya pribadi dan kepada para pendengar. Bukan itu saja yang kita syukuri, tapi hal-hal kecil, nikmat-nikmat kecil mari kita syukuri. Nikmat kecil saja kita syukuri, kita insya Allah bisa mensyukuri kehadiran dan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, Ustadz Muhi, terima kasih banyak untuk mukadimahnya. Panjenengan sudah menyampaikan bagaimana kita bisa mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan hari ini. Dan mohon izin kita akan masuk ke sesi kedua, Ustadz. Saya coba akan terima penelpon untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, Bu.
2: Iya, Bu Yaya ini saja.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo siap, Bu.
2: Nggih. Alhamdulillah, bakti nyuwun pirsa menika, Pak Kiai.
0: Nggih.
2: Kok namun kelahirane Kanjeng Nabi menika kan dipun emoti lah, kok sedone kok mboten dipun emoti ngeten lho. Dalem niku bersyukur e Kanjeng Nabi lahir dateng dunia menika alhamdulillah. Antaranipun napa peteng lajeng padang ngeten lho Pak Kiai. Lah umpamane mboten Kanjeng Nabi mboten lahir dateng dunia, kita kan mboten kerja mboten napa mboten tebang iki buah nopo ngeten menika. Nggih lah. Wong Kanjeng Nabi menika lahir kenal saya nak nembe nanam menika tumbuh-tumbuhan lajeng berbuah ngoten terus dipun Pak Kiai. Leres menapa mboten ngoten lho.
1: Oke.
2: Nggih, sampun matur sembah nuwun. Mugi-mugi tasih kepanggih dateng mutiara ingkang sak lajengipun.
1: Insyaallah begitu. Terima kasih banyak, Bu Yaya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Bu Yaya terkait dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita akrab dengan itu ya Ustadz, karena banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat, baik tradisi ataupun mungkin juga kebiasaan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa waktu beliau meninggal itu tidak ada kayak haulnya dan lain-lain? Begitu mungkin ya yang dimaksud Bu Yaya ini. Banyak masyarakat yang kadang tidak mengingat kapan beliau wafat dan kenapa tidak ada haul-haulnya seperti kiai-kiai besar yang lain. Begitu mungkin. Kita akan coba terima penelpon kedua. Mohon izin nanti bisa ditanggapi bersamaan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Retno.
1: Iya, halo, selamat pagi dengan
3: Mas Rendra di Semboro, Mbak.
1: Oh iya, Mas Rendra di Semboro. Selamat pagi, Mas Rendra.
3: Pagi juga, Mbak Retno.
1: Iya. Bagaimana kesibukan mempersiapkan Maulud Nabi hari ini?
3: Alhamdulillah untuk di Burjo hari ini tadi malam Mbak Retno udah dilaksanakan.
1: Oke.
3: Okay. Sudah tadi malam. Mm-mm. Jadi alhamdulillah ya ramai lah.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Silakan apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Ustadz Muhyi untuk pagi hari ini?
3: Yang saya tanyakan gini. Untuk peringatan Maulud Nabi itu kan seharusnya kan ya ini kan momen istimewa juga.
0: Yeah.
3: Itu sejarahnya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana dan itu awalnya tuh bagaimana dan kok bisa diperingati di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan kedua untuk kegiatan sosial peringatan. Nah untuk peringatan itu yang saya temui ini ya ada yang tadi malam. Ada yang
1: ya,
3: sekarang
1: hari
3: lah
1: ini,
3: itu iya. Biasanya itu lebih abdul mana antara di
1: pas
3: tangga,
1: tepat
3: di tepatnya di kalender
1: malamnya.
3: Di tanggal berapa ya tanggal 24. Nah itu lebih bagus mana perayaannya sama yang sekarang ada juga yang tanggal 26 itu. Itu nanti di kalender Hijriah itu kalau menurut saya kayak tanggal 13 kayaknya 13 Rabiul Awal emang ada semacam kalender kayak gitu di penanggalan Hijriah itu.
1: Oke.
0: Itu barang
1: mana yang lebih tepat? Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih tepat dalam rangka memperingati Maulud Nabi ini, Ustadz? Ada yang tadi malam, ada yang hari ini, ada yang besok, begitu. Berbeda-beda mungkin setiap daerah disesuaikan dengan kebiasaan dan lain-lain. Monggo silahkan dua pertanyaan sudah masuk untuk pagi hari ini bisa ditanggapi.
0: Baik, terima kasih para penanya. Ini hal yang bagus juga, yang luar biasa. Pertanyaan yang pertama, kenapa banyak diperingati hari kelahiran Nabi, tidak ada haul Nabi, tidak ada sama sekali, mungkin seperti itu. Kami sendiri memang sepertinya tidak ada ya, kalau haul Nabi itu ada diperingati seperti itu. Menurut sebagian ulama kita itu mengatakan bahwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehilangan terbesar dan musibah terbesar bagi umat Islam. itu yang pertama mungkin. Banyak alasan seperti itu. Ketika surah An-Nasr dalam Al-Quran kan ada 114 surat. 110 dalam mushaf Al-Qur'an yaitu ketika surat An-Nasr yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang pertolongan Allah dan semua manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, ada perintah fasabbih, bertasbihlah engkau Muhammad. Ada ayat itu bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini semua umat Islam hampir waktu itu di era Nabi mereka itu bersyukur alhamdulillah Islam sudah di puncak kejayaan. Tapi ada satu orang sahabat Nabi terdekat sekaligus orang tua. Disebut orang tua karena mertua dari Nabi sendiri yaitu Abah Bapanda dari Sayyidatina Aisyah, Abu Bakar Siddiq itu menangis sendiri. Kenapa? Kata sahabat yang lain, kok aneh? Ini semua bersujud karena Islam sudah di puncak kejayaan. Mekah sudah dibuka, sudah dimerdekakan, Nabi sudah melaksanakan ibadah haji dengan dibersihkan dari unsur-unsur kesyirikan. Nabi itu hanya, mungkin kalau tidak salah, hanya dua kali, Mbak Retno.
1: Ya.
0: Melaksanakan ibadah haji. Yang pertama itu masih ada berhala-berhala di sekitar Mekah. Dan tertunda karena ada ancaman dari kaum kafir. Kaum kufar Quraisy waktu itu. Kemudian di Haji Wada itu Nabi betul-betul melaksanakan ibadah haji dengan betul semurni-murninya. Nah, disitulah juga turun ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Dinyatakan oleh Allah bahwa agama Islam sudah sempurna pada titik kesempurnaan. Ayat surat itu turun, surat ke 110 nggih. 111. An-Nasr itu 111. Mohon maaf para hadirin. Semua para sahabat waktu itu bersyukur, sujud syukur, tapi hanya ada satu yang menangis. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa kamu menangis? Beliau menggambarkan dan menafsirkan surat itu turun bahwa sesuatu ketika mencapai kesempurnaan, maka ketika mencapai tingkat ketinggian tertinggi, maka akan diturunkan lagi oleh Allah. Ja'al Islamu wariban fasa'udu wariban. Ketika Islam sudah mencapai puncak kejayaan, maka tidak akan lama lagi.
1: Maka
0: dalam penafsiran Abu Bakar Siddiq, dan ini menjadi intisari para ulama tafsir, bahwa ada tafsir isari. Tafsir isari itu Mbak Retno, ada, tidak ada dalam tek-tek-tek sejarah yang mengatakan seperti itu. Baik itu tidak melalui apa namanya logika juga, tapi melalui intuisi. Intuisi dari Abu Bakar Siddiq itu tajam. Ketika ayat ini turun, itu pertanda Islam akan sudah mencapai puncak kejayaan dan akan surut dan surut dan surut.
1: Surutnya?
0: Dan surutnya dengan sebentar lagi bahwa Nabi itu akan dipanggil oleh Allah. Dan dengan kematian Kanjeng Nabi, ya betul, ya tidak serta-merta langsung, ya, namanya kita pas di jam 12 waktu duhur itu matahari itu pas di tinggi-tingginya. Setelah itu ya rulano lagi ke barat, sedikit bergeser-geser dan akhirnya tenggelam. Ya tidak seperti itu, ya makanya kita tetap ila yaumil qiyamah, dari generasi ke generasi, bagaimana sekali lagi kesadaran berislam diri, kesadaran ber apa namanya beragama tauhid murni ini, bermonetisme ini perlu tetap kita pertahankan. Sekali lagi, kenapa tidak diperingati hari wafat beliau? Ya karena itu salah satu alasannya adalah bahwa kematian wafatnya Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, ya karena memang sudah siklus, ya,
1: siklus kehidupan.
0: Ketika Nabi itu ada malaikat Israel, masa Allah itu ingin memanggil saya juga, ingin saya menghadapnya, sehingga ada semacam komunikasi waktu itu, apakah engkau tidak rindu ingin bertemu kepada Allah? Kalau seperti itu, ya saya ingin sekali malaikat Israel, saya ingin kembali kepadanya. Ya maka itu waktunya saat ini, wahai Nabi. Tapi yang beliau menjadi suatu hal yang agak mengganggu beliau untuk bertemu kepada Allah adalah kita, umatnya. Maka dalam hadis yang sahih itu dijelaskan ketika menjelang ajal, beliau itu yang disebut itu kita, umatku. Kekhawatiran beliau ketika beliau wafat adalah tentang umatnya. Bagaimana umatnya itu semua mengalami kesejahteraan baik di dunia dan akhirat, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Itu sebetulnya visi dan misi beliau. Tetapi memang sudah ketentuan Allah saat itu, maka di umur beliau ke-63 itu dalam sejarah beliau dipanggil oleh Allah. Itu yang berkaitan kenapa wafatnya Kanjeng Nabi itu tidak diperingati. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, apa pas di tanggal 12 atau apa tadi malam, hari ini atau besok?
1: Iya, mana yang lebih pas begitu dalam memperingatinya begitu Ustaz?
0: Baik para hadirin, para pendengar, khususnya para penanya tentang hal ini, memang di kalangan kita, di umat Muslim Indonesia itu memang banyak tentang fikih tradisi. Fikih yang juga sebetulnya mengadopsi yang lahir di era para ulama, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, hingga saat ini itu juga menerima suatu hal yang disebut dengan kearifan lokal. Ini enggak ada lagi. Gak asing lagi bagi kita bahasa kearifan lokal. Pada dasarnya memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu, mensyukuri lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad bukan hanya hari ini, bukan hanya bulan maulid, bukan hanya bulan maulid, tetapi dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, itu mungkin dalam bahasa sastranya seperti itu. Kita sebagai umatnya harus senantiasa selalu bersyukur, selalu memperingati bahwa kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Okay. Kemudian ditarik pada kearifan lokal, memang konon ya, walaupun itu sebetulnya tidak ada dasar lah, dalam agama kita tidak ada. Konon di hari ini, di malam tadi malam, pas malam ke-12 dan hari ke-12 itu ada sesuatu kekhasan, ada suatu kehususan yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagian dari kita itu hari ini memperingati, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik secara sosial maupun secara spiritual.
1: Ya.
0: Pada dasarnya kapan saja, tidak menunggu bulan maulid, tidak harus tanggal 12, kapanpun. Ya boleh,
1: boleh
0: memperingati. Kita ada kelebihan, ayo kita bersyukur. Kita bersyukur ada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun nanti di bulan puasa, kapan saja itu sebetulnya boleh.
1: Okay.
0: Dalam tradisi kita, sekali lagi kembali kepada tradisi itu, bukan hanya bulan maulid, bahkan setelah maulid dari Rabi Isaninya masih ada. Karena kalau kita melaksanakan hari ini, sementara kuantitas masyarakat kita banyak, jadi gak muat untuk hari ini, maka semacam di beberapa tempat itu ganti. Bahkan mulai bulan Safar itu sudah mulai ada maulid Nabi, bulan Rabiul Awal ini, bahkan Rabiul Tsani itu ada. Ya sekali lagi kembali kepada kearifan lokal, tanggal 12 Rabiul Awal itu ada yang mengatakan seperti itu, tapi sekali lagi tidak ada dasar yang mutlak atau dasar yang sahih.
1: Oke, berarti intinya memperingati kapanpun boleh.
0: Boleh.
1: Gitu ya, tidak ada yang lebih pas, atau maksudnya tidak ada yang harus mengharuskan bahwa peringatan itu bertepatan dengan tanggal 12 hari ini.
0: Tidak ada.
1: Oke.
0: Cuma ada sebagian kepercayaan ya lokal, kearifan lokal lah, perbaduan antara fikih dan kearifan lokal, bahwa di hari ini itu ada ya semacam lah, semacam hal yang luar biasa, ada seperti itu.
1: Oh, okay.
0: Jadi kembali lagi itu ya kepada sistem kepercayaan kita, sistem placebo lah kalau dalam bahasa komunikasi, motivasi seperti itu. Placebo itu memang sudah ada hadisnya juga, ana inda dabni an abdi bi. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi itu, saya itu mengikuti prasangka dari hambaku. Ketika kita sudah mengkristal bahwa hari ini lebih abdol, dalam benak kita, dalam mental kita, dalam pikiran kita, bahwa hari ini lebih utama daripada hari-hari yang lain, tidak mau memperingati Nabi kecuali hari ini, karena hari ini ada suatu kekhasan, ada suatu kehususan, ada suatu faedah-faedah yang di luar nalar hari ini dihususkan, maka itulah yang akan Allah berikan kepada kita.
1: Oke, mungkin kita akan menemukan banyak mukjizat begitu.
0: Nah, ya,
1: karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Nah, seperti itu. Ya, betul.
1: Ustaz, ini ada penelpon, kita coba terima.
0: Coba enggih.
1: Untuk penelpon
0: siap,
1: ketiga
0: enggih.
1: Pagi hari ini, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Retno.
1: Iya. Pagi, Pak Jaya.
4: Ya,
1: Pak Jaya, pendengar setia ini. Ya, monggo Pak Jaya. Hari ini kita sedang mensyukuri hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Mihi? Monggo silakan.
4: Oke, assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Pak.
4: Nah ini ingin menanyakan Ustadz dengan apa ya? Nabi ini kan tradisi ya, tradisi yang baik lah seperti itu. Nah ini gimana sih caranya kalau kita lihat keseharian juga kepada para pemuka-pemuka agama kita. Jadi pengennya itu kan kita itu nggak hanya sekedar memperingati tradisi doang gitu ya, nggak hanya sekedar cuman bawa apa makanan di musola ke masjid, kemudian saling tukeran, tukar sholatan doang, selesai pulang. Pengennya sih kan apa ya, pulang dari kegiatan itu tuh ada makna yang kita pahami gitu loh, bahwa kayak kita memperingati lahirnya Nabi itu kan ada teladan yang wajib sekali kita tiru. Nah ini barangkali ini saat lewat panjang tangannya jenengan sebagai ini apa namanya penyuluh agama, barangkali untuk tahun-tahun berikutnya dan kedepan kedepannya ketika ini ada, barangkali mungkin diwajibkan lah para pemuka agama ini gitu ya, untuk ketika acara itu ya apa ya, menekankan lah kepada para jamaahnya gitu, bahwa kita harus meneladani Nabi, minimal mengikuti sunah-sunahnya beliau, contoh barangkali ketika makan sambil duduk, minum pakai tangan kanan juga sambil duduk, baca bismillah dan sebagainya. Itu yang mungkin barangkali terlewat nih Pak Ustaz,
1: banyak ya, yang iya, sudah tidak lewat. Ini ya apa namanya, kita abaikan begitu ya ini, Pak Jaya.
0: Oke.
4: Betul. Jadi hanya sekedar perayaan doang, selesai ya udah, kita dapat makan pulang. Padahal kan banyak hal yang perlu kita teladani. Gitu aja. Terima kasih Mbak Retno.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz langsung saja.
0: Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak?
1: Pak Jaya.
0: Pak Jaya sudah bertanya seperti itu. Baik, memang masih kebanyakan kita perlu kita akui bahwa praktek-praktek di dalam keseharian kita secara umum itu masih banyak acara yang sifatnya hanya seremonial saja.
1: Okay. Baik, Nyuwun Sewu Ustadz, mohon sebelum dilanjutkan tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Jaya, saya mohon izin untuk terima penelpon terakhir.
0: Geng.
1: Nanti silahkan ditanggapi bersama-sama sekaligus.
0: Monggo ya, Pak Retno.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten perwakilan datang tadi menika yang apa yang teng langgan itu kan betul sembarang utang itu.
1: Iya Bu.
2: Napa mau tibaan itu sedanten ini kok sami molar ngoten lekat. Itu wonten napa. Lah kiai ini kok tangga napa tanglet datang kula. Apa Bu Yaya kok anu kok nangis ngoten. Oh aku kepingin ketemu besok ambil Kanjeng Nabi, apa bisa ya aku besok ketemu kalau Kanjeng Nabi ngoten kula
1: mutusan. Oke.
2: Yen apa saben-saben sinten nemene kok dalem menika nyalami Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad menika sakatai segawan ibu, segawan atas, segawan tetes, segawan menapa leres menika Ustaz.
1: Oke, baik. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Ustaz ditanggapi bersama-sama. Kenapa setiap kali setelah tibaan itu kok nangis gitu ya? Maksudnya kita sedang solawatan sambil nangis begitu, Ustaz? Monggo ditanggapi bersama-sama. Silahkan singkat saja, kita sudah menjelang ujung waktu. Monggo silahkan.
0: Nggih, baik. Tadi yang pertama untuk sesi ini adalah Pak Jaya. Memang ya kewajiban kita bukan hanya sifatnya seremonial saja. Yang formal seperti itu tidak, tapi pada praktek pada praktek keseharian. Maka ketika dulu Mbah Hasyim itu menginginkan dalam meja bundar itu menyetujui arahan NKRI itu ya, arahan NKRI tidak ingin para pendahulu kita, para pendiri bangsa, khususnya Mbah Hasyim sebagai muassis Nahdlatul Ulama itu tidak menginginkan negara Islam, tapi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan ini lebih sulit daripada negara Islam. Di Jawa sendiri, peradaban Islam sendiri sejak era Umayyah, Abbasiyah sampai Mataram Islam, sampai ya Pajang Islam, terus di kita di Nusantara sendiri pernah ada negara Islam.
1: Iya.
0: Tapi pada akhirnya sesuai perjalanan waktu gulung tikar. Maka disitulah yang menjadi inisiatif ijtihad para pendiri bangsa bahwa negara Islam itu mudah didapat tapi sulit mempertahankannya.
1: Okay.
0: Maka di sini beliau tetap berpendapat bahwa NKRI itu adalah Darul Ahdi wa Syahadah, tetapi membangun merasa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Disampaikan juga oleh Mbak Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, itu lebih sulit. Lebih sulit membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
1: Okay.
0: Jadi kalau hanya memperingati peringatan Nabi dengan seremonial, dengan begitu, ya mungkin kita Jember sudah memecahkan rekor MURI Ancak Agung. Itu mudah mungkin.
1: Okay.
0: Dalam jentikan jari bagi beberapa orang, itu mudah. Tetapi mempraktekkan ala sunnah Rasul setiap hari, membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu butuh waktu dan butuh ketabahan ila yaumil qiyamah.
1: Okay.
0: Sampai ajal menjemput kita.
1: Berarti
0: itu dan itu tidak akan pernah berhenti, Mbak Retno.
1: Sebenarnya intinya lebih ke sana ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, baik Nyuman Sewu, satu pertanyaan terakhir dari Bu Yaya, kenapa sering menangis saat solawatan begitu aja? Singkat saja Ustaz.
0: Itu normal dan itu hal yang luar biasa, perlu disyukuri sebetulnya.
1: Oh.
0: Bisa nangis karena cinta Nabi. Ya kalau bisa sebetulnya tidak perlu diekspos ya.
1: Okay.
0: Kalau ada orang lain di sekitar kita, kalau kita bisa menahannya, ditahan.
1: Oh.
0: Nangisnya kita karena cinta Nabi mungkin hanya di kita waktu tahajud, dan itu disimpan. Disimpan dalam benak kita, biar orang lain biar tidak masuk nanti semacam ria. Tapi kalau tidak bisa ditahan, namanya tidak bisa, monggo, dan itu adalah nikmat yang luar biasa.
1: Okay.
0: Itu tidak palsu, karena Nabi itu setan tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelma baik dalam mimpi untuk mengaku sebagai Nabi. Itu sepakat para ulama seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi kalau memang kita pernah bermimpi ketemu Rasul, bahkan kadang-kadang ya, walaupun dalam beberapa teori psikologi itu halusinasi sebetulnya, kita bertemu ketika ada yang mengaku bertemu ketika dalam keadaan sadar, bukan dalam waktu tidur, Mbak Retno. Itu adalah betul, asli, betul-betul Nabi yang rawuh.
1: Okay.
0: Dan itulah dalam sebuah hadis, nangis yang seperti itu, air mata yang seperti itu akan memadamkan api neraka.
1: Oke. Alhamdulillah, berarti disyukuri Bu Yaya kalau hatinya selalu tergetar saat solawatan atau tibaan begitu ya. Mudah-mudahan saja dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tadi, seperti yang panjenengan sampaikan Ustaz Muhyi, itu bisa lebih meningkatkan keimanan kita.
0: Amin,
1: perayaan seremonialnya saja, tapi bagaimana kita meneladani dan tetap melakukan sunnah-sunnah dari beliau.
0: Terima kasih.
1: Baik, matur nuwun Ustaz Muhyi Abdurrahim STHI selaku penyuluh agama Islam dari KUA Ledo Ombo yang sudah menyampaikan Mutiara Pagi. Untuk kali ini kita sampai di penghujung acara. Selamat pagi. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu.
0: Saya pribadi kalau ada salah ucap dan segala hal, saya menyampaikan permohonan maaf yang tiada batasannya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Perubahan kondisi kawah Wurung berdampak pada sektor ekonomi Kabupaten Bondowoso. Warga Bondowoso Kabupaten Bondowoso menyerahkan elang tikus ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah 3 Jember. Dan saudara, berita itu merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka. Dari Studio Pro 1 Pancetan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana kondisi savana di kawasan wisata Kawah Wurung Bondowoso mengalami perubahan seiring terjadinya kebakaran yang berulang di kawasan wisata tersebut. Para wisatawan mengeluhkan perbedaan foto dan video yang beredar di media sosial dengan kondisi aslinya, sehingga kondisi tersebut mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya, M. Samsudi melaporkan.
1: Kebakaran yang terjadi berulang di kawasan wisata Kawah Wurung Kabupaten Bondowoso mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata. Kondisi itu diperparah dengan pemandangan savana yang berubah kecoklatan akibat puncak musim kemarau. Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, mengakui kondisi itu sedikit mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kawah Wurung. Menurutnya, daya tarik utama Kawah Wurung selama ini adalah hamparan savana hijau. Namun, memasuki musim kemarau, vegetasi di kawasan itu mengering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Perubahan kondisi itu bahkan menimbulkan keluhan dari sejumlah wisatawan yang membandingkan kondisi lapangan dengan foto maupun video Kawah Wurung yang beredar di media sosial. Gede mengatakan bahwa kondisi itu merupakan konsekuensi musim kemarau yang juga terjadi di sejumlah destinasi wisata lainnya. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat memahami kondisi alam saat berkunjung.
2: Oke. Jadi untuk terutama di kawasan Ijen, Kawah Wurung, jadi kami selama ini terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dengan Pak Kades Kalianyar terutama untuk antisipasi kebakaran di kawasan wisata kami. Kejadian terakhir kemarin di Kawah Wurung itu adalah kejadian ketiga.
1: Di sisi lain, Disparbudpora juga meningkatkan upaya mitigasi untuk pencegahan kebakaran meluas di kawasan wisata. Tercatat, sudah 3 kejadian kebakaran di Kawah Wurung dan seluruhnya terjadi pada sore hari. Gede mengimbau pengunjung maupun masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Ia menilai puntung rokok menjadi salah satu hal sederhana yang dapat memicu kebakaran ketika jatuh di vegetasi yang kering. Ia berharap seluruh pengunjung turut juga menjaga kawasan wisata, khususnya di kawasan Ijen dan destinasi lainnya yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi selama musim kemarau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, seorang warga desa Pejaten, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, secara sukarela menyerahkan seekor elang tikus kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah 3 Jember. Penyerahan tersebut dilakukan setelah warga bernama Mukhlis ini mengetahui bahwa elang tikus yang selama 4 bulan dipeliharanya merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi. Mukhlis mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa elang tikus termasuk satwa yang dilindungi. Ia mengira hanya jenis elang berukuran besar yang mendapatkan perlindungan. Namun setelah sekitar 4 bulan ia mendapat informasi dari teman bahwa elang ini merupakan satwa yang dilindungi. Mukhlis kemudian memilih untuk melaporkannya kepada BKSDA agar burung tersebut bisa kembali ke alam. Polhut Ahli Muda BKSDA Wilayah 3 Jember Arianti mengatakan bahwa elang tikus merupakan satwa yang dilindungi. BKSDA Wilayah 3 Jember juga menghimbau masyarakat yang masih memelihara satwa dilindungi agar menyerahkan secara sukarela kepada pihak yang berwenang. Saudara Satreskrim Polres Situbondo mengembalikan sepeda motor Honda Vario milik korban Ahmad Faisal, warga Desa Alas Malang, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akpa mengatakan bahwa kendaraan tersebut berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus curanmor di kawasan kuliner Burnik City, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo. Pengembalian barang bukti ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Proses penyerahan motor korban diserahkan langsung oleh Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anwar Sidik. Polres Situbondo akan terus berupaya memberikan pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak membebani masyarakat karena hal tersebut sudah menjadi komitmen kepolisian. Selimat Akmal mengingatkan bahwa masyarakat agar lebih waspada dalam memarkir kendaraan di tempat umum dan tidak meninggalkan kunci motor sehingga mengundang keinginan orang lain untuk melakukan kejahatan. Saudara, tiga sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas Pemkab Situbondo dalam pengalokasian kebijakan APBD 2027. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Rio pada acara rapat paripurna dengan agenda penyerahan dokumen rancangan kebijakan umum, anggaran prioritas, dan plafon anggaran sementara di gedung DPRD Situbondo. Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur atau jalan, Pemkab Situbondo berkomitmen untuk memperbaiki jalan desa yang rusak dan tak kunjung diperbaiki karena keterbatasan anggaran yang masih dimiliki oleh pemerintah desa. Sedangkan untuk sektor kesehatan, Bupati Rio mengaku telah menyiapkan anggaran sebesar 69 miliar untuk memastikan semua warga Situbondo mendapatkan perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan kondisi fiskal APBD 2027 sangat menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, DPRD lebih cermat dalam menentukan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan oleh Program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak melalui rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, RRI Fest Jember 2026 telah resmi dibuka pada hari Senin 24 Agustus 2026 bertempat di Jalan Panjaitan 61 Jember di lingkungan RRI Jember. Sejumlah komunitas budaya, UMKM hingga organisasi kemasyarakatan turut meramaikan kegiatan yang menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya dalam memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember. Berikut laporan reporter RRI Gea Debo Bora yang kami rangkum dalam paket news feature RRI Fest 2026 libatkan UMKM.

0: Perifest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah, mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Nah, hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026. Ya, ini yang mendukung tuh banyak ya, dari berbagai UMKM, seni budaya lokal, kemudian ada dari Pemda, dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Jember, dan harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo rawuh-rawuh rame-rame mendatangi RRI Jember untuk menghadiri atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
0: Ketua Panitia RRI Fest 2026, Lita Puspita, menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya, pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
2: Hari ini ada launching RRI Fest, dan hari ini itu banyak sekali kegiatan, yaitu pasar murah. Pasar murah ini yang kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember, dan di sini sudah diburu oleh ibu-ibu dari pagi jam 8 pagi sampai sekarang sudah penuh.

0: gabung RRI Jombang.
1: Kehadiran komunitas turut menambah semarak RRI Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
2: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya. Jadi sangat baik sekali untuk lebih memperluas, memperkenalkan RRI di masyarakat luas, mungkin itu. Kita hari ini akan perform line dance, gitu.
3: Ada berapa anggotanya?
2: Sebetulnya banyak anggotanya, cuman yang sempat hari ini cuma 5 orang.
1: Sementara itu, pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
4: Saya Valeria Grossi dari HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiyata Jember. Kita ikut RRI Fest 2026.
3: Iya, ya, dan pagi hari ini Ibu membawa produk apa saja dari UMKM? Ya.
4: Jadi kita ini yang di stand di depan ini, kita UMKM Lingkungan Hidup. Semua yang kita bawa ini adalah produk apa organik dan dari lingkungan hidup. Ini baik tanaman, ini pupuknya pakai ekoenzim. Jadi kita ini aromanya kita pakai aroma herbal. Yang di sebelah sana itu dari SDN Antirogo 2. Itu kreasi recycle dari apa galon dan juga dari depan. Yang ini sendiri ini sorghum, ini ketahanan

0: selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat cabang Argapura Jember. Ya, yang pertama, karena apa pramuka itu diberikan ruang untuk bersiaran rutin sampai sekarang hampir 32 tahun ini menjadi sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih ke RRI, maka ketika ada kegiatan seperti ini ikut mendukung dan sekaligus ingin membantu meramaikan dengan live TikTok dan juga nanti insya Allah ada teman-teman yang juga hadir di kegiatan fest ini. Kami sangat mendukung dan luar biasa RRI.
1: Di sisi lain, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember turut menghadirkan pasar murah. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapolting Lilik mengatakan komoditas yang dijual berupa beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar.
2: Saya Ibu Lilik Mafia SPD MPD dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapolting. Kegiatan pagi hari ini adalah kita dalam rangka mengikuti RI FAS, ya. Kegiatan ini dengan kita dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengadakan pasar murah yang menyediakan beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar, dengan SPHP harga Rp57.000 dan minyak kita harga Rp31.000 per 2 liter.
3: Ya, Ibu, ada berapa banyak beras SPHP yang dibawa dan minyak juga?
2: Beras SPHP yang kita bawa 150 pack dan untuk minyak 20 dus.
1: Pasar murah tersebut juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Yanti mengaku terbantu dengan harga yang ditawarkan.
4: Minyak sama beras.
3: Ya, harganya berapa, Bu, untuk minyak kita?
4: Alhamdulillah di bawah harga toko.
1: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
5: Saudara, sejarah baru ditorehkan oleh Kabupaten Bondowoso di kancah nasional. Angelika Teona Putri, siswi SMA Negeri 1 Tenggarang, menjadi pelajar pertama asal Bondowoso yang telah berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka nasional 2026. Angel menjadi salah satu dari dua pelajar asal Jawa Timur yang dipercaya menjadi bagian dari paskibraka nasional untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Untuk sampai ke Istana Merdeka, Angel harus menjalani karantina dan pelatihan sekitar 40 hari dengan jadwal yang sangat padat. Selain pengalaman, Angel juga memperoleh apresiasi berupa uang sebesar 10 juta. Namun menurutnya pengalaman selama menjadi paskibraka nasional jauh lebih berharga. Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
5: Saudara, tambahan dana pelatnas Asian Games 2026 membuka jalan timnas Wushu Indonesia untuk menjalani training camp di Tiongkok. Program tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya, Jepang. Ajang multi cabur ini dijadwalkan akan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Manajer timnas Wushu Indonesia Iwan Kuok mengapresiasi Kemenpora karena tambahan anggaran ini membuat program TC menjadi yang dilakukan di luar negeri dapat terlaksana. Iwan mengatakan PB Wushu memahami kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang sebelumnya membuat program TC luar negeri ini belum terlaksana. Semula, anggaran pelatnas Asian Games 2026 sebesar 127 miliar, kemudian bertambah 95 miliar menjadi 222 miliar. Anggaran tersebut khusus untuk pelatnas, sedangkan pemerintah telah menyiapkan 61 miliar terpisah bagi kebutuhan pengiriman kontingen Indonesia.

一下。Saudara Lando Norris memenangkan Grand Prix Formula One Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort pada hari Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Pembalap tim McLaren ini mengungguli duo Mercedes Kimi Antonelli dan Josh Russell yang menduduki posisi kedua dan ketiga. Kemenangannya di Zandvoort, kota resort pantai Belanda, membuat Norris melesat ke posisi keempat klasemen sementara. Pada GP Belanda, pria 26 tahun ini mengawali balapan dari pole position setelah tampil tercepat di sesi kualifikasi. Namun balapan sempat dihentikan akibat insiden yang dialami oleh pembalap tuan rumah Max Verstappen. Pada lap pembuka setelah start diulang, pembalap Inggris ini justru kehilangan posisi terdepan usai disalip oleh Antonelli. Kemenangan tersebut membuat Norris akhirnya menempati posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Dia kini hanya tertinggal 24 poin dari Hamilton dan Russell yang sama-sama mengantongi 183 poin. Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan Kuku serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar. Hari ini bertepatan dengan hari libur nasional di mana umat muslim sedang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Dan waduh, mau dimanfaatkan untuk apa? Ada yang sedang mempersiapkan diri untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Biasanya ada tradisi-tradisi yang masih sering dilakukan di lingkungan rumah kita, itu adalah selamatan, tasyakuran, begitu ya pendengar, yang biasanya dilengkapi dengan buah. Nah, ini dia. Sudah belanja buahnya? Ini pasti pedagang buah pada ramai untuk hari ini ya. Iya pendengar, saya Retna Palupi masih membersamai Anda dan jangan lewatkan RRI Fest yang telah dibuka dari kemarin. Bazar UMKM masih akan terus ada di RRI hingga menjelang tanggal 9 September nanti. Jadi jangan lewatkan untuk hadir di sini, datang ke tenda-tenda UMKM yang ada di RRI Jember untuk membeli apa yang Anda butuhkan, termasuk pasar murah dari pemerintah daerah. Ada beras dan minyak yang harganya di bawah harga pasar. Bisa Anda pilih untuk datang ke RRI Fest hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Iya, pendengar, hati-hati untuk setiap aktivitas yang kita lakukan, apalagi itu berhubungan dengan api, menyulut rokok, membuang pontong puntung rokok, ataupun mungkin juga membakar sampah, pendengar. Karena kita tahu kebakaran-kebakaran untuk saat ini sudah mulai banyak terjadi, bukan hanya di daerah Bromo, Kahurung, di Lombok, ini juga terjadi, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua juga saat ini sedang dilanda kebakaran. Oleh karena itu, lebih baik menghindari aktivitas-aktivitas yang memantik atau memicu terjadinya kebakaran nantinya. Ya, pendengar, kalaupun mungkin untuk kali ini Anda sedang sibuk untuk mempersiapkan Maulid Nabi, yang jelas ini berdampak juga pada harga-harga kebutuhan pokok, utamanya harga ayam, karena harga daging ayam di Pasar Induk Bondowoso terus mengalami kenaikan seiring dengan semakin mendekati peringatan Maulid Nabi, bahkan menembus 42.000 per kilogramnya. Kondisi ini tentu mulai berdampak pada pola belanja masyarakat maupun para pelaku usaha. Kenaikan harga terjadi secara bertahap dalam sekitar 3 pekan terakhir, dan harga sebelumnya berada di kisaran 30.000 per kilogram, naik sekitar 1.000 hingga 2.000 setiap beberapa hari, hingga mencapai puncaknya pada pekan ini sekitar 42.000 rupiah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini tidak berdampak cukup lama, pendengar. Selepas peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan harga ayam kembali turun sesuai dengan harga yang sewajarnya dan seharusnya.

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

banyak bencana yang terjadi untuk akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia, termasuk salah satunya NTT. Ini menggugah dari banyak masyarakat yang ada di Indonesia dan juga pemerintah daerah yang lain untuk bisa memberikan bantuan, termasuk Polres Situbondo yang akhirnya mengirim bantuan kemanusiaan korban gempa NTT. Pendengar, Polres Situbondo Jawa Timur mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa pada hari Sabtu, gempa yang terjadi pada hari Sabtu 15 Agustus. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik mengatakan bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat terdampak gempa bumi di NTT yang jumlahnya mencapai 91 jiwa meninggal dunia, 1.286 luka-luka, dan 161.084 jiwa mengungsi. Ini menurut data dari BNPB, pendengar. Bantuan ini merupakan wujud solidaritas keluarga besar Polres Situbondo untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa. No, di mana total bantuan senilai yang dikirim senilai 25 juta rupiah. Penyaluran bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana ini bagian dari kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bantuan yang dikirim diharapkan dapat memberikan manfaat tentunya. Pelepasan bantuannya berlangsung tertib. Bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa melalui mekanisme distribusi yang tentunya sudah dikoordinasikan bersama dengan Polda Jatim. Pendengar, menurut rilis resmi Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores NTT ini berpusat di laut pada kedalaman 15 km dan ternyata ini memicu ribuan gempa susulan yang masih sering terjadi di wilayah sana. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semuanya supaya tetap untuk bisa berwaspada, meningkatkan mitigasi terhadap bencana apapun yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu.